0: Dengan pemirsa, kita ke informasi pertama dari Jaksa Penuntut Umum Roy Riyadi menyatakan perusahaan milik Nadiem Makarim memperoleh keuntungan besar dan investasi sekitar 350 juta dolar Amerika Serikat dari kerjasama PT Gojek dan PT AKAP dengan Google Asia Pacific. Dalam sidang kasus dugaan korupsi pengadaan 1,2 juta laptop Chromebook di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Selengkapnya kita simak Muhammad Isnen Suhanda.
1: Dia mengatakan melakukan pertemuan kepada saudara tahun 2019 dengan membahas bisnis dengan saudara. Berdasarkan dari bukti yang kita tampilkan di persidangan, baik itu
2: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan laptop Google Chromebook Kemendikbudristek dengan terdakwa mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset Teknologi Nadiem Makarim. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Purwanto Abdullah mengagendakan pemeriksaan terdakwa Nadiem Makarim. Jaksa Penuntut Umum Roy Riyadi dalam pemeriksaan terdakwa mengatakan ada investasi yang diterima perusahaan Nadiem Makarim yaitu PT Gojek atau PT AKAP dari Google Asia Pacific sebesar 350 juta US dollar dan sebelumnya sebesar 100 juta US dollar. Nadiem Makarim menyampaikan kepada jaksa dan majelis bahwa dirinya tidak terlibat dalam pengadaan investasi PT Google ke perusahaannya, namun sebagai komisaris dirinya mengakui mengetahui adanya investasi tersebut.
3: Saya sebagai komisaris di PT AKAP tidak terlibat dalam proses penyusunan investasi, tapi tentu saya mengetahui bahwa ada investasi tersebut. Google menjadi satu dari puluhan investor yang melakukan investasi di dalam PT AKAP pada saat itu. Dan yang poin kedua adalah apakah pertemuan dengan Scott Bowman itu yang menentukan investasi, itu tidak benar.
2: Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum Roy Riyadi mengatakan pola-pola yang dilakukan terdakwa ini membuktikan telah terjadinya tindak pidana korupsi yang terencana.
4: April, dia membantah ada kesepakatan itu, tetapi di bukti chat itu menyebutkan malahan sudah membahas mengenai apa yang bisa diberikan Google kepada kementerian, sudah membahas Chromebook, membahas tentang berapa nilainya dan segala macam. Nah, inilah bahwa perkara ini sudah sangat jelas bagaimana mensreanya. Ini adalah kejahatan yang sangat luar biasa, white collar crime. Bagaimana dia menyamarkan peran-peran dia.
2: Dalam kasus pembelian 1,2 juta laptop Google Chromebook, negara mengalami kerugian sebesar 1,5 triliun rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan kali ini kami akan hadirkan informasi dari Tanah Suci.
1: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Sebanyak 5 kloter jamaah haji asal DKI Jakarta yang masuk keberangkatan gelombang kedua saat ini telah bertolak ke Tanah Suci melalui Bandara Jeddah. Selengkapnya kita simak laporan dari Setio Agung. Setio.
2: Ya, terima kasih. Pendengar, saat ini saya sedang berada di Asrama Haji Pondok Gede di Jakarta Timur. Dapat saya laporkan per hari Senin kemarin sebanyak 5 kloter jemaah haji asal DKI Jakarta yang masuk ke dalam keberangkatan gelombang kedua telah bertolak ke Tanah Suci menuju bandara di Jeddah. Sekretaris Embarkasi Jakarta Pondok Gede Agus Hussein menjelaskan untuk DKI Jakarta sendiri keberangkatan gelombang kedua ini dimulai pada 7 Mei lalu. Dan pada Senin kemarin, 2 kloter jemaah haji kloter 24 Jakarta Utara dan kloter 25 Jakarta Timur telah diberangkatkan ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta untuk selanjutnya melanjutkan perjalanan ke Bandara Internasional King Abdul Aziz di Jeddah, Arab Saudi. Jemaah haji keberangkatan gelombang kedua akan mengambil mikot pada saat perjalanan menuju Arab Saudi. Oleh karena itu, Agus mengimbau agar jemaah haji menyiapkan pakaian ihramnya dari tanah air.
3: Untuk gelombang kedua ini, pakaian ihramnya itu jangan dimasukkan di koper besar, sehingga akan mempersulit mereka ketika memang nanti akan keberangkatan. Karena koper besar ini kan selalu duluan untuk diberangkatkan.
4: Mas kapai langsung ihram?
3: Langsung. Makanya kita seringkali menghimbau sebelum pra embarkasi ini, seringkali kita...
2: Ya, pendengar, saat ini juga proses kedatangan jemaah haji kloter 26 sedang berlangsung. Ratusan jemaah secara bertahap melakukan proses pemeriksaan kesehatan dan pemberkasan dokumen termasuk aktivasi kartu nusuk. Mereka akan beristirahat di asrama sebelum dijadwalkan bergerak ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada malam harinya. Demikian dari Asrama Haji Pondok Gede Jakarta Timur, Setio Agung melaporkan RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Jakarta kita ke embarkasi lain, inovasi digital Haji Lombok Barat mempermudah pendataan jamaah dan barang-barang bawaan secara cepat dan akurat serta sistematis. Kita bergabung bersama rekan saya Rian Muhdar. Rian.
5: Baik, saat ini saya berada di Gedung Lombok Barat. Sebanyak 840 calon jamaah haji dipastikan sudah berangkat dalam 3 kelompok terbang kloter secara bertahap mulai April hingga Mei 2026. Dengan rincian kloter pertama, yakni kloter 3 diisi sebanyak 387 jamaah utuh Lombok Barat yang telah diberangkatkan pada 24 April lalu. Kemudian kloter 8 diisi 388 jamaah yang juga merupakan kloter utuh asal Lombok Barat yang diberangkatkan pada 1 Mei. Dan kloter 15 merupakan kelompok terakhir dengan jumlah 65 jamaah asal Lombok Barat yang bergabung dengan jamaah dari kabupaten kota lain seperti Kota Mataram, Lombok Timur, Lombok Tengah, dan Kota Bima yang telah diberangkatkan 10 Mei kemarin. Dan pendengar, terobosan baru dilakukan Kementerian Haji dan Umroh di Lombok Barat dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada calon jemaah haji. Untuk pertama kalinya diterapkan sistem digital berbasis scan barcode IT to office guna memastikan pengelolaan jamaah dan barang bawaan berjalan lebih cepat, akurat, dan tertata. Dari keterangan pelaksana tugas PLT Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Lombok Barat, Suparlan menjelaskan inovasi ini lahir dari evaluasi terhadap persoalan klasik yang kerap terjadi setiap musim haji, khususnya terkait pengelolaan barang bawaan jamaah. Menurutnya jumlah jamaah yang besar dengan barang bawaan yang beragam membutuhkan sistem yang mampu mengidentifikasi secara cepat dan tepat. Oleh karena itu pihaknya mengembangkan mini aplikasi berbasis barcode yang terintegrasi dengan identitas jamaah. Melalui sistem ini setiap koper dan identitas jamaah dipindai menggunakan barcode yang sudah tertera pada ID card dan hasil pemindaian langsung menampilkan data lengkap jamaah mulai dari identitas, kelompok, rombongan, dan regu hingga status kehadiran yang otomatis tercatat dalam sistem. Implementasi inovasi ini bahkan telah diuji coba pada proses penerimaan koper jamaah di aula kantor kementerian dan hasilnya proses pendataan berlangsung jauh lebih cepat dan dibandingkan metode manual. Dan pendengar ini, ia juga menegaskan inovasi ini merupakan yang pertama kali diterapkan di lingkungan Kementerian Haji dan Umroh Lombok Barat, sekaligus menjadi langkah awal menuju sistem pelayanan haji yang lebih modern dan efisien. Berikut penjelasan pelaksana tugas PLT Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Lombok Barat, Suparman.
3: Karena sekian banyak jamaah gambarannya ini, bagaimana supaya kita bisa cepat temukan, bisa kami tahu, cepat identifikasi ya, kehadirannya, keadaannya. Jadi kami coba buat mini aplikasi yang lewat scan, ya, barcode ID card yang sudah dimiliki oleh jamaah haji itu. Jadi begitu di scan, langsung kita sudah lihat di resume-nya.
5: Dengan sistem ini, pergerakan jamaah diharapkan menjadi lebih tertib karena telah diatur berdasarkan urutan data digital yang terintegrasi. Hal-hal yang selama ini dianggap sepele seperti penempatan bus dan alur keberangkatan kini dapat dikelola secara lebih efisien. Inovasi ini diharapkan menjadi model baru dalam pelayanan haji di daerah lain, sekaligus meningkatkan kenyamanan dan keamanan calon jamaah haji dalam menjalankan ibadah ke tanah suci. Dari Gurung Lombok Barat, Riyad Muhdar, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar dan pemirsa, pemerintah terus memperluas pelaksanaan program Cek Kesehatan Gratis atau CKG ke sekolah-sekolah sebagai langkah deteksi dini berbagai persoalan kesehatan pada anak. Program tersebut dinilai penting karena kesehatan yang terjaga sejak usia sekolah menjadi fondasi lahirnya generasi yang lebih sehat dan produktif. Selengkapnya kami hadirkan dalam laporan khusus Pro 3 bersama Zahrotin Aljana.
2: Laporan khusus.
3: Pemeriksaan kesehatan sejak dini ini menjadi langkah penting untuk melindungi generasi muda dari ancaman penyakit serius. Lewat program Cek Kesehatan Gratis atau CKG bagi anak usia sekolah, pemerintah berupaya memastikan setiap anak tumbuh sehat, sekaligus mendeteksi lebih cepat berbagai potensi gangguan kesehatan yang selama ini kerap luput dari perhatian. Dalam pelaksanaannya, para petugas kesehatan mendatangi sekolah-sekolah untuk melakukan pemeriksaan langsung kepada siswa, mulai dari pengukuran tinggi dan berat badan, pemeriksaan mata, gigi, hingga tekanan darah. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Kodari menegaskan, kualitas pendidikan sangat bergantung pada kondisi kesehatan siswa. Menurutnya, ketika anak mengalami gangguan kesehatan, proses belajar tidak akan berjalan optimal. Oleh karena itu, program Cek Kesehatan Gratis di sekolah menjadi langkah penting pemerintah untuk memastikan pemeriksaan kesehatan dilakukan sejak dini, sekaligus memetakan persoalan kesehatan siswa agar intervensinya lebih tepat sasaran.
4: CKG di sekolah hadir untuk memastikan setiap anak mendapatkan pemeriksaan kesehatan semenjak dini, sehingga potensi masalah mereka dapat terdeteksi lebih cepat dan ditangani juga lebih cepat. Melalui program ini, pemerintah tidak hanya menjaga kesehatan siswa, tetapi juga membangun fondasi SDM yang lebih sehat, produktif, dan siap menghadapi masa depan. Melalui sekolah, negara hadir jemput bola, memastikan seluruh anak tanpa terkecuali mendapat layanan dasar yang sama. Melalui CKG, pemerintah memperoleh data kesehatan siswa secara lebih sistematis dan data ini menjadi dasar untuk merancang intervensi yang lebih tepat, baik di sektor pendidikan maupun di kesehatan. Berdasarkan data periode 1 Januari 2026 hingga 3 Mei kemarin, Kementerian Kesehatan telah melakukan screening terhadap 4,8 juta anak di 48.000 sekolah di seluruh Indonesia. Hasilnya sebagai berikut. Sebanyak 41% atau 1,1 juta anak mengalami gigi berlubang. Sebanyak 22,1% atau 663.000 anak mengalami peningkatan tekanan darah. Sebanyak 8,6% atau 239.000 anak mengalami penumpukan kotoran di telinga. Data tersebut menjadi bukti nyata betapa pentingnya screening sistematis di lingkungan sekolah.
3: Sementara itu, Dr. Umum Adi Milhak Mulyana menjelaskan, temuan hipertensi pada anak usia sekolah menjadi perhatian serius karena bisa berdampak jangka panjang terhadap kesehatan anak. Kondisi ini dipicu oleh berbagai faktor, mulai dari pola makan yang tidak terjaga, kurangnya aktivitas fisik yang memicu obesitas, hingga faktor penyakit bawaan dan keturunan. Oleh karena itu, program Cek Kesehatan Gratis dinilai penting untuk melakukan screening sejak dini, maupun penyakit lain pada anak dapat segera terdeteksi dan ditangani.
5: Hipertensi pada anak ini memang tidak bisa dianggap sepele, karena akan berdampak jangka panjang terhadap kesehatan anak tersebut. Contohnya, anak-anak dengan hipertensi bisa mengalami hipertensi pada saat dewasa. Terus juga bisa mengalami penyakit yang lain, contohnya jantung, ginjal, gitu. Adanya program pemerintah tentang Cek Kesehatan Gratis ini tentunya sangat penting karena membantu men-screening lebih awal gitu anak-anak yang memiliki faktor risiko mengalami hipertensi atau penyakit lainnya, dan anak-anak yang memang baru diketahui misalnya mengalami hipertensi atau penyakit lainnya, sehingga dengan dilakukan pengecekan kesehatan rutin anak-anak lebih bisa di-screening lebih awal gitu, sehingga nanti bisa kedepannya dilakukan pencegahan secara dini.
3: Di sisi lain, pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah menilai program CRAG mendesak untuk terus diperkuat. Menurutnya, melalui pemeriksaan rutin di sekolah, berbagai penyakit baik degeneratif maupun menular bisa dideteksi lebih cepat sehingga anak segera mendapatkan penanganan lanjutan. Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi pemerintah daerah, sekolah, hingga orang tua agar program ini bisa berjalan merata, termasuk di wilayah 3T secara berkelanjutan dengan dukungan regulasi yang kuat.
2: Ya, ini Mbak, apa melakukan kolaborasi sinergitas dengan ini kepala daerah kan. Jadi kan itu kan di kabupaten kota daerah misalnya. Nah, ini sampai ke RT RW harus juga ini Mbak dilibatkan. Jadi ada pelibatan publik yang luas di situ. Jadi orang tua anak itu juga ikut di tes kesehatan, ada cek kesehatan itu orang tua juga. Ya itu penting gitu. Sehingga itu disinergikan gitu, kalau orang tuanya ditengahi penyakit apa, kemudian nanti anaknya penderita penyakit apa, lah ini bisa dilakukan tracing Mbak, penelusuran seperti apa itu, kemudian tindak lanjutnya seperti apa itu. Iya, programnya menurut saya ini program yang bagus ya, jangan ditunggu-tunggu masyarakat, terutama untuk masyarakat di wilayah pedesaan, masyarakat berpenghasilan rendah atau masyarakat di wilayah 3T. Jadi program ini harus diperkuat, harus dibuat berkelanjutan. Makanya diperlukan payung hukum yang jelas, kalau perlu bikin undang-undang yang khusus terkait dengan ini, dengan CKG ini.
3: Cek kesehatan gratis untuk anak usia sekolah bukan sekedar program pemeriksaan rutin, tetapi langkah preventif untuk memastikan setiap anak Indonesia tumbuh sehat dan siap belajar optimal. Sebab dengan deteksi dini dan penanganan yang tepat, sekolah tidak hanya menjadi tempat menimba ilmu, tetapi juga ruang membangun generasi yang lebih sehat, kuat, dan berkualitas. Dari Jakarta, Zahrotin Aljana, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Lalu seperti apa pandangan masyarakat, khususnya orang tua, terhadap pelaksanaan cek kesehatan gratis di usia sekolah? Berikut tanggapan mereka.
1: Menurut saya program ini sangat penting karena sekarang banyak anak yang pola makannya tuh kurang sehat. Anak-anak juga sering jajan makanan tinggi gula dan garam tanpa menyadari dampaknya. Jadi pemeriksaan kesehatan di sekolah menurut saya memang perlu dilakukan ya secara rutin.
2: Saya setuju program ini dilanjutkan ya, karena kesehatan anak sekarang kan harus benar-benar diperhatikan. Apalagi aktivitas fisik anak juga mulai berkurang karena terlalu sering main gadget. Makanya pemeriksaan kesehatan itu penting supaya kondisi mereka atau anak-anak itu tetap terpantau gitu sih Mbak.
3: Ya menurut saya program CKG ini penting sih. Tapi ya jangan cuma pemeriksaan aja, edukasi tentang makanan sehat, terus juga gaya hidup sehat itu harus juga diberikan kepada anak-anak dan orang tuanya. Karena kalau pola hidup nggak berubah, ya resiko penyakit tetap bisa meningkat sih.
4: Menurut saya CKG itu bagus ya, karena bisa membantu mendeteksi penyakit lebih awal pada anak-anak. Kadang-kadang orang tua nggak sadar kalau anaknya punya masalah kesehatan, karena terlihat tetap aktif kayak biasanya. Jadi dengan pemeriksaan gratis di sekolah, penanganannya bisa lebih cepat.
0: Dan editorial pagi hari ini mengangkat topik cek kesehatan gratis dan upaya menjaga generasi sehat. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan Rani Indira berikut ini.
5: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Masalah kesehatan anak usia sekolah seringkali dianggap sepele. Padahal banyak penyakit serius justru bisa muncul sejak usia dini tanpa disadari. Mulai dari gangguan gizi, obesitas, hingga hipertensi pada anak yang kini mulai meningkat dan berpotensi memicu komplikasi kesehatan di masa depan. Karena itu, program cek kesehatan gratis atau CKG untuk anak sekolah menjadi langkah yang sangat penting. Program ini bukan sekedar pemeriksaan rutin, tetapi bagian dari upaya deteksi dini dan mitigasi terhadap berbagai penyakit yang bisa mengganggu tumbuh kembang anak. Melalui program ini, tenaga kesehatan datang langsung ke sekolah-sekolah untuk memeriksa kondisi kesehatan siswa, mulai dari tekanan darah, berat badan, kondisi gizi, hingga kesehatan umum lainnya. Langkah ini menjadi penting karena tidak semua orang tua rutin memeriksakan kesehatan anak ke fasilitas kesehatan. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, sekolah menjadi ruang penting untuk membangun budaya kesehatan sejak dini. Ketika satu anak memiliki pola hidup sehat, lingkungan sekitarnya diharapkan dapat ikut terdorong untuk hidup lebih sehat. Namun keberhasilan program ini butuh kerjasama semua pihak. Tidak cukup hanya mengandalkan tenaga kesehatan, peran orang tua dan sekolah juga sangat menentukan. Selain itu, pemerintah juga perlu memastikan program CKG berjalan merata, termasuk di daerah yang akses kesehatannya terbatas. Menjaga kesehatan anak bukan hanya soal mengobati penyakit, tetapi membangun generasi yang sehat sejak awal. Satu yang perlu diperhatikan, anak yang sehat adalah investasi penting bagi masa depan bangsa. Sekian editorial, selamat pagi.

Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Sekretaris Jenderal Liga Arab Ahmed Abul Hayt mengecam serangan terhadap Kuwait, Uni Emirat Arab dan wilayah perairan Qatar yang dinilainya melanggar hukum internasional dan mengancam stabilitas di kawasan. Ia juga menyatakan bahwa solidaritas kepada Bahrain dan menolak segala bentuk eskalasi yang dapat menghambat upaya penyelesaian krisis secara damai. Dari dunia olahraga, tim nasional Bosnia dan Herzegovina menjadi negara pertama yang merilis daftar 26 pemain untuk Piala Dunia 2026. Dengan striker veteran Edin Dzeko tetap dipercaya sebagai kapten, Bosnia juga mengandalkan kombinasi pemain senior dan muda, termasuk bek Tarik Muharemovic, untuk menghadapi persaingan di grup B.

Demikian informasi olahraga tadi menutup perjumpaan kita di Warta Berita. Namun kami masih akan terus menghadirkan berbagai perbincangan sesaat lagi, tetap di Indonesia Menyapa Pagi. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan berbagai aktivitas Anda di hari ini.

0: Game over.
1: Hai, bote kalah, Lai. Padahal hampir sedikit, sah.
2: Kenapa, Moni? Judi online, Le. Memang butuh batu, Le. Su bilang stop, sudah. Son lama, lu su jadi gembel, nih.
1: Jalan-jalan ke Fatum Nasi, hujan gerimis sejuk sekali. Judi online bikin sensasi, akhirnya Moni jadi pengemis.
3: Stop judi online. Jalani hidup dengan nyaman.
4: Kalau dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak. Besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

0: Bersiaplah, karena dunia akan berhenti sejenak untuk satu hal. Pesta bola. Piala Dunia FIFA 2026 hadir lebih besar, lebih panas, dan lebih penuh kejutan. Dari stadion megah di Amerika Serikat, Kanada hingga Meksiko, jutaan pasang mata akan tertuju pada satu panggung. Pertarungan para raksasa dunia. Ini bukan sekedar bola yang menggelinding, ini adalah emosi, ambisi, dan mimpi yang dipertaruhkan di setiap detik pertandingan. Satu tendangan bisa mengubah sejarah. Satu kesalahan bisa menghapus harapan. Dan RRI Cirebon akan membawa Anda lebih dekat dari sekedar menonton, update terkini, analisis tajam hingga cerita di balik lapangan, semua kami hadirkan untuk Anda. Jangan cuma dengar kabarnya, rasakan getarnya. Pesta Bola Piala Dunia 2026 hanya di Pro1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Anda masih bersama kami pendengar Pro1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Hati-hati bagi Anda yang saat ini akan menikmati suasana perjalanan menuju ke tempat aktivitas Anda, karena saya yakin dan meyakini ya pendengar ya, bahwa Cirebon kota kecil dan arus lalu lintasnya begitu cukup padat ya pendengar ya, apalagi di jam-jam tertentu seperti halnya jam saat ini ataupun di menit-menit saat ini, mungkin semuanya akan tumpah ruah di jalan ataupun di jalan-jalan yang Anda lewati begitu ya pendengar. Ya, dan pendengar, pada pukul 8 nanti kami akan ajak Anda untuk bisa berpartisipasi, untuk bisa bersama kami dalam dialog Cirebon Menyapa. Ini terkait dengan topik utama yang akan kita bahas, penguatan perlindungan santri dan pencegahan kekerasan di lingkungan pesantren. Apa yang harus dilakukan oleh Anda sebagai orang tua, ataupun oleh pengurus pihak pesantrennya dan lain sebagainya, ataupun Anda sebagai masyarakat, untuk tidak terulang lagi kejadian-kejadian seperti kemarin yang pendengar ya. Ya, dan hal ini juga dilatar belakangi kami mengambil tema ataupun topik dialog Cirebon Menyapa untuk kesempatan pagi ini, karena kasus dugaan kekerasan seksual yang melibatkan pimpinan pondok pesantren Dolo Kusumo di Kabupaten Pati, Jawa Tengah beberapa hari kemarin ya pendengar ya. Dan sempat viral dari mulai kejadiannya ataupun dari mulai terungkapnya kasus ini, kemudian penangkapannya, dan sampai dengan saat ini masih hangat diperbincangkan di berbagai kalangan mass media ataupun juga mungkin kita sebagai orang tua dan sebagainya. Dan harus seperti apa Anda, kita sebagai masyarakat, dan juga mungkin Anda sebagai pengurus pondok pesantrennya, agar semua ini tidak terulang. Dan nanti akan kami hadirkan narasumber yang kompeten, yaitu Kepala Kantor Kementerian Agama Kemenag Kabupaten Cirebon, Bapak Haji Selamat SHG MPD, dan juga pimpinan Ponpes Islahul Muta'alimin Arjuminangun Kabupaten Cirebon, yaitu Bapak Dr. G. Haji Mukhlisin Muzari MAG. Insya Allah akan kami hadirkan dalam dialog nanti, tetapi by phone ya pendengar ya, narasumbernya melalui by phone pada pukul 8 waktu Indonesia Barat. Baik, dan apa komentar Anda, apa tanggapan Anda, dan mungkin juga ada masukan Anda terkait dengan topik utama yang akan kita bahas pada kesempatan pagi hari ini, sekali lagi terkait dengan penguatan perlindungan santri dan pencegahan kekerasan di lingkungan pesantren. Supaya Anda yang saat ini mempunyai anak-anak yang dititipkan ke pondok pesantren ataupun boarding school lainnya yang intinya jauh dari Anda sebagai orang tua, supaya tidak was-was begitu dengan hal ini ataupun dengan hal-hal yang terjadi beberapa hari kemarin ya, dan semoga saja semuanya bisa berjalan sesuai dengan ekspektasi Anda ataupun harapan Anda. Anak-anak Anda, putra-putri Anda dititipkan ke pondok pesantren, kemudian menimba ilmu dari sang guru, kemudian bergaul dengan bagus gitu ya, menjadi anak yang soleh-solehan. Dan bukankah itu menjadi impian bagi kita sebagai orang tua, mempunyai anak yang soleh dan soleha. Bukan begitu pendengar. Pro1 akan bersama Anda pendengar masih dalam rangkaian Cirebon pagi ini. Kami harapkan Anda bisa berkomentar bersama kami melalui channel YouTube kami RRI Cirebon nanti pada pukul 8, dan juga di WA kami 081324951935. Boleh mulai sekarang tuliskan komentar Anda ataupun juga kritikan Anda ataupun juga masukan Anda terkait dengan topik dalam dialog Cirebon Menyapa penguatan perlindungan santri dan pencegahan kekerasan di lingkungan pesantren. Apa yang seharusnya benar-benar kita lakukan untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada putra-putri kita yang ada di pondok pesantren ataupun di boarding school dan lain sebagainya, dan juga Anda sebagai pengurus dari pondok pesantren tersebut, apa yang Anda akan lakukan? Pro 1 masih bersama Anda, masih bersama saya Bian Almansa, didampingi pengarah teknik Bung Fudi, Samara dan juga Lela Nurlela.
2: Mengupas tuntas isu terkini, problematika daerah, hingga harapan masyarakat di wilayah Cirebon dan sekitarnya. Bersama narasumber terpercaya, kita bicara untuk Cirebon yang lebih baik.
0: Hanya di Dialog Cirebon Menyapa, setiap hari Senin sampai Jumat, pukul 8 waktu Indonesia Barat.

tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafestrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Bu, soto ayamnya nambah satu mangkok lagi ya.
2: Cian, mantep bener nih sotonya.
3: Ini mas, sotonya.
1: Lah, kok jadi enak-enak gini sotonya?
4: Sotonya sih masih sama, terasa di lidahmu aja yang beda.
5: Pernah ngalamin ketika makan di awal kerasa begitu nikmat, saat nambah nikmatnya jadi beda. Ingat hukum Gosen pertama, dikenal sebagai hukum nilai guna marginal yang semakin menurun, menyatakan kenikmatan atau kepuasan yang diperoleh dari mengonsumsi suatu barang akan terus menurun seiring dengan semakin banyaknya barang tersebut dikonsumsi, hingga mencapai titik jenuh atau nol. Dengan kata lain, tambahan kepuasan dari setiap unit tambahan barang yang dikonsumsi akan semakin berkurang.
6: Ya, pendengar, terkait dengan topik utama yang akan kita bahas, penguatan perlindungan santri dan pencegahan kekerasan di lingkungan pesantren. Dan dari Kementerian Agama ataupun Menteri Agama Nazaruddin Umar juga menyatakan sikap tanpa toleransi terhadap segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan seksual di lingkungan pondok pesantren. Dan penegasan ini muncul sebagai respon atas kasus kekerasan yang terjadi di sebuah pesantren di Pati, Jawa Tengah. Sikap tegas tersebut diambil guna merespon peredaran konten disinformasi yang mencoba menyudutkan dirinya terkait insiden di Pati. Dan isu itu menyesatkan, dianggap berpotensi mengikis kepercayaan masyarakat terhadap institusi pendidikan keagamaan. Menteri Agama memandang bahwa kekerasan dalam bentuk fisik, verbal maupun seksual merupakan pelanggaran berat terhadap ajaran agama dan nilai-nilai kemanusiaan universal. Ia memastikan posisinya tidak berubah sejak awal dalam menyikapi persoalan ini.

Agar Komisi 8 DPR RI meminta Kementerian Agama segera menjamin masa depan pendidikan para santri yang terdampak kasus kekerasan seksual di Pondok Pesantren Dolo Kusumo Pati, Jawa Tengah. Permintaan ini muncul setelah ponpes tersebut terancam dicabut izinnya menyusul mencuatnya kasus dugaan asusila yang mengguncang publik. Anggota Komisi 8 DPR RI Dini Rahmania menegaskan negara tidak boleh membiarkan para santri menjadi korban berlapis akibat kasus tersebut. Dan menurutnya perlindungan terhadap korban tidak cukup hanya pada proses hukum, pemerintah juga harus memastikan pemulihan psikologis para santri berjalan maksimal dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau PPA bersama Komisi Perlindungan Anak Indonesia harus turun aktif mendampingi korban. Dan ia menilai trauma akibat kekerasan seksual di lingkungan pesantren bukan perkara ringan, apalagi pesantren sama ini dikenal sebagai tempat orang tua menitipkan anak untuk belajar agama dan membangun karakter.

Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ya, pendengar Anda masih bersama kami dan kini saatnya Anda akan bersama dalam dialog pagi dan sudah bersama kami narasumber yang akan kami hadirkan yaitu Bapak Haji Slamet SHG MPD. Beliau adalah Kepala Kantor Kementerian Agama Kemenag Kabupaten Cirebon dan Dr. Kiai Haji Mukhlisin Muzari Munaf MAG. Beliau adalah pimpinan Ponpes Islahul Muta'alimin Narjiminangun Kabupaten Cirebon. Dan topik yang kita akan bahas pendengar penguatan perlindungan santri dan pencegahan kekerasan di lingkungan pesantren. Dan hal ini dilatar belakangi kasus dugaan kekerasan seksual yang melibatkan pimpinan pondok pesantren Dolokusumo di Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Dan kasus dugaan kekerasan seksual di lingkungan pesantren kembali menjadi perhatian publik dan kondisi ini menegaskan pentingnya penguatan pengawasan, pembinaan serta edukasi di lingkungan pesantren agar tercipta ruang belajar yang aman, nyaman dan ramah bagi santri. Untuk membahas tersebut, pendengar, kita akan menyapa terlebih dahulu Haji Slamet SHG MPD. Beliau adalah Kepala Kantor Kementerian Agama Kemenag Kabupaten Cirebon. Kita akan menyapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Haji.
1: Selamat pagi.
0: Wah, apa kabar Pak Haji, sehat?
1: Alhamdulillah, sehat selalu.
0: Dengan pian Pak Haji.
1: Mana kabarnya Mas?
0: Wah, sehat ya, Pak Haji. Jadi kangen, jadi kangen makan nasi jamblang lagi depan Kemenag Pak Haji.
1: Ayo, kapan.
0: Iya, siap Pak Haji. Tapi sehat ya Pak Haji ya, moga sehat selalu ya. Baik. Tapi ya, kita kan rencananya ataupun saat ini Pak Haji, ini Bapak Dr. Kiai Haji Mukhlisin Muzari MAG ini sudah juga bergabung bersama kita Pak Haji. Kita akan menyapa terlebih dulu ya Pak Kiai Haji Mukhlisin. Assalamualaikum Pak Haji, Kiai Haji.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sehat selalu Pak Kiai.
2: Oh ya, alhamdulillah.
0: Baik, mungkin bisa juga saling sapa nih Pak Haji Slamet dengan Pak Kiai Haji Mukhlisin. Silakan, sapa terlebih dahulu.
1: Assalamualaikum, Pak Yai. Sehat selalu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Allah Akbar itu ada di mana ini?
1: Pak Kandir. Saya pos Kemenag. Lagi posisi lagi anu apa peletakan batu pertama di pembangunan Man Ice Sumedang, Pak Yai.
2: Oh, lagi di Sumedang nih ceritanya.
0: Iya, iya. Ya. Dalam perjalanan, ya.
1: Iya, dalam perjalanan Pak Yai.
0: Ya. Baik, baik. Mudah-mudahan selamat.
2: Amin,
0: selamat
2: amin, amin,
1: amin, amin, amin.
2: Baik, Pak Haji dan Pak Kiai, kita akan mulai terkait dengan topik kita ya Pak Kiai, penguatan perlindungan santri dan pencegahan kekerasan di lingkungan pesantren. Ke Pak Haji selamat terlebih dulu Pak Haji. Ini kan menanggapi kasus dugaan kekerasan seksual di lingkungan pesantren yang terjadi di Pati nih Pak Haji. Bagaimana pandangan Pak Haji terkait dengan pentingnya perlindungan santri di pesantren? Nanti juga kita tanyakan ke Pak Kiai Haji Mukhlisin. Silakan Pak Haji.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Yang saya muliakan, yang saya hormati Pak Haji Mulisin Mujari, ini orang tua saya, guru saya.
2: Assalamualaikum. Ya.
1: Para pendengar RRI yang berbahagia, wabilusus Mas penyiar Pak Mujari ini yang siap. Berbahagia.
2: Baik, alhamdulillah. Ya,
1: terkait dengan itu hangat tentang pesantren yang kebetulan terjadi di Pati.
2: Gih.
1: Saya kira secara umum pendidikan manapun, mau di pesantren, yeah, pendidikan umum dan seterusnya, kekerasan terhadap siswa itu tidak boleh terjadi.
2: Nah,
1: pertama karena memang secara regulasi dilindungi oleh undang-undang, tidak boleh ada kekerasan terhadap anak. Kemudian hal lainnya memang di etika pendidikan memang sangat tidak diperbolehkan ada kekerasan terhadap anak. Itu yang harus kita pahami. Jadi ini generalnya ya, secara umum baik pendidikan di pesantren, di sekolah, dimanapun tidak boleh ada kekerasan terhadap anak, baik dilakukan oleh sesama maupun dilakukan oleh para pengajar atau gurunya. Nah, berkenaan dengan pendidikan pesantren yang di Pati ini, saya kira saya ingin menyampaikan sesuatu yang penting dulu, bahwa pesantren sampai hari ini menjadi lembaga yang mewakili keseluruhan pendidikan karakter di seluruh Indonesia.
2: Baik.
1: Jadi keberhasilan pesantren ini harus juga jadi catatan. Jangan kemudian karena ada satu masalah kemudian pesantren dinilai digeneralisasi semuanya salah. Nah, itu juga kurang pas. Jadi saya ingin menyampaikan penting dulu bahwa pesantren ini adalah pengawal utama pendidikan karakter yang menjadi pondasi bagi bangsa ini. Ini yang pertama. Nah, berkenaan dengan yang terjadi di Pati, ini saya kira kita sebagai aktivis pendidikan, sebagai pimpinan di lembaga, ya saya secara pribadi juga sangat tidak setuju dan mengecam tindakan tersebut. Dan saya kira ini memang kita serahkan sepenuhnya kepada proses hukum ya. Jadi ya secara manusiawi, secara regulasi dan apapun alasannya, ini tidak dibenarkan yang terjadi di Pati itu.
2: Betul.
1: Oleh karena itu saya sebagai kepala kantor mendukung betul aparat hukum APH untuk menindak seadil-adilnya. Karena ini bukan hanya merugikan kita kalangan pesantren, juga secara personal merugikan nasib atau masa depan siswa-siswa pesantren tersebut.
2: Okay,
1: jadi saya sih kalau ditanya gimana pendapat pribadi, saya mewakili pribadi dan kelembagaan, khusus tindakan seperti yang Pati dan mungkin ada di tempat lain juga gitu, mungkin gitu ya. Saya sangat menyesalkan dan saya berharap aparat hukum ya menindak dengan seadil-adilnya.
2: Oke, baik. Baik ke Pak Kiai Haji Mukhlis Muzari. Pak Kiai, ini kan juga terkait dengan kasus ini kan mencuat begitu dahsyatnya Pak Kiai ya. Tapi sebenarnya seperti yang diungkapkan Pak Haji Selamat, bahwa jangan lupa pesantren juga sebagai tempat pendidikan karakter anak bangsa kita juga, anak bangsa Indonesia ya Pak Haji ya, Pak Kiai ya. Nah, ini Pak terkait ya. Pak Kiai, ini kan terkait dengan sebenarnya seperti apa Pak Kiai, gambaran ideal lingkungan pesantren yang aman dan ramah bagi para santri Pak Kiai?
0: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Sesungguhnya pondok pesantren itu adalah pendidikan tertua di Indonesia. Dan kemudian tugas utamanya adalah tafaqquh fiddin, artinya bahwa memberikan wawasan yang luas terhadap ilmu-ilmu agama. Kemudian yang kedua itu membangun budaya yang luhur. Itu tugas utama itu, sehingga masyarakat itu harapan dari pondok pesantren mengetahui, memahami dan mengamalkan agama Islam serta mempunyai budaya-budaya yang luhur seperti yang diajarkan oleh leluhur bangsa Indonesia ini. Tugas utamanya seperti itu. Kemudian kalau ada yang sebaliknya, saya termasuk yang sangat kecewa terhadap sangat kecewa sebab saya pemimpin pondok pesantren, toh ada pesantren di Dolokusuma ini, pesantren Dolokusuma ini kok bisa menodai seluruh pesantren di Indonesia itu. Jadi kami tidak menerima sebetulnya ya. Kemudian mohon maaf ini, saya akan memberikan sebuah kritik ya, bahwa menjadi guru ngaji itu ada syarat-syaratnya. Jadi menjadi guru ngaji itu ada syarat-syaratnya. Syaratnya secara umum alim ya, alim dan adil. Alim artinya mengetahui ilmu-ilmu agama, mempunyai wawasan luas tentang ilmu-ilmu agama, dan kemudian adil artinya melaksanakan ilmu-ilmu itu. Gitu. Kemudian saya ingin menyoroti ya, bahwa pelecehan seksual atau kekerasan seksual itu tidak melakukan kekerasan pun itu sangat dicela oleh Islam itu, oleh agama itu. Jadi kalaupun dilakukan dengan suka sama suka, tentang seksual ini ada aturan tersendiri, karena Islam itu mengajarkan atau agama Islam itu mengajarkan untuk membangun sebuah bangsa yang jelas keturunannya itu. Yang jelas keturunannya. Ini keturunan orang apa? Keturunan apa? Jadi artinya harus ada ritual-ritual yang khusus itu. Ini bahasa Ndolo ini. Ndolo itu menggunakannya ritual-ritual begitu.
2: Betul.
0: Bukan ngaji. Kelihatannya kiainya ini bukan kiai itu kelihatannya.
2: Dukun
0: kelihatannya itu.
2: Iya, betul.
0: Ya, mohon maaf ini saya sangat kecewa betul. Sebagai salah seorang yang memimpin pesantren itu. Jadi pertama syarat menjadi guru itu harus alim, memiliki wawasan luas tentang ilmu agama Islam, dan kemudian yang kedua itu adil. Adil artinya jujur, kemudian mengamalkan semua ilmu pengetahuan agama yang dimilikinya itu. Itu secara umum. Ya, begitu. Baik. Saya kira, lalu apa lagi yang ingin diketahui?
2: Ya, ini kan sebenarnya terkait dengan kejadian dulu itu ya, Pak Kiai. Sebenarnya, apa gambaran ideal lingkungan pesantren yang aman dan ramah bagi para santri, Pak Kiai?
0: Ya itu. Jadi, salah satu syarat atau syarat itu, yang namanya pondok pesantren itu ada kiainya, ada santrinya, dan ada tempat tinggal untuk belajar ngajinya. Itu saja kan. Nah, syarat utama itu guru, karena guru ini akan membuat sebuah produk bangsa yang memiliki ilmu pengetahuan yang luas, wawasan keindonesiaan yang luas, dan sekali lagi memiliki akhlak yang jujur begitu ya. Jadi memiliki akhlak yang betul-betul luhur yang saya maksud. Jadi memiliki akhlak yang luhur. Jadi itu ideal. Dan tugas dari pesantren itu ya, tugas dari pesantren itu tafaqquh fiddin itu. Jadi kiainya harus betul-betul orang alim sehingga membuat santrinya menjadi alim lagi. Karena perlu diketahui ya, bahwa pendidikan di Indonesia yang tertua adalah pendidikan pesantren. Pesantren itu kiai, santri, dan kemudian tempat berada dalam satu lingkungan, itu penting. Sehingga kiai selalu memberikan pengawasan terus-menerus. Tapi ini kelihatannya di Pati ini atau di apa namanya itu Dolo Kusumo, itu pesantren Dolo Kusumo itu, kiai kok terlalu dekat dengan santri perempuan. Tidak boleh terlalu dekat, ada aturan-aturan, ada etika yang harus ditaati. Bagaimana kita punya santri perempuan? Begitu. Bagaimana ibu Nyai punya santri laki-laki? Ada aturan, ada etika yang harus dibangun dan dilaksanakan. Ini kelihatannya sudah melanggar etika. Jadi artinya berat ya. Pelanggaran berat gitu, pelanggaran berat.
2: Oke. Baik. Iya, baik. Kita ke Pak Haji Selamat, Pak Haji. Ini kan terkait dengan pengawasan seperti apa nih Pak Haji, agar tentunya cerita ataupun juga kenyataan-kenyataan yang ada di Dolo ini tidak terjadi di Cirebon khususnya Pak Haji ya. Nah, bagaimana pengawasan terhadap aktivitas dan pengelolaan pondok pesantren di wilayah Kabupaten Cirebon menurut Pak Haji Selamat, Pak Haji selaku Kemenag Kabupaten. Silakan Pak Haji.
1: Jadi pesantren ini, saya secara kelembagaan sebetulnya kalau pendirian pesantren awal, awal izin operasional itu sebetulnya ketat. Tadi seperti disampaikan oleh Pak Yai, syarat mendirikan pesantren itu ada kobong pesantrennya, ada santrinya, ada kiainya, ada masjid atau musholanya, dan seterusnya, ada kurikulum. Hanya kita sebetulnya sudah perketat itu untuk apa mendirikan pesantren. Nah, yang kedua, ketika proses, sebenarnya kita sekarang sudah mulai mirip-mirip dengan pendidikan formal. Karena di pesantren sekarang sudah ada pengawas, seperti pengawas madrasah. Jadi sudah diawasi juga oleh pengawas kita dari Kementerian Agama. Jadi pengawas di kita di madrasah ini, pengawas Kementerian Agama yang ngawasin di madrasah, sekarang dapat job juga untuk mengawasi di pondok pesantren. Nah, ini yang harus dicatat bahwa cuma kita kan kerja mengawasi itu kan di siang hari ya. Nah, kalau kehidupan santri kan hampir dengan Pak Kiai ya, hampir 24 jam lah ya. Nah, ini ya saya sepakat tadi yang disampaikan oleh Pak Kiai. Memang Pak Kiai ini jangan terlalu dekat dengan para santriwati khususnya ya. Juga santri, santri putra. Karena di samping kejadian seksual antara Pak Kiai dengan santriwati, ada juga Pak Kiai dengan santriwan gitu, yang punya adat yang berbeda gitu. Nah, kita ada pengawasan khusus dari pengawas, namanya pengawas madrasah, yang kita berikan tugas untuk ngawasin di pondok pesantren. Cuma sekali lagi ini rentang waktunya terbatas sekali, karena memang kita hanya di jam kerja siang, kemudian malamnya kan kita tidak tidak bersama dengan mereka. Nah, yang lebih menarik lagi mungkin saya sih lebih ininya tipikal kiai ini. Jadi tidak semua orang kemudian ujuk-ujuk juga bisa mendirikan pesantren, bisa disebut sebagai Pak Kiai. Saya sepakat itu dengan Pak Kiai Mukhlisin. Yang namanya kiai itu di samping alim, ilmunya tinggi dan sebagainya, itu ada syarat yang orang mungkin secara umum tidak tahu, menjaga murahnya Pak Kiai. Jadi murah itu apa? Jangankan berkumpul-kumpul dengan lawan jenis, makan di warung pinggir jalan saja, kalau Pak Kiai ini bisa merusak murahnya Pak Kiai loh. Makanya ya sekali lagi ini jangan digeneralisasi semua pondok pesantren. Satu itu, karena kejadiannya memang hanya titik-titik tertentu. Tapi kemudian kita juga tidak lupa bahwa tidak semua, mohon maaf, tidak semua titel yang kemudian disebut Pak Kiai juga kadang-kadang amanah terhadap masyarakat. Seperti sekarang kejadiannya di Pati itu. Nah, di Pati itu, ya saya sih lebih hampir sama itu dengan Pak Kiai. Saya lebih nyebutnya itu dukun ya, bukan Kiai, karena memang konon katanya beliau juga banyak pasien itu. Jadi awal mula kenapa kasus itu saya baca di media sosial itu kan sudah sejak 2020 itu. Tapi kemudian kenapa tidak apa landing di masyarakat? Ya karena mungkin ada sesuatu yang tidak bisa terbuka gitu. Nah karena beliau juga banyak pasiennya. Jadi sekali lagi kita dari sisi formal dari pemerintah sebenarnya sudah mengupayakan ada awal pendirian diperketat, kemudian secara proses juga kita awasi.
2: Baik.
1: Dan kita berharap para pondok pesantren itu nanti pada ujung-ujungnya akan juga bikin laporan baik kepada lembaga resmi seperti Kementerian Agama. Baik. Saya kira gitu.
2: Baik. Pak Haji Selamat, Pak Kiai Muhsin, kita akan menyapa pendengar yang sudah bergabung sama kami di line WA ya, dan juga nanti silakan pendengar Anda bisa berinteraksi bersama kami di line telepon kami di 0231 849 3259. Sekali lagi di 0231 849 3259, karena yang 74 dipergunakan oleh Pak Haji Selamat. Dan juga terima kasih bagi Anda yang sudah menyimak siaran kami melalui channel YouTube kami RRI Cirebon. Ada satu pertanyaan, dan Bu Indra juga terima kasih sudah menyimak, dan Miftahur Rahman juga sudah menyimak. Baik, kita tapi menyapa pendengar yang sudah berkirim WA terlebih dulu. Ada dari Ibu Retno di Perumnas. Assalamualaikum Pak Haji, Pak Kiai, semuanya sehat-sehat. Dari Ibu Retno di Perum ingin menanyakan terkait dengan adab daripada santriwati dan santriwan. Apakah juga, mohon maaf Pak Kiai, kita kalau berpapasan dengan Kiai santriwati ini juga apa harus cium tangan atau seperti apa? Kemudian juga sebaliknya, apa juga harus mencium ibu nyainya atau mencium tangan ibu nyainya atau seperti apa begitu? Baik, kita menyapa kembali Ibu Ratu, terima kasih ya. Dan juga kita akan menyapa pendengar, Pak Kiai mohon izin, Pak Haji mohon izin. Assalamualaikum, silakan. Halo. Assalamualaikum.
0: Halo ya.
2: Baik, assalamualaikum. Oh ya, assalamualaikum. Mohon maaf terputus. Baik, salah. Baik. Ya, kita dari Bertno, monggo Pak Kiai terlebih dulu nih Pak Kiai, terkait dengan adab dari seorang santriwati atau santriwan terhadap lingkungan pondok pesantren seperti apa? Silakan Pak Kiai.
0: Ya, terima kasih. Mengenai adab santri kepada guru itu memang hukumnya wajib.
2: Wajib. Oke, okay. Baik.
0: Ya. Tetapi mengenai jabatan tangan itu merupakan simbol ya, salah satu simbol yang apabila silang itu tidak dibenarkan.
2: Oke.
0: Okay. Jadi ya, misalnya santri putri menyalami pak kiainya itu, atau santri putra menyalami ibu nyainya. Itu sama sekali dilarang.
2: Okay.
0: Dilarang. Okay, ya. Okay. Kecuali jadi dengan orang lain namanya ghairu mahram itu hukumnya haram.
2: Iya. Yeah.
0: Kecuali keluarga kan begitu. Jadi betul, salaman itu, jabatan tangan itu hanya keluarga saja.
2: Okay.
0: Oleh karena itu meskipun kiai kalau silang tetap hukumnya haram. Begitu.
2: Baik. Ya. Baik, Ibu Retno. Siap. Ya, jelas sekali, Pak. Iya, baik. Kita menyapa pendengar. Mohon maaf Pak Haji dan Pak Kiai. Assalamualaikum, silakan.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung.
2: Iya, oke. Iya. Ada Pak Haji Selamat sama Bapak Dr. Kiai Haji Mukhlishin Muzari, Bunda. Silakan.
3: Assalamualaikum Pak Selamat.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Mukhlishin. Pak Selamat, waduh. Bertemu lagi di udara ini.
2: Iya.
3: Saya selalu kagum ini kalau Pak Selamat berpendapat itu betul-betul apa bisa dipahami dan menyentuh hati.
2: Masalah.
3: Tadi Pak Muhrisi mengatakan kalau pesantren itu ya harus dipimpin oleh kiai yang benar-benar kiai. Nah ini yang bikin masyarakat bingung ya, bagaimana memilih kiai yang benar-benar kiai itu.
2: Nah, okay.
3: Iya, jadi maaf kalau dari dulu saya kalau berpendapat ini santriwati ya ditempatkan di pesantren apakah dalam tanda kutip tidak akan apa-apa. Ya untuk lucu-lucunya itu suka terdengar guyon gitu, lelucon. Ada santri yang pakai mukena gitu, lalu masuk ke tempat santriwati lihat-lihat tanpa diketahui begitu ya itu. Nah lalu pergi lagi, nanti kalau ada yang tahu itu laki-laki lah kok dikejar-kejar itu untuk contohnya. Yeah. Jadi sebetulnya untuk menentukan apakah pesantren ini benar-benar dipimpin oleh kiai yang benar-benar kiai, itu kan tugas pemerintah. Jadi kami masyarakat ini tinggal menerima mana yang kita percayai. Baik. Untuk mengasuh. Siap. Anak-anak kami gitu. Ya, iya, jadi jangan kami yang disuruh memilih begitu. Ya, terima kasih.
2: Baik, Ibu Indra, terima kasih.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin mohon maaf, izin Pak Kiai, kita ke Pak Haji Selamat. Pak Haji Selamat masih bersama kita?
0: Iya, betul.
2: Oke. Okay. Baik, silakan Pak Kiai. Pak Haji, ini terkait dengan memilih pondok pesantren dengan pimpinan seorang kiai, kan tugasnya pemerintah. Harus seperti apa, Pak? Pak Haji, silakan Pak Haji Selamat. Terlebih dahulu Pak Haji Selamat, mangga.
1: Sekarang kan anu.
2: Ya, halo.
1: Sekarang kayak cuk jamur ya, di mana-mana ada. Pondok kita memang kita dari awal pendirian pesantren itu ada persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi.
2: Ya.
1: Nah, setelah persyaratan itu harus dipenuhi, kemudian kita juga ada verifikasi lapangan.
2: Oke.
1: Okay. Ya tadi disampaikan syarat mendirikan pesantren itu ada kobong pesantren, ada santrinya, ada kiainya, ada bahan ajarnya, dan seterusnya. Nah, itu juga nggak gampang, karena setelah syarat itu terpenuhi, kita ada validasi lapangan. Nah, setelah semua syarat itu terpenuhi, baru kita keluarkan yang namanya ijob, izin operasional pesantren.
2: Oke. Okay.
1: Baru itu bisa beroperasi. Nah, kalau soal pribadi Pak Kiainya, nah ini yang agak susah. Memang kita punya kriteria siapa yang disebut dengan Kiai, dan kita punya diantara kriteria Kiai ya tadi yang disebut oleh Pak Kiai Muhlisin itu. Di samping alim juga memang akhlaknya juga bagus, menjadi suri teladan bagi semuanya, bukan hanya bagi santri, tapi juga Pak bagi masyarakat. Okay. Nah, ini penting. Nah, kalau menurut saya supaya masyarakat tidak terjebak seperti kejadian sekarang di Pati itu, saya milih pesantren yang memang secara kepesantren memenuhi syarat itulah, kira-kira begitu. Kayak misalnya tadi, apakah santriwati boleh bersalaman dengan Pak Kiai, kan kalau hitung-hitungan muhrim nggak boleh juga.
2: Iya, betul.
1: Dan Kiai yang kiai nggak mungkin itu Pak Kiai mau salaman sama santriwati maksudnya.
2: Oke, okay, oke.
1: Okay, dan seterusnya.
2: Iya, baik.
1: Nah, maka kalau untuk pilihan pesantrennya kemana-kemananya ini ada di Bapak Ibu di masyarakat. Tapi kalau urusan pengetatan izin operasional, pengawasan dan seterusnya memang ada di kami.
2: Baik.
1: Jadi masyarakat nggak usah khawatir. Sekarang untuk mendirikan pesantren tidak gampang ya, artinya persyaratannya juga ketat, ada validasi dan seterusnya. Kalau dulu mungkin iyalah, 20 tahun yang lalu, sekarang nggak bisa mendirikan pesantren hanya misalnya punya tanah sejengkal, kemudian punya santri sepetau, umpamanya seterusnya,
2: sekarang nggak bisa.
1: Okay. Jadi sudah ketat. Insya Allah ini sarana perbaikan dari Kementerian Agama untuk kehadiran Kementerian Agama yang lebih berdampak pada masyarakat. Okay. Gitu Mas.
2: Baik. Nah, sekarang Pak Kiai, ini kan juga terkait dengan pilihan masyarakat, katanya memang juga masyarakatnya agak berubah bingung mau dimasukkan kemana nih anak-anak kita nih ke pesantren. Sebenarnya pesantren apa nih Pak Kiai yang ciri khasnya atau ada ciri khasnya terkait lah ini pesantren ini baik. Ini pesantren ini dalam tanda kutip menurut pendapat masyarakat lah enggak asik lah masuk di situ. Nah, ini seperti apa Pak Kiai mengenai pendapat ini Pak Kiai terkait dengan pilihan dari masyarakat untuk memilih pesantren. Pak Kiai silakan.
0: Terima kasih. Jadi kalau saya lihat latar belakang masyarakat untuk memberikan artinya pendidikan kepada anaknya ke pesantren itu ada beberapa hal. Yang pertama memang orang tua yang ingin anaknya ini menjadi soleh dan solihah, artinya menguasai ilmu agama, begitu ya. Mm-hmm. Ya begitu, itu utamanya itu ya.
2: Betul. Mm-hmm.
0: Jadi kadang-kadang saya melihat bahwa pesantren itu dianggapnya sebagai sebuah bengkel perbaikan akhlak atau moral ya. Kalau beliau-beliau sudah sangat susah mendidik anak-anaknya di rumah, kemudian baru dikirim ke pesantren, itu namanya pesantren bengkel. Itu ada. Yang
2: ada ya, khasnya tersendiri kayak ya, ada ciri ada khasnya tersendiri gitu ya. Oke, okay, ini misalkan dia apa pondok pesantren yang sebelah sana nanti khusus bengkel. Gitu.
0: Nah, yang sebelah sana malah sebaliknya itu.
2: Oke. Okay.
0: Jadi yang di sebelah sana itu justru sebaliknya. Saya melihat latar belakang itu karena pendidikannya gratis dan kemudian berarti diakses oleh banyak orang di kalangan yang mohon maaf ini paling bawah kan begitu ya. Dan kemudian ada ketergantungan termasuk orang tua juga lepas dari pengawasannya kepada kiainya itu karena anak-anaknya sudah berubah, dahulu dijamin oleh orang tuanya, sekarang dijamin oleh pesantren.
2: Okay.
0: Nah, ini sebetulnya pesantren gratis sangat menolong, sangat menolong. Tetapi kalau yang memiliki pesantren bukan kiai, itu yang jadi persoalan.
2: Nah, itu bagaimana? Betul-betul.
0: Ya. Itu yang jadi persoalan. Jadi apa-apa yang dilakukan kiai terhadap anaknya itu juga saya yakin orang tuanya tutup mulut itu, tutup mulut. kejadian di Dolo Kusumo saya menduga bukan hari ini.
2: Bukan hari ini aja gitu ya.
0: Ya ini sih.
2: Sudah lama lah gitu pakai ya.
0: Meletus lah.
2: Iya, meletus.
0: Jadi okay. meletusnya baru
2: kali ini.
0: Sekarang.
2: Iya, betul.
0: Ya, saya punten saya menduga ini kalau memang latar belakangnya biasanya itu membujuk merayu itu melalui spiritual itu.
2: Yeah.
0: Kamu nanti punya suami, kamu nanti kalau nanti ke depan ingin punya suami yang gagah, perkasa dan sebagainya, jadi harus nurut dengan saya, kan begitu. Jadi susah itu kalau sudah.
2: Baik.
0: Kamu kalau iya kan susah.
2: Yeah.
0: Ya susah kalau anak santri yang ngomong gurunya
2: harus nurut gitu Pak Kiai ya.
0: Ya harus kamu harus nurut dengan saya. Nanti kamu punya suami gagah dan berkasa itu atau kamu nanti yang sakit-sakit sekarang nantinya sehat. Kemudian dikasih jampe-jampe dan sebagainya itu persoalan. Artinya bukan ngaji kelihatannya itu.
2: Iya. Baik.
0: Saya ini suudzon jadinya ya. Suudzon jadinya. Soalnya kiai membangun pesantren itu ingin membangun akhlak dan moral bangsa ini.
2: Utamanya yang itu.
0: Dan ternyata moral bangsa ini menjadi bangsa yang artinya berbudi luhur dan sebagainya itu hasil pesantren itu, hasil pesantren. Coba saja berapa puluh ribu di Indonesia ini pondok pesantren membangun karakter bangsa kan begitu.
2: Baik.
0: Ya saya kira ini yang menjadi persoalan.
2: Siap.
0: Jadi latar belakang orang tua.
2: Baik.
0: Satu, kemudian penyelenggaraan pendidikannya karena 24 jam bersama dengan kiai itu.
2: Baik.
0: Cuman saja dalam kode etik Islam itu mesti laki-laki perempuan. Saya punya pesantren ini perempuan islahul banat. Saya pisah jauh itu.
2: Okay.
0: Kemudian laki-lakinya itu islahul mutalimin. Saya pisah jauh, takut konslet. Mereka itu kan di luar pengawasan. Nah, ini konsletnya dengan kiainya ya enggak ada lagi orang yang bisa mengawasi.
2: Ngaruh biru ya kalau bahasa Jermannya gitu ya. Okay.
0: Kepala kemenang saja nggak bisa mengawasi itu, nggak bisa.
2: Iya, siap.
0: Baik. Saya kira seperti itu.
2: Baik. Kita akan menyapa pendengar yang sudah bergabung. Mohon maaf Pak Haji dan Pak Kiai, kita akan ke Ibu Reni. Ibu Reni, selamat pagi. Mohon maaf lama. Silakan.
4: Assalamualaikum, selamat pagi Mas Tian.
2: Waalaikumsalam Ibu Reni.
4: Waalaikumsalam. Juga ada dua narasumber ya. Pak Haji, selamat, apa kabar? Sehat gak?
1: Alhamdulillah.
4: Iya, dengan Pak Kepala Sekolah ya, kalau gak salah Mas Tian.
2: Kepala Kabupaten Cirebon, Pak Haji, selamat.
4: yang satunya.
2: Yang Bapak satunya Pak Kiai Haji Mukhlisin Muzari, pimpinan Ponpes.
4: Menarik sekali ini pembicaraan pagi ini dan kayaknya kurang satu jam deh Mas Tian.
2: Oh, kurang ya?
4: Ditambah waktunya.
2: Iya. Baik,
4: seperti silakan. Yang kita tahu kejadian di Pati itu sangat membuat para orang tua kayaknya kecewa banget gitu ya. Yang sudah terjadi. Betul atau kata Bapak Kiai barusan itu namanya rayuan gombal Pak, gombal banget gitu. Kalau ada Pak Kiainya yang bahwa santrinya harus nurut, yang perempuan nanti begini nanti pokoknya harus nurut segala. Ujung-ujungnya pelecehan. Nah itu kan berarti sudah sebuah penghancuran untuk generasi penerus, gimana mau membangun karakter bangsa bagi generasi muda kalau belum apa-apa. Nasib mereka sudah seperti itu. Nah, jadi bukan menjadi lulusan santri yang baik, menjadi suri teladan, tapi malah mereka malah punya penderitaan yang mungkin berkepanjangan. Pertanyaannya, apakah memang modal dasarnya itu hanya seperti itu, hanya harus jujur, harus punya akhlak yang baik? Apakah tidak mungkin dilihat dari latar belakang keluarganya itu bagaimana sih, misalnya para pengajarnya itu atau yang memimpin pondok pesantren, apakah punya keluarga yang baik, harmonis, sehingga dia tidak neko-neko lah terhadap santrinya, atau juga mungkin harus dites psikologinya, dia itu sehat enggak gitu, waras enggak, karena ini kan betul-betul sudah menjelekan nama pesantren itu sendiri dan membuat orang tua murid Francisco tidak percaya lagi mungkin berpanik. Nah itu seperti apa persyaratan yang betul-betul harus dimiliki atau modal dasar oleh para pondok pesantren, khususnya staf pengajar. Kemudian sejauh mana peran orang tua dalam ikut mengawasi, mungkin hanya dari jauh ya ketika anaknya dititipkan di pondok pesantren. Dan satu lagi mestinya ada hukum yang seberat-beratnya, efek jera, sehingga tidak ada lagi kejadian-kejadian yang seperti di Pati itu. Meskipun kita baru tahu sekarang, mungkin kata Pak Kiai tadi mungkin banyak ya yang tidak viral gitu, dan baru sekarang
2: jaraknya
4: terbuka. Itu aja mungkin pertanyaannya, mohon jawabannya. Terima kasih.
2: Terima kasih Bu Reni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ke Pak Kiai dulu barangkali ya, Pak Haji, mohon maaf. Kita Pak Kiai terkait dengan SDM dari pesantren ini sepertinya seperti apa katanya begitu Pak Kiai, silakan.
0: Terima kasih ya. Jadi sesungguhnya kiai-kiai yang mendirikan pesantren itu yang menilai itu masyarakat sebetulnya. Dan kemudian ada pengawasan yang khusus dari pemerintah untuk menseleksi apakah betul bisa memenuhi sebagai seorang kiai dan sebagainya itu. Jadi dari pemerintah. Jadi dalam hal ini Kementerian Agama. Jadi apabila ada di sebuah desa kemudian kiai mendirikan pesantren, masyarakat pasti merespon baik. Akan tetapi mengenai kualifikasi kiai itu, saya kira masyarakat yang menilainya. Akan tetapi kalau kiai supranatural kayak begitu, artinya lebih bisa mempengaruhi masyarakat dibanding dengan kiai. Ya, dibanding dengan kiai temenan.
2: Beneran. Siap-siap nggih Kang Kiai.
0: Iya, artinya jampe-jampenya mandi begitu masyarakat lebih percaya ke situ ya, dibanding dengan
2: kiai beneran.
0: Iya, dibanding kiai-kiai beneran yang banyak dalilnya itu. Ini fakta loh. Saya bicara ini fakta. Sehingga kelihatannya kasus di Pati ini masyarakat itu hanya melihat soal kehebatan jampe-jampenya itu. Kelihatan. Sehingga putra dan putrinya tidak bisa dijamin menjadi putra-putri yang soleh dan soliha. Karena memang mental kiai yang tidak memiliki ilmu yang luas dan tidak mau berkhidmat kepada pesantren, pada masyarakat dan bangsa, tapi ya namanya manusia kalau sangat dekat sebetulnya ada jarak. Orang syariah itu ada jarak. Jadi melihat lama-lama saja kepada santrinya enggak boleh. Hanya enggak boleh. Nyurang dia matanya mendelik itu enggak.
2: Nggih.
0: Jadi kalau sudah mengenal, Assalamualaikum Pak Yai, Waalaikumsalam. kemudian dilirik sudah selesai.
2: Iya, iya.
0: Jangan lama-lama. Iya, itu iya. Itu ya itu kode etik namanya. Iya. Itu kode etik. Hmm. Ya. Supaya namanya preventif. Saya mendengar mengenai kasus-kasus di pesantren ini, mohon maaf ini. Itu ketika sudah terjadi. Jadi artinya bukan preventif. Yeah. Misalnya baru agak dekat saja, baru agak ini saja. Ini sih sudah ada yang hamil, ada yang lain-lain. Baru geger, begitu gegernya tuh sudah
2: telat lah gitu.
0: Terlambat. Itu penilaian ya, ini untuk sementara ya pendapat saya seperti itu. Yeah. Jadi pertama bahwa masyarakat itu kenapa bisa kesasar begitu karena lebih percaya dengan yang punya jampe-jampe itu dibanding dengan yang punya dalil-dalil ya. Jadi itu fakta di lapangan sehingga masyarakat saya percaya menitipkan anaknya di situ begitu.
2: Baik.
0: Saya kira itu.
2: Nah, terus ke peran dari orang tua tersebut seperti apa Pak Kiai ketika anaknya dititipkan ke pondok pesantren katakanlah begitu. Mungkin ini kapan waktunya bisa jemput dan lain sebagainya, apakah juga ada dituliskan di aturan di peraturan pondok pesantren seperti apa Pak Kiai?
0: Peraturan dari pondok pesantren itu orang tua tidak boleh melepaskan begitu saja.
2: Oke.
0: Okay. Ada wajib kunjungan sehingga keluhan-keluhan santri kepada orang tua itu ada kunjungan 3 bulan sekali, ada yang 2 bulan sekali. Okay. Kunjungan wali santri, kunjungan orang tua untuk menengok putra dan putrinya di pondok.
2: Oke.
0: Okay. Barangkali ada keluhan-keluhan, kemudian ada apa namanya perlakuan lain oleh kiainya dan sebagainya, itu segera disampaikan kepada orang tuanya sebelum terlambat. Begitu.
2: Baik.
0: Jadi itu pondok pesantren terbuka sekali, terbuka sekali untuk sama-sama mengawasi agar putra-putri ini menjadi putra-putri yang soleh-soleha dan berguna bagi bangsa dan negara. Begitu.
2: Itu intinya pesantren yang benar-benar terbuka ya Pak Kiai. Ada kan dalam tanda kutip pondok pesantren yang harus setahun sekali ataupun mungkin enggak pernah ditengok gitu ya. Tapi kena aturan-aturan tersendiri gitu Pak Kiai ya.
0: Betul. Jadi supaya sama-sama mengawasi putra dan putrinya. Jadi putra putri itu bisa mengeluh, mengadu kepada orang tua tentang perlakuan dari gurunya itu. Baik. Dari kiai.
2: Baik. Mohon izin Pak Kiai dan juga Pak Haji Slamet, kita akan menyapa pendengar yang sudah bergabung di live chat YouTube kita. Dan juga ini ada dari Miftahur Rahman, apakah bullying santriwati di pondok pesantren bisa dicegah karena trauma santri-santri itu enggak mau mondok katanya gitu. Dan kedua, ada dari Pak Jumadi, assalamualaikum Pak Kiai, Pak Haji. Alhamdulillah anak saya 5 pada mondok semua. Salah satunya di Gontor, Surabaya. Tega nggak tega katanya, kami berjauhan, kami berprinsip mereka menuntut ilmu agama. Ya kami ikhlas dan pasrah ke kiainya saja gitu. Mungkin tadi Pak Kiai, sekarang Pak Haji Slamet. Haji Slamet masih bersama kita di sela-sela kesibukan Pak Haji Slamet. Mohon maaf nih Pak Haji. Ya, silakan Pak Haji.
1: Tentang bullying itu ya.
2: Bullying ya, betul. Bagaimana nih itu kan?
1: Iya. Sering mengadakan semacam penguatan-penguatan ya, afirmasi, sosialisasi, dan seterusnya di pesantren-pesantren. Kita sudah keliling di pesantren-pesantren. Ya, misalnya di Bina Insan tuh, kita juga sudah sana. Kemudian di Siwaringin, Tempek, dan seterusnya. Nah, memang kita yang target kita ini tim pengajarnya untuk memberikan sosialisasi tentang apa larangan-larangan bullying tersebut.
2: Okay.
1: Nah, hanya sosialisasi, afirmasi, penguatan dari kita ini kan lawan terberatnya medsos, Pak.
2: Oke, iya, betul.
1: Kalau sudah medsos kan, memang ada beberapa pesantren yang dilarang membawa handphone ya. Tapi ada juga kan pesantren yang diperbolehkan bawa handphone. Nah, ini juga kan tantangan juga buat kita. Jadi dunia digital ini kan tidak bisa dibatasi oleh kita. Anak-anak ini punya pengetahuannya yang luar biasa karena memang perkembangan teknologinya juga luar biasa. Sebenarnya bukan hanya bullying. Kita juga sekarang sedang mengafirmasi ke pesantren-pesantren ada diindikasi santri-santri juga gerakan-gerakan yang nantinya akan merugikan terhadap masyarakat, bangsa, dan negara.
2: Okay.
1: Kalau sering saya sebut ekstrim lah gitu ya. Misalnya pembuatan bom, perakitan bom, kemudian gerakan-gerakan yang neror-neror masyarakat, neror negara, Dan sekarang kan lagi berkembang juga itu melalui apa itu semacam game di HP itu, game itu diciptakan untuk membuat mindset para pelajar termasuk para santri itu untuk benci terhadap aparat. Nah, ini kan juga berpengaruh terhadap pola pikir mereka. Nah, kita dalam hal ini memang sekali lagi tidak bisa full 24 jam untuk memberikan pengawasan langsung terhadap para santri. Tapi kita sebagai di Kementerian Agama sebagai salah satu bukti kementerian yang berdampak terhadap masyarakat, kita selalu mengadakan pendampingan-pendampingan di pesantren. Dan per hari ini alhamdulillah kan pesantren ini sudah punya dirjen, sudah punya salah satu. Kalau dulu kan induk di Pendis, sekarang sudah punya eselon 1, tinggal pejabatnya aja belum dilantik di tingkat pusat. Jadi nanti posisi pesantren itu secara anggaran, secara apa namanya, sarplas dan seterusnya itu nanti sama dengan pendidikan umum. Karena sudah punya eselon 1, nanti dia punya eselon 2, punya eselon 3 dan seterusnya. Jadi harapan kita pendidikan pesantren itu nanti sejajar dengan pendidikan-pendidikan yang pada umumnya yang formal yang ada di madrasah. Dan kita ini tentu tidak bisa kerja sendiri tanpa melibatkan berbagai unsur, berbagai stakeholder termasuk pemerintah daerah, kalangan masyarakat, media termasuk RRI, juga yang paling penting adalah para pemilik pesantren. Karena sekali lagi dalemannya seperti apa kita kan tidak tahu detailnya, karena kita hanya mengeluarkan apa izin operasional itu sesuai dengan persyaratan yang diberikan. Nah, kemudian persyaratan itu kemudian divalidasi, setelah itu keluarlah izin operasional. Dalamnya kita hanya melalui pengawasan melalui para pengawas. Nah, sisa waktu itulah yang mungkin kita tidak banyak tahu. Tapi saya khusnudon kepada seluruh pesantren bahwa aslinya pesantren ini adalah pendidikan tertua dan pendidikan yang paling berdampak secara religius terhadap masyarakat. Kita nggak kebayang nih kalau tidak ada pesantren seperti apa bangsa ini. Dengan adanya pesantren, alhamdulillah berdampak sekali terhadap kehidupan bangsa dan negara, terutamanya masalah karakter atau budi pekerti. Nah, ini yang harus di harus kita jaga. Jadi sebetulnya dasar pesantren itu luar biasa. Hanya kesalahan 1-2 titik kemudian ini yang menjadi seperti terhapus semua. Jadi apa sih bahasanya? Hujan tahun dihapus sama
2: kemarau. Rusak susu sebelenggah ya, Pak.
1: Iya, itu dia. Jadi begitu luasnya kebaikan pesantren, jasa pesantren terhadap kehidupan masyarakat bangsa ini. Kemudian kalau saya sih lebih tepatnya menyebut oknum ya. Ini oknum kiai namanya. Jadi di setiap lembaga, di setiap organisasi kan ada yang namanya oknum ya. Enggak semuanya perfect, enggak semuanya benar, tapi juga tidak semuanya salah. Nah, ini termasuk Pak Kiai yang ini, yang di Pati ini, menurut saya, bahasa saya oknum. Kalau bahasa Pak Kiai Mukhlisin itu bukan kiai. Ya, saya sepakat itu dua-duanya begitu. Karena kalau kiai nggak akan begitu.
2: Betul.
1: Karena kiai itu memang punya kriteria-kriteria yang tidak dipunyai oleh orang lain. Jadi samping alim ilmunya, alim tindakannya, bagus sutur katanya, perilakunya juga menjadi apa ya, contoh bagi semuanya dan seterusnya dan seterusnya. Jadi yang di luar itu berarti ya, kalau saya sebut sih sebagai oknum lah, kira-kira. Tapi saya berikan ke masyarakat bahwa jangan lupa, yang berjasa banyak terhadap kemajuan bangsa ini, termasuk bagaimana dulu memerdekakan bangsa Indonesia ini, jangan lupa loh,
2: para kiai,
1: santri, pesantren, para kiai. Jadi kita juga jangan lupa itu. Terima kasih, Mas.
2: Baik, Mas Haji. Oke, Pak Kiai. Pak Kiai, ini juga kan terkait bullying gitu, ataupun ya seperti halnya yang terjadi di beberapa pesantren, katakanlah begitu. Nah, menurut Pak Kiai sendiri, sebenarnya apa nih faktor yang menyebabkan hal ini dan bagaimana menyikapi pondok pesantren, menyikapi apakah juga santri juga sudah cukup berani untuk melaporkan jika mengalami atau melihat tindak kekerasan begitu, Pak Kiai? Seperti apa Pak Kiai menyikapi ini? Kalau Pak Kiai kan yang punya pondok gitu, masih silakan Pak Kiai.
0: Terima kasih. Ini mohon maaf ya pada pemirsa semuanya bahwa pondok pesantren adalah institusi yang paling steril untuk membangun karakter bangsa itu sungguhnya. Saya tidak melihat di luar ya institusi pondok pesantren, seperti ada asrama-asrama atau juga kos-kosan dan sebagainya itu bisa membimbing para terpelajar menjadi terpelajar yang berkarakter selain daripada pesantren itu. Jadi masalah ada kasus 1, 2, 3 dan sebagainya itu adalah bersifat personal, personality. Jadi artinya saksiyah lah kasus ya itu. Kalau Pak Haji Slamet itu itu namanya yang tadi itu itu dulu. Betul, jadi kemudian saya sudah menyampaikan pada awal-awal ini memang santri-santri itu ada yang sebelum pesantren menjadi, katakan saja saya sudah menyinggung bahwa pesantren dianggap sebagai bengkel untuk memperbaiki akhlak. Jadi antar antar santri dan kemudian bisa saja pemaksaan-pemaksaan itu atau perkosaan itu baik mental maupun apalagi seksual itu misalnya dari ustadznya begitu, dari ustadznya dan sebagainya itu adalah bersifat kasuistik menurut saya begitu, tidak terlalu membela. Jadi kemudian di dalam sebuah lembaga yang memiliki tugas untuk membangun karakter, ya tentunya harus sudah berkarakter terlebih dahulu kan begitu. Jadi itu, jadi harus memilih misalnya kalau ustadz ustadzah yang akan diangkat menjadi pembantu di sebuah pondok pesantren itu harus terseleksi terlebih dahulu akhlaknya itu, terlebih dahulu akhlaknya itu, karena bisa saja, karena sekarang pondok pesantren memiliki pendidikan formal, misalnya SMP, SMA, atau juga Alia dan sebagainya, pasti merekrut guru-guru dari luar. Nah, apabila mereka direkrut dari luar tanpa diseleksi terlebih dahulu tentang akhlaknya, ini bisa mencemari semua lembaga yang sedang dibangun, begitu. Tetapi ini begini, sekarang ini kami mengakui betul bahwa menurut Pak Haji Slamet, musuh terbesar atau lawan terberat yang dihadapi oleh pesantren adalah medsos. Gitu. Medsos. Santri saya belum bisa melarang santri saya jangan membawa HP. Belum. Tapi kalau jam maghrib itu menjelang maghrib sesudah sekolah formal, kemudian HP itu dikumpulkan, dikumpulkan. Nanti kalau sudah ngaji pagi, kemudian makan pagi, kemudian baru HP diberikan, karena memang ada beberapa lembaga seperti saya punya farmasi, saya punya TKJ, mereka itu butuh HP itu mereka itu. Tetapi banyak digunakan untuk lain-lain. Oleh santri. Jadi banyak digunakan oleh lain-lain. Itu jadi memang musuh terberat atau lawan terberat menurut Pak Haji Slamet itu medsos itu betul. Itu betul. Itu betul. Tapi secara keseluruhan bahwa pesantren adalah sebuah lembaga atau institusi yang paling steril untuk membangun karakter bangsa. Mengapa begitu? Karena mulai bangun tidur sampai tidur lagi terjadwal dan terawasi oleh kiai. Betul. Terjadwal mulai bangun tidur. Bangun tidur kiai sudah bangun tidur itu sudah diawasi dan kemudian sampai dengan tidur lagi. Ayo anak-anak tidur. Tidur saja harus diatur dalam pesantren.
2: Ibaratnya harus diabsen pakai
0: Memang ada tradisi pesantren pesantren salaf itu kelemahannya. Ini saya buka saja ya. Pesantren salaf itu kekurangannya santri itu tidak pernah diabsen, ngaji atau tidak ngaji. Kalau pesantren modern seperti Gontor itu absen itu sangat penting. Untuk menilai kehadiran anak-anak. Tapi di pondok salaf itu saya kalau ngaji ya santri loh, sudah baru sedikit loh ketemu. Itu artinya seperti itu. Tetapi karena santri salaf itu sudah etikanya ingin menjadi orang yang soleh dan solehah itu.
2: Baik, oke. Oke. Baik, dan pendengar silakan Anda bisa masih bisa berinteraktif bersama kami melalui line WA di 081324951935. Mohon maaf Kiai, ada WA dari Ibu Sari dari Kedawung. Assalamualaikum Pak Kiai, Pak Haji, untuk kesempatan pagi hari ini semoga sehat-sehat selalu. Saya Ibu Sari dari Kedawung ingin menanyakan terkait dengan apakah juga tadi ditanyakan saya, tapi ditanyakan lagi Pak Kiai, apakah para santri juga dalam tanda kutip harus melaporkan ataupun harus melaporkan hal-hal yang mereka lihat kepada para seniornya, senior santrinya di lingkungan pesantren, atau langsung ke kiainya katanya gitu, terkait hal-hal yang dalam tanda kutip untuk bisa mencegah hal-hal yang tidak diinginkan katanya begitu. Pak Kiai monggo silakan, dari Bu Sari Pak Kiai, anak-anak pesantren.
0: Oh ya, terima kasih. Jadi pesantren itu ada struktur pengurusnya itu. Jadi ada pengurus terstruktur itu, misalnya setiap kamar, kemudian setiap pondok, begitu. Dan kemudian namanya pimpinan pondok pesantren. Nah, nanti pengasuh kiainya. Biasanya hal-hal yang bersifat teknis itu tidak sampai kepada Pak Kiai. Bisa diselesaikan di bawah itu, begitu. Jadi ada persoalan-persoalan itu laporan kepada ketua kamar itu.
2: Ketua kamar.
0: Kemudian iya, kemudian kepada ketua pondoknya. Kemudian baru kepada pengasuh. Begitu. Jadi terstruktur. Jadi anak-anak bisa melapor sebetulnya. Jadi ada keluhan mengenai perlakuan atau kekurangan di dalam pondok pesantren, itu segera saja memberikan laporan kepada yang ditunjuk di situ, ada kepala kamar begitu, kepala pondok dan kepada pengasuh. Ya, terima kasih.
2: Baik,
0: ini
2: baik,
0: pertanyaan yang sangat bagus, ya, pertanyaannya sangat bagus. Jadi sekali lagi bahwa pesantren terorganisir untuk membangun anak-anak santri itu dan terstruktur.
2: Ya, baik, Pak.
0: Kemudian terjadwal.
2: Ya, baik. Pak Kiai dan Pak Haji, mohon maaf ini waktu sudah 8.54, hampir ke 55 nampaknya. Kita ke Pak Haji Slamet dulu terkait dengan closing statement ya Pak Haji. Ini terkait dengan pesan Bapak kepada masyarakat dan para pengelola pesantren agar kepercayaan terhadap lembaga pendidikan pesantren ini tetap terjaga Pak Haji. Apa yang bisa disampaikan sekaligus juga closing statementnya Pak Haji? Pak Haji silakan.
1: Terima kasih kepada masyarakat seluruhnya ya. Di semua lapisan, saya berpesan jangan mengeneralisasi semua persoalan yang terjadi. Artinya yang terjadi di pesantren Pati hari ini itu tidak kemudian menjustifikasi bahwa semua pesantren seperti itu. Sebut saja itu adalah oknum. Kita harus ingat bahwa pesantren ini jasanya banyak banget terhadap bangsa dan negara ini, termasuk pesantren, para kiai, para santri ini termasuk founding father terhadap negara ini. Ini yang data yang gak bisa kita tembus dengan apapun, ini harus kita catat. Oleh karena itu kejadian di pesantren Pati misalnya, ini adalah oknum. Jadi jangan sampai kemudian mengeneralisasi persoalan itu kemudian dianggap semua pesantren sama. Nah yang kedua, bahwa satu-satunya lembaga yang dipercaya untuk bisa membalanskan antara intelektual dengan hati ya pesantren. Jadi akalnya cerdas, hatinya juga cerdas. Ini didikannya di mana? Di pesantren dengan karakter building itu. Jadi makanya pesantren ini adalah satu-satunya lembaga yang terpercaya untuk mengelola pendidikan anak bangsa ini dalam rangka Indonesia Emas 45.
2: Baik.
1: Dan yang terakhir, pilihlah pesantren. Jadi tidak hanya sekedar megahnya pesantren, tapi kalau putra-putri Bapak Ibu mau menyantren, ya cek lokasi dulu pesantrennya seperti apa, kurikulumnya bagaimana, Pak Kiainya seperti apa, dan seterusnya. Ini dalam rangka sekali lagi menghindari barangkali ketemu lagi oknum seperti yang terjadi di Pati hari ini.
2: Ya.
1: Bersama kami di Kementerian Agama, insya Allah kami juga terus mengawasi pesantren yang per hari ini menjadi modal besar bagi kami untuk bersama-sama membangun karakter masa depan.
2: Siap.
1: Saya kira itu.
2: Baik. Barangkali Pak Pak Haji mau pamitan terlebih dulu kepada Pak Kiai Muslihin sebelum tentunya Pak Kiai Muslihin juga akan menghadirkan kata-kata.
1: Terima kasih.
2: Iya, iya. Silakan.
1: Beliau ini saya, orang tua saya. Terima kasih. Tanpa beliau saya nggak bisa apa-apa karena beliau ini guru saya.
2: Baik.
1: Titip ke semua teman-teman di pesantren Pak Kiai, nanti kita bareng-bareng untuk terus menguatkan pesantren di Kabupaten Jerukan agar lebih baik ke depan.
2: Baik. Baik.
1: Masud.
2: Baik.
1: Salam takdim.
2: Terima kasih Pak Haji Selamat, SHG MPD. Beliau adalah Kepala Kantor Kementerian Agama Kemenag Kabupaten Jerukan. Terima kasih Pak Haji, dengan kesibukannya masih sempat berdialog bersama Pak Haji. Pak Kiai, ini kan terkait dengan apa nih Pak Kiai yang bisa disampaikan kepada masyarakat selaku pimpinan Ponpes Islahul Muta'alimin kepada masyarakat agar pesantren tetap menjadi tempat pendidikan yang dipercaya dan ramah bagi anak. Pak Kiai silakan, singkat saja barangkali. Silakan.
0: Ya, terima kasih kepada masyarakat seluruhnya. Sekali lagi saya ingin menyampaikan bahwa lembaga atau institusi yang terbaik untuk mendidik putra-putri yang smart and good, jadi yang unggul masa depan, itu hanya di pondok pesantren. Saya tidak melihat institusi yang lain, sebab tidak menjamin loh kalau tidak di pesantren, karena pesantren mulai

0: Terima kasih.
1: Baik.
0: Atas perhatian semuanya. Dan kemudian jangan tidak percaya kepada pondok pesantren karena ada sebuah kasus yang menyedihkan ini.
1: Baik.
0: Terima kasih.
1: Baik. Pak Dr. Kiai Haji Mukhlisin Muzdari MHK, pimpinan pondok pesantren Islahul Mutalimin Arjumanun Kabupaten Jarum. Terima kasih Pak Kiai. Sehat-sehat selalu. Salam buat semuanya. Amin. Semoga Pak Kiai sehat dan mesti memberikan ilmunya kepada kita semuanya Pak Kiai. Terima kasih Pak Kiai. Amin. Pak Haji Selamat juga terima kasih untuk kesempatan pagi hari ini yang sudah bersama kami dan di tengah-tengah kesibukan beliau berdua, Haji Selamat SHG MPD Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cirebon, terima kasih. Dr. Kiai Haji Mukhlisin Muzdari MAG, pimpinan Pondok Pesantren Islahul Muta'alimin Arjuna Kabupaten Cirebon, juga saya yakin sibuk-sibuknya beliau tapi masih sempat bersama RRI. Terima kasih kepada Pak Haji dan juga Pak Kiai, semoga sehat selalu. Dan kami akhiri mendengar kebersamaan bersama kami dalam rangkaian dialog Cirebon Menyapa. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.

0: Setiap rumah dan gedung wajib punya sistem ventilasi yang baik. Apabila tidak, udara kotor hanya akan berputar di dalam ruangan sehingga akan berdampak negatif bagi pernapasan setiap penghuninya. Berikut beberapa tips agar sirkulasi udara di rumah menjadi lebih baik.
1: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: tapi terkendala biaya. Kini hadir kredit PMI dari BPR Triastra. Solusi pembiayaan untuk membantu Anda mewujudkan impian bekerja sebagai PMI. Proses mudah dan pelayanan ramah. Berangkat kerja ke luar negeri jadi lebih tenang. BPR Triastra terdaftar dan sudah diawasi OJK. Segera ajukan kredit PMI di BPR Triastra. BPR Triastra memiliki 4 kantor, yaitu kantor pusat Jalan Dr. Sudarsono dekat Lampu Merah Cipto Pemuda, kantor cabang Weru Jalan Raya Fatahillah Magucilik dekat Flyover, kantor cabang Lemah Abang Jalan MT Haryono depan SDN 1 Cipeje Wetan, kantor cabang Majalengka Jalan Kiai Haji Abdul Halim dekat Jalan Cagak Munjung. Kunjungi kantor BPR Triastra terdekat. Hubungi nomor 0811 2223 9000.
1: Gila ya, proyek perbaikan jembatan itu masa molor lagi? Kan anggarannya triliunan. Padahal nih ya, kalau lancar, kita kan bisa sampai kantor lebih cepat.
2: Makanya, itu yang namanya korupsi. Uang yang seharusnya untuk kita semua malah masuk ke kantong pribadi oknum.
1: Tapi Bu, apa coba yang bisa kita lakuin? Kita kan cuma masyarakat biasa.
2: Justru itu Dito, kekuatan perubahan ada di tangan kita. Korupsi itu bukan cuma soal uang, tapi juga soal mental. Menyuap petugas biar urusan cepat atau memanfaatkan kenalan agar dapat proyek, itu semua bibit korupsi.
1: Jadi, kita harus mulai dari mana dong?
2: Mulai dari diri sendiri. Jangan pernah tawar-menawar dengan integritas. Tolak suap. Laporkan jika melihat hal yang mencurigakan. Jangan takut bersuara.
3: Jadilah pahlawan bagi diri sendiri, keluarga, dan bangsa. Laporkan tindak pidana korupsi yang Anda ketahui. Mari kita bangun Indonesia bersih dan berintegritas. Jangan tutup mata. Lawan korupsi.
4: Anda masih bersama kami pada Garpol 1 RRI Cirebon, dan kini saatnya Anda akan menyimak cek fakta, dan cek fakta tersebut akan kami hadirkan. Ini terkait dengan hoax Kemenag mewajarkan kasus penjabulan santri yang berada di Pati.
5: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta, Pro 1 RRI.
4: Yang berdengar dari tim Cek Fakta Liputan6.com menemukan postingan yang mengklaim Kemenag mewajarkan kasus penjabulan santri di Pati. Postingan ini beredar sejak tengah pekan ini. Salah satu akun yang ada mengunggah di Facebook, dan akun ini memposting pada 6 Mei 2026 dalam unggahannya terdapat foto Menag Nazrudin Umar dengan narasi Kemenag menegaskan pencabulan 50 santri di Pati bukan termasuk kejahatan agama melainkan nafsu manusia, itu wajar. Dan akun ini menambahkan narasi Menteri Agama mengemukakan kejahatan agama dan penelusuran secara fakta. Cekfakta Liputan6.com menelusuri dan menemukan bantahan dari Kemenag. Menag Nazrudin Umar menegaskan tidak pernah membenarkan kejahatan seksual. Dan di sisi lain, Menag juga menjelaskan bahwa Kementerian Agama sudah memperkuat regulasi dan mekanisme pembinaan di Satuan Pendidikan Keagamaan yang akan mengawasi kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pondok-pondok pesantren dan mencegah penyimpangan-penyimpangan yang terjadi.
5: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta, Pro 1 RRI.

0: saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Kita memang selayaknya terus berupaya agar nilai-nilai Pancasila ini bisa dimengerti oleh semua rakyat Indonesia dan dijalankan oleh kita semua. Dan acara seperti Kilau Pancasila ini adalah salah satu upaya yang strategis. Kita diingatkan kembali kepada nilai-nilai luhur dari Pancasila. Dan harus kita akui, banyak di antara kita yang melupakannya, menganggapnya tidak penting. Padahal ini adalah konsensus yang luhur. Ini adalah kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara kita, Republik Indonesia, muncul menjadi sebuah negara merdeka, didasari oleh kesepakatan ini. Kesepakatan untuk menjadikan Pancasila sebagai dasar negara, sebagai filosofi yang luhur bagi bangsa Indonesia. Nah, menjadi tugas kita bersama untuk terus melanjutkan semangat dari para pendiri bangsa. Pancasila, sekali lagi, harus kita hayati. Sila-silanya kita selami. Apa maknanya? Apa bentuk praktisnya di dalam keseharian kita? Saudara dan saudari yang saya hormati, kalau kita merujuk misalnya kepada sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia, ini jelas menegaskan bahwa kita semua memang harus bersatu. Tetapi saat yang sama kita perlu merenung apa dasar kita untuk bersatu. Kita telah bersepakat hidup sebagai sebuah bangsa. Kita membentuk sebuah negara. Kita bersama tinggal di wilayah yang dikenal sebagai Republik Indonesia. Kita hidup bersama di dalam sebuah rumah. Rumah bersama kita. Ya, negara ini betul-betul kita bisa maknai sebagai sebuah rumah. Kita adalah anggota keluarga di dalam rumah itu. Kita akan bisa bersama, kita akan bisa bersatu kalau ada keadilan, kalau ada toleransi, kalau ada saling menghormati, kalau tidak ada diskriminasi, kalau tidak ada tindakan-tindakan yang lalim dan aniaya dari satu pihak kepada pihak yang lainnya. Maka ini menjadi penting. Berdasarkan Pancasila, yang kuat tidak boleh menindas yang lemah. Yang pintar tidak boleh menipu yang bodoh. Yang bodoh harus dipintarkan, yang lemah harus dikuatkan. Dan ini menjadi tanggung jawab bersama kita, terutama tentu saja tanggung jawab pemerintah. Tanggung jawab yang telah diberi mandat oleh rakyat untuk melindungi dan mengayomi.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: tengah hiruk-pikuk informasi, cari yang pasti. Di tengah kebisingan, cari yang menenangkan. RRI hadir untuk Anda. Berita terpercaya, musik pilihan, dan program inspiratif setiap saat. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafestrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Anda masih bersama kami pendengar Pro 1 RRI Cirebon Kanal Informasi dan Inspirasi Ragam Usia Informasi. Sampai nanti pukul 10 sekaligus saya akan undur diri dari ruang dengar Anda di kesempatan pagi hari ini pendengar. Dari rri.co.id terkait dengan modus penyelundupan satwa ya pendengar ya. Dan penyelundupan ini berbagai cara agar bisa menyelundupkan hewan-hewan yang diinginkan. Mulai dari diselundupkan di kaos kaki hingga celana. Dan hal ini berhasil digagalkan. Dan Badan Karantina Indonesia atau Barantin melalui Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Banten bersama Bea Cukai dan aparat penegak hukum berhasil menggagalkan penyelundupan satwa hidup dari Thailand. Penggagalan ini dilakukan di Terminal 2 Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Dan ungkapan ini juga tersebut bermula dari informasi petugas Bea Cukai mengenai seorang penumpang penerbangan internasional asal Thailand. Teman-teman ini juga membawa satwa atau hewan tanpa dilengkapi dokumen resmi karantina. Petugas karantina bersama instansi terkait langsung melakukan pemeriksaan terhadap barang bawaan penumpang. Dari hasil pemeriksaan ditemukan sejumlah satwa hidup yang disembunyikan di kaos kaki dan diselipkan pada celana ketat elastis atau legging yang dikenakan oleh penumpang tersebut.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafestrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

0: Sini dulu, sini dulu.
1: Kenapa? Apa tuh?
0: Ini dulu, rapat dulu.
1: Gosip.
0: Ini tengok ini, ha.
1: Apa tuh?
0: Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik.
1: Hah? Ih,
0: siapa ya?
1: Hah? Masa sih?
0: Iya, tapi kok aku lihat di TV-TV itu nggak ada ya?
1: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu, tahu?
2: Makanya, jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
0: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoaxnya gitu. Ternyata bohong total.
1: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak, tahu? Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.
3: Cuaca lagi panas-panasnya, jangan bakar sampah ya, khawatir kebakaran. Ayo, bikin gerakan bersih-bersih agar lingkungan kita selalu nyaman ditinggali. Tapi, setiap membuat gerakan, hendaknya selalu berkoordinasi ya dengan dinas terkait, agar sampah yang berhasil dibersihkan tidak jadi gunungan di tempat lain. Karena pada bagian ini, dinas terkaitlah yang paham cara mengendalikannya. Oh iya, sebentar lagi kan musim hujan, jangan buang sampah sembarangan ya.

Sebenarnya dari antara news.com dikabarkan bahwa Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar menyampaikan pemerintah telah memetakan 88 kabupaten kota yang akan menjadi fokus penanganan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim. Ya, dan pihaknya berupaya untuk menurunkan secara signifikan hingga 0% kemiskinan ekstrim di tahun 2026 sebagaimana diamanatkan dalam instruksi Presiden nomor 8 tahun 2025 tentang optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrim. Ia menambahkan bahwa strategi penanganan di daerah prioritas tidak hanya mengandalkan bantuan sosial tunai, melainkan ekosistem pemberdayaan juga akan diperkuat. Kalau sudah tidak ada ekonomi, maksudnya kalau tidak ada masyarakat yang berekonomi miskin dan ekstrem miskin, nanti tidak ada PLT lagi, benar ya? Prosatu masih bersama Anda, masih dalam rangkaian Ragam Sinar Informasi.

Siaplah, karena dunia akan berhenti sejenak untuk satu hal. Pesta bola. Piala Dunia FIFA 2026 hadir lebih besar, lebih panas, dan lebih penuh kejutan. Dari stadion megah di Amerika Serikat, Kanada, hingga Meksiko, jutaan pasang mata akan tertuju pada satu panggung. Pertarungan para raksasa dunia. Ini bukan sekedar bola yang menggelinding, ini adalah emosi, ambisi, dan mimpi yang dipertaruhkan di setiap detik pertandingan. Satu tendangan bisa mengubah sejarah. Satu kesalahan bisa menghapus harapan. Dan RRI Cirebon akan membawa Anda lebih dekat dari sekedar menonton. Update terkini, analisis tajam, hingga cerita di balik lapangan, semua kami hadirkan untuk Anda. Jangan cuma dengar kabarnya, rasakan getarnya. Pesta Bola Piala Dunia 2026 hanya di Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Takut secara berlebihan terhadap hal-hal berbau mistis seperti hantu rupanya merupakan salah satu jenis fobia, yaitu pasmofobia. Orang-orang dengan kondisi ini bisa merasa sangat ketakutan dan bahkan mengalami serangan panik ketika melihat atau sekedar mendengar pembahasan tentang hantu maupun hal yang identik dengan supernatural. Jika rasa takut pada hantu biasanya terjadi saat anak-anak dan menghilang saat menginjak remaja, pasmofobia bisa menyerang siapa saja, tidak terkecuali orang dewasa. Seperti fobia pada umumnya, ketakutan ini bisa menyebabkan serangan panik hingga pemikiran irasional atau halusinasi akan apa yang sedang terjadi. Oleh karena itu, orang-orang dengan kondisi ini mungkin lebih rentan terhadap beberapa masalah kesehatan mental seperti gangguan kecemasan.
1: Beri satu informasi berdengar terkait dengan Kepala BGN atau Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menyatakan pihaknya memprioritaskan penggunaan sepeda motor untuk mendukung distribusi program makan bergizi gratis MBG di wilayah pedesaan dan di daerah dengan medan yang sulit. Dan menurut Dadan, penggunaan kendaraan roda 2 dinilai efektif untuk menjangkau wilayah terpencil dibanding kendaraan besar. Dan ia menyebut saat ini tersedia 21.800 unit motor yang diprioritaskan untuk mendukung distribusi makanan dari SPBG ke penerima manfaat di berbagai daerah. Wah, nampaknya harus banyak motor nih, karena menurut Pak Dadan semua geografi Indonesia ini nampaknya juga daerahnya cukup sulit gitu medannya, Pak Dengar ya. Begitulah saja nanti apakah benar-benar terlayani dengan baik kebutuhan MBG di wilayah sulit atau wilayah dengan medan yang cukup sulit tersebut dengan penggunaan roda 2 alias motor.

0: tengah hiruk-pikuk informasi, cari yang pasti. Di tengah kebisingan, cari yang menenangkan. RRI hadir untuk Anda. Berita terpercaya, musik pilihan, dan program inspiratif setiap saat. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Setiap kali kita berada di jalan, baik sebagai pengemudi, penumpang, maupun pejalan kaki, kita harus selalu waspada dan mematuhi aturan lalu lintas. Menggunakan sabuk pengaman, memakai helm saat berkendara motor, dan mematuhi batas kecepatan adalah beberapa langkah sederhana yang bisa kita lakukan untuk menjaga keselamatan diri dan orang lain. Ingat, tidak ada yang lebih penting daripada keselamatan kita di jalan. Hindari menggunakan ponsel saat berkendara dan selalu berhati-hati di persimpangan jalan. Setiap detik, perhatian kita bisa menyelamatkan nyawa.

Ya, pendengar, akhirnya saya harus undur diri dari ruang dengar Anda untuk kesempatan pagi hari pendengar. Dan setelah nanti, setelah saya, maksud kami, ada rekan saya Rina yang akan menemani Anda hingga nanti pukul 15 waktu ini sebenarnya. Dan jangan lupa, Pro Dangdut akan bersama saya mulai pukul 13.30 sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Terima kasih pendengar, Anda sudah bersama saya dan saya undur diri. Sampai jumpa.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari.

0: Esensi Buku.
1: Esensi Buku.
2: Novel Atomic Habits karya James Clear adalah panduan tentang bagaimana perubahan kecil bisa menghasilkan dampak besar dalam hidup kita. Clear menjelaskan bahwa kebiasaan terbentuk dari 4 tahap, diantaranya isyarat, keinginan, respon, dan imbalan. Dengan memahami siklus ini, kita bisa membangun kebiasaan yang baik serta menghilangkan kebiasaan yang buruk. Salah satu konsep utama dalam buku ini adalah pentingnya fokus pada proses, bukan hasil. Clear kemudian menekankan bahwa perbaikan 1% setiap hari akan berakumulasi menjadi perubahan signifikan dalam waktu panjang. Ia juga memperkenalkan prinsip 4 hukum perubahan perilaku untuk membangun kebiasaan. Buatlah kebiasaan itu menjadi jelas, menarik, dan memuaskan. Clear juga menekankan bahwa lingkungan sangat berpengaruh terhadap kebiasaan kita. Dengan merancang lingkungan yang mendukung kebiasaan baik, kita bisa membuat perubahan yang mudah untuk dilakukan. Misalnya, menempatkan alat olahraga di tempat yang terlihat, ini ternyata bisa memotivasi kita untuk berolahraga lebih sering. Selain itu, Clear juga menggarisbawahi pentingnya identitas dalam perubahan kebiasaan, mengubah cara kita memandang diri sendiri dan dari seseorang yang melakukan hal buruk menjadi hal yang baik, serta memperkuat komitmen kita untuk mengadopsi kebiasaan baru. Buku ini juga membahas bagaimana kemudian mengatasi kebiasaan buruk dan membangun ketahanan dalam menghadapi godaan. Dengan menggunakan strategi sederhana dan praktis, membaca diajak untuk melihat bahwa perubahan ini signifikan dan bisa dimulai dari langkah-langkah kecil. Dengan demikian, Atomic Habits bisa menjadi alat dan wawasan untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik melalui kebiasaan yang lebih baik.

0: Esensi Buku, rangkuman buku bestseller di RRI.
1: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
2: Dari kawasan Jalan Brigjen Darsono Bypass, RRI Pro 1 Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar semuanya. Terima kasih Anda sudah bersama kami. Dan saat ini bersama saya Lisma Julia Sari, ditemani Nadia Samara sebagai penata teknik, serta tentunya teman-teman di Pemancar Weru. Isma akan menemani 5 jam ke depan kebersamaan kita di Sajen Cirebon siang ini, edisi Selasa 12 Mei 2026. Dan tentunya akan banyak mata acara yang akan kami hadirkan untuk Anda. Salah satunya adalah literasi digital, di mana untuk siang ini kita akan membahas terkait pertumbuhan ekonomi dan konsumsi rumah tangga. Untuk Anda yang nanti ingin bergabung ya, bisa banget. Sesaat lagi segera akan kami hadirkan untuk Anda. Jadi pastikan terus bersama kami, Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
3: Dengerin RRI Digital ah.
4: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
5: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
1: Satu jam sebelumnya.
6: Berangkat yuk.
1: Gas.
6: Yang seatbeltnya dipake lah.
1: Ah, risih pakainya.
6: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang yang bahaya?
1: Ya, gini aja, yang penting nggak bunyi kan.
7: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.
1: Beranda Astacita, ruang diskusi santai namun berisi, membahas langkah nyata menuju masa depan yang lebih gemilang. Inilah Beranda Astacita.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar dan pemirsa setia Pro 1 RRI Cirebon. Kembali kami hadirkan sajian Beranda Astacita untuk edisi hari ini ya, di Selasa 12 Mei 2026, di mana tema besar yang kami hadirkan untuk Anda kaitannya tentang literasi digital bersama BPS Kota Cirebon. Dan untuk Anda yang nanti ingin bergabung bersama kami, Anda bisa pergunakan line telepon kami di 0231 849 3259 atau 0231 48 6374. Anda juga bisa berkirim WhatsApp-nya di 081-324-951-935. Serta untuk Anda yang mendengarkan kami melalui aplikasi RRI Digital dan menyaksikan langsung siaran kami melalui kanal YouTube RRI Cirebon, bisa langsung ya berkirim live chatnya di sana. Dan pendengar, untuk topik kita siang hari ini adalah pertumbuhan ekonomi dan konsumsi rumah tangga. Alhamdulillah sudah hadir tamu istimewa kita di siang hari ini. Ada Pak Samiran SSI MTI, beliau adalah Kepala BPS Kota Cirebon. Assalamualaikum, selamat siang Bapak.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mbak Lisma.
2: Kabar baik ya?
8: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
8: Selamat
2: terima
8: siang
2: kasih
8: juga buat pendengar Pro 1 RRI.
2: Ya. Terima kasih banyak Bapak, ini sudah selalu meluangkan waktunya nih untuk berbincang bersama kami dan tentunya jadi ilmu baru khususnya mungkin buat kami para ibu rumah tangga nih Pak, yang awalnya kayak ngeblank aja gitu. BPS tuh ngomongin apa ya? Sekarang akhirnya mulai
8: literasi, Mbak.
2: Iya, akhirnya semakin dikenalkan begitu Pak. Oh, ternyata seperti ini. Sama yang untuk siang hari ini juga cukup menarik nih Pak, pertumbuhan ekonomi dan konsumsi rumah tangga. Nah ini kan kalau banyak diantara kami begitu para ibu-ibu kayak emang ada hubungannya ya urusan perekonomian rumah tangga gitu, sampai kemudian kok kayaknya berpengaruh begitu Pak terhadap perekonomian negara. Mungkin ke situ dulu kali ya Pak ya, sebelum kita membahas ke topik utama kita begitu Pak.
8: Betul. Jadi gini Mbak Lisma, bahwa rumah tangga itu sebenarnya dalam ekonomi Indonesia itu sebagai penopang utama ya, penopang utama ekonomi, karena memang peranan cukup besar. Ya, misalkan secara pribadi, misalkan Mbak Lisma nyekolahkan anak lah. Nyekolahkan anak itu kan perlu biaya ya. Pasti. Ada biaya yang dikeluarkan. Iya. Misalkan 1 juta. Nah, 1 juta itu bagi pihak sekolah kan akan dimanfaatkan juga ya. Ya, akan dimanfaatkan oleh mereka untuk membiayai sekolahnya, ya, membayar pegawai-pegawainya. Sehingga pegawai-pegawainya punya upah. Nah, ketika punya upah, itu tetap menghidupkan rumah tangga dia gitu. Dia bisa mengkonsumsi ya berbagai hal. Kemudian kebutuhan operasional sekolah juga akan berpengaruh. Dia butuh spidol, ya, butuh mungkin whiteboard, dia butuh kursi dan lain-lain. Itu juga akan menghidupkan ekonomi ya. Karena pasti akan dibeli kepada para pengusaha gitu kan. Ya, itu akan menghidupkan. Makanya setiap barang yang dikonsumsi oleh rumah tangga itu pasti akan menghidupkan ekonomi ya. Kita membeli beras, menghidupkan petani padi, menghidupkan penggilingan, menghidupkan pedagang beras ya. Kita membeli cabai, menghidupkan petani cabai, pedagang cabai. Kita membeli bakso ya, menghidupkan pedagang bakso. Iya, ya. Dan itu kan sinergi satu ya, satu sama lain seperti itu ya. Baik, makanya semakin banyak dikonsumsi rumah tangga, semakin banyak dibelanjakan, maka ekonomi itu kan bergerak gitu, seperti itu.
2: Oke. Nah, ini yang mungkin enggak kita pikirkan atau bukan dipikirin ya Pak ya, karena gak paham begitu kan akhirnya ya. Karena kurang literasi pikirnya kayak apa hubungannya ya rumah tangga sampai mencakup ke seluruh perekonomian Indonesia. Nah ini yang sekarang kita sudah masuk ke poinnya nih Pak. Ini BPS sendiri sudah merilis pertumbuhan ekonomi di triwulan 1 begitu ya Pak ya, nilainya mencapai 5,61. Nah ini juga mungkin bisa disampaikan dari mana begitu Pak sumber pertumbuhannya ini.
8: Baik, dari sisi biasanya kita mengamatin pertumbuhan ekonomi itu terutama dari sisi pengeluarannya. Karena ekonomi itu dihitung pertama dari sisi produksi ya, Bu Mbak Lisma. Produksi tadi kita bicara sektor-sektor ya, pertanian itu berapa, industri berapa, pertambangan berapa, perdagangan berapa, dan seterusnya. Dan satu lagi dari sisi pengeluaran. Nah, pengeluaran itu ini ekonomi itu ditopang oleh konsumsi apa gitu. Di sana nanti ada konsumsi rumah tangga, ada konsumsi pemerintah, ada investasi, kemudian ada ekspor impor. Nah, kalau 5,61% kemarin yang dirilis BPS RI itu memang ditopang utamanya dari konsumsi rumah tangga ya. Jadi rumah tangga ini dari PDB atau kue ekonomi Indonesia itu mempunyai peranan hampir 55% itu. Ya. Jadi kalau PDB-nya kalau misalkan di Kota Cirebon lah, Kota Cirebon itu kan PDRB-nya 33 triliun ya. Nah itu 55%-nya disumbang oleh konsumsi rumah tangga gitu. Uang yang dibelanjakan rumah tangga tadi dikompilasi, ditotalkan itu ya segitu yang mendorongnya. Sebanyak 55%-nya atau sekitar 18 triliun. Wow. Jadi memang itu yang paling mendorong konsumsi rumah tangga sebesar 2,94% dari 5,61% tadi. Untuk yang Indonesia,
2: iya.
8: Ya, yang lainnya oleh belanja pemerintah. Ya. Pemerintah kan punya APBD, APBN itu dibelanjakan. Ya, kemudian ada investasi, baik investasi oleh perusahaan-perusahaan, oleh pemerintah sendiri, atau RRI misalkan. RRI misalkan triwulan satu ini ada beli apa gitu? Beli mobil, beli peralatan podcast, itu bagian investasi dan itu mendorong ekonomi juga. Gitu. Jadi seperti itu, Mbak.
2: Wow, berarti ini bisa dibilang kalau kayak konsumsi rumah tangga ini salah satu penggerak utama pertumbuhan ekonomi, ya, Pak?
8: Betul, selama ini menjadi penggerak utama.
2: Wow. Ya, oke. Okay. Nah, ini yang kita nggak paham betul ya, Pak. Ini kalau apa yang bisa kita lakukan begitu, Pak, sebagai ya salah satunya penggerak ekonomi bangga ya, Pak, ya?
8: Betul. Nah, cuman makanya, gimana, makanya Pak? Perlu dijaga bagaimana rumah tangga ini tetap punya uang, gitu. Makanya
2: pemerintah itu ya, Pak.
8: Betul. Harus pemerintah nggak punya uang. Kalau rumah tangga punya uang, dia belanja dari mana gitu? Ya. Makanya pemerintah sering menjaga bagaimana agar rumah tangga punya uang. Pertama, ya upahnya itu kan dijaga karena ada UMR itu selalu dibicarakan. Ya kemudian gaji di pemerintahan, gaji swasta juga diatur oleh pemerintah. Ada THR berbagai macam itu kan ada bonus. Itu berharap rumah tangga punya uang. Kalau rumah tangga punya uang akan memutar ekonomi. Ya. Ya kerja di perusahaan, nanti pada akhirnya dia beli juga produk perusahaan itu kan.
2: Okay,
8: misalkan orang bekerja di perusahaan Indomie gitu kan.
2: Yeah.
8: Emang dia nggak pernah konsumsi Indomie? Pernah kan? Dia kan beli Indomie sehingga berputar kan.
2: Baik-baik. Tapi menarik Pak, tadi Bapak sampaikan poin utamanya adalah kita harus punya uang. Nah sekarang itu kan untuk punya uang, mohon maaf ya Pak ya, kayak nggak harus cuma bekerja.
8: Betul.
2: Ada pinjol lah sebagainya, itu berpengaruh juga nggak sih Pak?
8: Nah kalau pinjol dan lain-lain sebenarnya berpengaruh, dalam jangka pendek berpengaruh ya. Artinya kalau seseorang meminjam, itu kan punya uang, dia bisa belanja. Persoalannya adalah untuk berikut-berikutnya dia masih mampu nggak? Dia mampu mencicil atau nggak? Kalau dia nggak mampu mencicil, maka dia kan daya belinya akan turun kan? Habis uangnya hanya untuk bayar pinjol gitu.
2: Betul.
8: Ya, makanya dalam jangka pendek, pinjaman itu bagus. Tapi jangka panjang bisa mematikan juga rumah tangga itu kalau dia tidak mampu gitu.
2: Makanya
8: harus hati-hati.
2: Siap. Jadi ada kontrol diri ya Pak.
8: Betul.
2: Ya.
8: Makanya misalkan di bank kan suka ada kredit ya, Alismanya itu kan kredit konsumsi. Nah itu kan dihitungkan juga ini pendapatannya berapa ya, perbankannya gitu kan. Ini pendapatnya berapa? Terus pengeluaran dia berapa?
2: Kira-kira
8: bisa dikasih pinjaman berapa gitu?
2: Betul.
8: Kira-kira rumah tangga itu tuh bisa survive seperti itu kan?
2: Betul. Nah ini bahayanya karena pinjol nggak pernah ada begitu ya Pak.
8: Betul.
2: Foto cekrek cair ya Pak.
8: Iya, tahu.
2: Itu yang menjadi godaan utamanya. Dan kalau tadi sudah ada data dari RI begitu Pak. Kalau untuk kota Cirebon sendiri ada nggak sih Pak?
8: Kalau kota Cirebon, Cirebon biasanya ada lag 1 bulan. Jadi nasional sama provinsi rilisnya berbarengan. Ya.
2: Okay.
8: Kemarin nasional di tanggal 5 Mei ya. 5 Mei secara rutin ya. Setiap tahun itu ada 4 kali rilis. Di 5 Februari, 5 Mei, nanti 5 Agustus, dan 5 November. Biasanya di awal-awal seperti itu. Kalau hari libur digeser ya. Nah, untuk yang kota, kabupaten kota seluruh Indonesia, BPS akan merilis sebulan kemudian. Jadi triwulan 1 kami di kota Cirebon belum Lismai. Sementara kalau Jawa Barat sudah ya. Jawa Barat kemarin tumbuhnya 5,79%. Dan juga sama, Jawa Barat dengan nasional itu ditopang oleh rumah tangga ya. Kalau Jawa Barat itu malah lebih tinggi peranan rumah tangga itu sekitar 65% lah.
2: Wow.
8: Kalau nasional kan 55 kurang ya. 65% oleh rumah tangga. Seperti itu Mbak.
2: Oke baik, dan pendengar silakan untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, Isma ajak Anda ya, Anda bisa bergabung menggunakan line telepon kami di 0231-486-374 atau 0231-849-3259. Anda juga bisa berkirim WhatsAppnya di 0813249-51935. Dan untuk Anda yang menyaksikan langsung siaran kami melalui kanal YouTube RRI Cirebon, bisa langsung ya berkirim live chatnya di sana. Baik, Bapak ini izin kita sama pendengar yang sudah berkirim WhatsAppnya, ada Teh Rina di Kesambi nih Pak. Ya. Menarik pembicaraannya Pak. Saya sebagai ibu rumah tangga baru tahu ternyata kita sepengaruh itu ya untuk ekonomi negara. Pak, bagaimana mengatur keuangan keluarga saat harga sembako semuanya naik sementara gaji tidak naik sama sekali? Terima kasih. Dilema yang sama Teteh. Baik, Mangga. Silakan Bapak.
8: Kayaknya harusnya nanyanya bukan ke saya, nanya ke suaminya gitu. Bagaimana?
2: Iya sih.
8: Suami yang memberi uang kan. Dan memang iya, yang utama itu bagaimana kita bisa memenuhi kebutuhannya, kebutuhan minimal ya, kebutuhan pokok lah. Dan saya menjalankan juga buat ibu-ibu barangkali ya, itu harus ada substitusi. Ketika ada bahan-bahan pokok yang satu naik ya, misalkan ya, ini ayam naik nih, ya ayam naik ya. Sementara kita biasa konsumsi ayam, dialihkanlah mana yang turun gitu. Ya, yang turun misalkan ikan, ya udah konsumsi ikan saja, atau sama-sama protein gitu. Dan ini akan membantu ya, Mbak Lisma ya. Ketika ada yang naik, masyarakat bilang yang naik gak usah dibeli dulu gitu. Itu harganya bisa turun nanti, stabil lagi gitu kan.
2: Iya sih, pengaruh ya Pak ya.
8: Iya, karena kan demandnya turun.
2: Iya.
8: Secara ekonomi gitu kan.
2: Iya.
8: Makanya kalau ada yang naik, cari substitusinya, konsumsi apa gitu ya. Yang penting kebutuhan gizinya terpenuhi ya.
2: Baik.
8: Ya. Memang nah, berarti untuk merubah pola konsumsi itu memang harus ya mau gitu kan.
2: Betul,
8: kalau gak mau agak repot.
2: Betul. Dan butuh ini Pak, kesadaran penuh ya. Karena kebanyakan dari kita, mohon maaf nih Pak, ketika gak mampu ya tadi, cari jalan pintas pinjaman.
8: Jangan.
2: Harusnya gak gitu ya Pak. Harusnya gak gitu. Jadi seperti yang tadi Bapak sampaikan, lihat nih mana yang bisa kita ganti begitu ya.
8: Jadi ibu-ibu ya mudah-mudahan memahamin ya.
2: Amin.
8: Artinya kebutuhan anak itu bukan makan apa, tapi gizinya terpenuhi gak gitu. Ya, ketika ada produk yang lain berubah ya, coba dialihkan yang lain, tetapi yang penting fokus tadi, gizi tadi terpenuhi. Ya.
2: Jadi jangan nganuin gengsi juga ya Pak.
8: Iya, jangan pengennya harus itu, pokoknya itu. Iya, iya. Kalau udah pokoknya udah susah itu kan.
2: Baik, baik. Iya. Oke, dan jangan FOMO juga gitu ya Pak ya. Oke, baik Bapak, selanjutnya ada Pak Dani di GSP. Selamat siang Bapak, salam kenal, sukses selalu. Pak, saya mau tanya, sekarang itu kan kayaknya dari dulu juga sih ya Pak, tapi yeah, dengan adanya belanja online, apakah ini juga berpengaruh nih Pak terhadap pertumbuhan ekonomi kita, terutama perempuan-perempuan nih Pak yang hobi banget belanja online, bahkan rela sampai pakai pay letter. Pengalaman dari mana nih Pak Dani? Terima kasih banyak untuk penjelasannya Pak.
8: Okay. Dani ya, makasih ya. Jadi poinnya gini, yeah, selama ada belanja itu akan mendorong ekonomi.
2: Okay.
8: Cuman pertanyaan gini, yang dibeli itu produk mana gitu?
2: Mm.
8: Kalau misalkan online-nya tuh belinya produk-produk luar negeri, ya yang tumbuh ekonomi luar negeri. Oh. Misalkan beli pakaian yeah, luar negeri, yeah, maka yang tumbuh industri yang di luar negeri kan. Makanya kalau kita ingin mendorong Indonesia tumbuh atau Kota Cirebon tumbuh, beli produk-produk yang lokal gitu. Ya, sehingga ekonominya akan tumbuh ya. Misalkan tadi kita beli sepatu lah. Ya, sepatu di Cirebon ya. Yang memproduksi industri Cirebon. Maka ketika kita beli, masyarakat mulai semua sepatu Cirebon, industri ini akan tumbuh nih kan. Ketika industri tumbuh, pekerja di industri sepatu tersebut kan mendapatkan uang lebih ya mungkin. Mungkin ada bonus seperti apa, dan itu akan bergerak lagi, mendorong ekonomi akan tumbuh gitu. Ya, jadi fokusnya adalah online, oke, akan mendorong pertumbuhan ekonomi selama dia membeli produk-produk lokal. Ya, itu poinnya. Kalau kita membeli produk luar negeri, kita paling dapat secara ekonomi hanya perdagangan saja atau mungkin transportasi saja. Ya, misalkan kita beli produknya Singapura, gitu. Nanti ketika ngirim ke Indonesia barangnya itu pakai media apa? Apakah pakai perusahaan pengiriman Indonesia atau Singapura? Ya, tapi kalau pakai Singapura ya nanti ya yang dapat Singapura lagi.
2: Oh,
8: ya.
2: Oke.
8: Ya, jadi karena kan bayarnya kepada perusahaan pengiriman Singapura kan?
2: Iya, iya. Ya,
8: tapi kalau pakai perusahaan pengiriman Indonesia yang dapat Indonesia, berarti ekonomi Indonesia akan tumbuh.
2: Tumbuh.
8: Gitu.
2: Oke, ya, baik. Seperti itu. Jadi memang kita harus benar-benar cermat ya Pak ya.
8: Betul.
2: Oke, jangan mudah tergoda karena memang barang kita juga banyak yang bagus gitu.
8: Betul,
2: ya Pak ya.
8: Betul.
2: Oke, baik. Ini selanjutnya juga nih Pak, ini ada dari Pak Arif di Lemah Wungkuk. Terima kasih Bapak untuk penjelasannya yang mudah dimengerti oleh kami sebagai masyarakat awam. Ini artinya kami sebagai masyarakat juga punya kontribusi besar ya Pak ya,
8: sangat,
2: terhadap
8: sangat
2: pertumbuhan ekonomi.
8: Betul.
2: Lantas seberapa jauh kebijakan dari pemerintah ikut serta di dalamnya Pak? Kalau semua kita juga yang memutuskan. Waduh. Mangga, silakan.
8: Masyarakat itu kan pemerintah itu kan menjamin bagaimana kebutuhan masyarakat itu terpenuhi ya. Itu bagian dari tugas pemerintah ya. Dengan cara ya pertama bagaimana menstabilkan harga. Kemudian pemerintah berusaha menarik investor untuk menyediakan produk tersebut ya. Ya, sehingga masyarakat terpenuhi. Ya. Karena pada akhirnya semua barang diproduksi, apapun itu pasti akan dikonsumsi masyarakat tujuannya kan? Ya. Ada orang menjual, memproduksi bukan untuk masyarakat, semua untuk masyarakat. Ya. Misalkan pemerintah atau perusahaannya bikin handphone untuk masyarakat, bikin makanan kucing, ya memang dimakan kucing, tapi untuk masyarakat juga kan, masyarakat memelihara kucing gitu kan.
2: Ya,
8: kembalinya ke masyarakat, dia bahagia betul, kucingnya makan gitu
2: ya,
8: kan.
2: Betul.
8: Jadi semua produk ke arah masyarakat. Nah, jadi kalau masyarakat pemerintah berusaha pertama menyediakan itu, kemudian pemerintah berusaha agar masyarakat itu punya pekerjaan ya, punya pekerjaan sehingga punya penghasilan, punya uang, bisa mengkonsumsi pada akhirnya sehingga meningkat kesejahteraannya. Poinnya ke arah sana. Nah, kalau masyarakat misalkan tidak mengkonsumsi, oke, ini dalam satu hari kita tidak makan ya, atau satu bulan tidak membeli barang, itu ekonomi pasti akan turun. Kenapa? Barang akan berhenti ya, ketika barang nggak ada yang beli, stok numpuk. Industri mungkin akan mikir ngapain memproduksi lagi kalau misalkan barangnya belum terjual gitu kan. Ya. Jadi peranan masyarakat ini luar biasa terhadap ekonomi tadi ya, karena mereka yang pada akhirnya mengkonsumsi barang dan jasa yang dihasilkan oleh industri, oleh perusahaan-perusahaan seperti itu ya.
2: Masya Allah, baik-baik. Wah, menarik nih pembicaraannya. Jadi memang mau gak mau regulasi dari pemerintah itu juga penting sekali ya.
8: Betul.
2: Pak ya. Kayaknya kalau kita yang nanti sendiri kacau juga semuanya nanti ya.
8: Jadi pemerintah kita. Salah satunya kan menjaga daya beli. Tadi kan pemerintah kan concern banget terhadap inflasi gitu. Sehingga masyarakat punya uang, bisa dimanfaatkan, tidak terlalu apa namanya tinggi terhadap ketika membeli barang-barang tidak terlalu tinggi harganya ya, sehingga terjangkau gitu.
2: Oke, siap. Baik, ini menarik lagi nih Pak pertanyaannya dari Mamah Lina di Kejaksan. Selamat pagi Bapak Kepala BPS, saya ingin bertanya nih Pak, ini sebagai masyarakat awam kadang nggak tahu mungkin sifat dasar manusia atau memang dari keluarga, kalau pegang uang itu nggak bisa lama Pak, boros. Apalagi kalau misalnya, mohon maaf ya Pak ya, kayak kemarin katanya gaji THR kemudian gajian semuanya numpuk jadi satu dan habisnya juga sama. Nah ini maksudnya pemerintah apa ya Pak? Apakah memang dikasih banyak biar keluarnya banyak juga supaya pertumbuhan ekonominya bagus atau seperti apa? Terima kasih banyak di momen satu momen ya, yang Lebaran kemarin mungkin ini.
8: Uang itu bermanfaat pada saat dibelanjakan. Ya kalau uang kita simpan aja manfaatnya apa? Cuman kita lihat-lihat aja nggak ada manfaatnya buat kita gitu. Kecuali misalkan ini, ini maaf kalau saya kaitkan dengan konsep Islam ya.
2: Baik.
8: Konsep Islam itu rezeki itu adalah sesuatu yang kita konsumsi. Ya. Kita punya yang kita konsumsi, kita pakai, kita gunakan itu rezeki ya. Mohon maaf sebentar.
2: Enggak apa-apa.
8: Ya. Jadi kalau punya uang disimpan saja, kita ngeliatin aja enggak akan menggerakkan ekonomi gitu. Kita bahagia ketika rekening tabungan tinggi gitu kan. Tapi ketika kita meninggal uangnya dipakai siapa?
2: Warisan
8: kita enggak menggunakan.
2: Iya, Pak.
8: Yang penting pertama, uang itu dibelanjakan sesuai kebutuhan, bukan sesuai keinginan.
2: Okay.
8: Ya, kalau kebutuhan itu terbatas, misalkan kita butuh makan, butuhnya berapa sih? 1-2 piring paling kan. Tapi kalau keinginan, bisa satu meja itu penuh gitu.
2: Iya sih.
8: Oh saya pengen beli ini, beli ini, beli ini. Tapi kita yang butuhkan cuma sedikit.
2: Iya.
8: Ya, maka yang perlu dikontrol ketika punya uang adalah beli sesuai dengan kebutuhan, bukan sesuai keinginan. Kalau keinginan luar biasa.
2: Gak akan ada habisnya.
8: Mbak Lisma, saya tanya sepatunya berapa banyak?
2: Satu Pak.
8: Benar, berapa pasang?
2: Satu yang hitam maksudnya.
8: Satu yang hitam, satu merah, satu biru, satu hijau gitu kan. Ya ibu-ibu coba ya, tadi Bu siapa sih?
2: Bu Lina.
8: Bu Lina coba saya tanya, di lemari itu ada berapa banyak baju?
2: Enggak ada, kalau perempuan kan gitu. Aduh kok pakai baju yang mana ya? Enggak ada.
8: Saya tanya, berapa baju pertama? Yang kedua?
2: Kerudung Pak.
8: Apakah baju itu berputar setiap hari dipakai atau setiap pekan dipakai atau jangan-jangan ada baju yang sudah 3 tahun cuman di situ aja gak pernah berubah gitu kan?
2: Iya benar.
8: Ya, itu karena keinginan belinya. Ya. Kalau kebutuhan ya baju itu pasti akan dipakai. Oh saya hari Senin pakai ini, bulan depan saya pakai ini kan? Sehingga dipakai itu ada manfaatnya. Daripada ngisi lemari terus ya bertahun-tahun ngisi lemari gak pernah bergerak.
2: Gitu. Iya Pak, tapi dengan pedenya bilang gak ada baju gitu.
8: Gak ada baju.
2: Pakai baju yang mana padahal ada itu.
8: Betul, ya.
2: Oke, jadi poinnya adalah kita benar-benar paham mana kebutuhan, mana keinginan ya, Pak ya. Oke, apa artinya ini orang yang boros itu paling berpengaruh, Pak?
8: Tergantung borosnya juga.
2: Oh, gitu.
8: Iya. Barangkali dia boros memang saya pengen beramal soleh gitu kan. Oh, saya beli pedagang A, pedagang B, pedagang C gitu kan. Tujuannya dia beramal, enggak apa-apa gitu. Nanti Allah ganti. Enggak usah khawatir gitu.
2: Oke, siap. Iya. Baik, Bapak ini selanjutnya kita sapa juga yang sudah berkirim live chatnya ada Komar Pandev nih Pak. Selamat siang Bapak, di kota Cirebon konsumsi yang paling banyak itu apa Pak?
8: Nah, kalau konsumsi data PDRB kami itu adalah konsumsi makanan, minuman, dan rokok.
2: Rokok?
8: Itu paling besar. Oh. Itu di tahun 2025 dari 18 triliun konsumsi rumah tangga itu 6 triliunnya itu adalah konsumsi makanan, minuman, dan rokok ya. Bahan makanan, bahan minuman, dan rokok. Ya, itu yang paling besar, itu 37% dari konsumsi rumah tangga yang 18 triliun. Nah setelah itu adalah konsumsi transportasi, komunikasi, rekreasi, dan budaya. Itu sekitar 5,9 triliun ingat saya, 32% ya. Jadi dua itu yang paling banyak.
2: Wow, baik-baik, dan ini rokok lagi-lagi ya Pak ya?
8: Betul, kami punya data rokok Pak.
2: Oh,
8: data
2: iya?
8: Rokok itu konsumsi per orang berapa, per kapita berapa, itu ada.
2: Sampai sedetail itu ya Pak?
8: Sampai sedetail itu.
2: Jadi ini mungkin jadi satu kayak simalakama gak sih Pak? Satu sisi kan digembar-gemborkan ya kurangi merokok, jangan ngerokok lagi. Tapi di sisi lain ternyata punya manfaat yang...
8: Tapi kata perokok, mereka sudah mengurangi rokok. Mengurangi dari bungkusnya maksudnya.
2: Bisa aja nih Bapak. Baik, kita istirahat dulu sebentar ya Pak ya. Dan siap. Pendengar untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, silakan sekali lagi bisa bergabung di line telepon ya, di 0231486374 atau 0231849325. Anda juga bisa berkirim WhatsAppnya di 0813249515. Serta untuk Anda yang menyaksikan langsung siaran kami melalui kanal YouTube RRI Cirebon, juga bisa langsung ya berkirim live chatnya di sana. Kami kembali selepas yang berikut ini.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

0: Bersiaplah, karena dunia akan berhenti sejenak untuk satu hal. Pesta Bola, Piala Dunia FIFA 2026 hadir lebih besar, lebih panas, dan lebih penuh kejutan. Dari stadion megah di Amerika Serikat, Kanada hingga Meksiko, jutaan pasang mata akan tertuju pada satu panggung. Pertarungan para raksasa dunia. Ini bukan sekedar bola yang menggelinding, ini adalah emosi, ambisi, dan mimpi yang dipertaruhkan di setiap detik pertandingan. Satu tendangan bisa mengubah sejarah. Satu kesalahan bisa menghapus harapan. Dan RRI Cirebon akan membawa Anda lebih dekat dari sekedar menonton, update terkini, analisis tajam hingga cerita di balik lapangan, semua kami hadirkan untuk Anda. Jangan cuma dengar kabarnya, rasakan getarnya. Pesta Bola Piala Dunia 2026 hanya di Pro1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Masih suka sharing atau informasi tidak jelas sumbernya di grup-grup WhatsApp?

0: masih bohong, hoax, dan mengakibatkan masalah baru jika dikonsumsi oleh orang yang sama-sama tidak mengerti. Percayakan sumber informasi hanya dari lembaga terpercaya atau media terverifikasi. RRI menghadirkan Cek Fakta. Kami menghalau banyaknya misinformasi di sosial media. Cek Fakta hadir setiap hari pukul 9 pagi, pukul 2 siang, dan pukul 5 sore. Dengarkan Cek Fakta hanya di Pro 1 RRI Cirebon.
1: Saat ini Anda sedang mendengarkan Beranda Asta Cita, wadah inspirasi, narasi, dan kolaborasi untuk mewujudkan cita-cita bangsa.
2: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami, masih dalam sajian literasi digital bersama BPS Kota Cirebon dan juga masih bersama Pak Samiran SSI MTI, Kepala BPS Kota Cirebon. Dan tema kita untuk siang ini adalah pertumbuhan ekonomi dan konsumsi rumah tangga. Baik Bapak, ini kita sapa lagi ya Pak ya, izin untuk kembali menyapa pendengar yang walaupun ini sayangnya belum ada yang telepon, tapi gak apa-apa, kita sapa dulu ya Pak ya. Oke, ini selanjutnya ada dari Pak Irfan di Pekalipan. Pak, izin tanya nih Pak, sebagai ibu rumah tangga, istri saya itu gampang banget tergoda promo digital. Apakah secara langsung ini bisa memberikan dampak positif? Karena saya sebagai suaminya suka marah-marah Pak, dikit-dikit selalu ada paket datang katanya Pak. Terima kasih banyak. Wajar Pak, namanya perempuan ada promo masih kan. Ini berpengaruh ya Pak ya.
3: Ya kembali ke tadi Pak Irfan,
2: kebutuhan ya Pak.
3: Apapun yang kita beli ya, ya itu pasti akan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi ya. Jadi istri Pak Irfan ini yang menyumbang pertumbuhan ekonomi cukup tinggi nih. Amin. Kalau saya sering belanja. Minimal pertama ya yang tukang antar paketnya lah, dia punya pekerjaan kan.
2: Ya,
3: sering-sering ke situ kan dapat upah lebih banyak kan kalau sering-sering nganterin kan.
2: Iya.
3: Ya itu maka diniatkan mungkin salah satunya ya, selama punya uang lah ya, artinya tidak begitu boros. Tapi jangan niatkan aja itu membantu masyarakat sehingga jadi ladang pahala gitu kan.
2: Amin.
3: Oh saya membantu ini tukang Gojek, tukang GoFood itu kan, ya jadi ladang pahala. Jangan beli itu karena tidak diniatkan seperti itu, sayang gitu kan.
2: Iya Pak ya.
3: Kalau bagi saya secara pribadi sangat gitu ya, ke teman-teman, ke anak, udah kita beli itu niatnya nolong aja ya, jadi pahala buat kita.
2: Amin.
3: Kalau kita tidak konsumsi ya mungkin kita sudah kohkan.
2: Baik-baik. Ini mungkin yang gak banyak terfikirkan Pak oleh kita. Pikirnya cuman ini istri belanja mulu
3: ya.
2: Gak bisa uang. Padahal
3: makanya rubah niatnya ya. Rubah niat itu jadi pahala Pak Irfan.
2: Amin,
3: insya Allah seperti
2: amin,
3: itu.
2: Amin.
3: Tapi selama tadi ya dikontrol ya, dikonsumsi untuk apa. Kalau dia kita niatkan bagus dan kita punya uang gak apa-apa gitu.
2: Baik-baik, catatannya itu ya Pak ya. Kita punya uang dan bijak untuk menggunakannya.
3: Tapi jangan ditumpuk-tumpuk barangnya di rumah gitu.
2: Iya, buat apa juga
3: ya. Buat apa juga gitu kan. Punya, kalau kita punya barang baru, minimal barang lama ya diberikanlah yang membutuhkan.
2: Betul,
3: sehingga
2: betul.
3: Ada pergeseran. Ada pergeseran itu juga jadi kebaikan buat kita gitu.
2: Oh Masya Allah, jadi benar-benar muter itu ya Pak.
3: Betul.
2: Ya perekonomian yang benar-benar muter itu.
3: Bajunya udah bosan baju ini, ya udah mama beli baru. Baju ini kasihkannya, jangan disayang-sayang lagi. Sayanglah ditaruh di lemari ya, sampai jamuran gak dipakai juga.
2: Ya Allah sayang banget ya. Baik-baik Bapak, ini selanjutnya juga kita sapa. Ada dari Ibu Elsa nih Pak di Pekalipan juga. Pak, menarik perbincangannya, jadi pengen ikutan nimbrung katanya. Pak, apa sih kebiasaan sederhana yang bisa dibilang penting nih untuk menjaga ekonomi keluarga tetap sehat di tengah kondisi keuangan yang gak sehat? Walah. Gimana maksudnya Teh Elsa?
3: Ya. Kalau para ahli ekonomi dari keuangan itu biasanya kan ya tadi kebutuhan kita berapa itu disimpan dulu ya, jangan pernah besar pasak daripada tiang, itu aja lah, itu yang harus diinikan. Artinya kita upayakan mengkonsumsi sesuai kebutuhan. Dan ini ya Bu Elsa ya, saya mohon maaf, saya Islam nanti kan, jadi ajaran Islam itu mengajarkan ya sesuai kebutuhan aja, kita butuhnya berapa seperti itu. Dan sering-sering berbagi lah, karena kita berbagi itu tidak akan habis, Allah itu akan ganti ya. Jadi di tengah kita kesulitan uang jangan malah pelit gitu ya. Mohon maaf kalau saya tambahkan, dalam Islam itu kita memberi itu dalam kondisi lapang maupun sempitnya. Nah itu Allah akan ganti ya. Misalkan saya cuma punya uang 1.000, bisa sedekahkan 1.000, saya punya makanan berikan ke orang itu ya, mudah-mudahan keuangan yang sempit tadi menjadi lebar gitu ya. Nah itu bagian strategi, strategi sederhana, tetapi insya Allah banyak membantu kita ya. Kadang-kadang rezeki itu kan ini mindset yang agak sedikit mungkin perlu dirubah. Kita kadang mensandarkan rezeki itu pada pekerjaan. Oh, kalau saya nggak kerja nggak dapat uang, nggak seperti itu. Ya dalam konsep Islam itu rezeki itu memang Allah yang ngatur ya. Yang penting kita ngikutin cara-cara mendapatkan rezeki seperti apa. Ya. Sebenarnya ada 9 tahapan cara mendapatkan rezeki itu. Tapi ini ceritanya tidak terkait dengan pertumbuhan ekonomi, Mbak.
2: Iya. Nanti kemana-mana gitu ya,
3: terkait cerita ceramah nanti.
2: Tips-tips kehidupan nih, Pak.
3: Tapi tips satu tadi, berilah orang lain. Dengan memberi, Allah itu akan memberi kita.
2: Masya Allah.
3: Walaupun tidak banyak, tapi seperti itu.
2: Aduh, luar biasa, Bapak. Iya, baik, ini selanjutnya mungkin ada pendengar kita juga nih, Pak, yang tergelitik juga, ingin tahu soal BPS nih, Pak. Ini kita sapa, ada Pak Dedi nih, Pak, yang ada di Kali Tanjung, dekat sini nih, Pak. Iya. Saya ingin tanya, Bapak, ini mohon maaf, saya hanya masyarakat awam, belum paham tupoksi dan tusi dari BPS. Dan kalau boleh tahu itu di mana ya, Pak, tempatnya? Terima kasih banyak katanya, Pak. Nah, ada yang BPS, belum ngeh nih, Pak. Betul. Baik.
3: BPS itu Badan Pusat Statistik ya, dia sebuah lembaga non kementerian. Kepalanya itu setingkat menteri ya. Jadi kalau rapat kabinet Pak Prabowo itu ada kepala BPS sama wakil kepala itu ikut dalam rapat kabinet. Tugas utamanya itu sebenarnya bagaimana menyelenggarakan statistik nasional. Jadi kami menyiapkan data-data untuk kebutuhan perencanaan pemerintah dari level nasional, provinsi, kabupaten kota, termasuk data-data yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat ya, oleh masyarakat, oleh siapapun lah yang membutuhkan data tersebut. Meskipun datanya terbatas juga, tidak semua ada ya, karena memang keterbatasan dari sisi SDM kami. Contohnya misalkan Pak Dedi ya, pengen bisnis nih, saya pengen bisnis gorengan, kira-kira cocok nggak di kota Cirebon? Nah kota Cirebon ini Pak Dedi ya, gorengan ini yang dihabiskan dalam setahun itu sekitar 2025 itu 50 juta potong.
2: Wow.
3: Itu ada datanya di BPS.
2: 50 juta?
3: 50 juta potong Mbak Lisa.
2: Saya kayak penyumbang terbesar, Pak.
3: Kalau dikalikan 1000 aja, wow. Oh berarti ada 50 miliar.
2: Miliar ya.
3: Uang yang berputar hanya bisnis gorengan. Konsumsi bakso juga ada, konsumsi rokok tadi sudah saya katakan ada ya. Konsumsi siomay, konsumsi ikan berapa banyak itu ada, banyak konsumsi. Nah nanti bisa dimanfaatkan, bubur ayam juga ada. Okay. Ya, kayak misalkan bakso itu sekitar 14 porsi misalnya. 14 juta porsi bakso Pak. Yeah. Yang dihabiskan oleh masyarakat kota Cirebon setahun. Dan nilainya itu berapa? Lumayan 218 miliar.
2: Wow.
3: Kalau satu baksonya 15.000 seporsinya.
2: Bahkan banyak yang di atas itu kan, Pak.
3: Tinggal memanfaatkan seperti apa. Oh, saya pengen bakso seperti apa gitu.
2: Iya.
3: Karena konsumsinya tinggi, maka kalau misalkan kita pengen bisnis bakso, bisnis gorengan, cari yang unik. Ya. Artinya apa? Kita harus bersaing dengan banyak pedagang. Kalau enggak unik ya akan sama aja. Atau cari titik-titik ya. Kami punya data misalkan salah satunya data yang dimiliki apotik ya. Apotik-apotik mana desa-desa kelurahan yang belum punya apotik itu ada, jumlah penduduknya ada, apoteknya ada, nanti bisa dimanfaatkan. Oh, saya kalau buka apotek misalkan kira-kira di mana tepatnya, di seluruh Indonesia itu ada gitu. Misalkan wilayah Cianjur itu masih banyak potensi, Kabupaten Bogor banyak potensi, Kabupaten Bandung juga banyak potensi. Kenapa? Karena jarak apotek itu jauh-jauh gitu. Ya. Itu contoh-contoh yang bisa dimanfaatkan. Termasuk juga membantu misalkan Pak Dedi punya anaknya sedang kuliah, melakukan penelitian, nah, data BPS ada, bisa dimanfaatkan. Termasuk misalkan pengen melakukan penelitian nih, mahasiswa S1, S2, S3, ya. Mereka bingung gitu kan, kami pakai metode lagi apa gitu kan. Nah, boleh datang ke BPS juga.
2: Okay.
3: Ya, kami ada namanya pelayanan statistik. Jadi masyarakat boleh langsung datang, boleh nelpon, nanya, Pak, anak saya mau skripsi nih, pakai model regresi atau multilinear atau misalkan pakai berbagai macam, kira-kira BPS bisa bantu? Nah, kami bisa bantu.
2: Okay.
3: Dan itu free, Mbak.
2: Wow, ya, maksudnya, luar biasa.
3: Memang pelayanan kami, pelayanan statistik. Baik data maupun urusan statistiknya, silakan.
2: Oke, baik. Jadi bisa langsung datang ke kantor BPS-nya begitu ya, Pak.
3: Betul.
2: Ya. Oke, baik, Bapak.
3: Untuk penelitian mahasiswa.
2: Oke, siap. Ini selanjutnya kita sapa juga yang sudah berkirim live chat-nya ya, Pak, ya. Ada dari Mbak Aisyah SQ2F. Ternyata dapur rumah tangga mempengaruhi pertumbuhan ekonomi ya, Pak. Mantap. Betul. Nih, dan terima kasih banyak, Bapak. Penjelasannya juga jelas dan inspiratif. Amin. Alhamdulillah.
3: Amin, amin. Terima kasih,
2: Mbak Aisyah. Ada juga Atin Supriyatin nih, Pak. Selamat siang, Bapak. Izin mau nanya, kalau gorengan, wah ini tadi baru dibahas ini ya. Berapa banyak, Pak, yang dikonsumsi sama beras katanya nih, Pak? Tadi gorengan sudah dijawab ya, Pak, ya. Nah, ini beras katanya, Pak.
3: Waduh, kalau saya beras untuk kota ini belum, tapi rata-rata konsumsi beras itu sekitar 10 kilo ya.
2: Wow.
3: 10 kilo itu dalam sebulan misalnya per individu ya, per individu ya, rata-rata 10 sampai sekitar 12 lah per individu per bulan. Nah, itu kalau dikalikan, tinggal dikalikan nanti berapa banyak masyarakat seperti itu ya, ya. Nanti saya coba carikan, Mbak, ya.
2: Oke, okay.
3: Karena saya nggak hafal semua data, karena datanya banyak.
2: Pasti ya, Pak, ya, itemnya banyak banget itu.
3: Betul,
2: ya, Pak,
3: betul.
2: Ya. Baik, baik. Tapi tadi seperti yang Bapak bilang, ini secara keseluruhan memang makanan dan minuman ya, Pak, yang paling banyak begitu.
3: Betul.
2: Ya. Sama rokok nih, Pak. Ini ada yang nanya nih, Pak, dari apa nih, Irma Yusnita. Kenapa rokok juga bisa dibilang yang paling banyak dikonsumsi katanya, Pak?
3: Nah, rokok ini, konsumsi rokok untuk masyarakat Cirebon rata-rata itu sekitar 11 batang per pekan per orang, per kapita ya. Nilainya itu sekitar 17.000 ya, per pekan. Kalau kita kalikan dengan jumlah perokok lah, asumsi kami perokok itu penduduk laki-laki lah 15 tahun ke atas, itu ada sekitar 136.000 penduduk laki-laki. Itu nilai rokok itu sekitar 121 miliar. Uang masyarakat yang dihabiskan untuk beli rokok 121 miliar.
2: Wow.
3: Itu kan lumayan banyak
2: banget, Pak.
3: Kalau dibelikan telur berapa banyak itu, Bu Irma?
2: Ya. Iya,
3: ya,
2: Pak.
3: Ya, seperti itu. Makanya ini bagian makanan. Kebetulan memang kelompoknya kelompok makanan, minuman, dan rokok itu satu kelompok dalam perhitungan konsumsi rumah tangga di BPS. Dan itu memang sudah standar internasional.
2: Siap.
3: Ya, makanya cukup besar. Dan konsumsi rokok ini ada sedikit ini, Bu. Jadi ada kecenderungan masyarakat perokok, ini mohon maaf ya perokok ya, itu ketika harga rokok naik, cukai rokok naik, itu tidak mengurangi konsumsi rokok.
2: Wih, konsisten mereka ya, Pak?
3: Iya, konsisten. Kecenderungannya mengambil porsi belanja lain gitu kan.
2: Oh.
3: Atau menarik tabungan, udah. Yang penting konsumsi rokok tetap gitu kan.
2: Oke, okay.
3: Ya,
2: jadi mereka nggak substitusi ya, Pak?
3: Nggak substitusi.
2: Sementara kita ibu rumah tangga harus substitusi ya, Pak, ya. Ketika daging naik ya kita alih ke ikan, ayam.
3: Dan perokok ini cukup tinggi. Saya belum cek sih untuk Cirebon itu berapa. Tapi saya ketika di Bandung saya cek, itu 50% laki-laki kota Bandung itu merokok.
2: Wow, banyak
3: itu
2: banget.
3: Itu 50%. Dan perempuan di sana
2: 3%.
3: Okay. 3% perempuan di sana merokok, usia yang 15 tahun ke atas.
2: Produktif banget ya, Pak, ya, usia.
3: Padahal sebenarnya ada anak-anak kecil juga yang merokok itu. Cuman kami tidak mengcapture, artinya tidak kami laporkan secara ini ya. Tetapi begitulah
2: kondisinya ya,
3: rokok,
2: Pak, ya.
3: Ya.
2: Wow, gede
3: Cirebon
2: banget.
3: Ini belum saya cek datanya.
2: Tapi kalau dikira-kira bisa, Pak?
3: Ya, mungkin enggak jauh juga.
2: Gede beda ya. Tetap sama kayaknya, jumlahnya mirip-mirip.
3: Iya.
2: Baik, Pak, ini ada pertanyaan menarik nih, Pak, dari ABC Channel nih, Pak. Selamat siang, Bapak. Izin, ada yang bilang ekonomi triwulan 1 tumbuh tinggi karena bonus dari kalender, Pak. Bener nggak tuh, Pak? Dan mohon penjelasannya.
3: Bonus kalender maksudnya gimana itu?
2: Nggak ngerti nih, Pak, gimana tuh, Pak? Baru denger juga ada bonus kalender.
3: Ya, memang gini, masyarakat itu ketika, kalau kalender ya, kalender itu kan ada pergeseran konsumsi, pergeseran hari-hari besar agama ya. Jadi ketika Ramadan sama Idul Fitri, itu kecenderungan masyarakat mengkonsumsi itu tinggi.
2: Banget.
3: Betul ya?
2: Iya.
3: Sama, kenapa mengkonsumsi tinggi? Karena ada bonus-bonus pendapatan. Ada bonus THR, ada bonus mungkin dari perusahaan, sehingga dia punya daya beli. Ketika punya daya beli, maka konsumsi akan tinggi. Dan itu jadi menjadi kebiasaan, ya. Transportasi aja berapa banyak gitu ya, transportasi ya, masyarakat, pergerakan ketika misalkan dia di Idul Fitri ya, itu luar biasa. Ketika Ramadan juga menyiapkan makanan ya, walaupun sebenarnya puasa, konsumsinya tetap tinggi, tidak berarti berkurang. Kenapa? Ya karena makan ketika buka puasa itu luar biasa kan.
2: Iya betul Pak.
3: Jadi bonus kali ini seperti itu. Maksudnya saya tangkap seperti itu. Jadi karena memang perubahan Idul Fitri dengan Masehi kan apa? Hijrah Masehi itu kan bergeser ya. Hijrah lebih sedikit ya tahunnya
2: iya,
3: ya.
2: Betul Pak.
3: Jumlah harinya
2: sendiri lebih pendek. Iya.
3: Jadi faktor hari-hari besar agama itu mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Kenapa? Karena konsumsi rumah tangganya cukup tinggi dan itu mendorong perusahaan-perusahaan menciptakan barang dan jasa semakin banyak. Ya. Itu satu. Kemudian belanja pemerintah juga. Belanja pemerintah juga berpengaruh. Semakin banyak uang pemerintah dibelanjakan, itu akan mendorong pertumbuhan ekonomi juga. Ya, jadi pemerintah punya di triwulan satunya yang cukup masif kan MBG ya. MBG itu kan besar ya. Itu juga berpengaruh. Walaupun tidak sebesar konsumsi rumah tangga. Baik. Karena kalau pemerintah duitnya kan terbatas.
2: Iya.
3: Dan itu satu. Kalau rumah tangga kan ya berapa banyak rumah tangga di Kota Cirebon ini kan? Dari 350 ribu penduduknya ya, itu kalau kita bagi 4 ya sekitar 80-an lah. 80 ribu rumah tangga. Tentu duitnya lebih banyak daripada pemerintah.
2: Amin.
3: Kalau APBD di sini kan cuma 1, kalau nggak salah 1,7 triliun ya. Makanya konsumsi rumah tangga bisa sampai 18 triliun di 2025 di Kota Cirebon. Gitu, Mbak.
2: Baik. Bapak luar biasa banyak hafal nih ya. Kayaknya semua benar-benar diperhatikan banget. Pak, ini selanjutnya kita sapa ada dari Kang Fajar nih, Pak, di Kesambi Dalam. Selamat siang, Bapak. Dari tadi saya menyimak, ini kalau dilihat-lihat berarti yang sering belanja, ini bisa dibilang, pakai tanda kutip nih, Pak, pahlawan untuk pertumbuhan ekonomi.
3: Yes.
2: Nah, bagaimana kalau misalnya yang senang investasi, Pak? Ini kan artinya uangnya nggak kemana-mana karena dibelanjakan untuk investasi. Apakah mereka juga bisa disebut sebagai pahlawan pertumbuhan ekonomi?
3: Tergantung investasinya. Kalau investasinya beli tanah, tanahnya dibiarin ya nggak jadi pahlawan, nggak menghasilkan apa-apa gitu.
2: Okay.
3: Tapi kalau dia beli tanah, kemudian tanahnya disewakan untuk usaha orang, usahanya bergerak, ya itu dia pahlawan juga. Atau dia investasi disimpan di perbankan, ya. Di bank kan dipakai untuk disalurkan di kredit ya, itu bergerak juga. Yang penting tidak diam, ya. Itu juga pahlawan. Ya, jadi ada pahlawan sisi mengkonsumsi, ada pahlawan sisi investasi itu memproduksi. Ya.
2: Okay.
3: Ya. Ada yang konsumsi ada produksi ya. Semakin banyak konsumsi, orang tertarik memproduksi semakin banyak gitu.
2: Oke, okay, baik.
3: Ya, jadi dua hal ini sama ya, sama sebenarnya. Ya.
2: Peratnya sama penting begitu ya, Pak ya. Tapi tetap yang belanja
3: betul.
2: Ini pahlawannya banyak.
3: Kalau nggak ada investasi, kasihan memang konsumsi apa gitu?
2: Iya, Pak.
3: Mana
2: ya.
3: Yang mau konsumsi barangnya nggak ada. Akhirnya muncul impor kan?
2: Iya.
3: Jadi bagaimana agar konsumsi itu mempengaruhi pertumbuhan ekonomi cukup besar ya? Investasinya harus memproduksi barang dan jasa yang di lokal gitu.
2: Baik, Bapak, ini sebenarnya perbincangannya menarik, tapi sayang sekali waktunya tinggal sedikit lagi.
3: Oh,
2: Bapak,
3: sure.
2: Ini sebagai penutup, mangga silahkan Bapak.
3: Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian, para pendengar ya, saya senang nih responnya luar biasa ya. Mudah-mudahan nanti kita lanjutkan di topik berikutnya. Satu hal mungkin kami sampaikan bahwa kita itu semua masyarakat yaitu punya peran dalam pertumbuhan ekonomi ya. Dengan cara tadi mengkonsumsi, menginvestasi seperti itu. Kalau saya mungkin menyarankan ketika ibu-ibu atau mungkin bapak-bapak ketika konsumsi, biar menjadi kebaikan ya, tolong diniatkan yang baik gitu. Jadi bukan boros, oh saya pengen tapi saya niatkan ini itu sebuah kebaikan ya. Membantu ekonomi masyarakat lain yang masyarakat kecil sehingga menjadi kebaikan. Dan yang terakhir saya minta BPS di bulan Mei sampai dengan Agustus ini sedang melaksanakan sensus ekonomi. Kami akan mendata semua kegiatan ekonomi yang ada di Cirebon yang jumlahnya 46 ribu. Tolong dibantu Bapak-Ibu sekalian, kalau misalkan ada petugas BPS nanti pakai rompi, ada tulisannya sensus ekonomi, pakai rompi hitam, yang tolong dibantu diberikan data yang sebenarnya, seadanya. Ya, kenapa? Karena data ini akan berpengaruh terhadap penghitungan pertumbuhan ekonomi dan itu juga berpengaruh terhadap kebijakan. Data yang baik akan membuat perencanaan baik dan itu akan menyelamatkan banyak orang. Data yang baik juga akan membuat uang-uang pemerintah yang disalurkan digunakan program itu akan tepat sasaran. Tapi kalau datanya nggak baik, maka uangnya itu akan sia-sia. Jadi ini hal ya, saya kira butuh bantuan masyarakat semua untuk bekerjasama agar ekonomi itu bisa tumbuh baik dan kita juga yang akan merasakan.
2: Amin.
3: Barangkali itu terima kasih Mbak Lisma dan
2: sama-sama,
3: para pendengar.
2: Ya,
3: bila itu berkelidah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Pak. Insya Allah kita dukung penuh Bapak. Terima kasih Bapak sekali lagi untuk perbincangan yang juga luar biasa. Ilmu yang Masya Allah akhirnya mungkin banyak di antara kita yang jadi paham karena apa yang Bapak sampaikan ini mudah diterima oleh kami, Pak. Terima kasih sekali lagi. Sehat terus, makin sukses ya, Pak, ya. Dan pendengar Tanpa Terasa, hingga di sini kebersamaan kami menemani Anda dalam sajian Beranda Asta Cita Literasi Digital bersama BPS Kota Cirebon. Kami pamit undur diri, sampai berjumpa kembali dalam sajian Beranda Asta Cita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.
1: Demikian Beranda Asta Cita untuk edisi hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda dalam merajut inspirasi.

0: बेलिंघम ने लीड्स यूनाइटेड। Cleveland Cavaliers menundukkan Detroit Pistons pada semifinal NBA di Rocket Arena Detroit pada semifinal NBA musim 2025-2026 pagi tadi.
1: Madura United takdir

0: dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa.
1: Mendengar dinamika olahraga siang, informasi pertama kami awali dari cabang olahraga sepak bola. Tottenham Hotspur gagal meraih poin penuh usai bermain imbang saat menjamu Leeds United di Stadion Tottenham Hotspur dalam lanjutan Liga Inggris musim 2025-2026 dini hari tadi. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
2: Delivery is a good one. Tell Benzema shots.
3: Tottenham Hotspur gagal menjauh dari zona degradasi setelah ditahan imbang Leeds United 1-1 dini hari tadi. Bermain di hadapan pendukung sendiri di Stadion Tottenham Hotspur, tuan rumah sempat unggul melalui gol Mathys Tel pada menit ke-50. Namun, Dominic Calvert-Lewin berhasil menyamakan skor untuk Leeds lewat tendangan penalti pada menit ke-74. Hasil imbang itu membuat Tottenham hanya unggul 2 poin dari West Ham United yang berada di zona degradasi. Meski gagal meraih kemenangan, pelatih Tottenham Hotspur Roberto De Zerbi mengaku bangga dengan performa timnya pada laga tersebut.
4: But I'm proud, I'm happy for the mentality.
5: Saya bangga dan senang dengan mentalitas yang kami tunjukkan. Kami memang tidak memainkan pertandingan yang hebat, tetapi saya pikir cukup baik untuk menang. Kami bahkan bisa kalah di akhir laga, karena sebelum 15 sampai 20 menit terakhir, mereka tidak menembak ke gawang kami, hanya sekali di babak pertama.
3: Sementara itu, Leeds United memperpanjang tren tidak terkalahkan menjadi 7 pertandingan beruntun di Liga Inggris musim ini. Tambahan 1 poin membuat Leeds kini berada di posisi ke-14 klasemen sementara. Leeds kini mengoleksi 44 poin dari 36 pertandingan dan semakin menjauh dari ancaman degradasi. Hasil imbang di kandang Tottenham juga menjaga jarak aman Leeds dari persaingan papan bawah. Usai pertandingan, pelatih Leeds United Daniel Farke mengaku senang dengan permainan yang ditampilkan timnya.
6: Yes, of course. It's a good result for us. Definitely.
7: Ya, tentu saja ini hasil yang bagus bagi kami. Jelas lebih baik dibanding Tottenham untuk menjaga jarak dari mereka dan menambah 1 poin lagi di klasemen kami. Ini pekan yang sulit dan pertandingan yang sulit karena banyak alasan. Mereka datang dengan kepercayaan diri setelah 2 kemenangan beruntun. Sementara stadion juga penuh semangat karena mereka ingin suasana positif setelah musim sulit ini. Bagi kami, ini juga pekan yang berat dengan tekanan besar setelah hasil pertandingan kemarin.
3: Dengan hasil ini, Tottenham kini tetap berada di posisi ke-17 klasemen atau batas aman terakhir dari zona degradasi. Selisih 2 poin membuat West Ham United yang berada di posisi ke-18 masih memiliki peluang menyelip Spurs dalam 2 laga tersisa. Persaingan papan bawah ini diperkirakan akan berlangsung ketat hingga pekan terakhir Liga Premier Inggris musim 2025-2026. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Wow!

0: Kabar dari jelang Piala Dunia 2026, sejumlah pemain veteran masih memiliki semangat tinggi untuk bersaing dengan para pemain muda di Piala Dunia 2026, termasuk bagi pemain Uruguay berjuluk El Pistolero, Luis Suarez. Informasi selengkapnya bersama dengan Indra Virgiantara.
1: And Suarez is in behind England. Suarez to win it. Suarez wins it surely.

Penyerang veteran Luis Suarez membuka peluang kembali memperkuat timnas Uruguay menjelang Piala Dunia 2026. Meski sebelumnya telah menyatakan pensiun dari sepak bola internasional lebih dari 18 bulan lalu, striker berusia 39 tahun itu terakhir kali membela Uruguay pada September 2024. Saat itu Suarez merasa sudah waktunya mengakhiri perjalanan panjang selama 17 tahun bersama timnas Uruguay. Suarez meninggalkan Uruguay dengan status pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah negaranya setelah mengoleksi 69 gol dari 143 pertandingan. Namun situasi berubah beberapa bulan setelah pengumuman pensiunnya. Pada Oktober 2024, penyerang Inter Miami itu sempat mengkritik atmosfer di timnas di bawah arahan pelatih Marcelo Bielsa. Ketika itu Suarez mengaku terluka dengan budaya yang dibangun Bielsa dan memperingatkan bahwa para pemain bisa mencapai titik jenuh. Kini Suarez mengisyaratkan dirinya siap kembali jika Uruguay membutuhkan tenaganya di Piala Dunia 2026. Suarez juga menegaskan dirinya masih memiliki semangat untuk terus bermain di level tertinggi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rifki Arsyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Tenis Italia ini tampil agresif sejak awal pertandingan dengan memanfaatkan drop shot akurat sepanjang laga. Usai pertandingan, Sinner mengaku senang dengan permainan solidnya di hadapan pendukung sendiri.
1: Itu pertandingan yang sangat solid. Ada angin yang cukup kencang dan saya berhasil bermain sangat baik, jadi saya senang. Tentu saja, kita akan melihat bagaimana pertandingan berikutnya berjalan, tetapi saya senang. Selalu terasa spesial bermain di Roma. Kembali mencapai babak 16 besar adalah hasil yang bagus. Kami mencoba terus melangkah maju. Tetapi saya senang dengan jalannya pertandingan hari ini. Karena anginnya cukup kencang, pertandingan tadi tidak mudah.
0: Kemenangan ini sekaligus mengantarkan Jannik Sinner untuk menyamai rekor Novak Djokovic yang ia kini mencatatkan 25 kemenangan beruntun di level ATP Masters 1000 dan selanjutnya Sinner akan berhadapan dengan petenis peringkat 155 dunia Andrea Pellegrino pada babak 16 besar di Foro Italico.

Selanjutnya kita beralih ke kabar dari Liga Basket Amerika atau NBA. Cleveland Cavaliers mendudukkan Detroit Pistons dengan skor 112-103 pada semifinal NBA di Rocket Arena Detroit pada pagi waktu Indonesia Barat. Hasil tersebut membuat posisi kedua tim di semifinal kini menjadi imbang 2-2. Detroit Pistons sempat unggul pada seluruh atau pada paruh pertama dengan skor 56-52 di Rocket Arena. Tetapi Cavaliers bangkit pada kuarter ketiga setelah mencetak 32 poin penting. Donovan Mitchell menjadi bintang kemenangan Cavaliers dengan torehan 43 poin sepanjang pertandingan. James Harden turut menyumbangkan 24 poin dan 11 assist bagi Cleveland Cavaliers. Sementara itu dari kubu Pistons, Caris LeVert mencetak 24 poin sebagai penyumbang angka terbanyak tim. Dan pertandingan berikutnya diprediksi berlangsung sengit karena kedua tim masih berpeluang lolos ke final konferensi.

0: Berikutnya kabar dari Liga Sepak Bola Indonesia Super League. Kekalahan Madura United atas Bhayangkara FC dengan skor 3-1 menunda kepastian bertahan di Super League meskipun sempat unggul lebih dulu atas tuan rumah pada lanjutan Super League pekan ke-32. Tagokan Novantrian melaporkan.
1: Yang pertama saya ucapkan selamat kepada tim Bhayangkara yang sudah menangani malam ini.
2: Upaya Madura United untuk memastikan diri bertahan di Super League musim ini kandas setelah mengalami kekalahan atas Bhayangkara FC di pekan ke-32 Super League. Sempat unggul cepat di babak pertama melalui Jordi Werman, gawang Diki Indrayana harus kemasukan 3 gol di babak kedua yang membuat Laskar Sapekrab mengalami kekalahan 3-1. Permainan efektif yang diperagakan di babak pertama oleh Madura United dengan pertahanan yang rapat membuat tuan rumah kesulitan untuk mendapatkan peluang. Namun konsentrasi pemain Madura United yang terus mendapat tekanan akhirnya terpecah dan Bhayangkara mampu memanfaatkan kondisi tersebut untuk berbalik unggul 3-1 yang bertahan hingga pertandingan berakhir. Pada jumpa pers usai laga Senin 11 Mei 2026, caretaker Madura United Rahmat Basuki mengucapkan selamat atas kemenangan Bhayangkara FC yang tampil cukup bagus di laga ini dan membuat timnya kesulitan untuk mendapatkan poin. Di samping itu dirinya juga mengapresiasi kerja keras seluruh pemain meskipun belum membawa pulang poin dari kandang lawan. Kegagalan meraih kemenangan untuk memastikan diri bertahan di Super League yang tertunda tidak membuat skuad

0: Paulo Sitanggang mengaku timnya sempat tampil cukup baik saat menghadapi Bayangkara FC. Namun situasi pertandingan berubah cepat setelah tuan rumah mampu membalikkan keadaan di babak kedua.
1: Dari awal terbukti kami juga Madura bisa unggul, bisa bersaing keadaan semuanya, tapi ya di sepak bola tiba-tiba semuanya berbalik. Terus begitu kami coba merespon, ternyata Bayangkara bisa kill the game ya. Tapi saya pikir apresiasi buat semua teman-teman hari ini.
0: Hasil ini membuat posisi Madura United turun satu peringkat ke posisi 15 yang merupakan batas akhir zona degradasi. Di pertandingan selanjutnya, Madura United akan melawat ke markas PSIM Yogyakarta pada hari Minggu 17 Mei 2026.

0: Sementara itu pendengar, Bali United takluk 2-3 dari Borneo FC Samarinda di Stadion Iwayan Dipta Gianyar tadi malam. Sempat unggul di babak pertama, Serdadu Tridatu gagal mempertahankan keunggulan setelah tim tamu mampu membalikan keadaan pada babak kedua. Dari Denpasar, Oscar Robert melaporkan selengkapnya.
1: I'm very proud of how we play.
2: Bali United harus mengakui keunggulan Borneo FC Samarinda pada pekan ke-32 Super League 2025-2026. Bertanding di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Senin malam, Serdadu Tridatu kalah dengan skor 2-3 dari tim tamu. Bali United sejatinya tampil meyakinkan pada babak pertama. Skuad Serdadu Tridatu berhasil membuka keunggulan lebih dulu melalui gol Tapi Yechida pada menit ke-21. Memasuki babak kedua, Borneo FC bangkit dan membalikan keadaan. Mariano Peralta menjadi aktor utama setelah mencetak 2 gol masing-masing pada menit ke-49 dan melalui titik penalti pada menit ke-74. Bali United sempat menyamakan kedudukan menjadi 2-2 lewat gol bunuh diri pemain Borneo FC. Namun berselang 3 menit, Juan Villa kembali membawa tim tamu unggul setelah mencetak gol pada menit ke-79. Skor 2-3 bertahan hingga pertandingan usai. Pelatih kepala Bali United Johnny Jensen mengaku kecewa dengan hasil pertandingan meski tetap mengapresiasi penampilan anak asuhnya di babak pertama.
1: Play first half very good football.
3: Oke, jadi menurut saya ini di babak pertama kita bisa bermain sangat bagus dan mencetakkan gol, dan total memang di babak pertama kita lebih bagus pada mereka, dan jadi juga senang melihat permainan yang kita lakukan. Kemudian babak kedua kita melalui peralatan dia melakukan gol yang sangat bagus, baik. Kemudian ini membuat mereka untuk kembali bermain.
2: Johnny juga menyoroti situasi fair play dalam pertandingan ketika salah satu pemain Bali United terjatuh dan Boris membuang bola keluar lapangan untuk menghentikan permainan. Namun saat lemparan ke dalam dilakukan oleh Borneo FC, bola tidak dikembalikan kepada Bali United.
1: It's a moment that the two players lying in front, one of us, one of them. Boris has the ball. Kemudian ada satu momen ada dua pemain yang berkelihatan di dalam, satu pemain mereka, satu pemain kita, terus Boris dapat peluang untuk main, terus kita bisa main, tapi Boris keluarin bola ya. Harusnya mereka kasih respect. Mereka mau jadi juara, jadilah juara yang dengan gentle ya. Jadi harusnya dia bisa kasih bola kita, tapi dia main. Lalu itu terus kemudian entah bagaimana, apakah bentuk bola nanti di final besar.
2: Dengan hasil ini, Bali United masih tertahan di posisi ke-8 klasemen sementara dengan 45 poin. Selanjutnya, Serdadu Tridatu akan kembali menjalani laga kandang menghadapi Bhayangkara Presisi Lampung FC pada Minggu 17 Mei 2026. Reporter RRI Denpasar Oscar Bet melaporkan.
4: Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafikarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara

0: Dari sepak bola kita ke lintasan balap MotoGP, penampilan impresif Veda Ega Pratama di Moto3 Prancis 2026 mendapatkan pujian dan dari pengamat otomotif nasional. Luna Elia melaporkan selengkapnya.
1: Veda Pratama, shall we all see on the screen at 140.8.
2: Pembalap Indonesia Veda Ega Pratama kembali mencuri perhatian di ajang Moto3 Prancis 2026. Pembalap Honda tim Asia itu finish di posisi keempat usai bangkit dari posisi ke-14 di sirkuit Bugatti Le Mans. Balapan berlangsung dalam kondisi sulit akibat lintasan licin dan sejumlah insiden kecelakaan. Meski sempat kehilangan momentum saat start, Veda mampu tampil konsisten hingga akhir lomba. Pengamat otomotif Henry Wibowo menilai performa Veda membuktikan kualitasnya sebagai rookie terbaik musim ini. Menurut Henry, Veda terus menunjukkan konsistensi sejak awal musim Moto3.
3: Veda Ega ini sangat konsisten sekali ya di ajang Moto3, meskipun dia berstatus sebagai rookie. Tapi dari total 5 seri yang sudah berlangsung, Veda ini hampir selalu bisa bersaing di front row ya, di baris depan, kecuali di Amerika Serikat saat dia mengalami crash ya.
2: Hasil di Prancis membuat Veda kini naik ke posisi 5 klasemen sementara Moto3 2026. Veda juga memimpin klasemen rookie atau pebalap debutan terbaik musim ini. Henry menambahkan, performa Veda mulai menarik perhatian tim-tim besar Eropa. Namun, ia menilai Veda masih ideal bertahan bersama Honda tim Asia untuk perkembangan karirnya. Sementara itu, Veda mengaku bangga dengan hasil yang diraihnya di Le Mans. Pebalap berusia 17 tahun itu menyebut balapan kali ini menjadi salah satu pencapaian terbesar dalam karirnya.
4: I don't know, incredible today.
5: Luar biasa. Hari ini saya melakukan pekerjaan yang sangat baik, bahkan sebelum itu saya kesulitan dalam balapan. Akhirnya saya finish di 3 besar di Grand Prix kedua saya. Ini adalah pencapaian terbesar saya saat ini.
4: My biggest achievement right now. So, yeah, for sure, I want to say thank you so much for all the Indonesian people and
5: saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia dan semua sponsor, keluarga saya yang berada di Indonesia. Terima kasih banyak. Ini luar biasa.
4: And yeah, thank you very much. Incredible.
2: Penampilan impresif Veda juga memperkuat harapan Indonesia memiliki pebalap kompetitif di level dunia. Bahkan, Veda dinilai berada di jalur tepat menuju MotoGP pada masa mendatang.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprogram3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Welcome to the Globe Summit and Boston on the World Stage, preparing for the 2026 FIFA World Cup.
1: Penyelenggara Piala FIFA.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia. Menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
2: Kilau Pancasila.

0: Gue datang udah semangat, tapi pas nyampe, song cuy. Gak ada genangan, tempat sampah tertutup rapet, baju pun gak ada yang digantung sembarangan. Telur aja kagak bisa gue taro. Wah, warga sini sadar banget bahaya demam berdarah. Misi gue gagal total. Gue pindah nyari lokasi lain ya, yang masih cuek sama jentik. Masa nyamuk Aedes seganteng gue ini disia-siain? Gue butuh tempat yang lebih rawan, lebih menantang, biar misi penyebaran DPD bisa jalan gitu cuy.
1: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aku bisa pinjam uang kamu dulu gak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim.

bertanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

0: Jadi kawasan Jalan Brigjen Darsono Bypass RRI Pro 1 Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih ya Anda masih bersama kami, ditemanin sama cuaca Cirebon yang panas membara ya. Mudah-mudahan ini menggambarkan suasana hati kita juga yang selalu penuh dengan semangat yang membara gitu ya. Padahal aslinya kalau keluar males banget, panas ya. Jadi memang kalau nggak perlu-perlu amat, ya saran Isma mah udahlah, diem aja, anteng ya, sambil terus dengerin Pro 1 pastinya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Piala Dunia. Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI Radio.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan GitaFest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Terima kasih pendengar Anda masih setia bersama kami. Dan selanjutnya tepat pukul 11.46 waktu Indonesia Barat, saatnya dikumandangkan azan duhur untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Allah.

Dari kawasan Jalan Brigjen Darsono Bypass RRI Perawas 1 Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Udah lumayan siang nih ya, udah pukul 11.53 waktu Indonesia Barat. Dan saatnya mungkin untuk Anda yang ingin menjalankan ibadah salat duhurnya atau mau makan siang, wah boleh banget. Apalagi nih udah wayahnya ya, wayahnya untuk bisa menikmati santap siangnya. Dan mudah-mudahan sehat terus, apapun aktivitas dan juga kegiatan kita semuanya dimudahkan, dilancarkan. Tetap bersama kami, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Seru banget, seru banget nih. Seru.
1: Senang bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
1: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.

kenapa tagihan listrik naik drastis? Mungkin secara tidak sadar, ada salah satu dari beberapa kondisi berikut ini yang kamu lakukan. Yang pertama, lupa mematikan lampu. Yang kedua, membiarkan kabel charger terus terpasang pada stop kontak. Prinsip ini juga berlaku untuk kabel dari perangkat elektronik seperti kipas, televisi, rice cooker, mesin cuci, dispenser, dan perangkat elektronik lainnya yang tidak digunakan. Yang ketiga, terlalu sering buka tutup kulkas. Terlalu sering membuka dan menutup pintu kulkas serta membiarkannya terbuka dalam waktu yang lama dapat berdampak pada peningkatan tagihan listrik pasca bayar. Itu tadi beberapa alasan kenapa tagihan listrik naik drastis yang perlu kamu hindari sehingga pemakaian dan biaya listrik tetap stabil.

Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih?
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
2: Yeh, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta? Bisa enggak?
2: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

tengah hiruk-pikuk informasi, cari yang pasti. Di tengah kebisingan, cari yang menenangkan. RRI hadir untuk Anda. Berita terpercaya, musik pilihan, dan program inspiratif setiap saat. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

siaplah, karena dunia akan berhenti sejenak untuk satu hal. Pesta Bola, Piala Dunia FIFA 2026 hadir lebih besar, lebih panas, dan lebih penuh kejutan. Dari stadion megah di Amerika Serikat, Kanada hingga Meksiko, jutaan pasang mata akan tertuju pada satu panggung. Pertarungan para raksasa dunia. Ini bukan sekedar bola yang menggelinding, ini adalah emosi, ambisi, dan mimpi yang dipertaruhkan di setiap detik pertandingan. Satu tendangan bisa mengubah sejarah. Satu kesalahan bisa menghapus harapan. Dan RRI Cirebon akan membawa Anda lebih dekat dari sekedar menonton, update terkini, analisis tajam hingga cerita di balik lapangan, semua kami hadirkan untuk Anda. Jangan cuma dengar kabarnya, rasakan getarnya. Pesta Bola Piala Dunia 2026 hanya di Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafestrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

0: Kupas isu terkini, problematika daerah, hingga harapan masyarakat di wilayah Cirebon dan sekitarnya. Bersama narasumber terpercaya, kita bicara untuk Cirebon yang lebih baik.
1: Hanya di Dialog Cirebon Menyapa, setiap hari Senin sampai Jumat, pukul 8 waktu Indonesia Barat.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

dengar tentang Golden Ratio kan? Angka ajaib 1 banding 1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bunga matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu, dipakai bangsa Yunani buat Parthenon, dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman ngelihat komposisi yang selaras dengan Golden Ratio. Ada rasa alami, ada keseimbangan. Karena nilainya berharga buat seni dan sains,

0: ke luar negeri tapi terkendala biaya. Kini hadir kredit PMI dari BPR Triastra. Solusi pembiayaan untuk membantu Anda mewujudkan impian bekerja sebagai PMI. Proses mudah dan pelayanan ramah. Berangkat kerja ke luar negeri jadi lebih tenang. BPR Triastra terdaftar dan sudah diawasi OJK. Segera ajukan kredit PMI di BPR Triastra. BPR Triastra memiliki 4 kantor, yaitu kantor pusat Jalan Dr. Sudarsono dekat Lampu Merah Cipto Pemuda, kantor cabang Weru Jalan Raya Fatahillah Megucilik dekat Flyover, kantor cabang Lemah Abang Jalan MT Haryono depan SDN 1 Cipeje Wetan, kantor cabang Majalengka Jalan Kiai Haji Abdul Halim dekat Jalan Cagak Munjul. Kunjungi kantor BPR Triastra terdekat. Hubungi nomor 0811-2223-9000.
1: Di era saat kesehatan menjadi kebutuhan utama masyarakat, Indonesia membutuhkan dokter yang kompeten, profesional, dan siap melayani masyarakat. Di wilayah CIU Majakuning hanya ada satu Fakultas Kedokteran yang telah membuktikan kualitasnya bersama Fakultas Kedokteran Universitas Swadaya Gunung Jati, FKUGJ. Sebagai satu-satunya Fakultas Kedokteran di CIU Majakuning, FKUGJ telah terakreditasi unggul oleh LAMPTKES dan berhasil mencetak lebih dari ratusan dokter yang mengabdi di berbagai daerah di Indonesia.
2: FKUGJ didukung rumah sakit milik sendiri, serta kerjasama dengan RSUD Walet, RSD Gunung Jati Kota Cirebon, RSUD 45 Kuningan, RSJD Dr. Amino Gondo Hutomo, dan RS Bayangkara Semarang. Tak hanya itu, FKUGJ aktif bekerjasama dengan pemerintah daerah, dinas kesehatan, dan desa binaan, agar mahasiswa belajar langsung dari kebutuhan nyata masyarakat. Didukung tenaga pengajar yang kompeten, FKUGJ menerapkan kurikulum outcome-based education dengan pendekatan blok yang terintegrasi, menyiapkan lulusan yang siap praktik dan siap bersaing.
1: Mahasiswa juga berkesempatan mengikuti Student Exchange Internasional ke Poitiers University, Prancis, Mahidol University, Thailand, dan Radboud University, Belanda. FKUGJ adalah kampus yang memprioritaskan keselamatan, kesehatan, dan student well-being. Tersedia asrama, klinik kesehatan, wahana pengembangan minat dan bakat, bimbingan konseling BK2M, serta komite perilaku profesional.
2: Biaya pendidikan dapat dicicil 3 kali, dan mahasiswa baru mendapatkan gratis asrama 1 tahun, laptop, jas laboratorium, lab kit, serta e-book pembelajaran. Segera daftarkan diri Anda melalui website register.ugj.ac.id atau hubungi call center PMB FKUGJ di nomor 0812-2434-5534 atau 0812-2434-5536. Untuk informasi jurusan lainnya di Universitas Swadaya Gunung Jati, kunjungi website pmb.ugj.ac.id atau telepon di nomor 0231-206-558 ekstensi 123.
1: Fakultas Kedokteran Universitas Swadaya Gunung Jati.
2: Unggul, profesional, dan siap mengabdi untuk kesehatan bangsa.
3: Dapatkan informasi menarik yang telah dihimpun tim redaksi RRI Cirebon dalam kumpulan berita daerah selama sepekan.
4: Upah minimum Kabupaten Kota UMK dan upah minimum sektoral Kabupaten Kota UMSK telah ditetapkan dan berlaku per 1 Januari 2025.
5: Para petani harus segera melakukan masa tanam, terlebih saat ini hujan sudah mulai turun setiap hari di wilayah Cirebon dan sekitarnya.
6: Kondisi jalan rusak di Desa Luwung Kencana, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon menjadi perhatian publik setelah warga setempat menanaminya dengan pohon pisang dan membuat replika kuburan sebagai bentuk protes.
3: Berita daerah selama sepekan, setiap hari Minggu pukul 13 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.

secara berlebihan terhadap hal-hal berbau mistis seperti hantu rupanya merupakan salah satu jenis fobia, yaitu pasmofobia. Orang-orang dengan kondisi ini bisa merasa sangat ketakutan dan bahkan mengalami serangan panik ketika melihat atau sekedar mendengar pembahasan tentang hantu maupun hal yang identik dengan supernatural. Jika rasa takut pada hantu biasanya terjadi saat anak-anak dan menghilang saat menginjak remaja, pasmofobia bisa menyerang siapa saja, tidak terkecuali orang dewasa. Seperti fobia pada umumnya, ketakutan ini bisa menyebabkan serangan panik hingga pemikiran irasional atau halusinasi akan apa yang sedang terjadi. Oleh karena itu, orang-orang dengan kondisi ini mungkin lebih rentan terhadap beberapa masalah kesehatan mental seperti gangguan kecemasan.

0: sudah sangat terbuka. Eselon 2 Kepala Dinas Pendidikan Kuningan adalah seorang penyandang disabilitas sensorik netra.
1: Gimana penerimaannya beda-beda kan ya, pemahaman masyarakat itu kan beda-beda ya. Ada yang, oh iya Bu ya, ini kadang suka ini, Ibu emang kalau disuntik segitu nggak berbahaya?
2: Sari berita, beredarnya informasi yang belum tentu benar mengenai vaksin di media sosial masih menjadi tantangan dalam pelaksanaan imunisasi anak. Pemerintah Kabupaten Kuningan terus memperkuat layanan bagi penyandang disabilitas. Saya Lisma Julia Sari, inilah berita daerah selengkapnya. Video dugaan pengeroyokan terhadap seorang remaja di Kecamatan Cilimus, Kabupaten Kuningan viral di media sosial. Remaja berinisial FNH disebut menjadi korban kekerasan saat melintas di tengah iring-iringan konvoi yang diduga melibatkan oknum supporter sepak bola. Peristiwa ini terjadi ketika korban sedang pergi membeli bensin dan kebutuhan rumah tangga di sekitar SPBU Cilimus. Berdasarkan keterangan keluarga, korban tiba-tiba diserang oleh sejumlah orang yang melintas dalam rombongan konvoi. Korban disebut sempat ditendang dan dipukul menggunakan helm hingga mengalami luka di bagian kepala, tangan, dan punggung. Kasus ini kemudian dilaporkan ke pihak kepolisian dan kini ditangani Unit Perlindungan Perempuan dan Anak PPA. Polres Kuningan karena korban masih di bawah umur. Bupati Kuningan, Dian Rahmatianuar, meminta aparat penegak hukum mengusut tuntas kasus ini dan segera menangkap para pelaku. Ia juga meminta aparat keamanan bertindak tegas terhadap kegiatan konvoi maupun nonton bareng yang berujung kericuhan di tengah masyarakat. Menurutnya kegiatan yang mengganggu ketertiban umum tidak boleh dibiarkan terus berulang. Informasi tentang bahaya vaksin yang beredar di media sosial masih menjadi tantangan pelayanan imunisasi.
1: Imunisasi tersebut insya Allah nggak berbahaya karena apa? Yang penting ayah saya mah sudah ingin, udah ibu yang penting punya yakin bahwa anak ibu sehat, insya Allah nggak apa-apa kok.
3: Beredar informasi yang belum tentu benar mengenai vaksin di media sosial masih menjadi tantangan dalam pelaksanaan imunisasi anak di masyarakat. Hal tersebut dikatakan Bidan UPTD Puskesmas Cigasong Kabupaten Majalengka, Onidah, kepada RRI. Ia mengungkapkan masih ada orang tua yang mempertanyakan keamanan vaksin karena khawatir terhadap dampak penyuntikan, sehingga tenaga kesehatan di puskesmas harus lebih aktif memberikan edukasi secara langsung.
1: Gimana penerimaannya beda-beda kan ya, pendidikan atau pemahaman masyarakat itu kan beda-beda ya. Ada yang, oh iya Bu ya, ini kadang suka gini, ibu emang kalau disuntik segitu nggak berbahaya? Kalau kitanya yakin dengan imunisasi tersebut, insya Allah nggak berbahaya karena apa? Yang penting ayah saya mah sudah pengen, udah ibu yang penting punya yakin bahwa anak ibu sehat, insya Allah nggak apa-apa kok. Sakit itu karena timbul kekhawatiran kita, saya mah selalu gitu. Karena semua juga berasal dari mindset kitanya, pemikiran kitanya. Ah, anak takut ini.
3: Menurut Onidah, tingkat pemahaman masyarakat yang berbeda membuat edukasi harus dilakukan dengan pendekatan yang mudah dimengerti agar orang tua tidak langsung percaya pada informasi yang belum jelas. Vaksinasi bertujuan membantu mengurangi risiko sakit berat pada anak, sehingga masyarakat disarankan berkonsultasi langsung ke fasilitas kesehatan untuk memperoleh informasi yang tepat mengenai imunisasi. Sekar Damayanti melaporkan.
2: Maraknya kasus dugaan tindak pidana perdagangan orang TPPO di Kabupaten Indramayu menjadi perhatian serius berbagai kalangan. Praktik perdagangan orang yang terus berulang dinilai menunjukkan adanya jaringan atau sindikat yang masih aktif memanfaatkan kondisi masyarakat. Kasus demi kasus yang terungkap tidak hanya menjadi persoalan hukum, tapi juga persoalan kemanusiaan yang mengancam keselamatan perempuan dan anak sebagai kelompok yang paling rentan. Ketua Korps Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, Putri Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Korpri PC PMII Indramayu, Raudatul Maula, menilai situasi ini terjadi sudah masuk kategori darurat TPPO dan membutuhkan langkah cepat serta tegas dari seluruh pihak. Ia menegaskan, penanganan kasus TPPO tidak boleh berhenti hanya pada penyelamatan korban semata, akan tetapi aparat penegak hukum juga diminta membongkar aktor utama serta jaringan yang terlibat dalam praktek perdagangan orang. Selain penegakan hukum, edukasi kepada masyarakat dinilai menjadi langkah penting untuk mencegah semakin banyaknya korban TPPO. Pemerintah Kabupaten Kuningan terus memperkuat layanan bagi penyandang disabilitas melalui berbagai program pembangunan inklusif daerah.
0: Terus program-program untuk disabilitas alhamdulillah juga ada meskipun belum optimal dan atlet-atlet di kalangan disabilitas juga cukup tinggi.
4: Pemerintah Kabupaten Kuningan terus memperkuat pelayanan bagi penyandang

0: penyandang disabilitas melalui berbagai program pembangunan inklusif daerah. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan penyandang disabilitas memperoleh kesempatan setara dalam kehidupan sosial masyarakat sehari-hari. Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Kuningan, Ence Hadiat Rohanda, mengatakan peluang penyandang disabilitas semakin terbuka. Menurutnya, sejumlah penyandang disabilitas telah bekerja dan menduduki posisi penting di lingkungan pemerintah Kabupaten Kuningan saat ini.
1: Secara kesempatan itu sudah sangat terbuka. Eselon 2 Kepala Dinas Pendidikan Kuningan adalah seorang penyandang disabilitas sensorik netra, dan beberapa pejabat ataupun pegawai sudah terekrut di pemerintah Kabupaten Kuningan. Terus program-program untuk disabilitas alhamdulillah juga ada, meskipun belum optimal, dan atlet-atlet di kalangan disabilitas juga cukup ini. Jadi secara umum sudah tersentuh, tetapi kita perlu ada lebih optimal untuk menjangkau, karena ada beberapa sahabat-sahabat kita yang disabilitas mungkin saja belum tersentuh oleh aspek layanan pemerintah.
0: Ia menjelaskan pemerintah daerah juga menetapkan Kabupaten Kuningan sebagai wilayah inklusif melalui berbagai kebijakan pelayanan sosial. Selain itu, pemerintah menerbitkan keputusan pembentukan replika desa model ramah disabilitas di wilayah Tambak Baya, Kecamatan Garawangi. Menurutnya, desa tersebut menyediakan pelayanan bagi penyandang disabilitas mental yang memiliki keluarga ataupun terlantar sendirian. Masyarakat penyandang disabilitas juga memperoleh fasilitas hak sipil dasar hingga pelayanan pemberdayaan ekonomi kawasan inklusif. Rena Safira melaporkan.
2: Kasus dugaan kekerasan seksual di lingkungan pondok pesantren kembali mengguncang publik di tengah meningkatnya perhatian masyarakat terhadap perlindungan santri. Anggota Komisi 8 DPR RI, Maman Imanul Haq, mendesak aparat penegak hukum bertindak tegas terhadap pelaku kekerasan seksual di lembaga pendidikan keagamaan. Kang Maman menegaskan, tidak boleh ada toleransi terhadap pelaku, terlebih berlindung di balik nama institusi pendidikan dan agama. Ia meminta aparat penegak hukum untuk menghukum seberat-beratnya pelaku, bukan hanya menggunakan KUHP, tapi juga menerapkan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau Undang-Undang TPKS. Menurutnya kasus ini menjadi alarm serius bagi pemerintah dan seluruh pihak terkait untuk memperkuat pengawasan terhadap lembaga pendidikan keagamaan. Ia menilai pesantren maupun institusi pendidikan lainnya tidak boleh menjadi ruang aman bagi pelaku kekerasan seksual. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana DP3A PPKB Kota Cirebon terus memperkuat upaya pencegahan kekerasan terhadap anak di lingkungan pendidikan. Langkah ini dilakukan melalui sosialisasi masif hingga deklarasi sekolah ramah anak di berbagai satuan pendidikan. Ketua Tim Kerja Pemenuhan Hak Anak di Bidang Perlindungan Anak DP3A PPPKB Kota Cirebon, Dr. Dian Novitasari Hidayat, mengatakan sosialisasi telah dilakukan sejak 2022 hingga 2023. Sosialisasi menyasar sekolah, madrasah, hingga pondok pesantren di Kota Cirebon. Menurutnya program ini dilakukan sebagai bentuk pencegahan terhadap berbagai tindak kekerasan pada anak, termasuk kekerasan seksual. Upaya ini juga ditindaklanjuti dengan deklarasi sekolah ramah anak yang difasilitasi Dinas Pendidikan dan Kementerian Agama Kota Cirebon. Ia berharap sosialisasi yang dilakukan secara berkelanjutan mampu meningkatkan kewaspadaan seluruh pihak terhadap potensi kekerasan di lingkungan pendidikan, sehingga anak-anak bisa memperoleh hak tumbuh dan belajar secara aman tanpa rasa takut. Dan saudara, informasi tadi mengakhiri berita daerah siang kali ini. Terima kasih untuk kebersamaannya. Jangan lupa update terus informasi setiap saat di rri.co.id dan dengarkan RRI Cirebon melalui aplikasi RRI Digital. Saya Risma Julia Sari, selamat siang, sampai jumpa.
3: Terima kasih Anda telah mengikuti berita daerah dari Radio Republik Indonesia Cirebon.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras, pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.
2: Sini dulu.
3: Kenapa? Apa tuh?
2: Ini dulu, rapat dulu.
3: Gosip.
2: Ini tengok ini, ha.
3: Apa tuh?
2: Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik.
3: Hah?
2: Ih, siapa ya?
3: Hah? Masa sih?
2: Iya, tapi kok aku nengok di TV-TV itu gak ada ya?
3: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu, tahu?
4: Makanya, jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
2: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoaxnya gitu. Ternyata bohong total.
3: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak, tahu? Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.
5: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
6: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Jadi kawasan Jalan Brigjen Darsono Bypass, RRI Pro 1 Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Kembali kami hadirkan Pro Dangdut. Dangdut adalah kita untuk menemani aktivitas Anda semua di suasana siang hari ini ya. Jadi buat Anda yang mau dengerin lagu Dangdut, pilihannya boleh banget. Lisma tunggu WhatsAppnya di 081-324-951-935.

0: sopirnya parah banget. Ya Allah,
1: kasihan banget sumpah.
0: Tapi loh, kenapa orang-orang malah rebutan ngambil sembako sih? Astaga, bukannya bantuin malah dijarah. Ini bukan lagi soal butuh atau enggak, tapi ini soal nurani.
1: Kok enggak ada rasa kemanusiaannya sih? Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang gak punya hati.
2: Bayangkan jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

Bersiaplah, karena dunia akan berhenti sejenak untuk satu hal. Pesta Bola, Piala Dunia FIFA 2026 hadir lebih besar, lebih panas, dan lebih penuh kejutan. Dari stadion megah di Amerika Serikat, Kanada, hingga Meksiko, jutaan pasang mata akan tertuju pada satu panggung. Pertarungan para raksasa dunia. Ini bukan sekedar bola yang menggelinding, ini adalah emosi, ambisi, dan mimpi yang dipertaruhkan di setiap detik pertandingan. Satu tendangan bisa mengubah sejarah. Satu kesalahan bisa menghapus harapan. Dan RRI Cirebon akan membawa Anda lebih dekat dari sekedar menonton, update terkini, analisis tajam, hingga cerita di balik lapangan. Semua kami hadirkan untuk Anda. Jangan cuma dengar kabarnya, rasakan getarnya. Pesta Bola Piala Dunia 2026 hanya di Pro1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

negara Thailand, memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia. Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1980.

0: Yes. Ah. Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work.
2: Mobil sportnya dipakai hari ini?
0: Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car.
3: Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oh, oke. Okay. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery. Hashtag my collection.
3: Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun.
0: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @gery79. Lewat jendela.
4: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.
5: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: depan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline. Betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.
1: Panas-panas gini selain makan enaknya ngapain ya? Ya dengerin Prodangdut lah ya. Oke deh, langsung aja kali ya Isma bacakan untuk Anda yang sudah berkirim WhatsAppnya di 081-324-951-935. Ada Suyatno di Cangkring Pleret, Wong Idep. Mau lagunya Basah-Basah nih dari Anissa Bahar, kalau gak ada Goyang Dumai aja. Goyang Dumang aja kali ya, karena kita gak ada tuh kayaknya yang punyanya Anissa Bahar. Selanjutnya juga Isma sapa untuk yang sudah berkirim WhatsAppnya. Ada Ardiansyah dari Sukahati Haurgelis Indramayu. Ini mau dengerin lagunya Dewi Persik dong, Hayalan Anak Perawan. Kalau gak ada yang sedang-sedang saja katanya. Salamnya buat semua aja, terus juga buat kru RRI, buat semua yang lagi dengerin Pro 1 RRI Cirebon, dan juga untuk semua yang ada di perumahan Alam Asri Jalan Kenanga Kuningan, buat semua orang Kuningan dan juga orang Haurgelis Indramayu Jawa Barat. Terima kasih. Satu lagi kali ya sebelum disemua putarkan lagunya. Ini ada dari Mas Adi di Majalengka. Kok Majalengka sih? Merdeka. Jauh banget Isma. Merdeka Majalengka, jauh ya. Lagunya Racun Asmara. Salamnya buat semua penggemar Prodangdut aja, buat all crew terima kasih, dan juga buat Ade Saputrinya juga disalamin ya. Oke, kita masih di sajian Prodangdut yang masih akan terus membersamai Anda hingga nanti pukul 15.

0: Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
1: Iya, mana dari tadi bapak juga gak bisa tidur.
0: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
1: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
0: Udah sih pak, tapi tetap aja kayak gitu.
1: Ya udah bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
0: Nah lo tuh, langsung mati lampu.
2: Kenyamanan bersama tercipta dari kepedulian kecil. Jangan egois, dengarkan hati. Bukan hanya kepentinganmu.
3: Prodang

0: Prut 1 RRI.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dan kini saatnya kembali kami hadirkan info cek fakta untuk suasana siang hari ini di mana mengetengahkan lowongan kerja Lion Air Group. Beredar unggahan gambar di media sosial TikTok ya, pada 25 April 2026 dengan keterangan pada gambar lowongan kerja Lion Air Group, 6 posisi dibutuhkan dengan kualitas pendidikan minimal sekolah menengah atas SMA, SMK sederajat. Cek fakta bahwa setelah melakukan pengecekan terhadap tautan yang tercantum pada bio locker.bumn1 tersebut, diketahui tautan mengarah ke laman yang meminta data pribadi seperti nama lengkap dan nomor telegram aktif. Setelah melakukan penelusuran menggunakan mesin pencarian Google, ditemukan kata kunci lowongan kerja Lion Air Group 2026. Hasilnya ditemukan mengarah pada halaman resmi recruitment.lionair.co.id serta pendaftaran hanya melalui tautan tersebut dan informasi terkait perekrutan ada pada akun Instagram resmi @recruitmentlionairgroup, bukan melalui tautan yang beredar di media sosial selain akun resmi tersebut. Jadi kesimpulannya, berdasarkan dari hasil penelusuran terkait unggahan gambar yang mengklaim Lion Air Group sedang membuka lowongan pekerjaan dan diarahkan ke tautan yang tercantum pada bio akun tersebut merupakan informasi yang tidak benar.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Punya rencana besar tapi terkendala dana, atau ingin menabung lebih seru dengan banyak keuntungan? Saatnya pilih solusi keuangan yang tepat bersama BPR Triastra. Butuh dana cepat dan fleksibel? Pilih kredit multiguna.
3: Ingin masa depan lebih terencana? Nikmati keuntungan dari deposito sejahtera dengan bunga kompetitif. Atau mau nabung sambil berkesempatan dapat hadiah undian? Ada tabungan Sinar berhadiah motor dan tabungan Ciremaiku berhadiah mobil.
4: Menabung jadi lebih seru, impian pun semakin dekat. BPR Triastra sudah diawasi OJK dan merupakan peserta penjaminan LPS. Yuk wujudkan rencana Anda bersama kami. BPR Triastra memiliki 4 kantor, yaitu kantor pusat di Jalan Dr. Sudarsono dekat Lampu Merah Cipto Pemuda, kantor cabang Weru Jalan Raya Fatahila Megu Cilik dekat Flyover, kantor cabang Lemah Abang Jalan MT Haryono depan SDN 1 Cipeje Wetan, kantor cabang Majalengka Jalan Kiai Haji Abdul Halim dekat Jalan Cagak Monjol. Kunjungi kantor BPR Triastra terdekat. Hubungi nomor 0811-2223-9000.
5: Tahu itu tuh siapa tuh dia tuh?
6: Oh, iya, tahu. Kita ciptakan lingkungan yang ramah dan bebas bullying.

0: Siap-siaplah, karena dunia akan berhenti sejenak untuk satu hal. Pesta Bola, Piala Dunia FIFA 2026 hadir lebih besar, lebih panas, dan lebih penuh kejutan. Dari stadion megah di Amerika Serikat, Kanada hingga Meksiko, jutaan pasang mata akan tertuju pada satu panggung. Pertarungan para raksasa dunia. Ini bukan sekedar bola yang menggelinding, ini adalah emosi, ambisi, dan mimpi yang dipertaruhkan di setiap detik pertandingan. Satu tendangan bisa mengubah sejarah. Satu kesalahan bisa menghapus harapan. Dan RRI Cirebon akan membawa Anda lebih dekat dari sekedar menonton. Update terkini, analisis tajam hingga cerita di balik lapangan, semua kami hadirkan untuk Anda. Jangan cuma dengar kabarnya, rasakan getarnya. Pesta Bola Piala Dunia 2026 hanya di Pro1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafestrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami, masih di Sajian Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Tadi ada yang request lagu dari miliknya siapa tadi tuh ya? Kok jadi lupa? Mas Ardiansyah yang ada di Haur Gelis ya. Ini mohon maaf, lagunya dua-duanya gak ada. Jadi semua putarkan yang ada aja ya, gak apa-apa ya. Terima kasih sebelumnya. Dan langsung aja Isma bacakan lagi yang sudah berkirim WhatsAppnya di 081-324-951-935. Ada Ipah di Kali Tengah, mau dengerin lagunya Lesti yang Zapin Melayu. Salamnya buat yang lagi tugas aja, terima kasih katanya. Selamat siang juga. Isma mau sapa juga, ada Arifin di Palimanan yang siang ini mau dengerin lagunya Happy Asmara yang apa? Aksara? Oke, ada kayaknya. Ditunggu ya. Salamnya buat Mbak Lisma aja, tetap semangat katanya. Terima kasih. Satu lagi Isma juga sapa yang sudah berkirim WhatsApp di suasana siang hari ini. Ada juga Sri di Kali Tengah yang mau dengerin lagu dari miliknya Zaskia Gotik. Wah, lagu lama nih ya. 2000 berapa ini? Lupa Isma ya, tapi kalau enggak salah masih awal-awal belasan 2000-an deh ya. Tapi yang pasti kita masih di Sajian Pro Dangdut yang masih akan terus membersamai Anda hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: Kok gak bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka?
1: Eh, belum selesai juga ngirim datanya, Ti.
0: Ini loh, aplikasinya gak bisa dibuka. Mana dong?
1: Mana, coba lihat.
0: Nih.
1: Oh, ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
0: Masa sih?
1: Iya.
0: Perlu ya diupdate?
1: Iya.
0: Ih, nanti memori laptopku penuh.
1: Ya, aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
0: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
1: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
0: Ya iya deh, ya.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Bu, soto ayamnya nambah satu mangkok lagi ya.
1: Cian, mantep bener nih sotonya.
2: Ini mas, sotonya.
1: Lah, kok jadi enak-enak gini sotonya?
3: Sotonya sih masih sama, terasa di lidahmu aja yang beda.
4: Pernah ngalamin ketika makan di awal kerasa begitu nikmat, saat nambah nikmatnya jadi beda. Ingat hukum Gosen pertama, dikenal sebagai hukum nilai guna marginal yang semakin menurun, menyatakan

capek titik jenuh atau nol. Dengan kata lain, tambahan kepuasan dari setiap unit tambahan barang yang dikonsumsi akan semakin berkurang. Prodangdut. Dangdut adalah kita.

0: pencintik nyamuk. Aku ada stiker rumahmu di tempat yang menampil hujan, tempat minum hewan peliharaan, nampung tetesan udara dari ketinggian ruangan, dan tempat lain yang tergenang air. Kalau kamu nggak bersih rumahmu, akan aku tumbuh besar dan buatmu terkena keluar berdarah.
1: Prodangdut. Dangdut adalah kita.

Iya, pendengar, tahukah Anda bahwa BP POM ini akan siapkan barcode 3D di kemasan kosmetik ya, untuk bisa mengidentifikasi bahwa kosmetik itu palsu atau tidak. Iya, pendengar, kosmetik palsu yang beredar tanpa izin Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM menimbulkan kekhawatiran. Namun, jangan khawatir karena kosmetik palsu atau ilegal ini ternyata bisa diidentifikasi, salah satunya dengan mengecek izin edarnya yang bisa dilihat pada kemasan produk dalam bentuk nomor dan juga barcode. Meski begitu, Kepala BPOM Taruna Iqrar mengakui bahwa izin edar berbentuk barcode pada kemasan ini lagi-lagi masih bisa untuk dipalsukan. Hal ini disampaikan Taruna dalam acara Indonesia Cosmetic Ingredients atau ICI Expo 2026 yang diselenggarakan oleh Persatuan Perusahaan Kosmetik Indonesia Perkosmi di J-Expo Kemayoran pada hari Rabu lalu. Jadi kalau misalnya masih bisa diidentifikasi palsu, terus barcode 3D ini buat apa dong ya?

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Cirebon dan masih di Sejen Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Tapi sayangnya saatnya juga Lisma harus pamit undur diri ya dari ruang dengar Anda sekaligus menutup sajian Pro Dangdut untuk kesempatan kali ini. Terima kasih untuk kebersamaannya dan nanti selepas Lisma akan hadir bersama Anda Rina Agustini hingga nanti pukul 19 dalam Sajian Cirebon sore ini. Lisma pamit ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat, tetap semangat. Sukses untuk kita semua. Sampai jumpa.

0: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Satu RRI Cirebon, kenal informasi dan inspirasi. Kali ini bersama saya Rina Agustini yang akan menemani sore Anda di Cirebon.

0: Pendengar, sekarang sudah pukul 15 lebih 6 menit waktu Indonesia Barat, saatnya kumandang azan asar untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya.
1: Allah.

0: التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد
1: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر Dirikanlah solat. Sesungguhnya solat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar.
2: Allah menurunkan cobaan kepada kita agar Dia bisa menguji iman kita. Apakah kita akan sabar ataukah kita akan marah-marah? Dan adakah kita ridho terhadap takdir Allah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak kalah menasehati Ummu Al-Ala radhiyallahu an seraya menjelaskan kepadanya bahwa orang mukmin itu diuji Rabb-nya agar dia bisa menghapus kesalahan dan dosa-dosanya. Selagi engkau memperhatikan kandungan kitab Allah, engkau juga akan tahu bahwa orang yang sabar adalah orang-orang yang dicintai Allah sebagaimana firman-Nya yang artinya dan Allah mencintai orang-orang yang sabar. Quran Surat Ali Imran ayat 104.

kamu, El Nino dan La Nina adalah fenomena cuaca ekstrim di Samudra Pasifik yang berdampak besar pada iklim global. El Nino dan La Nina berasal dari bahasa Spanyol. El Nino berarti anak laki-laki dan La Nina berarti anak perempuan. El Nino terjadi ketika suhu permukaan laut di Samudra Pasifik tengah meningkat, meningkatkan pula potensi awan di area tersebut dan mengurangi curah hujan di Indonesia. Sementara La Nina terjadi ketika suhu permukaan laut di area yang sama menurun, mengurangi pertumbuhan awan dan dapat menyebabkan curah hujan tinggi di Indonesia. Di Indonesia, El Nino menyebabkan kekeringan dan cuaca panas, sementara La Nina menyebabkan banjir dan cuaca dingin. Keduanya dapat menyebabkan gagal panen, mempengaruhi ekonomi, dan membuat nelayan lebih rentan terhadap penyakit.

0: informasi mitigasi bencana sangat penting karena dapat membantu mengurangi dampak negatif bencana, mulai dari kerugian jiwa, materi, hingga kerusakan lingkungan. Saatnya kami hadirkan program Kentongan Pro 1.
1: Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar, kami hadirkan Dialog Kentongan untuk edisi Selasa 12 Mei 2026 dengan topik kesiapsiagaan menghadapi musim fenomena El Nino Godzilla. Ya, pendengar, kita akan membahas kesiapsiagaan menghadapi musim fenomena El Nino Godzilla bersama narasumber yang tersambung melalui line telepon sore hari ini. Ada Bapak Ade Solihin. Langsung saja Rina akan sapa. Halo, selamat sore Pak Ade.
2: Sore Mbak Rina.
1: Kabar sehat untuk sore hari ini Pak?
2: Alhamdulillah sehat dan sehat. Harus tetap sehat ya.
1: Oke, dan juga tetap semangat ya Pak ya.
2: Tentu.
1: Oke, okay. Bapak Ade Solihin, Kepala Bidang Pencegahan dan juga Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Majalengka. Kalau dari Cirebon di sini, Pak, cuacanya panas menyengat. Bagaimana kondisi cuaca di sana nih, Pak?
2: Ya sama. Majalengka juga, terutama Majalengka Kota ya, kota terus ke arah utara itu sama panas juga. Walaupun memang kadang-kadang kemarin ke belakang masih ada hujan, tapi itu pancaroba lah.
1: Okay.
2: Hujannya itu tidak akan lama, sebentar. Nah, setelah itu panas lagi, hawanya tinggi lagi.
1: Ternyata tidak jauh berbeda dengan Cirebon ya Pak ya, kondisinya ya. Lalu Pak Ade, bagaimana BPBD Kabupaten Majalengka melihat potensi dampak fenomena El Nino Godzilla terhadap kondisi wilayah Majalengka tahun ini Pak Ade?
2: Oke, ya, makasih ya untuk dampak El Nino. Tapi ini sedikit koreksi ya. Ini hasil dari kita rapat-rapat secara virtual atau offline dengan provinsi, dengan BMKG, dengan BNPB. Itu istilah Godzilla itu karena kesannya mengerikan ya.
1: Iya, betul.
2: Itu jangan istilahnya di BMKG sendiri ada musim kemarau yang rendah sedang tinggi lah, indikatornya singkatannya rendah sedang tinggi. Nah jadi Godzilla itu, El Nino Godzilla itu mungkin oleh BPBD itu nggak akan digunakan lah, karena di samping terlalu mengerikan kedengarannya.
1: Jadi tidak digunakan ya Pak ya istilah tersebut. Tidak
2: digunakan itu ya. Nah adapun informasinya kami tetap bersumber dari informasi pakaian cuaca dari BMKG ya. Dari beberapa kali kami pertemuan dengan BMKG itu informasinya untuk Majalengka, khusus Majalengka, awal musim kemarau itu diprediksi bulan Mei ya, bulan Mei dasarian 2 artinya dasarian 2 mulai tanggal 11 ya, tanggal 11 Mei ke sana itu sudah mulai memasuki musim kemarau dari perkiraan. Terus juga dengan kondisi sifat hujannya itu selama musim kemarau tahun ini diprediksi itu akan di bawah normal, artinya akan lebih kering dengan suhu yang cukup tinggi. Juga akan lebih panjang durasinya, diperkirakan sampai dengan bulan November ya tahun 2026. Terus juga puncak musim kemarau diprediksi akan di Majalengka akan terjadi pada bulan Agustus. Nah itu informasi dari BMKG. Yang terus kami juga share juga ke masyarakat lah.
1: Ya begitu. Oke. Lalu Pak, wilayah mana saja di Kabupaten Majalengka yang dinilai paling rawan terdampak kekeringan maupun krisis air bersih akibat El Nino ini, Pak?
2: Majalengka itu sejarah zona itu kan sebetulnya terbagi dua ya, yang dataran rendah sama dataran tinggi. Nah, bolehlah dikatakan kalau pusat kota Majalengka itu ke selatan itu mulai naik ke arah Gunung Ciremai, jadi itu dataran tinggi lah, dataran tinggi ada perbukitan bergelombang, lebih ke atas selatan lagi itu ke perbukitan curam. Nah dari Majalengka Kota itu ke utara ke Jatiwangi, Kertajati, J7, Ligung, Sumberjaya itu dataran rendah. Nah kondisi topografi ini berdampak ketika musim hujan itu, musim kemarau itu salah satunya yang terasa banget dari sisi suhu ya, suhu itu Majalengka Tengah ke arah utara, ke arah Jatiwangi, termasuk nanti kesananya Indramayu Cirebon itu terus naik suhunya, jadi lebih panas lah, lebih panas karena dataran rendah gitu.
1: Iya, iya.
2: Jadi lebih panas dari situ itu, termasuk dari potensi kekurangan air bersih, itu kebanyakan di jalan yang ke kota dan ke arah utara, ke arah barat, ke arah utara yang relatif dataran rendah gitu.
1: Okay.
2: Itu cara pemetaan.
1: Baik, baik. Pak Ade, kita akan sapa juga, sudah bergabung bersama kami di ujung telepon, ada Ibu Yosa Novita, Kuwuk, ataupun Kepala Desa Kawung Hilir ya, Kecamatan Cigasong. Kecamatan Cigasong, Kabupaten Majalengka, dan ini akrab disapa dengan Bunda Yosa. Halo, selamat sore Bunda Yosa.
3: Selamat sore Mbak.
1: Apa kabar?
3: Alhamdulillah baik.
1: Baik ya, ini posisi lagi di mana nih Bunda?
3: Ini posisinya lagi di ujungnya Majalengka.
1: Di ujungnya Majalengka. Daerah mana?
3: Daerah rawa nih.
1: Oke.
3: Iya.
1: Oke, di sana panas juga, Bunda?
3: Di kalau daerah sini wah udaranya enak sekali, adem.
1: Oh, adem.
3: Kalau di rawa
2: dataran tinggi tuh.
1: Oh, dataran tinggi ya. Oke, baik. Baik, Bunda, bagaimana kondisi kerawanan kebakaran hutan dan juga lahan karhutla di Desa Kawung Hilir saat memasuki musim El Nino tahun ini, Bunda?
3: Baik, mungkin saya jelaskan di sini. Kalau untuk di Kawung Hilir ini, pertama, kemarin saya sudah menghimbau kepada warga untuk antisipasi karena ini mau memasuki kemarau ya, katanya kemarau yang panjang. Jadi kita kepada warga untuk satu waspada segala bidang, maupun itu jadi kita tidak fokus ke hutan saja, tapi lingkungan sekitar, kayak tidak boleh kalau untuk bakar-bakar, memang di Kaung Hilir tidak boleh bakar sampah sembarangan karena sudah ada tempatnya. Jadi kalau untuk antisipasi kerawanan kebakaran di musim kemarau ini, kita kerjasama dengan warga, dengan RT, dengan RW, dan seluruh warga masyarakat Kaung Hilir. Karena di atas itu biasanya pernah kejadian kebakaran, memang tidak terlalu besar ya, tapi pernah terjadi kebakaran di daerah Pamujaan. Pamujaan itu ada suatu kuburan yang mungkin inilah tokoh-tokoh agama dulu. Jadi ada di situ ada pohon bambu. Kebetulan ini juga sekarang ada yang lagi saya pikirkan tuh. Ada pembeli bambu. Nah, asal-asalan. Jadi kalau udang ini asal ngacak gitu. Itu yang saya pikirkan, dan kemarin juga orangnya sudah dipanggil ke desa. Jangan sampai kalau pas udah nebang itu ngasal, soalnya rawan, rawan untuk terjadi kebakaran, apalagi bambu, gitu.
1: Oke. Okay.
3: Jadi seperti itu, Mbak.
1: Oke, okay. Bunda, sebelumnya kebakaran yang terjadi di daerah Pamujaan ini diakibatkan oleh apa ya, Bunda?
3: Nah, diakibatkannya biasanya mungkin karena ada orang gitu yang lagi ngambil rumput, mungkin ya, jadi buang puntung rokok lah itu terjadinya seperti itu. Jadi tidak mungkin dibakar saja gitu.
1: Lalu Bunda, wilayah atau titik mana saja di desa yang paling sering atau berpotensi tinggi terjadi karhutla, Bunda?
3: Ya, kalau sering terjadi tingginya kalau daerah Kaung Hilir itu daerah atas aja.
1: Daerah atas ya.
3: Daerah yang pohon-pohon kebun-kebun bambu begitu.
1: Oke, di sana memang terdapat ini ya, Bunda ya, kebun bambu ya, Bunda ya.
3: Bambu, ya, banyak.
1: Baik. Rina, izin ke Pak Ade ya, Bunda ya. Pak Ade.
3: Baik.
1: Langkah mitigasi apa yang saat ini sudah dipersiapkan BPBD untuk menghadapi ancaman kekeringan berkepanjangan? Tentunya ini juga sudah dipikirkan jauh-jauh hari juga ya, Pak ya. Silakan Bapak.
2: Ya, ya. Ya, pertama-tama kita merumuskan ya informasi-informasi yang kita peroleh pada saat rapat-rapat atau webinar baik dari BMKG termasuk dari OPD atau tingkat pusat, tingkat provinsi ya. Kita rumuskan dari sisi potensi tadi, potensi keterapa musim kemarau seperti tadi saya sampaikan dari BMKG. Terus juga dirumuskan dampaknya. Dampaknya itu bisa ke sektor pangan, ke sektor sumber daya air, ke sektor lingkungan, ke sektor kebencanaan, dan ke sektor kesehatan. Nah, dari dampak ini kita rumuskan juga bagaimana mitigasinya. Yeah. Atau langkah-langkah kita dalam rangka mengurangi daripada dampak, terjadinya dampak tersebut. Mm-hmm. Nah, dari rumusan tersebut, kita pernah kemarin juga dibuatkan surat, kebetulan pas hari kejadian bencana 26 April, itu sebelumnya dibuatkan surat ke OPD-OPD, kepala lembaga lainnya, juga ditujukan ke kecamatan, ada disebutkan ke desa-desa, kelurahan. Mm-hmm. Nah, untuk mensosialisasikan bagaimana yang sudah dirumuskan tadi, ya, seperti itu. Mm-hmm. Juga langkah-langkah berikutnya pemetaan mengenai potensi tadi kekeringan, potensi kebakaran hutan dan lahan, termasuk juga kita pemetaan dari sisi potensi sumber daya manusia, baik sarana-prasarana, personil, baik yang di BPBD, mm-hmm, termasuk di OPD lainnya atau lembaga lainnya. Setelah itu, kita juga nanti melakukan komunikasi, koordinasi dengan lembaga OPD terkait, mm-hmm, dalam rangka kita untuk melakukan langkah-langkah mitigasi, okay, menghadapi musim kemarau ini. Gitu.
1: Oke, okay. Pak Ade, kalau misalnya boleh ceritakan di tahun yang lalu, di tahun 2025 menghadapi musim cuaca ataupun kemarau, apa yang terjadi Pak Ade di tahun lalu?
2: Gini ya, kalau musim kemarau itu sebetulnya kita mengacunya yang sekarang ini ya, mm-hmm, yang dikhawatirkan, mm-hmm, itu mengacunya ke tahun 2023.
1: Apa yang terjadi?
2: Karena memang, gini, dengan bagaimana kita sering dengar proklim ya, perubahan iklim, mm-hmm, karena salah satu perubahan iklim itu adalah tidak bakunya lagi rumusan musim kemarau dan musim hujan. Mm-hmm. Nah, itu berbeda-beda. Kemarin 2024-2025 itu musim kemarau, tapi masih ada curah hujan. Yeah. Bahkan 2025 cukup-cukup lumayan curah hujannya. Mm-hmm. Sehingga disebut kemarau basah gitu, yeah, kan. Mm-hmm. Seperti itu. Nah, untuk kemarau yang sekarang yang cukup tinggi El Nino, itu dari perkiraan dari BMKG, itu akan mirip dengan musim kemarau 2023. Mm. 2023 ini kalau masih ingat ya, itu di Majalengka, dari kota Majalengka apalagi ke utara, itu kalau siang hari itu suhu 38, 39, bahkan kadang mencapai angka 40 tuh, kalau siang hari. Wow. Kalau kita keluar rumah itu langsung kepala itu panas ya, seperti itu. Mm-hmm. Dengan betul-betul tidak ada hujan, suhu tinggi, kering, nah disitulah kekeringan air, kebakaran hutan. Memang kebetulan 2023 itu kebakaran hutan memang tidak terlalu banyak, kebanyakan kebakaran lahan ya. Uh-huh. Tapi yang paling besar itu kebakaran hutan itu terjadi 2019. Itu daerah Gunung Ciremai 2019. Uh-huh. Namun demikian, untuk kebakaran hutan yang daerah hutan yang di atas daerah Ciremai, uh-huh, untuk sekarang walaupun dari sisi tingkatnya mungkin sama dengan 2023, tapi perlu diwaspadai karena bahan-bahan dari tanaman rumput-rumput atau alang-alang yang ada di hutan itu sekarang sudah relatif semakin meninggi. Jadi bahan mudah terbakarnya itu, mm-hmm, sudah semakin banyak gitu. Itu yang harus memang diantisipasi gitu ya, mm-hmm, untuk kebakaran hutan di tahun yang sekarang ini.
1: Okay. Gitu Mbak. Baik. Rina ke Bunda Yosa. Bunda, apakah sudah dibentuk tim siaga desa ataupun relawan khusus Bunda untuk pencegahan dan juga penanganan karhutlah?
3: Kalau untuk di Kaun Hilir, mm-hmm, tim penanganannya ya antara Pemdes, RT, RW dengan warga. Mm-hmm. Jadi udah terbentuknya seperti itu.
1: Oke. Okay. Untuk ini ya, pencegahan dan juga penanganan karhutlah ya.
3: Okay. Ya, betul.
1: Oke, okay. Berkaca di tahun 2025 Bunda, apakah ada kejadian juga nih Bunda?
3: Alhamdulillah 2025 tidak ada ya, mm-hmm, tidak ada kejadian yang kebakaran tersebut tidak ada. Mm-hmm. Gitu, karena memang kita selalu antisipasi dan kita di Desa Kaung Hilir ini saya bikin seketat mungkin untuk jangan sampai yang buang puntung rokok saja, saya ada aturannya. Mm-hmm. Jadi matikan dulu baru dibuang kepada tempatnya. Mm-hmm. Gitu. Jadi jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kalau buang puntung rokoknya sembarangan mesti nyala, dilempar ternyata ada istilahnya ada yang kayu atau misalkan yang kira-kira rawan lah, kan pasti itu kebanyakan terjadi seperti itu secara tidak langsung. Suka banyak kebakaran dari hal-hal yang kecil. Jadi kita antisipasi.
1: Artinya dengan aturan tersebut masyarakat di sana sudah sadar diri ya untuk selalu berhati-hati ya Bunda ya.
3: Alhamdulillah, alhamdulillah untuk di Kaung Hilir ini sudah terbiasa, akhirnya terbiasa buang sampah sembarangan, buang puntung rokok matikan dulu, baru dibuang. Jadi karena antisipasi itu selalu kan kita suka melihat ya kalau misalkan kebakaran akibat ini, akibat kelalaian dari merokok, dari puntung rokok dan sebagainya begitu. Begitupun kalau malam hari, untuk piket pamong desa saja kita selalu mengingatkan, jangan sampai kompor belum dimatikan atau misalkan yang kalau pakai kayu bakar belum dimatikan juga. Jadi kita selalu mengingatkan untuk hal-hal tersebut.
1: Jadi ada jaga malam juga yang juga mengingatkan masyarakat untuk selalu waspada ya, seperti itu ya Bunda.
3: Betul,
1: ya.
3: Betul.
1: Oke. Ya. Bunda, apakah desa memiliki sarana dan juga prasarana pemadaman awal seperti tangki air, pompa ataupun sekat bakar ini, Bunda?
3: Kalau tangki air mungkin di Kaung Hilir tangki air nggak ada, cuman kalau kita di Kaung Hilir ini alhamdulillah walaupun musim kemarau, kalau untuk air kita dibikin seperti PDAM desa. Jadi satu tidak kekurangan air warga, keduanya kalau seandainya amit-amit terjadi kebakaran cepat tertangani karena kita alhamdulillah air banyak.
1: Banyak di situ ya.
3: Ya.
1: Oke, oke, baik. Rina izin ke Pak Ade ya, Bunda ya. Baik, ya, Pak Ade, apakah BPBD juga sudah menyiapkan skenario distribusi bantuan air bersih jika terjadi kekeringan ekstrim di sejumlah wilayah, Pak Ade?
2: Ya, karena kejadian kekeringan air bersih ini sudah terjadi sebelumnya juga. Tentunya kami juga sudah memiliki pengalaman ya menghadapi kekeringan air bersih, terutama yang paling dekat dari 2023. Tentunya pertama kami sudah berkomitmen ya dengan PDAM sebagai perusahaan yang memiliki sumber air. Ini sudah berjalan 2023. Jadi kami yang diprioritaskan ketika ada daerah yang memerlukan air bersih, kami ke PDAM itu yang pertama gratis, yang kedua kita tidak antri langsung gitu, langsung langsung diisi tangki kita. Ya, untuk didistribusikan seperti itu. Nah, terus juga skenario lainnya, kami juga kalau seandainya tim BPBD kewalahan untuk mensuplai, mendistribusikan air bersih, maka akan kami nanti seperti biasa berkomitmen dengan PMI, nanti ke depan juga dengan PUTR yang memperoleh provinsi yang memiliki tangki air bersih untuk sama-sama bisa membantu mendistribusikan air bersih ke wilayah yang kekeringan. Dan tentunya kalau ini kewalahan, ini status akan ditaikkan seperti yang tadinya siaga darurat menjadi tanggap darurat dengan SK Pak Bupati. Otomatis ini akan dengan status ini maka sumber daya di luar BPBD pun bisa digerakkan. Terus, kalaupun memang terus meningkat kondisinya wilayah yang kekurangan air bersih ini, kita pasti akan meminta bantuan ke provinsi, bahkan ke pemerintah pusat bagaimana untuk penanganannya. Itu skenario yang memang kami sudah disiapkan dan tentunya akan terus dikuatkan sinergitasnya dengan ke depan akan diadakan rapat koordinasi OPD, lembaga yang terkait. Terus juga nanti ke depan juga kita selain menerbitkan satu siaga darurat kekeringan, nanti kita akan sosialisasi ke kecamatan, ke desa kelurahan, ke masyarakat lewat desa kelurahan mengenai langkah-langkah teknis dan tentunya melibatkan pihak-pihak yang terkait dalam baik penanganan kebakaran hutan dan lahan termasuk distribusi air bersih termasuk juga kekeringan pertanian. Nanti juga akan dilibatkan, mereka akan jadi narasumber untuk menyampaikan langkah-langkah teknis atau hal-hal yang perlu diketahui dan dilakukan oleh masyarakat. Tentunya kita sosialisasi mungkin via Zoom ya, online dengan kecamatan dan desa kelurahan. Itu skenarionya, Mbak.
1: Oke, ini luar biasa skenarionya, sangat ini sekali lengkap sekali ya, Pak Ade ya. Tapi kalau boleh tahu wilayah mana saja nih Pak yang punya potensi kekeringan di tahun ini, Pak?
2: Dari data ini, data 2023 nih wilayah ya, ada 30 titik ya yang 2023 itu terutama tahun 2023 itu bulan Juli Agustus. Mm-hmm. Itu per 2 minggu dikirim air. Oh. Tapi satu desa itu bukan dari satu desa, mungkin satu blok ya. Ini wilayah Bantrang sana, Kecamatan Panjingkiran, ada wilayah Lut Kecamatan Kadipaten. D7 Kecamatan D7 Cipaku Kadipaten, Babat Jurang D7. Ini D7 banyak termasuk di dalam terus kirim Mukti Kasukandal, Mekar Mulia Kertajati. Wilayah Majalengka, Cicurug dan Cijati, alhamdulillah itu Bunda Yosan itu di desa Kayu Hilir, sumber air itu alhamdulillah. Cisambeng juga, Pilang Sari di 7, Cisambeng, Palata, Cibodas, Majalengka, Tenjulayar, Cigapeng, Ganda Sari, Sadawangi, Lemak Sugi ada di Sadawangi, tetap ada wilayah ya, titik yang memang mungkin itu blok lah, kekurangan air bersih ya. Sudah Mukti, Cigatong, Jati Pamor, Panjingkiran Sumerjaya, Jati Sawit, Panjingkiran, Cimpurun, Cigatong, Lewi Munding, Bantarjem, Mekarwangi, Garawangi, Baribis, Kedung Sari, Ligung, Karanganyar, dan Mekarjaya, Kertajati. Itu titik-titik yang 2023 yang memang sekarang juga menjadi apa perhatian khusus oleh kami di BPBD, karena memang dari data yang tahun 2023 itu mungkin titik-titik.
1: Oke, cukup banyak juga ya ternyata ya Pak ya, wilayahnya ya Pak ya.
2: Banyak, alhamdulillah.
1: Baik.
2: Alhamdulillah banyak.
1: Baik, Bunda Yosa, kalau di daerah ya. Kawung Hilir kebetulan airnya melimpah ya Bun?
3: Alhamdulillah, kan ada sumber air kebetulan. Dan tahun kemarin kita bikin pipanisasi dari dana desa. Jadi untuk mengalir ke warga gitu, pada ayam desa.
1: Oh, luar biasa. Artinya walaupun nanti juga, walaupun sekarang menghadapi fenomena El Nino yang cukup panjang, ini semuanya sudah tercover dengan adanya ketersediaan air di sana ya, Bun ya?
3: Baik, betul.
1: Okay. Ya. Oke. Gitu. Lalu Bunda, apa peran masyarakat dalam membantu pencegahan karhutla, terutama di area pertanian dan juga lahan kering di sana, Bunda?
3: Gimana, Mbak?
1: Peran masyarakat dalam membantu pencegahan karhutla, Bunda, selain mematikan putung rokok, adakah hal-hal lainnya yang juga dilakukan oleh masyarakat dalam membantu pencegahan karhutla?
3: Hal-hal yang lainnya untuk pencegahan kebakaran tersebut, memang kita selalu menghimbau terus kepada warga, yaitu selain puntung rokok juga jangan sampai membakar sampah yang sembarangan, karena itu menyebabkan juga kalau apalagi musim kemarau ada angin kan bisa menyebar gitu. Jadi alhamdulillahnya yang sudah di aturan dari desa, alhamdulillah warga masyarakat Kaung Hilirnya ini apa istilahnya, nurutlah kalau kata bahasa Sunda mah nurut gitu.
1: Oke.
3: Seperti itu.
1: Apakah ada sistem pelaporan cepat jika terjadi titik api di wilayah desa, Bunda?
3: Ada. Nanti kita ke bagiannya ya, BPBD melalui kecamatan dulu, nanti kecamatan ke koordinasi dengan kabupaten.
1: Oke. Nah, yang nanti juga akan disosialisasikan kepada masyarakat seperti itu ya, Bunda ya.
3: Iya, betul.
1: Oke, baik. Rina izin ke Pak Ade. Pak Ade, selain kekeringan, apakah El Nino juga punya potensi meningkatkan risiko bencana lain, Pak Ade di Majalengka?
2: Ya jelas tadi selain kekeringan ya, ketersediaan air, pesawahan, pertanian, juga itu kebakaran hutan dan lahan. Itu yang potensi lainnya. Dan memang kebakaran hutan dan lahan ini saat ini memang harus mendapat perhatian khusus, termasuk kemarin juga rapat di Polres. Dan Polres itu rapatnya langsung dari Kapolri ya, tapi yang hadir Wakapolri ke Polda-Polda, kita dari Kapolres itu relatif lebih ke hadir, dan kita diundang oleh pihak Polres. Itu lebih fokus ke kebakaran hutan dan lahan. Mungkin di wilayah tertentu daerah Kalimantan Sumatera itu memang kalau kebakaran hutan betul-betul merusak ekosistem ya, dan merusak lingkungan, udara gitu, seperti itu. Nah, untuk Majalengka juga memang kebakaran hutan dan lahan saat ini memang harus mendapat perhatian khusus, terutama ya tadi terutama selain musim kemarau sekarang ini diprediksi akan cukup kering dengan suhu tinggi hampir sama dengan 2023 walaupun memang di bawah 2019, tapi tadi di pohon-pohon ilalang atau rumput-rumput hutan pohon ilalang itu tahun demi tahun itu kan terus bertambah tinggi sehingga menjadi bahan bisa menjadi bahan bakar kebakaran hutan gitu kan seperti itu. Jadi itu yang memang bisa berpotensi ya kebakaran hutan kan. Bisa dikatakan potensi lebih tinggi dibanding 2023 begitu Mbak.
1: Oke, baik. Izin untuk Pak Ade dan juga Bunda Yosa, ada yang sudah bergabung melalui WhatsApp di 081324951935. Ada Lina dari Panyingkiran. Selamat sore semuanya, bapak-bapak dan juga ibu. Bagaimana cara masyarakat mengetahui status siaga kekeringan di wilayahnya? Mohon informasinya. Terima kasih. Ini mungkin Pak Ade bisa menjawab, Pak Ade.
2: Siaga kalau secara keseluruhan kita sedang merumuskan ya SK Pak Bupati. Nanti kalau betul-betul sudah kemarau secara ini kita menerbitkan siaga darurat yaitu itu secara umum siaga darurat karena kita memasuki mungkin kemarau yang diprediksi akan cukup tinggi ya seperti itu. Untuk wilayah perdesa sebetulnya kita bisa melihat ya melihat dari sisi yang bisa dipantau untuk ini hotspot ya info dari hotspot itu hotspot api namanya di situs Cipongi itu Kemenhub ya itu bisa kelihatan ada yang titik yang warna kuning atau warna panas atau warna merah gitu. Jadi kalau itu ada titik kuning itu memang wilayah tersebut relatif dengan suhu kondisi yang cukup tinggi ya cukup tinggi suhunya. Kalau panas itu biasanya sudah terjadi kebakaran, baik itu lahan atau apa, atau hutan ya, itu kalau sudah merah. Terus juga kalau secara keseluruhan mungkin nanti kita akan secara update ya, terjadi itu info dari BMKG untuk wilayah Majalengka, itu baik itu prediksi per berapa hari ke depan atau perubahan situasi itu informasi dari BMKG itu akan terus diberitahukan ke kita dan kita untuk didiskusikan lagi ke OPD lain ke kecamatan yang melalui WA group atau juga nanti ada dari medsos BPBD. Namun demikian mungkin diharapkan masyarakat itu secara sendiri juga dari pengalaman kondisi sebelum-sebelumnya diharapkan juga di bawah koordinasi pemerintah desa, kelurahan sudah bisa memetakan kondisi masyarakat atau wilayah tersebut memang dari pengalaman itu kondisinya seperti apa, potretnya itu memang menjadi acuan juga bagaimana langkah-langkah yang harus dilakukan terutama yaitu tetap kata Bunda Yosa, masyarakat ini harus memiliki peran penting dalam mitigasi bencana ini,
1: Baik, terima kasih Pak Ade. Dan selanjutnya ada Nur yang ada di Sindangwangi. Selamat sore Pro 1 RRI Cirebon. Saya mau tanya bagaimana peran ibu rumah tangga dalam penghematan air selama El Nino katanya. Nah ini mungkin bisa dijawab juga sama Bunda Yosa yang ternyata di sana kondisinya airnya melimpah ya Bun. Tapi bukan berarti harus boros gitu ya Bun ya. Memang nggak mungkin Bunda bisa menanggapi pertanyaan dari Nur yang ada di Sindangwangi. Bagaimana peran ibu rumah tangga dalam penghematan air selama El Nino katanya. Mangga Bunda.
3: Baik. Baik. Untuk penanganannya bagi ibu rumah tangga. Memasuki musim yang kemarau yang nantinya mungkin ya. Air bisa berkurang. Ya mungkin lebih hemat lagi. Lebih hemat lagi dengan arti kata. Biasanya mungkin nyiram bunga itu sehari dua kali, tiga kali, ya sehari sekali lah itu satu penghematannya. Kedua mungkin kalau pas cuci pakaian, baju, mendingan banyak dulu jadi sekalian. Gitu ya, mungkin sekalian gitu. Jadi nggak main air istilahnya. Gitu mungkin ya pendapat saya sih seperti itu. Hal yang ini ya yang ringannya.
1: Artinya walaupun di sana air juga melimpah ya Bunda, apakah masyarakat di sana juga menyimpan cadangan air di rumah saat musim kemarau panjang Bunda?
3: Baik, ada yang seperti itu yang dimasukin ke tower ya, tangki. Untuk ini untuk antisipasi lah nabung air. nabung air di waktu nanti musim kemarau. Jadi kita juga memang menghimbau, walaupun kita air berlimpah, tapi kan masyarakat juga seperti PDAM pakai kilometer juga.
1: Iya.
3: Itu pembayarannya. Jadi kalau boros ya sesuai dengan pemakaiannya
1: ya Bunda ya.
3: Baik.
1: Terima kasih dan Rina ke Pak Ade selanjutnya. Pak Ade, bagaimana upaya edukasi dan juga sosialisasi kepada masyarakat agar lebih siap juga nih menghadapi dampak musim kemarau panjang, Pak Ade?
2: Ke masyarakat sebenarnya ada beberapa poin ya yang sudah kami rumuskan, yang perlu diperhatikan dan perlu betul-betul apa dilaksanakan oleh masyarakat. Yang pertama kaitan dengan dampak terhadap ketahanan pangan. Ini kami mengimbau agar para petani itu bisa memilih varietas tanaman yang membutuhkan lebih sedikit air. Jadi dengan air yang sedikit itu tidak masalah tanaman tersebut. Yang tahan kering ya, serta memiliki siklus tanam yang lebih pendek. Nah, untuk kondisi sekarang contohnya tembakau gitu kan bagus. Semangka juga bagus. Termasuk juga buah mangga ya. Ini sekarang kondisi bagus dibanding 2023-24 nih. Itu dari 2024-25. Kebetulan 25 justru saya menghimbau yang mau invest besar-besaran, apalagi pinjam ke bank ya biasanya untuk benar-benar buah, itu harus hati-hati karena banyak hujan di musim kemarau sehingga kembang atau bunga-bunga buah mangga itu bisa rontok lagi, termasuk biji buah yang masih kecil bisa rontok lagi. Kalau sekarang itu akan bagus untuk tanaman buah mangga ya, itu untuk pertanian. Termasuk kesehatan air bersih, yaitu dampak terhadap kesehatan air bersih, memanfaatkan sumber air yang secara efektif dan efisien. Tadi yang disampaikan oleh Bunda Yosa ya, termasuk pengaturan pendistribusian air bersih di wilayah tempat masing-masing. Saya sangat apresiasi ke Bunda Yosa ya. Jadi betul-betul ada sumber air itu diatur oleh pemerintah desa itu, karena kadang-kadang di suatu wilayah desa ada yang memiliki sumber air atau sumur-sumurnya airnya sekutunya ada blok yang kekurangan air, minta ke BPBD itu ya oke. Tapi diharapkan ke depannya itu ada semacam pengaturan sehingga di wilayah blok yang memiliki air berlebih bisa membantu mendistribusikan blok yang kekurangan air. Tentunya di sini perlu sarana-prasarana tadi, sanitasi dan bak penampungan. Di sinilah peran pemerintah desa, juga penggunaan dana desa yang sebagaimana dilakukan oleh Bunda Yosa, itu bisa dilaksanakan sehingga secara keseluruhan masyarakat desa itu bisa terhindar dari kekurangan air bersih. Termasuk tetap dalam satu wilayah antar desa ada blok desa yang kekurangan air bersih. Tapi di situ mata air tidak terlalu banyak juga. Ada yang tadi model kawung hilir, itu banyak air bersih. Bisa juga diharapkan bisa membantu ke desa yang lainnya. Tentu di sini pengaturannya silakan. Itu ada kerjasama antar desa, bagaimana membangun sarana-prasarana dari dana desa masing-masing. Tentunya di sini peran pemerintah kecamatan dalam rangka membangun kerjasama antar desa ini, termasuk DPMD akan menjadi lebih penting. Termasuk juga ini yang perlu diperhatikan ke masyarakat adalah kualitas udara nanti nih pada saat musim kemarau yang kering ini. Biasanya udara itu selain panas berdebu juga. Maka di sini masyarakat diharapkan siap-siap juga menggunakan masker walaupun bukan musim COVID ya, untuk menghindari kondisi polusi udara seperti itu. Nah, termasuk anak-anak sekolah nih, anak sekolah ya, biar terjaga kesehatannya. Termasuk juga pada saat itu nanti kemarau itu yang perlu diperhatikan untuk terutama baik anak-anak sekolah maupun yang mau keluar dari ke lapangan atau ke luar ruangan, tetap gunakan pelindung kepala ya, pelindung kepala, banyak minum air putih untuk menghindari dehidrasi ya seperti itu. Nah, kebakaran hutan dan lahan tadi disampaikan oleh Bunda ya. Dan ini peran desa dengan ke masyarakat itu terus untuk sosialisasi menghimbau sehingga pemicu terjadinya kebakaran hutan itu benar-benar bisa dihindari. Termasuk kelompok membangunlah ke kelompok-kelompok pemberdayaan masyarakat yang betul-betul peduli terhadap lingkungan, terutama termasuk lingkungan hutan seperti ini. Karena kalau sudah terjadi kebakaran hutan itu kan selain mengantar polusi udara, itu ekosistem di hutan tersebut akan terganggu juga. Hmm. Itu yang diharapkan masyarakat bisa memahami gitu.
1: Baik. Baik, terima kasih Pak Ade. Rina ke Bunda Yosa. Bunda, adakah kendala ataupun kesiapan desa ya, tentunya ini dalam menghadapi fenomena El Nino tahun ini, kalaupun ada, apa aja nih Bunda?
3: Alhamdulillah mungkin untuk saat ini, untuk saat ini kita sudah mempersiapkan hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi mohon untuk saat ini tidak ada ya kendala-kendala yang signifikan. Tetapi karena memang kita selalu siaga, kita di balai desa pun kita dikasih buat afar. Ditaruh afar di balai desa, ada disediakan juga ada afar, biar takutnya ada apapun itu jadi cepat kita menanggulanginya.
1: Baik, lalu ini pertanyaan terakhir untuk Bunda Yosa, apa harapan Kawung Hilir kepada masyarakat agar dampak El Nino ini bisa diminimalkan di wilayah desa, mangga Bunda?
3: Ya, untuk masyarakat Kawung Hilir utama mungkin satu, kita tadi walaupun kita air berlimpah tapi tetaplah harus menghemat. Keduanya, menjaga kesehatan yang seperti tadi Bapak sampaikan. Harus banyak minum air putih karena takutnya karena kekeringan jadi kita dehidrasi. Dan yang seperti Bapak bilang tadi juga, walaupun kita tidak ada COVID tapi tetap harus pakai masker karena ini sekarang memang banyak ya ada virus-virus apalagi gitu yang kemarin ini. Dan setidaknya saya mungkin menghimbau kepada petani-petani di desa Kawung Hilir ini, karena kebetulan di Kawung Hilir ini sekarang lebih banyaknya menanam jagung, tidak memerlukan air banyak, sama bengkoang tidak memerlukan air banyak juga. Jadi di musim kemarau ini mungkin kalau yang nanam bengkoang mungkin bisa hasilnya lebih signifikan. Nah, kalau bengkoang tidak boleh terlalu banyak air ya. Kalau bengkoang di musim kemarau ini hasilnya bagus. Begitupun jagung juga tidak seperti padi. Kalau padi kan terlalu banyak mesti airnya gitu. Jadi seperti Kawung Hilir, para petaninya sekarang lebih banyak ke bengkoang dan
1: jagung.
3: Mungkin itu Mbak. Dan kita juga tetap selalu menghimbau, menghimbau terus kepada masyarakat, warga. Begitupun anak-anak kecil, anak-anak SD kita libatkan. Jangan sampai anak-anak kecil itu ya, kita selalu, kalau saya anak-anak SD pun saya ajak briefing kalau Senin, kalau pas dia lagi istirahat, untuk dikasih masukan karena ini cuaca yang nantinya akan panas. Anak-anak kecil juga saya sarankan jangan terlalu banyak jajan es. Ya kayak gitu-gitu lah Mbak. Jadi kita tidak hanya orang dewasa, orang tua saja, tapi anak SD pun kita jadi sahabat untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan.
1: Luar biasa. Terima kasih Bunda Yosa atas waktunya sudah berdialog bersama kami di Dialog Kentongan edisi sore hari ini. Sukses selalu buat Ibu ya di sana.
3: Amin,
1: ya.
3: Amin.
1: Baik, selamat sore Bunda Yosa.
3: Sore, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Ade, kalau dari Bapak sendiri, harapan BPBD kepada masyarakat agar penanganan dan juga mitigasi dampak El Nino ini bisa berjalan optimal apa nih Pak? Mangga Pak.
2: Yang pertama, masyarakat jangan panik duluan ya. Seperti itu, dan termasuk mungkin nanti kalau bisa istilah El Nino, gejilanya.
1: Tidak digunakan ya Pak ya, serem banget ya Pak.
2: Jadi kalau tingkatan itu memang ya yang paling ekstrim itu dari data nih ya, 2015 ya, itu kemarau itu 2015, terus 2019 itu, tapi masih di bawah 2015. Tapi 2019 ini sampai kebakaran Gunung Ciremai itu sampai kita minta bantuan dari BNPB dari pusat, dan dari pusat itu sampai mengirimkan helikopter untuk mengambil air dari situ Sanghyang untuk disiramkan di hutan di Ciremai. Nah, untuk 2000 yang sekarang ini diprediksinya itu sama dengan 2023. Sementara 2023 itu dari sisi tingkat itu masih di bawah 2019 begitu. Tapi itu jadi intinya jangan panik. Nah, seperti, tapi tetap harus kita walau bagaimanapun pengalaman 2023 ada beberapa dampak kekeringan air bersih, kekeringan tadi pertanian, nah, termasuk juga kebakaran hutan dan lahan. Nah, harapan kami masyarakat ini sebagai subjek ya, bukan sebagai objek, tentunya bersama-sama. Ini garis depan nih, masyarakat bersama-sama mendengarkan, memahami apa yang disampaikan khususnya oleh pemerintah terdekat, desa kelurahan, dan juga mungkin kami juga terus-menerus dari BPBD merumuskan bagaimana langkah-langkah teknis mitigasinya untuk berbagai dampak bencana ini, dan akan terus-menerus menyampaikan, mensosialisasikan ke kecamatan, ke desa, terus-menerus melakukan pemantauan, sehingga bersama-sama kita dengan masyarakat itu bisa mengantisipasi dan menangani ketika itu memang terjadi hal-hal yang memang dampak bencana di musim kemarau ini. Bersama-sama masyarakat bisa menjadi subjek ya, tidak hanya menjadi penonton, termasuk di terutama di mitigasinya tadi disampaikan oleh Bunda Yosa ya, kebakaran itu meminimalisir terjadinya pemicu kebakaran hutan dan lahan seperti itu.
1: Baik.
2: Itu mungkin itu harapan itu masyarakat itu juga yang itu yang berlebih air itu inilah waktunya untuk beramal juga. Jangan ini ya yang berlebih air, blok ini berlebih air nih, sumurnya apanya? Ini tetangga kita blok lain ini kekurangan. Nah, bagaimana itu bisa mendistribusi, membantu ya, sedikit-sedikit. Dan apabila dibutuhkan dipanisi seperti itu, ya, bisa mungkin komunikasi dengan pemerintah desa, dan diharapkan pemerintah desa itu yang lainnya bisa menirulah, bisa meniru apa yang sudah dilakukan oleh ibu kepala desa Kaung Hilir. Ya, itu saya juga ini nanti ini ya, kan kita punya desa tangguh bencana. Ini potret desa Kaung Hilir ini kalau lebar desa tangguh bencana itu bukan hanya tingkatan pemula, tapi sudah menengah tuh. Wow. Udah bagus di bawah.
1: Keren ya, Pak ya.
2: Bisa menjadi nanti akan terus di percontohan lah, menjadi motivasi untuk desa-desa yang lainnya.
1: Luar biasa.
2: Itu mungkin, Mbak.
1: Ya, baik. Terima kasih Bapak Ade Solihin, Kepala Bidang Pencegahan dan juga Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Majalengka. Sehat-sehat selalu Bapak bersama tim ya, menghadapi cuaca seperti ini, kemarau dan juga El Nino ya, yang walaupun nggak boleh sebut Godzilla, tapi ini juga merupakan sesuatu persiapan. Iya, betul. Sesuatu yang memang harus dihadapi juga ya, Pak ya. Baik. Sukses selalu untuk Pak Ade. Selamat sore Pak Ade. Assalamualaikum.
2: Selamat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, demikian mendengar dialog kentongan sore hari ini dengan topik kesiapsiagaan menghadapi musim fenomena El Nino Godzilla. Saya ucapkan terima kasih ya tentunya kepada narasumber Kabid BPBD Kabupaten Majalengka dan juga Kuwu Kaung Hilir Kecamatan Cigasong Kabupaten Majalengka, Bunda Yosa tadi ya. Dan mendengar fenomena El Nino Godzilla ya, ini bukan hanya persoalan cuaca tetapi juga ujian kesiapsiagaan bersama. Dibutuhkan sinergi antara pemerintah, aparat desa, dan juga seluruh masyarakat agar dampaknya itu bisa diminimalkan sejak dini. Dan semoga melalui dialog ini, kita semua juga semakin sadar akan pentingnya menjaga lingkungan, menghemat air, serta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana di musim kemarau panjang. Hingga di sini untuk dialog kentongan edisi Selasa 12 Mei 2026, dan selanjutnya kita akan bergabung dengan RRI Bandung guna mengikuti lintas Jabar pukul 16 waktu Indonesia Barat.
4: Bahwa kuota kita per 2 minggu itu akan semakin berkurang, di mana dari rata-rata 980 ton per hari akan ditekan hingga mencapai hanya 600 ton saja. Karena itu perlu antisipasi yang sangat serius untuk menangani kondisi tersebut.
5: Itulah pokok-pokok Warta Jabar Sore edisi hari ini Selasa 12 Mei 2026. Hasil liputan tim reporter RRI Bandung, Bogor, dan Cirebon dari berbagai daerah di Jawa Barat. Warta Jabar Sore selengkapnya dibacakan Bilal Wibisono. Mengantisipasi musim kemarau, masyarakat Cianjur berharap adanya bantuan air bersih untuk warga yang kekeringan. Laporannya disampaikan Ian Sofyan.
6: Untuk menghadapi musim panas atau kemarau di beberapa wilayah di Cianjur, sering terjadi adanya kekeringan. Dengan akan tibanya musim panas di tahun 2026 ini, warga Cianjur Suherman mengharapkan ketika terjadi kekeringan, ada suplai air bersih untuk masyarakat Cianjur yang mengalami kekeringan.
7: Ketika terjadi kekeringan, untuk masyarakat ada bantuan suplai air bersih terutama. Nah, karena di Cianjur ini sering terjadi di beberapa daerah kekurangan air ketika musim kemarau datang.
6: Ia menambahkan, namun apabila saat musim panas terjadi kekeringan, belum ada suplai air, kata Suherman, mencari ke sumber air untuk

0: antisipasi jika kedepannya ada kemarau yang panjang dan mengakibatkan kekeringan buatan.
1: Selain itu, karena BPBD belum memiliki kendaraan tangki air, maka BPBD kerjasama dengan Perumdam Tirta Mukti dalam suplai air bersih. Dari Cianjur, Yan Sopian melaporkan.
2: Pelaku ganjal ATM dan kuras rekening dibekuk Jatandras Polsek Babakan Madang Polres Bogor. Selengkapnya, Ermelinda berkata melaporkan.
3: Polsek Babakan Madang Polres Bogor mengamankan seorang pelaku ganjal anjungan tunai mandiri di Rumah Sakit IMI Sentul City pada akhir pekan kemarin. Pengungkapan tersebut bermula dari laporan calon korbannya yang memberikan informasi melalui call center 110 kepada pihak kepolisian yang merasa diikuti di salah satu box ATM di kawasan tersebut. Kapolsek Babakan Madang AKP Trias Karso Yuliantoro mengungkapkan modus yang digunakan pelaku yang ternyata pernah dilakukan di sekitar Jambu 2 Kota Bogor dan berhasil dibekuk. Kapolsek menjelaskan pelaku MR menggunakan potongan tusuk gigi untuk mengakali mulut kartu ATM agar calon korbannya panik lantaran kartu ATM-nya tidak dapat dicabut.
4: Pelaku ganjal ATM ini memang sudah marak dari tahun lalu. Pelaku yang kita amankan ini yang di Rumah Sakit IMC ini adalah pelaku yang sudah melakukan kejadiannya waktu itu di warung jambu di Plaza Jambu 2 dan sudah ditangkap. Nah, salah satu orang ini yang DPO pada saat itu alhamdulillah ditangkap di sini lagi melaksanakan aksinya di Rumah Sakit IMC. Jadi modusnya itu dia ini membawa mengganjal ATM itu dengan maksud nanti setelah ada nasabah yang datang ATM-nya terganjal, dia masuk sebagai penolong. Jadi kayak semacam dia sebagai superhero padahal sebenarnya itu dia ditipu di situ.
3: Aksi itu pun gagal setelah korban sempat meminta tolong hingga akhirnya petugas datang dan membekuk pelaku. Satu orang pelaku dinyatakan DPO saat proses petugas tiba di lokasi. Polisi menerapkan pasal percobaan pencurian dengan barang bukti lebih dari 20 kartu ATM yang digunakan pelaku untuk mengelabui calon korbannya.
4: Kebetulan yang di saat ini yang kita amankan itu pada saat itu belum ada korban, namun perbuatan kejahatannya dia sudah melakukan pengganjalan itu dan kita tangkap pada saat dia melakukan aksi itu. Pada saat itu nasabahnya belum datang. Jadi kita kenakan pasal 17 KUHP ayat 1 percobaan.
3: Modus ganjal ATM itu pun memanfaatkan kelengahan calon korbannya di saat korban hendak meminta tolong kepada orang yang saat itu dekat dengan mesin ATM. Ada dua pelaku yang ikut membantu mengamati calon korbannya dengan mengintip kode PIN saat calon korban hendak melakukan transaksi. Pelaku terancam hukuman 7 tahun penjara dalam modus tersebut.
2: Warga di Desa Kadongdong, Kecamatan Banjarwangi, Kabupaten Garut memanfaatkan jembatan darurat hasil swadaya masyarakat dikarenakan jembatan utama terputus akibat terjangan banjir. Irwan Rudiawan melaporkan.
5: Kepala Desa Kadongdong, Kecamatan Banjarwangi, Kabupaten Garut, Mauludin Lafit menyampaikan apresiasinya atas perhatian pemerintah daerah dan pemerintah pusat yang berencana akan membangun kembali jembatan terputus dan hanyut terbawa arus sungai akibat luapan dan terjangan banjir yang terjadi pada Jumat minggu kemarin. Menurutnya jembatan ini adalah akses vital bagi mobilitas warga Desa Padahurip yang hendak menuju pusat kota. Ia menyampaikan jembatan ini merupakan urat nadi bagi warga, terutama setelah jembatan lama hanyut pada tahun 2022 lalu. Dan selama ini, warga harus mengandalkan jembatan darurat hasil swadaya untuk beraktivitas.
6: Yang biasa dipakai untuk akses masyarakat antara Desa Kadongdong dengan Desa Padahurip, dulu terjadi banjir bandang tahun 2022, sehingga jembatan hanyut terbawa banjir. Pada akhirnya inisiatif warga, ada yang mengusulkan lewat pemerintah baik tingkat kabupaten, tingkat provinsi maupun tingkat pusat. Adapun untuk mengantisipasi awal, masyarakat bersuadaya bikin jembatan kayak bambu yang tadi. Akhirnya turun mungkin anggaran alhamdulillah
5: meluas. Sementara itu Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Kabupaten Garut Agus Ismail menjelaskan bahwa proyek tersebut

0: merupakan bagian dari program Kementerian PU untuk peningkatan aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan di daerah terpencil melalui pembangunan jembatan gantung.
1: Jembatan gantung memang dengan panjang antara 100 sampai 120 meter. Jadi tadi sudah dilakukan pekerjaan teknis, di mana akan dibangun di sini kurang lebih panjangnya 80 meter gitu ya, dengan tambahan sayap kiri kanannya itu adalah 13 meter. Jadi kurang lebih di 100 meter lebih jalannya. Cuman kemarin ada terkendala terkait dengan akses jalur pendekat. Yang ini yang sedang di alhamdulillah melalui dorongan dari Pak Bupati, kita akan lakukan kolaborasi dengan pihak desa untuk membuka akses jalur pendekat, baik itu di desa Cikadonggong maupun di desa Padakulit.
0: Berdasarkan hasil kajian teknis, jembatan ini akan memiliki spesifikasi dengan panjang utama kurang lebih 80 meter, bentang tambahan ataupun sayap 13 meter pada sisi kiri dan kanan, sehingga total jangkauan mencapai lebih dari 100 meter.
2: DP3A PPKB Kota Cirebon perkuat pengawasan sosialisasi mencegah kekerasan seksual di lingkungan pendidikan anak, baik sekolah, madrasah, hingga pesantren. Laporan dari reporter Aura Aulia.
3: Tahun kemarin 2025 kami juga sudah menggelar deklarasi pesantren ramah anak.
4: Dalam upaya untuk melindungi anak dari tindak kekerasan dan pelecehan seksual di lingkungan pendidikan, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, DP3A PPKB Kota Cirebon, terus memperkuat sosialisasi serta pengawasan di sekolah, madrasah hingga pondok pesantren melalui program Sekolah Ramah Anak dan Budaya Sekolah Aman serta Nyaman. Ketua Tim Kerja Pemenuhan Hak Anak Bidang Pelindungan Anak DP3A PPKB Kota Cirebon, Dr. Dian Novitasari Hidayat mengatakan pihaknya sejak 2022 telah melakukan sosialisasi secara masif kepada sekolah, madrasah hingga pondok pesantren terkait pencegahan kekerasan terhadap anak. Ia menjelaskan upaya tersebut ditindaklanjuti melalui deklarasi sekolah ramah anak yang difasilitasi Dinas Pendidikan serta Kantor Kementerian Agama Kota Cirebon. Selain itu, pada tahun 2025, DP3A PPKB juga menggelar deklarasi pesantren ramah anak.
3: Kalau dari tahun 2022-2023 itu kami sudah secara masif melaksanakan sosialisasi kepada madrasah, pesantren, kemudian sekolah-sekolah terkait dengan pencegahan kekerasan terhadap anak, diantaranya adalah kekerasan seksual gitu ya. Bahkan sudah ditindaklanjuti dengan deklarasi sekolah ramah anak yang saat itu dilaksanakan secara kolektif difasilitasi oleh Dinas Pendidikan, itu deklarasi sekolah ramah anak, kemudian juga oleh Kementerian Agama, Kantor Kementerian Agama Kota Cirebon juga memfasilitasi kepada para kepala sekolah, pengasuh pondok pesantren untuk mendapatkan sosialisasi terkait hal tersebut. Dan tahun kemarin 2025 kami juga sudah menggelar deklarasi pesantren ramah anak.
4: Menurutnya, program tersebut diawali dengan sosialisasi kepada seluruh pihak di lingkungan pendidikan serta memahami pentingnya perlindungan anak. Setelah itu sekolah, madrasah maupun pesantren diminta membangun komitmen melalui deklarasi dan pembentukan tim pencegahan kekerasan. Ia menambahkan program tersebut kini selaras dengan kebijakan terbaru Kementerian Pendidikan mengenai budaya sekolah aman dan nyaman. Meski berganti istilah, substansi perlindungan anak dan pencegahan kekerasan tetap menjadi fokus utama. DP3A PPKB Kota Cirebon juga mendorong sekolah untuk memperkuat pengawasan internal serta membuka akses pengaduan yang aman bagi siswa. Hal ini dinilai penting agar korban maupun saksi berani melapor tanpa rasa takut. Selain melalui sosialisasi langsung, pihaknya juga menyediakan layanan pengaduan dan konsultasi keluarga berbasis WhatsApp guna memudahkan anak-anak mengakses bantuan apabila mengalami atau mengetahui tindak kekerasan. Aura Aulia melaporkan.
2: Berikut pendapat masyarakat mengenai langkah apa yang perlu diperkuat untuk mencegah kekerasan yang menciptakan lingkungan pesantren aman bagi santri yang dihimpun. PP Islamiyati melaporkan.
5: Nama saya Rubian Saputra dari Depok Jamblang, Cirebon. Menurut saya untuk mencegahnya ialah pengurusnya sih harus lebih mengontrol santrinya, terus juga harus lihat lingkungan sekitarnya juga sebelum orang tua memondokkan anaknya tuh. Gimana lingkungan pesantrennya, apakah aman tidak gitu.
6: Saya Sofi dari Cirebon. Menurut saya, langkah yang perlu diperkuat untuk mencegah kekerasan dan menciptakan lingkungan pesantren yang aman bagi santri itu paling penting adalah menguatkan pengawasan dan komunikasi di lingkungan pesantren. Semua pihak, mulai dari pengasuh, ustadz, hingga pengurus santri harus memiliki komitmen yang sama untuk menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan saling menghormati.
7: Nama saya Ikhan Maulani. Saya dari Cirebon, desa saya Tegal Gubuk. Dengan pertanyaan yang tadi, kalau menurut saya itu yang pertama kita lihat dulu pemilik dari pondok pesantren tersebut. Nah, gimana asal-usul terjadinya pondok tersebut. Kemudian setelah itu kita lihat dari pengurus atau penanggung jawab pondok, seperti kayak tangan kanannya, kiainya gitu loh. Kemudian lingkungan juga dilihat, teman-temannya.
2: Untuk membahas lebih lanjut terkait upaya pengawasan, pembinaan, dan edukasi di lingkungan pesantren untuk menciptakan ruang belajar yang aman, nyaman, dan ramah, kita ikuti wawancara reporter RRI Cirebon, Rena Safira, bersama psikolog sekaligus dosen Universitas Sunan Gunung Jati Cirebon, Dudi Fahrudin, MPsi psikolog.
8: Kasus dugaan kekerasan seksual di lingkungan pendidikan kembali menjadi perhatian publik. Menurut Bapak, bagaimana dampak psikologis yang biasanya dialami korban, khususnya anak atau remaja, Pak?
9: Ya, kalau psikologis pasti ada dampak traumatis ya namanya gitu kan. Jadi pengalaman traumatis yang kemudian melekat, yang pada akhirnya membuat suatu persepsi yang tidak nyaman kan gitu, yang itu pasti mempengaruhi emosi dari individu tersebut gitu. Jadi emosinya akan terus nempel sampai ujung akhir hidup individu ya gitu. Ini yang perlu pertimbangan, perhatian untuk siapa aja gitu. Dan sulit sekali untuk disembuhkan ya, ya meskipun bisa ya gitu kan, tapi akan membekas seumur hidup.
8: Baik Pak, kalau untuk tanda-tanda yang perlu dikenali untuk orang tua maupun pengajar ketika seorang anak diduga mengalami kekerasan seksual itu seperti apa ya Pak?
9: Ya pasti perubahan perilaku ya, itu perubahan perilaku yang tadinya misalkan perilakunya A kemudian jadi B gitu kan, yang tadinya ceria kemudian jadi pendiam gitu, yang tadinya misalkan sering berbicara kemudian menutupi diri. Nah itu sebenarnya kita bisa lihat dari atau observasi dari tanda-tanda tersebut ya gitu.
8: Berarti kalau untuk tanda-tandanya sendiri itu biasanya terlihat secara langsung kah?
9: Secara langsung, betul. Ya sifatnya covert ya. Kalau covert itu sangat jelas terlihat ya, tampak nyata gitu. Dan ada rasa tidak nyaman gitu. Dan rasa tidak nyaman pun itu akan kelihatan ketika berinteraksi dengan kita ya sebagai orang terdekat.
8: Pak, yang terakhir, menurut Bapak pesan bagi orang tua dan masyarakat agar lebih peduli terhadap pencegahan kekerasan seksual ini seperti apa, Pak?
9: Ya kita, ya sebenarnya dari awal proses apa namanya pola asuh ya gitu kan, jadi kan ada tahapan-tahapan dari kelahiran sampai 2 tahun, kemudian selanjutnya sampai 2 sampai 4 dan sebagainya, itu emang ada semacam tugas perkembangan yang perlu dipenuhi oleh anak. Nah tugas perkembangan itu memang kita ya yang sebagai orang tua yang menjembatani atau memfasilitasi gitu. Jadi tidak tumbuh sendirinya ya, tugas itu tidak bisa terselesaikan dengan sendirinya tanpa adanya fasilitasi dari orang tua. Jadi kayak misalkan memahami identitas diri, kemudian mengetahui bahwa apa namanya hal ini tidak boleh dilakukan oleh orang asing atau orang lain ya, kayak gitu kan, terus paham batasan. Nah itu kan sebenarnya tugas perkembangan khususnya misalkan yang sudah pada fase remaja ya gitu, usia akhir balig sampai usia sekitar 24 tahun dengan catatan belum menikah dan belum punya penghasilan. Nah hal-hal seperti ini yang sebenarnya menjadi tanggung jawab kita juga gitu sebagai orang tua dan juga lingkungan pendidikan ya gitu. Jadi tahapan perkembangan, fase perkembangan, di dalamnya ada tugas perkembangan, dan tugas perkembangan itu dipenuhi. Jadi jangan disepelekan, mampu mengenali emosi gitu, tahu batasan. Nah itu sebenarnya itu harus sangat sangat dipenuhi ya oleh setiap individu di fase perkembangan atau tahapan perkembangan tertentu.
2: Hantavirus menjadi salah satu penyakit yang perlu diwaspadai masyarakat karena berpotensi menimbulkan gangguan kesehatan serius. Penyakit ini ditularkan dari hewan pengerat seperti tikus melalui lingkungan yang telah terkontaminasi. Berikut laporan selengkapnya dari reporter Ade Sri.
4: Hantavirus menjadi salah satu penyakit yang perlu diwaspadai masyarakat. Penyakit ini berasal dari hewan yang ditularkan ke manusia. Di Indonesia, hingga kini belum ditemukan kasus penularan antar manusia. Dokter Umum Rumah Sakit Bakti Pajajaran, Dr. Ersananda, menjelaskan, hantavirus merupakan penyakit yang penularannya berkaitan dengan hewan pengerat seperti tikus.
10: Hantavirus itu adalah suatu penyakit zoonosis sebenarnya. Ini adalah penyebarannya dari hewan ke manusia yang disebabkan oleh virus, virusnya genus Hanta. Untuk di Indonesia sendiri sih sebenarnya penularan dari manusia ke manusia itu belum pernah dilaporkan. Jadi hanya dari hewan, hewannya itu hewan rodensia atau hewan pengerat seperti tikus ke manusia.
4: Dr. Ersananda mengatakan, masa inkubasi hantavirus cukup panjang hingga muncul gejala awal antara lain demam, pusing, dan nyeri otot. Ia pun mengatakan masyarakat agar tidak mengabaikan kondisi kesehatan setelah beraktivitas di lingkungan yang kurang bersih.
10: Jadi kalau hantavirus ini memang inkubasinya sampai dia menimbulkan gejala itu sekitar 1-8 minggu mas, jadi cukup lama, sampai 2 bulan terinfeksi baru muncul gejala. Gejala awal tuh demam, pusing, nyeri otot gitu ya. Jadi hantavirus ini terkhusus yang di Indonesia, penyebarannya itu dari hewan ke manusia gitu. Jadi belum pernah terlapor manusia lain menularkan ke manusia yang sehat gitu ya, belum ada. Jadinya harapannya memang tidak sampai menjadi seperti pandemi COVID gitu ya.
4: Masyarakat diimbau menjaga kebersihan lingkungan dan menghindari paparan tikus maupun kotorannya. Langkah tersebut penting dilakukan untuk mengurangi resiko penularan hantavirus.
2: DLH Kota Bandung menyiapkan kompos pit di setiap SPPG untuk tekan lonjakan sampah organik. Ate Burhanuddin melaporkan.
11: Dinas Lingkungan Hidup DLH Kota Bandung mulai menyiapkan strategi pengolahan sampah organik di setiap saluran di setiap satuan pelayanan pemenuhan gaji SPPG. Langkah tersebut dilakukan menyusul potensi peningkatan volume sampah organik yang diperkirakan mencapai puluhan ton per hari. Kepala DLH Kota Bandung Dato menyebutkan setiap SPPG diperkirakan menghasilkan sampah organik sekitar 20 hingga 30 kilo per hari. Jika jumlah SPPG mencapai 200 titik, maka total tambahan sampah organik di Kota Bandung dapat mencapai sekitar 50 hingga 600 ton setiap harinya. Menurutnya, pemerintah Kota Bandung telah menyiapkan konsep pengolahan sampah organik berbasis sumber melalui pembangunan komposit di setiap SPPG. Konsep tersebut dinilai menjadi solusi agar sampah tidak seluruhnya dibawa ke tempat pengolahan akhir.
12: Tiap pengolahan tiap SPPG itu mana? Dan kita sudah punya rumusnya. Sebentar lagi kita akan terapkan supaya setiap SPPG itu punya kompos pit dengan jumlah lubang atau volume yang cukup.
13: Itu sudah ada sekarang?
12: Konsepnya sudah ada, dan akan kita dorong.
13: Mau belum efektif mungkin ya, jadi diangkut.
12: Bukan pakai regulasi, bos. Pakai regulasi. Artinya rumusnya sudah ketemu, tinggal mengimplementasikan rumus itu. Gitu. Kesana arahnya. Satu lagi nih, satu lagi. Kan komposit sampah itu sebenarnya terbagi tiga besar.
11: DLH Kota Bandung saat ini tengah menyusun penerapan teknis agar setiap SPPG memiliki fasilitas komposit dengan kapasitas lubang dan volume yang memadai sesuai jumlah sampah yang dihasilkan. Ia menjelaskan pengolahan sampah organik langsung di sumber menjadi langkah penting untuk mengurangi beban pengangkutan sampah di Kota Bandung. Apabila sistem tersebut belum berjalan efektif, sampah organik masih akan diangkut sementara waktu sambil menunggu optimalisasi pengolahan mandiri di tiap lokasi.
2: Tim tenis meja Kabupaten Bogor meraih juara umum pada babak kualifikasi Porprov Jawa Barat 15 tahun 2026 di Kota Bekasi. Ermelinda Bekata melaporkan.
4: Prestasi membanggakan diraih tim tenis meja Kabupaten Bogor dalam ajang babak kualifikasi BK Pekan Olahraga Provinsi Jawa Barat 2026 dan Daerah Kejurda Tenis Meja yang digelar di Kota Bekasi. Para atlet Kabupaten Bogor sukses menyabet gelar juara umum untuk nomor beregu putra dan putri. Pada partai penentuan tim asuhan Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia PTMSI Kabupaten Bogor berhasil menumbangkan tuan rumah Kota Bekasi. Ketua Umum PT MSI Kabupaten Bogor Nurdin mengatakan capaian tersebut menjadi modal berharga bagi Kabupaten Bogor untuk Porprov Jawa Barat mendatang. Ia menyebut keberhasilan di BK Porprov menunjukkan konsistensi prestasi dan pembinaan atlet yang berjalan baik di daerahnya.
14: Dengan hasil kemarin mereka ya mungkin saya lebih optimis kalau misalkan melihat dari peluang kita untuk menjadi juara umum ya. Kemarin dari 7 nomor itu kita berhasil dapat 4 emas itu dibarengi dengan kejurda dan 2 perunggu 1 perak.
4: Dengan hasil ini Kabupaten Bogor semakin mempertegas posisinya sebagai salah satu kekuatan utama tenis meja di Jawa Barat. Sementara itu bicara atlet hengkang ke daerah lain karena ketidakpuasan terhadap perhatian yang diberikan atau tidak mendapat jaminan hidup bukan fenomena baru. Terjadi di Indonesia sejak lama dan juga berjalan hingga saat ini. Hal ini sempat menjadi kecemasan bagi pengurus cabang Persatuan Olahraga Selam Seluruh Indonesia POSI Kabupaten Bogor. Ketua Pengca POSI Kabupaten Bogor Lilik Suhartini berharap atletnya tidak loncat ke daerah lain karena faktor tidak mendapat perhatian dari pemerintah. Lilik Suhartini bersyukur para atletnya terutama yang berprestasi mendapat perhatian berupa insentif khusus atau insus dari pemerintah daerah melalui KONI Kabupaten Bogor. Para atletnya menerima insus sesuai capaian prestasi masing-masing.
15: Alam ya kalau untuk prestasi ya. Karena bagaimanapun Jer Basuki mau bio ya. Jadi kalau biayanya bisa mendukung untuk atlet-atlet itu berprestasi, ya insya Allah bisa mempertahankan. Tapi kalau kiranya biayanya itu ternyata mungkin akan berkurang atau menyusut, ya saya tidak bisa janji.
4: Hal ini terus diupayakan oleh para pengurus cabang olahraga agar para atlet tetap terjamin masa depannya.
2: Pendengar, demikian Warta Jabar Sore edisi hari ini. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat sore.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila.

0: ini orang kenapa sih? Jalanan lagi ramai malah pakai lampu jauh. Kalau kayak gini kan bisa membahayakan orang lain.
1: Gunakanlah lampu jauh ketika jalanan sepi dan gelap. Matikan lampu jauh saat berpapasan dengan kendaraan lain. Lampu jauh juga bisa sebagai alat komunikasi. Misalnya, untuk memberi tanda kepada kendaraan lain jika hendak mendahului. Jadi bijaklah dalam penggunaan lampu jauh saat berkendara. Gunakan lampu kendaraan secara benar, usahakan selalu menggunakan lampu dekat. Lampu jauh hanya digunakan dalam keadaan tertentu atau dalam keadaan terpaksa.
2: Piala Dunia 2026 akan kembali memeriahkan khazanah sepak bola dan siap menghibur seluruh masyarakat di seluruh penjuru dunia melalui laga terbaik antar tim nasional. Pesta sepak bola 4 tahunan terbesar dunia ini akan dibuka dengan laga perdana di kota Meksiko, Meksiko, dan ditutup di New Jersey, Amerika Serikat. Kota Meksiko sebagai ibu kota negara Meksiko menyediakan beragam tempat menarik dan syarat akan nilai sejarah seperti reruntuhan Aztec kuno di Teotihuacan, tur jalan kaki di pusat kota yang bersejarah, dan tentu beragam makanan otentik Meksiko seperti taco dan quesadilla. Orang-orang Meksiko yang dikenal dengan budaya dan makanan lezatnya siap menjamu masyarakat dunia, seperti yang disampaikan Paulina Chavira, seorang jurnalis olahraga asal Meksiko. Ia menyebut kota Meksiko adalah sepak bola.
3: Kota Meksiko adalah hidup. Kota Meksiko adalah kebahagiaan. Kota Meksiko adalah kekuatan. Dan kota Meksiko adalah sepak bola. Masyarakat dan budaya di kota Meksiko selalu berusaha untuk ramah, untuk membuat semua nyaman di kota Meksiko. Kami selalu berusaha menyambut semua karena kami senang menerima orang berbagai negara yang ingin tahu lebih dalam tentang kota kami, dan semua tentu dapat ditemukan di sini.
2: Piala Dunia tentu tidak hanya membawa kebahagiaan kepada masyarakat, namun juga efek domino, khususnya di sektor ekonomi. Bagi pedagang, tentu kehadiran Piala Dunia menjadi salah satu momentum positif untuk mendapatkan keuntungan lebih. Tapi hal tersebut jelas membawa tantangan, seperti yang dirasakan Adolfo Lara, seorang pensiunan dan masyarakat umum Mexico City.
4: Dampak yang langsung dirasakan adalah naiknya harga barang.
2: Kendati demikian, Piala Dunia tentu membawa dampak positif bagi seluruh masyarakat, khususnya pecinta olahraga sepak bola. Meksiko akan membuka Piala Dunia 2026 dengan laga perdana menghadapi Afrika Selatan yang berlangsung di Stadion Azteca, Kota Meksiko pada 12 Juni mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah Pratigarari terus mengudara untuk Indonesia.
5: Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

0: time.
1: Joy.
0: I need space.
1: Love.
0: I need me.

0: Terus 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Disdikbud Pamekasan menghimbau seluruh satuan pendidikan di bawah naungannya untuk tidak menggelar prosesi wisuda dan study tour bagi siswa kelas akhir. Kepala Disdikbud Pamekasan, Ahmad Basri Yulianto, mengatakan himbauan tersebut telah disampaikan melalui surat edaran kepada sekolah-sekolah dan kebijakan itu diambil agar kegiatan perpisahan tidak menjadi beban bagi wali murid, terutama dari sisi biaya. Mulai tahun 2025, disampaikan bahwa surat edaran kepada sekolah untuk tidak menggelar wisuda. Dan meski demikian, ia menyebut sejumlah sekolah tetap mengadakan kegiatan alternatif seperti pentas seni yang disepakati bersama antara komite sekolah dan juga orang tua siswa. Dengan catatan kegiatan tersebut tidak membebani wali murid secara finansial. Menurut Basri, pentas seni dinilai lebih relevan karena menjadi wadah bagi siswa untuk menampilkan hasil pembelajaran seni dan budaya yang selama ini mereka pelajari di sekolah. Selain wisuda, Pemkab juga menghimbau sekolah untuk tidak menggelar study tour dengan pertimbangan serupa, yakni menghindari pengeluaran tambahan yang memberatkan orang tua siswa. Sebagai gantinya, sekolah diminta lebih mengutamakan kegiatan yang mampu menunjang kreativitas dan juga pengembangan potensi peserta didik. Gimana dengan pendapat Anda? Apakah Anda juga setuju dengan Disdikbud Pamekasan yang melarang wisuda sekolah hingga study tour, pendengar?
1: Bro, kenapa lu bengong aja? Ada masalah?
2: Gue lagi stres nih. Gue kecanduan judi online. Duit gue habis semua, utang di mana-mana.
1: Kenapa bisa sampai kecanduan?
2: Awalnya iseng, cuma buat hiburan. Tapi lama-lama gue jadi gak bisa berhenti. Tiap kali kalah, gue penasaran, main terus karena pengen menang.
1: Bro, lu tahu gak judi online itu bikin kita hancur, baik secara finansial maupun mental. Lu harus berhenti sekarang juga, sebelum semuanya tambah parah.
2: Lu bener, hidup gue hancur gara-gara ini. Tapi gue gak tahu caranya gimana.
1: Bro, lu harus kuat, cari dukungan dari keluarga, teman, bahkan profesional. Kita semua di sini buat lu kok.
2: Gue janji, gue bakal berhenti kok. Gue pengen berhenti.
1: Bagus bro, ingat, masa depan lu tuh lebih berharga daripada judi online. Ayo, kita mulai langkah baru.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merobek harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.

Masih suka share link atau informasi tidak jelas sumbernya di grup-grup WhatsApp? Berhentilah, karena tidak semua informasi yang dibagikan adalah informasi yang benar. Hampir 80% informasi yang di-share ulang di sosial media adalah informasi bohong, hoax, dan mengakibatkan masalah baru jika dikonsumsi oleh orang yang sama-sama tidak mengerti. Percayakan sumber informasi hanya dari lembaga terpercaya atau media terverifikasi. RRI menghadirkan Cek Fakta. Kami menghalau banyaknya misinformasi di sosial media. Cek Fakta hadir setiap hari pukul 9 pagi, pukul 2 siang, dan pukul 5 sore. Dengarkan Cek Fakta hanya di Pro 1 RRI Cirebon.

0: Pendengar Dinas Kesehatan Dinkes Provinsi Bali menyatakan belum ada kasus maupun suspek hantavirus di wilayah Pulau Dewata ya. Meski demikian, pengawasan dan langkah preventif terus diperkuat menyusul laporan temuan kasus hantavirus di beberapa wilayah Indonesia. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali, Inyoman Gede Ano, menegaskan pentingnya meningkatkan kewaspadaan tanpa menimbulkan kepanikan di tengah masyarakat. Penguatan surveillance dilakukan di berbagai pintu masuk seperti bandara, pelabuhan, hingga area kerja yang dinilai memiliki resiko tinggi. Ia menerangkan hantavirus merupakan penyakit zoonosis yang ditularkan melalui hewan pengerat, terutama tikus. Penularan ke manusia dapat terjadi melalui paparan kotoran, urin, ataupun air liur tikus yang terinfeksi, termasuk debu yang terkontaminasi. Penyakit ini tidak menular antar manusia seperti COVID-19. Gejala awal hantavirus disebut menyerupai flu berat seperti demam, pusing, dan juga nyeri otot. Dalam kondisi tertentu, infeksi dapat berkembang menjadi gangguan pernapasan serius. Sebagai langkah antisipasi, Dinas Kesehatan Provinsi Bali menghimbau masyarakat untuk menjaga kebersihan rumah dan lingkungan guna mencegah berkembangnya populasi tikus. Warga juga diminta berhati-hati saat membersihkan rumah atau gudang yang lama tidak digunakan dengan menggunakan masker dan juga sarung tangan, serta menghindari menyapu kotoran tikus dalam kondisi kering agar debu tidak berterbangan. Selain itu, masyarakat juga yang mengalami demam tinggi disertai nyeri otot setelah kontak dengan lingkungan yang banyak tikus segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan terdekat. Dinas Kesehatan Provinsi Bali juga memperkuat koordinasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten dan juga Kota, serta fasilitas kesehatan lain di seluruh Bali untuk memantau pasien dengan gejala flu berat yang memiliki riwayat kontak dengan tikus atau lingkungan yang tidak bersih. Langkah lain yang dilakukan meliputi pengetatan screening terhadap pekerja migran maupun kru kapal pesiar yang kembali ke Bali, serta edukasi kepada masyarakat terkait penerapan perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS.
1: Saat bekerja, kita sering mendengar ungkapan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline, betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.
2: Di era saat kesehatan menjadi kebutuhan utama masyarakat, Indonesia membutuhkan dokter yang kompeten, profesional, dan siap melayani masyarakat. Di wilayah Ciayu Majakuning hanya ada satu Fakultas Kedokteran yang telah membuktikan kualitasnya bersama Fakultas Kedokteran Universitas Swadaya Gunung Jati, FKUGJ. Sebagai satu-satunya Fakultas Kedokteran di Ciayu Majakuning, FKUGJ telah terakreditasi unggul oleh LAMPTKES dan berhasil mencetak lebih dari ratusan dokter yang mengabdi di berbagai daerah di Indonesia.
3: FKUGJ didukung rumah sakit milik sendiri, serta kerjasama dengan RSUD Walet, RSD Gunung Jati Kota Cirebon, RSUD 45 Kuningan, RSJD Dr. Amino Gondohutomo, dan RS Bayangkara Semarang. Tak hanya itu, FKUGJ aktif bekerjasama dengan pemerintah daerah, Dinas Kesehatan, dan Desa Binaan, agar mahasiswa belajar langsung dari kebutuhan nyata masyarakat. Didukung tenaga pengajar yang kompeten, FKUGJ menerapkan kurikulum outcome-based education dengan pendekatan blok yang terintegrasi, menyiapkan lulusan yang siap praktik dan siap bersaing.
2: Mahasiswa juga berkesempatan mengikuti Student Exchange Internasional ke Poitiers University, Prancis, Mahidol University, Thailand, dan Radboud University, Belanda. FKUGJ adalah kampus yang memprioritaskan keselamatan, kesehatan, dan student well-being. Tersedia asrama, klinik kesehatan, wahana pengembangan minat dan bakat, bimbingan konseling BK2M, serta komite perilaku profesional.
3: Biaya pendidikan dapat dicicil 3 kali, dan mahasiswa baru mendapatkan gratis asrama 1 tahun, laptop, jas laboratorium, lab kit, serta e-book pembelajaran. Segera daftarkan diri Anda melalui website register.ugj.ac.id atau hubungi call center PMB FKUGJ di nomor 08122434 5534 atau 08122434 5536. Untuk informasi jurusan lainnya di Universitas Swadaya Gunung Jati, kunjungi website pmb.ugj.ac.id atau telepon di nomor 02312065 58 ekstensi 123.
2: Fakultas Kedokteran Universitas Swadaya Gunung Jati.
3: Unggul, profesional, dan siap mengabdi untuk kesehatan bangsa.

0: Maafkan ibu ya. Ibu rindu sekali. Ibu sekarang cuma bisa memegang fotomu, nak. Andaikan ibu bisa terus menjagamu, membimbingmu, kamu pasti tidak akan terjerumus, tidak berakhir seperti ini. Maaf ya, nak.
1: Narkoba menghancurkan keluarga, merenggut kebahagiaan dan masa depan orang-orang tercinta. Jauhi narkoba.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
3: Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar, untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami. Kali ini bersama saya Rina Agustini menemani Anda di Cirebon sore ini. Cek fakta mengenai Mahkamah Internasional nyatakan ijazah Jokowi asli. Berada di media sosial, narasi

0: yang menyebutkan Mahkamah Internasional telah menyatakan bahwa ijazah sarjana mantan Presiden Joko Widodo adalah asli. Berdasarkan hasil penelusuran, tidak ditemukan pernyataan resmi dari Mahkamah Internasional terkait polemik keaslian ijazah sarjana Jokowi. Dilansir Kompas, narasi tersebut tidak masuk akal karena Mahkamah Internasional tidak mengadili perkara semacam itu. Sengketa ijazah Jokowi bukan ranah mahkamah. Selain itu, dalam unggahan ditemukan logo Better World Campaign. Artikel itu memuat judul breaking news, The International Court Declared Joko Widodo's Diploma Junin. Namun artikel itu tidak ditemukan di laman Better World Champion. Dan melansir dari akun Instagram resmi @ditjen.hpi, dijelaskan bahwa fungsi utamanya dari Mahkamah Internasional atau International Court of Justice mengadili dan menyelesaikan sengketa antar negara-negara anggota dan memberikan pendapat-pendapat bersifat nasihat kepada organ organisasi resmi dan juga badan khusus PBB. Klaim narasi Mahkamah Internasional menyatakan ijazah sarjana Jokowi asli adalah tidak benar. Sengketa ijazah Jokowi bukan ranah Mahkamah Internasional. Mahkamah itu mengadili dan menyelesaikan sengketa antar negara-negara anggota PBB.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Jebakan judi online. Sang pemberi satu kali tawa dan seribu kali tangis.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafestrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Siaplah, karena dunia akan berhenti sejenak untuk satu hal. Pesta bola. Piala Dunia FIFA 2026 hadir lebih besar, lebih panas, dan lebih penuh kejutan. Dari stadion megah di Amerika Serikat, Kanada, hingga Meksiko, jutaan pasang mata akan tertuju pada satu panggung. Pertarungan para raksasa dunia. Ini bukan sekedar bola yang menggelinding, ini adalah emosi, ambisi, dan mimpi yang dipertaruhkan di setiap detik pertandingan. Satu tendangan bisa mengubah sejarah. Satu kesalahan bisa menghapus harapan. Dan RRI Cirebon akan membawa Anda lebih dekat dari sekedar menonton. Update terkini, analisis tajam, hingga cerita di balik lapangan, semua kami hadirkan untuk Anda. Jangan cuma dengar kabarnya, rasakan getarnya. Pesta Bola Piala Dunia 2026 hanya di Pro1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Di tengah hiruk pikuk informasi, cari yang pasti. Di tengah kebisingan, cari yang menenangkan. RRI hadir untuk Anda. Berita terpercaya, musik pilihan, dan program inspiratif setiap saat. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Dengan informasi cuaca yang tepat, Anda dapat mengambil keputusan yang lebih baik dan dapat mengurangi risiko yang mungkin terjadi akibat kondisi cuaca. Kini saatnya info cuaca.
2: Pendengar, kita akan update info cuaca. Kali ini akan disampaikan oleh Desi Eka Wati. Silakan Desi.
3: Selamat sore pendengar RRI Cirebon, kami sampaikan update informasi cuaca terkini untuk wilayah Ciayu Maja Kuning. Berdasarkan pantauan citra satelit awan terakhir, kondisi cuaca saat ini terpantau cerah berawan hingga berawan. Kemudian untuk malam hingga dini harinya diperkirakan cuaca berawan. Kemudian untuk perakiraan cuaca esok hari pada Rabu 13 Mei 2026, di wilayah Ciayu Maja Kuning pada pagi hari diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Pada siang hingga malam hari diperkirakan berawan namun berpotensi hujan ringan secara tidak merata. Untuk dini hari cuaca diperkirakan berawan. Suhu udara berkisar antara 21 hingga 34 derajat Celcius, kelembapan udara antara 60 hingga 95%, angin berhembus dari arah barat hingga timur laut dengan kecepatan berkisar antara 10 hingga 40 km per jam. Untuk perakiraan tinggi gelombang di wilayah perairan utara Indramayu dan Cirebon dalam kategori rendah, berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Dan untuk masyarakat, kami himbau untuk tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi dan selalu berhati-hati terhadap dampak yang dapat ditimbulkan, seperti suhu udara yang ekstrim pada siang hari. Kami juga menghimbau untuk selalu menjaga kesehatan serta tetap memantau update informasi cuaca melalui aplikasi info BMKG atau media sosial di bmkg.kertajati secara berkala. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat. Saya kembalikan ke studio.
2: Baik, terima kasih Desi Ekawati dan selamat beraktivitas kembali.
1: Baru saja kita dengarkan info cuaca yang telah disampaikan prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Kertajati Majalengka.

0: kini.
1: Pro 1 RRI Cirebon, kenal informasi dan inspirasi. Pendengar, penanaman sebanyak 2.500 pohon cemara udang dilakukan di kawasan Pantai Induk Lombok, Jeranjang, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, NTB. Kegiatan penanaman ribuan pohon cemara udang ini digelar PT PLN Energi Primer Indonesia melalui kegiatan bertajuk Menepi untuk Bumi 2026 yang digelar dalam rangka memperingati Hari Keanekaragaman Hayati. Kegiatan ini melibatkan pemerintah daerah, Dinas Kelautan dan juga Perikanan Provinsi NTB, kelompok sadar wisata, Pokdarwis, komunitas pesisir, serta masyarakat setempat sebagai bagian dari upaya bersama menjaga keberlanjutan kawasan pesisir dari ancaman abrasi. Menurut Sekretaris Perusahaan PLN, Epi Mamit Setiawan, kawasan Pantai Induk Lombok dipilih karena memiliki keterkaitan langsung dengan operasional pasokan energi primer PLN EPI, ya, sekaligus menjadi wilayah pesisir yang menghadapi tekanan abrasi yang cukup besar. Mamit menilai Jeranjang memiliki posisi strategis dalam rantai pasok energi primer nasional karena PLN EPI menjadi pemasok biomasa untuk PLTU Jeranjang, dan PLTU Jeranjang sendiri saat ini menopang sekitar 20% kebutuhan listrik Pulau Lombok. Pohon cemara udang dipilih karena memiliki fungsi ekologis penting dalam menjaga garis pantai. Akar tanaman tersebut juga mampu membantu menahan abrasi, meredam terpaan angin pesisir, serta memperkuat ketahanan kawasan pantai terhadap gelombang laut. Kemudian Camat Gerung, Fitriati Wahyuni, mengatakan abrasi di kawasan Pantai Induk Lombok dalam beberapa tahun terakhir telah menggerus dataran hingga mendekati pemukiman warga pesisir. Fitriati menilai program penanaman pohon dan pemulihan kawasan pesisir ini menjadi langkah penting untuk menghidupkan kembali aktivitas ekonomi masyarakat sekitar. Ya, kami informasikan juga pendengar untuk azan maghrib wilayah Cirebon dan sekitarnya hari ini akan berkumandang pada pukul 17.40. Dan informasi lainnya akan tetap kami sampaikan menemani suasana sore Anda di Cirebon sore ini.
2: Ya, tidak, aku mau yang ini saja. Jangan.
3: Aduh, jadi menyusahkan dia. Maafkan aku.
4: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.

Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi ya. Pendengar, selanjutnya kita akan ikuti pengajian ayat suci Al-Quran Surat Asy-Syura ayat 123 sampai 134 dibacakan Mahmudah Hafan.

التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة

0: dedi.
1: Ve akimis salat. İnne salate tenha anil fahşai vel munkar. Dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu mencegah perbuatan keji dan munkar.
2: Allah menurunkan cobaan kepada kita agar Dia bisa menguji iman kita. Apakah kita akan sabar ataukah kita akan marah-marah, dan adakah kita ridho terhadap takdir Allah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak kala menasehati Ummu Al-Ala radhiyallahu an seraya menjelaskan kepadanya bahwa orang mukmin itu diuji Rabb-nya agar dia bisa menghapus kesalahan dan dosa-dosanya. Selagi engkau memperhatikan kandungan kitab Allah, engkau juga akan tahu bahwa orang yang sabar adalah orang-orang yang dicintai Allah, sebagaimana firman-Nya yang artinya, dan Allah mencintai orang-orang yang sabar. Quran, Surat Ali Imran, ayat 146.

0: kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngelihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngelihat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana, cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Itafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

nggak sih kamu mikir kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius, buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya, ingat juga pesan penting di balik belangnya.

0: Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Masih di Cirebon sore ini, masih bersama saya Rina Agustini, pendengar. Dan satu informasi dari Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin yang berpesan agar masyarakat memanfaatkan label Nutri-Level sebagai panduan untuk memilih makanan dan juga minuman yang sehat. Ya, Nutri-Level adalah sistem label gizi berbasis warna dan juga huruf A, B, C, D yang dicantumkan pada kemasan makanan dan juga minuman siap saji di Indonesia untuk menunjukkan tingkat kandungan gula, garam, dan juga lemak dalam suatu produk. Level A, warna hijau tua, menunjukkan kandungan gula, garam, dan lemak. GGL lebih rendah. Level B, hijau muda, kandungan GGL rendah. Level C, kuning, kandungan GGL sedang, perlu dikonsumsi dengan bijak. Dan level D, merah, kandungan GGL tinggi, sehingga perlu dibatasi atau dihindari. Melalui label ini, konsumen dapat memahami kualitas nutrisi produk secara lebih cepat, mudah, dan juga informatif. Menurut Menkes, penerapan label nutrisi ini juga penting seiring meningkatnya risiko penyakit tidak menular akibat konsumsi gula, garam, dan juga lemak berlebihan seperti obesitas, hipertensi, penyakit jantung, stroke, hingga diabetes tipe 2. Dalam kesempatan tersebut, Menkes Budi Gunadi Sadikin juga berpesan untuk konsumsi dengan bijak dan juga untuk bisa memahami kualitas nutrisi produk secara lebih cepat melalui Nutri-Level, di mana sistem label gizi ini berbasis warna, huruf, dan juga A, B, C, D ya, yang dicantumkan pada kemasan makanan dan juga minuman siap saji di Indonesia. Ini menjadi suatu informasi yang bagus untuk kita semua, apalagi ya, untuk Anda pendengar yang saat ini juga ada rencana mau belanja bulanan mungkin ya, ataupun juga ini juga yang sebelum-sebelumnya kalau misalnya belanja nggak pernah memperhatikan label Nutri-Level, sekarang ini mau nggak mau ya untuk bisa melihat label Nutri-Level yang berbasis warna dan juga huruf A, B, C, dan juga D. Informasi lainnya nanti akan kami sampaikan dalam berita daerah dalam bahasa Cirebon yang nanti pada pukul 18.30 waktu Indonesia Barat.
1: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
2: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
1: Iya sih, tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
2: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
1: Oh iya ya, bener juga.
2: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
1: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
2: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
3: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.
4: Bersiaplah, karena dunia akan berhenti sejenak untuk satu hal. Pesta bola, Piala Dunia FIFA 2026 hadir lebih besar, lebih panas, dan lebih penuh kejutan. Dari stadion megah di Amerika Serikat, Kanada hingga Meksiko, jutaan pasang mata akan tertuju pada satu panggung. Pertarungan para raksasa dunia. Ini bukan sekedar bola yang menggelinding, ini adalah emosi, ambisi, dan mimpi yang dipertaruhkan di setiap detik pertandingan. Satu tendangan bisa mengubah sejarah. Satu kesalahan bisa menghapus harapan. Dan RRI Cirebon akan membawa Anda lebih dekat dari sekedar menonton, update terkini, analisis tajam hingga cerita di balik lapangan, semua kami hadirkan untuk Anda. Jangan cuma dengar kabarnya, rasakan getarnya. Pesta Bola Piala Dunia 2026 hanya di Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Programa Setunggal RRI Cirebon ngaturaken berita daerah bahasa Cirebon anget lan terpercaya saking wilayah Cirebon lan sekubenge. Wilujeng mileti berita daerah bahasa Cirebon.
1: Radio Republik Indonesia Cirebon ngaturaken warta bahasa Cirebon. Warta sing penting. Taman Nasional Gunung Ciremai TNGC teras nguwataken rehabilitasi kawasan alas. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon, Ronianto, neda atusan guru honorer boten panik nyikapi surat edaran Kemendikdasmen nomor 7 tahun kali EU 6 likur babagan penugasan guru non ASN teng sekolah negeri. Wartas lengkepe diwaos teng Rina Agustini. Taman Nasional Gunung Ciremai TNGC teras nguwataken rehabilitasi kawasan alas kangge dukung program Volu Netsing Kali Ewu Tigang Dasa. Kepala Balai TNGC Tony Anwar jelasaken rehabilitasi dilampahkan ngelangkungi nandur wit, patroli kawasan lan nyegah kobongan alas. Tahun kali ewu selangkung target rehabilitasi nganti 100 hektar ngangge 6 dasa ewu bibit tanduran. TNGC uga gunakan aplikasi khusus kangge ngawasi tuwuhing tanduran kanti berkala. Sanese menika TNGC ngembangaken bioprospeksi langkungi pemanfaatan bakteri PGPR kangge dukung pertanian sehat warga sekitar alas. Langkah iki diajengaken saged nguataken fungsi alas yaniku nyerap emisi karbon lan ngirangi dampak owah-owahan iklim. Pemerintah Kota Cirebon nuduhaken komitmen dukung pengelolaan lingkungan berkelanjutan langkungi milet rakor penanganan sampah tingkat Jawa Barat teng Balai Pakuan, Bandung. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi negesaken pengelolaan sampah kedah diwiwiti saking pemilahan teng tingkat rumah tangga nganti kecamatan supados ngirangi beban tempat pembuangan akhir TPA. Sementawis Kepala Dinas Lingkungan Hidup DLH Kota Cirebon, Vina Amalia nyebut Pemkot siap nindak lanjut di arahan menika, kelebet ngoptimalkan pengelolaan sampah dados priket ngelangkungi peran kelompok swadaya masyarakat. Pemprov Jawa Barat uga ajeng nyukani bantuan mesin pengolah sampah kangge daerah sing produksi sungkrahe kirang saking 1000 ton saben dinten. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Majalengka nguataken optimalisasi pendapatan asli daerah PAD ngelangkungi koordinasi penggalian potensi retribusi daerah sareng sawetara OPD strategis. Kepala Bapenda Kabupaten Majalengka Rahmat Gunandar jelasakan sinergi lintas sektor penting kangge ningataken efektivitas lan transparansi pengelolaan retribusi daerah. Forum Nikum bahas penguatan pengawasan, pemetaan potensi penerimaan, nganti percepatan digitalisasi pembayaran retribusi. Miturut Rahmat, Pemda Kabupaten Majalengka ngajengaken integrasi layanan saged gampilaken masyarakat kangge pelayanan sing cepat lan akuntabel. Pihake optimis kekait optimalisasi retribusi saged ningkataken PAD lan dukung pembangunan daerah kelawan berkelanjutan. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon, Ronianto, neda atusan guru honorer boten panik nyikapi surat edaran Kemendikdasmen nomor 7 tahun kali EU 6 likur babagan penugasan guru non ASN teng sekolah negeri. Miturut Ronianto, surat edaran iku sanes kangge memberhentikan honorer nanging dados payung hukum supados pemerintah daerah tetap saged nyiapaken anggaran gaji tenaga honorer. Tenaga honorer saniki wonten katahe 608 guru honorer teng Kabupaten Cirebon. Jumlah niku nglengkapi saking 300 seket kali guru SD lan kali atus seket 6 guru SMP. Ronianto negasakan kawontenane guru honorer maksi dibutuhakan supados proses belajar teng sekolah tetap lancar lan pelayanan pendidikan boten keganggu. Warta sing pungkasan, pemerintah Kabupaten Indramayu negasakan komitmene dukung pembangunan lingkungan berkelanjutan ngelangkungi milet rakor penanganan sampah tingkat Jawa Barat teng Balai Pakuan Bandung. Bupati Indramayu Luki Hakim jelasakan pengolahan sampah keda diwiwiti saking pemilahan teng tingkat rumah tangga nganti kecamatan supados ngirangi beban tempat pembuangan akhir TPA. Miturut Luki, Pemkab Indramayu uga dukung pemanfaatan teknologi pengolahan sampah dados refuse derive fuel utawi RDF dados bahan bakar alternatif. Sementara Kepala DLH Indramayu Dedi Agus Permadi nambahkan Indramayu siap buka kolaborasi investasi pengelolaan sampah berbasis energi terbarukan. Sederek mekaten warta Basa Cirebon, Wilujeng Dalu.

0: pakaian ganti, udah. Obat-obatan, udah. Dokumen penting, juga udah.
1: Cuy, ngapain nih cuy?
0: Ini aku lagi siapin tas siaga bencana. Akhir-akhir ini isu megatrust bikin ngeri cuy.
1: Tapi bukannya wilayah kita bukan termasuk wilayah terdampak megatrust ya?
0: Iya sih, tapi yang namanya bencana itu kan kejadian tak terduga. Dan gak cuma megatrust aja, bisa banjir, kebakaran, atau bencana lain yang tidak bisa diprediksi. Kalau udah siapin tas siaga bencana, kita bisa lebih siap kalau tiba-tiba bencana itu datang.
1: Iya juga ya cuy.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga.
3: Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
3: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
2: Wah, ngitung segitu aja gak bisa.
3: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan, makanya jangan dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.

terus memantau penanganan kecelakaan kapal yang mengangkut sejumlah warga negara Indonesia di perairan barat Pulau Pangkor, Perak, Malaysia pada Senin 11 Mei kemarin. Dikatakan Direktur Pelindungan WNI dan BHI Kemlu Heni Hamida melalui pesan singkat bahwa berdasarkan informasi dari otoritas Malaysia, kapal tradisional tersebut mengalami kecelakaan saat membawa sejumlah warga asing yang diduga akan memasuki wilayah Malaysia untuk tujuan bekerja. Ia menjelaskan otoritas SAR dan Polis Maritim Malaysia telah menyelamatkan 23 WNI yang terdiri dari 16 laki-laki dan 7 perempuan berusia antara 21 hingga 48 tahun. Seluruh korban selamat telah dibawa ke Markas Operasi Pasukan Polis Marin Kampung Aceh Perak untuk penanganan lebih lanjut. Pihak otoritas Malaysia saat ini masih melanjutkan operasi pencarian terhadap penumpang lain yang diduga masih hilang. Berdasarkan informasi sementara, terdapat sekitar 14 orang yang masih dalam pencarian. KBRI Kuala Lumpur telah berkoordinasi dengan Polis Maritim Malaysia terkait penanganan para WNI korban kecelakaan. KBRI juga akan memberikan fasilitasi kekonsuleran dan juga dokumen perjalanan bagi para WNI sesuai kebutuhan.

0: siap bergoyang, siap bernyanyi. Jangan lewatkan Prodangdut, Dangdut adalah kita. Setiap hari mulai jam 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI. Yuk ramaikan suasana dengan irama dangdut terbaik di RRI Cirebon.
1: Di tengah hiruk pikuk informasi, cari yang pasti. Di tengah kebisingan, cari yang menenangkan. RRI hadir untuk Anda. Berita terpercaya, musik pilihan, dan program inspiratif setiap saat. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
2: Dan pendengar selanjutnya, kita akan bersiap bergabung dengan Pro 3 Jakarta guna mengikuti warta berita pukul 19 waktu Indonesia Barat.
3: Pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Oleh karena itu, DPR RI mendukung upaya terbaik pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional, ketahanan energi, bersama Bank Indonesia melakukan mitigasi arus keluar modal asing, mengendalikan harga kebutuhan pokok.
2: Akan kita coba membantu nilai tukar, kita membantu BI lah sedikit-sedikit kalau bisa. Kita bisa akan mulai membantu besok mungkin dengan masuk ke bond market.
0: DPR mendorong pemerintah untuk memperkuat mitigasi ekonomi di tengah geopolitik global. Menteri Keuangan akan membantu Bank Indonesia agar pelemahan rupiah tidak semakin dalam. Korea Selatan berpartisipasi dalam pertemuan multinasional membahas keamanan Selat Hormuz. Dengar inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 12 Mei 2026 bersama saya Lukmantara. Ketua DPR RI Puan Maharani mendorong pemerintah bank bersama Bank Indonesia untuk memperkuat langkah mitigasi ekonomi di tengah tekanan geopolitik global yang mempengaruhi stabilitas nasional. Informasi selengkapnya disampaikan Eliana Zahra.
1: Oleh karena itu, DPR RI mendukung upaya terbaik pemerintah.
3: Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti tekanan terhadap stabilitas ekonomi nasional akibat eskalasi konflik di jalur perdagangan energi dunia. Menurut Puan, konflik di Timur Tengah menekan rantai pasok global serta memicu kenaikan harga bahan bakar minyak dan biaya logistik. DPR RI meminta pemerintah bersama Bank Indonesia mengendalikan arus keluar modal asing serta menjaga daya beli masyarakat di tengah ancaman inflasi. Puan menilai konsolidasi fiskal perlu menjadi prioritas pemerintah agar masyarakat tetap terlindungi dari dampak gejolak global.
1: Oleh karena itu, DPR RI mendukung upaya terbaik pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional, ketahanan energi, bersama Bank Indonesia melakukan mitigasi arus keluar modal asing, mengendalikan harga kebutuhan pokok, serta memastikan perlindungan terhadap masyarakat kecil agar tidak menjadi pihak yang paling terdampak dari gejolak global yang sedang terjadi.
3: Direktur PT Tris Andalan Futures Ibrahim Aswaibi menilai sentimen negatif di pasar keuangan dipengaruhi meningkatnya ketegangan konflik antara Amerika Serikat dan Iran. Ia memproyeksikan nilai tukar rupiah akan terus melemah hingga mencapai level 17.550 rupiah per dolar Amerika Serikat dalam pekan ini. Ibrahim juga menyebut penguatan indeks dolar dipengaruhi meningkatnya ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah, khususnya di sekitar jalur energi Selat Hormuz. Selain itu, sentimen pasar dinilai turut dipengaruhi penantian pelaku pasar terhadap keputusan lembaga pemeringkat internasional terkait pasar saham Indonesia.
4: Nah, ini yang membuat

0: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan pihaknya akan membantu Bank Indonesia agar pelemahan rupiah tidak semakin dalam. Laporan selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati.
1: Akan kita coba membantu nilai tukar dan membantu BI lah sedikit-sedikit kalau bisa.
2: Nilai tukar rupiah kembali berada di posisi terendahnya sepanjang hari ini. Sejak pembukaan perdagangan hingga penutupan perdagangan, rupiah melemah di level 17.500 rupiah per dolar Amerika Serikat. Pelemahan rupiah ini sudah jauh dari nilai tukar rupiah yang dipatok dalam asumsi makro APBN 2026, yaitu sebesar 16.500 rupiah per dolar Amerika. Dimintai tanggapannya terkait pelemahan rupiah tersebut, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan pelemahan rupiah adalah ranah Bank Indonesia dan dirinya yakin BI mampu menjaga stabilitas nilai tukar. Meski demikian, kata Purbaya, pemerintah akan berupaya membantu Bank Indonesia agar pelemahan rupiah tidak semakin dalam.
1: Tugas Bank Sentral hanya satu kan, menjaga stabilitas nilai tukar. Dan kita serahkan itu ke ahlinya di sana, di Bank Sentral. Saya pikir mereka akan bisa mengendalikan dengan baik. Akan kita coba membantu nilai tukar. Kita membantu BI lah sedikit-sedikit kalau bisa. Nah, kita kan masih banyak penganggur, kita intervensi bond market supaya yieldnya nggak naik terlalu tinggi. Kalau yieldnya naik terlalu tinggi artinya apa? Asing yang pegang bond di sini kan ada capital loss, dia akan keluar. Jadi kita kendalikan itu supaya asing yang nggak keluar atau masuk malah kalau yieldnya membaik, sehingga rupiah akan menguat. Oke, kita akan masuk besok.
2: Sementara itu, analis pasar uang Ibrahim Aswaibi mengatakan pelemahan rupiah dipengaruhi oleh faktor eksternal dan internal. Faktor eksternal disebabkan oleh pertikaian Amerika Serikat dan Iran yang terus berlanjut dan ketegangan di Selat Hormuz membuat harga minyak kembali mengalami kenaikan sehingga mendorong penguatan dolar Amerika. Imbasnya rupiah tertekan sehingga nilai tukarnya terhadap dolar makin melemah. Dari sisi internal, menurut Ibrahim, pelemahan nilai tukar dipengaruhi oleh sentimen pasar terhadap kondisi perekonomian di dalam negeri. Meski triwulan pertama 2026 pertumbuhan ekonomi Indonesia cukup tinggi sebesar 5,61%, tapi pertumbuhan investasinya masih relatif kecil ditambah lagi dengan semakin banyaknya PHK.
3: Pertumbuhan ekonomi kuartal pertama itu adalah dari konsumsi masyarakat, kemudian dan belanja negara. Itu yang membuat sehingga tidak berdampak terhadap investasi. Walaupun investasi mengalami kenaikan, prosentasenya sangat kecil sekali. Nah, di sisi lain pun juga dengan walaupun pertumbuhan ekonomi di 5,61 ya di kuartal pertama cukup tinggi ya, sejak di bulan Januari sampai bulan April tahun 2026 sudah 40.000 ya buruh, baik di padat karya ya seperti manufaktur, tekstil dan garmen serta elektronik, ini sudah terkena PHK.
2: Bank Indonesia dalam pernyataan tertulisnya hari ini menyatakan berkomitmen untuk selalu berada di pasar dengan melakukan smart intervention baik di pasar spot, pasar dalam negeri maupun pasar falas luar negeri. Selain itu, Bank Indonesia juga akan mengoptimalkan penggunaan semua instrumen operasi moneter sehingga diharapkan dapat mengurangi tekanan terhadap rupiah. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Informasi Pusat atau KIP menilai Kementerian Kehutanan memiliki peluang besar menjadi leading sektor dalam mendorong keterbukaan informasi publik. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
4: Soal keterbukaan informasi publik ini, saya kira
5: Komisi Informasi Pusat KIP menilai Kementerian Kehutanan memiliki peluang besar menjadi leading sektor dalam keterbukaan informasi publik, khususnya terkait isu kehutanan dan lingkungan hidup. Hal tersebut dikatakan langsung Wakil Ketua Komisi Informasi Pusat, Arya Sandiuda, ia saat menghadiri langsung acara Sinergi Perempuan Indonesia untuk Indonesia's Volunetzing 2030 di Kuningan, Jawa Barat. Arya menyampaikan pentingnya keterbukaan informasi publik dalam isu-isu yang berkaitan dengan kepentingan hidup orang banyak, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Karena menurutnya, informasi terkait kehutanan, bencana alam, perubahan iklim, hingga kerusakan lingkungan masuk

0: dalam kategori informasi publik serta-merta.
1: Salah satu yang paling dekat ya, salah satu yang paling dekat dengan kehidupan alam itu adalah kategori informasi publik serta-merta namanya. Karena apa? Karena di kategori informasi publik serta-merta itu ada yang namanya klausul soal hajat hidup orang banyak. Nah, setiap kali kita bicara soal tema publik yang terkait dengan hajat hidup orang banyak, disitulah ada kewajiban kementerian lembaga.
0: Sementara salah seorang influencer alam, Mira Maya, menekankan bahwa pelestarian hutan dan alam bukan semata tugas pemerintah. Ia menyoroti pentingnya media sosial sebagai sarana membangun kesadaran publik terhadap isu lingkungan. Dalam pandangannya, strategi publikasi yang efektif tidak hanya mengikuti arahan, tetapi harus menggunakan pendekatan storytelling.
2: Seperti yang tadi saya ceritakan ya, storytelling dan visual emotion. Jadi bikin konten tuh nggak semata-mata kita benar-benar cuma ngikutin dari brief doang. Kalau misalkan kita sangat-sangat mendalami dan kita bisa mengajak penontonnya untuk paham, itu akan lebih membangkitkan awareness ke masyarakat yang nonton.
0: KIP berharap Kementerian Kehutanan dapat memanfaatkan momentum meningkatnya perhatian publik terhadap isu lingkungan. Tujuannya untuk memperkuat layanan komunikasi publik dan keterbukaan informasi kepada masyarakat. Dari Kuningan, Jawa Barat, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Saya sekarang influencer dan pemerintah, saya takutnya sebenarnya dibilang buzzer ya.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi haji tahun 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
4: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Kami awali informasi haji dari Mekah Arab Saudi, di mana pantauan terkini rangkaian kegiatan ibadah haji akan dilaporkan langsung rekan kami Syariful Alam. Alam.
5: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi, dapat kami informasikan tim media center Haji Indonesia dan tim media center dari berbagai negara baru saja mengunjungi museum dua kota suci Mekah dan juga kota di Madinah. Dan tapi pembuatan kiswah termasuk juga melakukan kawasan proyek di Masar. Dan kami informasikan Museum Arsitektur Dua Masjid Suci terletak di pinggiran kota Mekah, Arab Saudi, sekitar 10 km ke arah barat dari Masjidil Haram. Dan gedung museum tersebut terbagi dalam beberapa ruangan, di antara ruang Masjidil Haram yang terdapat Ka'bah Al-Musharraf, ruang fotografi, ruang Masjid Nabawi serta Sumur Jamjan. Begitu juga memasuki pintu museum, pengunjung disambut oleh miniatur replika Masjidil Haram di ruang penerima tamu, dan di situ pengunjung dapat melihat Masjidil Haram sebelum dan sesudah perluasan. Dan untuk pabrik bahan kiswah terdiri atas kain sutra dan benang sutra berlapis emas yang warna kuning dan perak berwarna putih berkualitas tinggi. Ada banyak kaligrafi yang tersulam di kiswah Ka'bah. Dan pendengar, selain itu juga kami tadi di media center haji dan media berbagai negara juga tadi mengunjungi proyek Masar untuk pembangunan kawasan sekitar Masjidil Haram. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dari Tanah Suci Mekah Arab Saudi, kita menuju ke tanah air, di mana hari ini Bandara Internasional Soekarno-Hatta menerbangkan 1.219 jemaah calon haji ke Tanah Suci asal Banten dan Jawa Barat. Laporannya disampaikan Sa'adatu Darain. Ain.
6: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar, dimanapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau terdapat 1.219 jemaah calon haji yang berasal dari Banten dan juga Jawa Barat, diterbangkan dari Bandara Soekarno-Hatta menuju Tanah Suci rute Jeddah pada hari ini. Dan seluruh jemaah calon haji tiba menggunakan bus langsung memasuki Terminal 2F, dan mereka berkumpul di jalur Fast Track Makkah Road untuk melakukan pendataan yang dilayani langsung oleh petugas imigrasi dari Arab Saudi. Dari jumlah 1.219, terbagi sebanyak 389 jemaah calon haji asal Banten yang diterbangkan pada pukul 08.15 waktu Indonesia Barat pagi tadi menggunakan maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 389, disusul 389 jemaah calon haji yang juga asal Banten diberangkatkan pada pukul 17.40 waktu Indonesia Barat petang tadi dengan Garuda Indonesia GIA 7320. Kemudian malam nanti pada pukul 21.45 waktu Indonesia Barat juga diterbangkan sebanyak 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat yang tergabung dalam embarkasi Jakarta-Bekasi, diterbangkan menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5219. Salah satu jemaah calon haji asal Banten, Mahmudah, mengatakan dirinya senang dapat menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci. Bahkan dirinya telah mempersiapkan baik lahir maupun batin.
7: Alhamdulillah, sampai sudah matang. Saya yang nunggu-nunggu sudah 13 tahun. Alhamdulillah, ini ada panggilan dari Allah.
6: Diketahui jumlah jemaah haji yang telah diterbangkan menuju Tanah Suci baik melalui Jeddah maupun melalui Madinah di Soekarno-Hatta ini, ya ini sebanyak 24.037 jiwa dan mereka tergabung dalam 57 kelompok terbang atau kloter yang berasal dari embarkasi Banten, embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga embarkasi Jakarta Bekasi. Untuk Bandara Internasional Soekarno-Hatta dijadwalkan menerbangkan total dari seluruh jemaah calon haji, yaitu dari 84 kloter dengan jumlah jemaah haji sebanyak 35.285 jiwa. Penerbangannya menggunakan dua maskapai, yakni Garuda Indonesia dan juga Saudi Airlines hingga 21 Mei 2026 mendatang. Para calon jemaah haji yang diberangkatkan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini berasal dari sebagian Provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Provinsi Banten, dan juga Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu udara NRI Report 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sementara itu, di Asrama Haji Medan, musim keberangkatan haji Indonesia membawa berkah rezeki bagi para pedagang kecil di kawasan asrama. Nisfu Fitri Sirait melaporkan.

0: kaki jemaah haji di asrama Haji Medan, Jalan Jenderal Abdul Haris Nasution seringkali terhenti sejenak bukan karena lelah, melainkan karena ada yang tertinggal di koper besar yang sudah masuk bagasi. Di saat-saat mendesak itulah, sebuah toko kelontong di sudut UPT Asrama Haji Medan menjadi penyelamat bagi para tamu Allah yang sedang transit. Toko koperasi karyawan Asrama Haji Medan ini bukanlah tempat belanja biasa. Sudah ada sejak awal Asrama Haji ini beroperasi. Ia menjadi saksi bisu setiap tetes air mata, keberangkatan dan doa yang dipanjatkan dari tahun ke tahun. Di sini, kesibukan tak mengenal waktu, mengikuti ritme kedatangan kloter yang tak menentu. Pedagang koperasi Asrama Haji Medan, Rahmaini, mengatakan mereka menyediakan segalanya, mulai dari kebutuhan terkecil seperti kaos kaki hingga gamis-gamis anggun. Tak jarang jemaah datang dengan wajah cemas karena menyadari sarung tangan atau jilbab mereka terselip di bagasi besar. Tak hanya perlengkapan ibadah, aroma manis kurma dan gurih kacang-kacangan juga mulai tercium, menggoda jemaah yang ingin memesan oleh-oleh tanpa harus repot membawanya dari tanah suci.
1: Alhamdulillah, lancar. Tapi karena ini nengah 17 kloter, jadi agak pendek lah. Dari pula jemaahnya nggak seperti tahun lalu juga.
2: Kenapa jemaahnya?
1: Masuk pagi, kadang masuk pagi. Udah capek di jalan, malam habis maghrib udah berangkat. Banyak waktu apa untuk di luar. Rata-rata yang dibeli itu seperti kaos kaki, kan ada bar.
2: Lagi?
1: Gamis, kalau pun itu kalau ketinggalan di koper besar nggak ada batu lampu. Kita juga ada nyediakan oleh-oleh. Oleh-oleh haji, seperti kurma, coklat, kacang-kacangan, almond, kuskasi, juga ada. Jadi untuk jamaah yang tidak, misalkan tidak mau repot, boleh berbelanja di sini, kita sediakan.
0: Sedikit bergeser dari tumpukan kain, terdengar suara pukulan yang kuat. M. Rahmanto sedang sibuk dengan jemarinya yang lincah, memperkuat tas-tas jemaah haji agar tahan selama perjalanan panjang ke Mekah. Ia memahami bahwa tas yang kokoh adalah ketenangan bagi jemaah.
3: Jadi terkait tentang tas kita, cemana bang?
4: Ya ini, kalau menurut saya sih bagus tasnya, cuman dia jahitannya yang kalahnya jahitannya. Makanya kita tambah ini supaya lebih
3: kuat lagi ya bang. Jadi untuk biayanya cemana bang? Berapa harganya untuk memperkuatnya bang?
4: 20
3: Semenjak dari kloter pertama sampai saat ini berapa jemaah yang telah memperbaiki tasnya bang? Banyak bang?
4: Terhitung.
3: Untuk gelangnya diperkecil ataupun diperbesar gitu ya bang?
4: Ya gelangnya dirapikan terus dikecilkan karena kan kebesaran
5: nggak pas.
4: Paskanlah bentuknya.
3: Jadi untuk biaya untuk gelangnya berapa bang?
4: Nih 5.000 aja.
0: Bagi para pedagang koperasi lainnya seperti Nopi mengatakan musim haji adalah saat di mana letih terbayar oleh senyum para jemaah yang puas mendapatkan apa yang mereka butuhkan sebelum terbang.
6: Ya perlengkapan haji, bajunya, telekomnya, jilbab, ya oleh-olehnya juga. Ya kadang naik, kadang surut, nggak tentu juga kan kadang bang.
7: Kadang ada, kadang tidak.
3: Biasanya jamaah itu datang jam-jam berapa kak?
7: Ya selesai mereka inilah dari proses jemaah. Tapi waktu orang mereka tuh makan, sambil jalan kan.
3: Orang kakak ini buka dari jam berapa ke berapa?
7: Dari subuh sampai mereka tidur.
3: Tidaknya lumayan lah kak gitu ya penjualannya.
0: Asrama Haji Medan memang tempat transit keberangkatan ibadah haji. Namun di tempat ini ada banyak harapan yang hidup bersamaan. Harapan para jemaah untuk menjadi haji yang mabrur dan harapan para pedagang kecil yang menggantungkan rezeki dari musim haji setiap tahunnya. Di balik koper-koper besar dan langkah para calon tamu Allah menuju tanah suci, ada tangan-tangan kecil yang ikut bekerja, menjahit tas, melayani pembeli, hingga menata dagangan sejak subuh hari di koperasi. Bagi mereka, Rahmaini, Nobi, dan Rahmanto, musim haji bukan hanya tentang perjalanan spiritual, tetapi juga tentang keberkahan rezeki yang datang perlahan bersama ramainya keberangkatan jemaah haji di Asrama Haji Medan. Dari Asrama Haji Medan, Jalan Jenderal Besar Abdul Haris Nasution, Kota Medan, Sumatera Utara, Ilham Daulay dan Miss Pupitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk

0: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
1: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Korea Selatan akan berpartisipasi dalam pertemuan multinasional tingkat menteri pertahanan yang membahas terkait keamanan di Selat Hormuz. Direktur Jenderal Perencanaan Kebijakan Kementerian Pertahanan Korea Selatan, Woo Kyung-suk, mengatakan partisipasi negaranya menyusul serangan baru-baru ini terhadap kapal kargo yang dioperasikan Seoul di jalur perairan strategis tersebut. Kita beralih ke informasi olahraga. PSSI akan segera menggelar evaluasi usai Championship atau Liga 2 Indonesia musim 2025-2026 resmi berakhir. Laporan selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.

0: Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI berencana memanggil I-League selaku operator kompetisi usai Championship atau Liga 2 Indonesia musim 2025-2026 rampung dihelat. Pernyataan ini disampaikan Sekjen PSSI Yunus Nusi usai menyaksikan partai final Championship akhir pekan lalu. Menurut Yunus, pemanggilan ini adalah hal rutin yang dilakukan PSSI dan I-League sebagai bentuk evaluasi.
1: Seperti biasa, pasti akan ada undangan kepada PT LIB untuk menyampaikan laporan terhadap hasil dari perjalanan Liga 2 atau Championship ini sebelum juga I-League selesai. Yang pasti PT LIB akan menyampaikan laporan itu, kemudian akan dibahas bersama-sama apa kelemahan, apa yang telah terjadi dalam proses perjalanan pertandingan di Championship ini. Dan kita bersyukur setidaknya berjalan semua dengan lancar, walaupun terjadi hal yang tidak diinginkan di Jayapura, dan tentu itu juga menjadi bahan evaluasi kita bersama-sama. Tetapi secara keseluruhan kita bersyukur Championship berjalan dengan lancar.
0: Sementara itu, pelatih tim Garuda Yaksa FC Widodo Cahyono Putra mengaku senang dan bangga mampu membawa timnya menjadi juara Championship sekaligus promosi ke divisi utama atau Super League untuk pertama kalinya. Namun lebih dari itu, Widodo menyatakan kemenangan yang diraih timnya menjadi kemenangan bersama untuk semua tim, terutama yang berhasil promosi ke Super League.
2: Sangat gembira ya, bagi kami, tapi ini kita juga sama untuk PSS juga, kita juara bersama. Saya kira itu karena yang terutama itu di dalam sepak bola itu bukan kalah menangnya, tetapi kita menjadi saudara. Ya, karena di mana kita membangun sepak bola, di situ ada persaudaraan. Ya, supaya sepak bola kita tambah maju.
0: Championship atau Liga 2 musim 2025-2026 resmi berakhir dengan Garuda Yaksa FC menjadi juaranya setelah mengalahkan PSS Sleman di partai final akhir pekan lalu melalui adu penalti. Selain Garuda Yaksa dan PSS Sleman, Abi Yaksa FC sebagai tim peringkat ketiga juga ikut promosi ke Super League. Championship musim 2025-2026 juga tercatat sebagai musim perdana penggunaan video asisten referee atau VAR yang diimplementasikan di 273 pertandingan. Dari Jakarta, Mira Tumitiloni, Pro 3 RRI, terus

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila,

0: harus aku yang kena bully.
1: Jadilah cahaya, bukan kegelapan. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Stop bully, karena tak ada satupun yang pantas mendapat perlakuan perundungan.
2: Sembilan FM program 1 RRI Cirebon masih bersama kami di program 1 dan kita saat ini akan segera mengikuti mimbar agama Hindu dan kita sudah terhubung dengan Ibu Made Supartini. Selamat malam, Ibu. Ya, halo. Oke, baik. Nanti kita akan coba hubungi Ibu Made dan yang pasti pendengar kita tetaplah bersama kami di 94,8 FM program 1 RRI Cirebon.

0: Baik, kita kembali terhubung dengan Ibu Made Supartini. Selamat. Oke. Kita akan coba hubungi lagi di 0853 1469 6615 dengan Ibu Made Supartini yang saat ini sudah akan kita coba hubungi untuk acara mimbar agama Hindu untuk edisi malam hari ini.
1: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
0: Baik, selamat malam Ibu Made Supartini.
2: Selamat malam Harian.
0: Kok iya. Iya. Iya. Baik, Ibu, malam hari ini bagaimana? Akan membicarakan apa kita malam hari ini di mimbar agama Hindu, Bu?
2: Kita membicarakan tentang hati-hati dalam berbicara, Pak.
0: Baik, kita akan ya. Segera dengarkan.
2: Baik. Terima kasih pendengar RRI.
0: Sebenarnya enggak.
2: Ya. Halo. Selamat malam,
0: ya, pendengar. Ya, silakan Ibu.
2: Oke, baik. Selamat malam, pendengar RRI yang berbahagia. Pada malam hari ini saya kembali hadir di tengah-tengah pendengar dalam acara Mimbar Agama Hindu. Pendengar yang berbahagia, tiada henti kita untuk selalu memanjatkan puja dan puji syukur kehadapan Tuhan, Tuhan Sang Maha Kuasa. Karena atas asung ketuar negaranya kita masih diberikan kesempatan ya, kita untuk melaksanakan tugas dan kewajiban kita sehari-hari. Om Swastiastu, Om Awijenamasti Namsudan, Om Anugrah Pratawiyanti Selatan. Pendengar yang berbahagia, pada malam hari ini saya akan membawakan materi tentang hati-hati dalam berbicara. Ya, mungkin kita sering ya di zaman teknologi, ya di zaman global, ya yang mana teknologi ini terutama tentang teknologi informasi, ya yang sangat luar biasa, ya. Karena jadi mungkin ada hal-hal atau kata-kata yang sering ya membuat kita atau orang lain terjebak dalam. Maka dari itu, sebagaimana di dalam ajaran Hindu kita ada yang namanya Trisaya Parisuja, yaitu tiga perilaku yang harus disucikan, tiga hal yang harus disucikan. Di antaranya adalah pikiran, terus yang sesuai dengan manah kita, yang bagaimana kita menyucikan pikiran kita. Terus ada wasika, yaitu kita menyisikan kata-kata, ucapan kita. Dan yang ketiga adalah kaita, yaitu perbuatan kita. Jadi kata, ucapan dengan wasika, ini adalah tentunya ucapan yang benar dan baik. Karena hampir setiap hari kita berkata-kata, bercakap-cakap untuk menyampaikan isi hati kita kepada orang lain. Pengetahuan kita sebagian besar kita peroleh melalui kata-kata, baik secara lisan maupun secara tertulis. Nah, dengan demikian, kata-kata itu mempunyai kedudukan dan peranan yang amat penting dalam hidup kita. Ia dapat mendatangkan kebahagiaan untuk diri kita atau menarik simpati orang lain. Ia juga dapat

Bu dan sepertinya mau di depan semangat orangnya. Mana salah ya? Kata-kata ini disebut dengan menyucikan, manakala mampu memberikan ya ucapan-ucapan kita mampu membuat orang itu merasa senang ya, sudah merasa terbantu dengan apa yang kita ucapkan atau kita katakan. Nah, ia juga dapat kata-kata ini juga dapat menghancurkan, meracuni, dan merusak jiwa pada manusia. Sebagaimana disebutkan di dalam Cara Samus Saya, yaitu kita bahas Loka 120. Perkataan yang mengandung maksud jahat tidak beda dengan anak-anak yang dilepaskan. Setiap yang disentuhnya merasa sakit. Perkataan itu meresap ke dalam hati sehingga menyebabkan tidak bisa makan dan tidur pada siang dan malam hari. Oleh sebab itu tidak diucapkan perkataan itu oleh orang yang budiman dan bira perkasa pun oleh orang yang tetap suci hatinya. Jadi kalau kita melihat dari sloka ini bahwa ketika kita mengucapkan kata-kata jahat, kata-kata kasar atau menyakiti, itu adalah akan sangat sulit kita tarik kembali. Dan itu dampaknya tidak sekedar lepas atau lewat begitu saja. Bahkan dikatakan di sini adalah itu sangat-sangatlah menancap nah, di hati orang yang mendengarkan ucapan kita. Sama seperti halnya anak tamu yang melukai juga. Nah, luka fisik mungkin bisa disembuhkan, tetapi luka karena kata-kata sering bertahan lebih lama, bahkan bisa membuat orang ingat terus, ya, merasa sedih atau sakit hati, sulit makan dan tidur dan bahkan kehilangan ketenangan batin. Nah, inilah tajamnya luka.

kemudian kita kata atau kita ajak bicara kasar, apa ajak bicara yang jahat, bahkan kata-kata yang memfitnah, nah, itu jauh lebih menyakitkan sekali. Maka dari itu sangatlah penting sekali kita sebelum berucap atau sebelum berbicara

itulah, maka dari itu ini bahwa bagaimana kita berbicara ini supaya bisa tapi membuat memberikan kata-kata yang menyejukkan, kata-kata yang menyejukkan. Orang akan merasa tenang, merasa sejuk hatinya ya, kalau dia mendapatkan pikir kata yang baik, pikir kata yang membuat dia merasa hatinya terpetik, merasa hatinya tercerahkan gitu ya. Nah itulah yang harus kita ucapkan. Jadi setiap perkataan yang kita ucapkan gitu, kalau diibaratkan seperti pisau ya, pisau yang bermata dua. Satu sisi bisa kata-kata yang kita ucapkan itu adalah mengandung memberikan nasihat, memberikan petuah-petuah kepada orang itu, mengucapkan, memberikan kebahagiaan bagi orang yang mendengarnya. Tapi satu sisi bisa kata-kata itu diucapkan dengan kata-kata yang kasar, kata-kata yang mengandung kejahatan itu yang membuat orang lain merasa menderita. Nah, umat Dharma yang berbahagia, untuk itu mari kita untuk belajar ya, kita untuk bagaimana kita dalam berbicara itu supaya tidak melukai orang lain, bahkan juga kata-kata itu juga akan melukai diri kita sendiri. Itulah pentingnya kata-kata ya, kita berbicara dengan terlebih dahulu itu mengendalikan kata-kata itu supaya dari yang tadinya kata-kata yang tidak baik, maka kita menjadi kata-kata yang baik dan tentunya berguna bagi kehidupan orang lain. Jadi kata-kata yang bijak, orang yang disebut kira atau orang yang bijak, orang yang berbudi luhur, orang yang memiliki kekuatan secara batin, dia tidak akan sembarangan berbicara. Mereka menahan diri sebelum berkata-kata, mempertimbangkan dampaknya dan memilih kata yang baik, lembut serta bermanfaat. Nah, seringkali kita atau orang tidak sadar akan diri, sehingga terhamburlah dari mulutnya kata-kata yang tidak patut diucapkan, yang membawa kerugian kepada diri sendiri dan kepada orang lain. Nah, oleh karena itu, kesadaran akan diri dan ketenangan hati adalah faktor yang penting dalam kita berbicara. Bagaimana kita berbicara yang benar, berbicara yang jujur, berbicara yang tentunya memberikan

Maka itu kesadaran diri untuk melakukan atau memfilter terhadap perkataan merupakan aspek yang paling dasar yang perlu diupayakan. Bahwa perlu kita ketahui ketika berkecimpung dalam sebuah interaksi ataupun dalam sebuah proses komunikasi, kita harus mampu memilah perkataan yang akan kita ucapkan. Jadi resapi kata-kata dari dalam diri kita sebelum jatuh didengar oleh telinga orang lain. Kita harus mampu menghindari perkataan kasar, menghardik jahat dan kata-kata yang menyakitkan. Sebab perkataan seperti demikian tidak selalu diucapkan dalam membangun atau berpikir kata maupun berkomunikasi dengan orang lain. Bagaimana dijelaskan di dalam kitab bahasa misalnya pada filosofi jenisnya, karena menurutkan ada empat hal yang tidak seharusnya atau tidak dilakukan dengan kata-kata. Jadi inilah yang tidak patut timbul dari kata-kata. Empat banyak ini yaitu berkata jahat, perkataan kasar, menghardik, perkataan memfitnah, perkataan bohong atau tak dapat dipercaya, gitu. Kata-kata yang tidak dapat dipercaya. Nah itulah keempatnya itu harus disingkirkan dari perkataan. Jangan diucapkan, jangan disingkirkan.

menghardik sehingga orang yang mendengar lagi itu langsung ketakutan, ya. Bahkan dia langsung pergi, ya, karena apalagi kata-kata yang muncul ini sangat-sangat kejam sekali, ya. Karena fitnah itu sangat-sangat menyakitkan bagi orang yang kita pikir, karena dia tidak melakukan, tetapi kita fitnah dia bahwa dia telah melakukan hal-hal yang tidak baik. Itu sangat-sangat menyakitkan. Kita harus menghindari keempat, ya, kata-kata ini, ya, kata jahat, kata kasar, menghardik dan menfitnah, dan berkata bohong. Jadi kata-kata ini, ya, kesadaran kita untuk memiliki kata-kata yang bisa menghindarkan dari perkataan jahat, perkataan yang mengandung maksud jahat sangat lama dengan orang yang ini. Perkataan jahat akan selalu terngiang dan susah dilupakan oleh yang terlanjur mendengar perkataan jahat. Perkataan jahat inilah yang dapat menjadi dendam. Dendam bahkan tidak dapat dihilangkan dalam sekejap, namun selalu terkubur dan selalu timbul keterusan. Kalau sudah ada dendam, ya, bahkan sampai kalau orang itu sampai dendamnya itu tidak bisa dia hilangkan, itu juga akan membuat bencana bagi diri kita. Nah, seperti apa yang dijelaskan di dalam Kawin Sastra Yosita Dasar Galina Lokasi 3. Wasita ini tante manemu laki, wasita ini tante pasti ketanggu, wasita ini tante manemu sisi, wasita ini tante manemu sisi. Jadi maksud dari kata-kata ini, karena kata-kata engkau mendapatkan kebahagiaan, yaitu manemu laki. Karena kata-kata engkau mendapatkan kematian, pasti ketanggu. Karena kata-kata engkau akan mendapatkan kesedihan, duka, penderitaan, menemudikan, yaitu menemukan penderitaan. Karena kata-kata juga engkau akan mendapatkan banyak sahabat. Jadi di sini kata-kata itu dia akan menemukan kembali apa-apa baik atau buruk itu akan kembali kepada diri. Kalau kita selalu berkata-kata yang benar, kata-kata yang membuat orang sibuk ini, kita akan mendapatkan kebahagiaan. Karena orang akan selalu baik kepada kita.

Jadi sangat sangat penting sekali ya, bagaimana kita berbicara, bertutur kata dengan kita sudah dengan jalan kita selalu membudayakan etika yang baik, bagaimana kita berkata yang benar, berkata yang jujur. Maka dari itu bangunlah kesadaran dalam benak kita untuk selalu berlatih secara konsisten membangun perkataan atau kerja yang selalu diselimuti oleh hal-hal baik, unsur-unsur baik. Terkait di sini bagaimana kita berkata yang baik, berkata yang dijelaskan di dalam perasaan saya pada selokas 118. Yang patut dikatakan itu hendaklah sesuatu yang membawa kebaikan. Hal itu janganlah didengar-dengarkan. Berkeinginan disebut pandai bicara. Sebab kata-kata itu bisa berkepanjangan, ada yang menyebabkan senang, ada yang menimbulkan kebencian. Tak baik hal serupa itu. Nah, selanjutnya masih dalam observasi saya kepada siapa 119. Karena perkataan itu jika maksudnya baik dan secara baik pula ucapan hanyalah kesenangan yang ditimbulkan olehnya. Meski maksudnya baik dan tidak secara baik diucapkannya, bahkan kepada yang mengucapkannya pun menimbulkan hati yang luka. Jadi kalau kita melihat semua selokan ini, bagaimana jika kita mau berbicara, tentunya berbicara yang membawa kebaikan, maka kita jangan terlalu sombong. Kalau kita mau berbicara atau supaya kita dianggap sebagai orang yang pandai berbicara atau berbicara terlalu banyak juga, itu sudah tidak baik. Nah, dari itu kita berbicara yang tentunya yang seperlunya, yang sesuai dengan apa yang ingin kita usahakan, itu tentang kebaikan, memberikan hal-hal yang baik, memberikan informasi-informasi yang bermanfaat. Nah, itu tentu sangat baik sekali. Nah, karena itu, tapi bisa juga niat baik, kalau salah kita dalam menyampaikan, tidak akan dampaknya tidak baik. Tetapi jika ada hal-hal yang baik dan disiapkan dengan baik, nah, inilah yang memberikan baik untuk diri. Nah, umat Dharma yang berbahagia, bahwa kita sebagai manusia harus bisa mengontrol kata yang ingin diucapkan agar tidak menjadi pedang yang akan melukai diri sendiri maupun orang lain. Perkataan yang baik diupayakan untuk mengusahakan kesenangan bagi orang lain. Perkataan harus datang dari hati, merupakan satu ketulusan sehingga mampu membuat pendengar menjadi senang juga bahagia. Karena orang lain akan mendengarkan, juga merasakan apa yang dicapkan. Itu dia akan mencapkan kebahagiaan bagi orang. Walaupun sudah mengucapkan dengan benar, cara kita mengucapkan tidak sopan, mungkin saja akan menimbulkan reaksi kurang baik bagi orang yang mendengarkan. Pada dasarnya perkataan yang baik akan menghasilkan ucapkan terlihat menyenangkan, bisa didengar oleh orang lain. Nah, umat Dharma yang berbahagia, jadi bahwasannya apa yang kita ucapkan tentunya itu akan memberikan kebaikan untuk diri kita juga untuk orang lain. Jadi di dalam kita berucap tentunya kita mewujudkan ya kita, kita adalah kebahagiaan melalui kata, maka kita harus mampu mengevaluasi perkataan yang akan diucapkan. Hal ini bertujuan untuk menghindari perkataan jahat atau negatif.
sebagai tutur kata yang tidak bisa dilupakan dan mampu melahirkan ya dendam. Ya. Jadi kalau kita berkata yang jahat atau berkata yang negatif, tentunya ini akan menimbulkan rasa sakit hati dan ini yang menimbulkan dendam bagi orang lain. Nah, potensi inilah muncul jadi perkataan jahat dapat disebut dengan konsisten membiasakan diri berpikir kata yang baik. Kata-kata yang menjadikan kita selamat, kata-kata jadi bahwa

atau berkata menyakiti pada orang lain, itu kita harus hindari, karena ini yang akan tentunya memberikan dampak yang tidak baik. Karena dikatakan kata-kata itu ibaratnya seperti panas yang kalau diucapkan dengan baik itu akan memberikan menancap dan itu akan menimbulkan kebaikan bagi orang lain. Tapi kalau ucapan atau kata-kata yang jahat yang dikatakan atau kata-kata yang memfitnah, mungkin juga akan menimbulkan dampak yang buruk dan itu akan terus diingat oleh orang yang menderita. Jadi bahkan kalau dia melihat kita ya, dimanapun dia akan selalu mengatakan hal-hal yang tidak baik terhadap itu. Bahkan dia menghindari kita, menjauhi kita. Bahkan kalau ada yang orang merasa dendam, dia melakukan hal-hal yang buruk terhadap diri kita, sehingga kita menjadi menderita. Karena

0: rasa kasih sayang dengan lembut ya, dan terus memiliki unsur atau makna yang memberikan dampak kebahagiaan bagi orang yang mendengar. Nah, ini akan kita kemanapun kita berada, orang akan selalu baik kepada kita. Dia akan menghormati kita. Kemanapun kita berada, kita memiliki banyak sahabat. Mau kita pergi ke daerah lain, di sana kita banyak punya teman. Mau pergi ke negara, kita punya teman. Nah, itulah manfaatnya kalau kita selalu berbicara yang baik dan benar, berbicara yang lembut, dengan penuh rasa kasih sayang, dengan penuh kejujuran dan kata-kata yang penuh dengan kebenaran. Nah, umat Dharma yang bahagia, demikianlah materi yang saya sampaikan pada malam hari ini. Semoga ada manfaatnya, dan tentunya kita untuk selalu sebelum kita berbicara atau berpikir kata, kita perlu untuk merenungkannya atau kita memikirkannya dulu. Apakah benar nggak ucapan yang kita akan sampaikan berbicara? Atau mungkin kata-kata ini akan menyakiti juga? Ya. Akhir kata, saya mengucapkan doa Om Sarwi Dawan Sisipini, Sarwi Santi Miramani, Sarwi Badran Pasyanti, Mahka Sisi Bahasa. Om Santi Santi Santi Om, selamat malam, sampai jumpa kembali di lain waktu. Waktu saya kembalikan sama Pak Victorian.
1: Baik, terima kasih.
0: Ya, terima kasih Tarian.
1: Baik, terima kasih Ibu Made Supartini. Baik, ya. Ya. Baik, pendengar, demikian tadi mimbar agama Hindu untuk edisi hari Selasa 12 Mei 2026 dengan tema hati-hati dalam berbicara.

0: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Hayo, siapa dari Anda yang tidak mencuci makanan jika ingin dikonsumsi? Jangan sampai kalah ya dengan hewan yang satu ini. Rakun terkenal suka mencelupkan dan menggosok-gosok makanannya di air sebelum disantap. Walaupun sering disebut mencuci, para ahli berkata tujuannya bukan membersihkan kotoran. Aksi ini ternyata untuk membantu rakun merasakan makanan lebih baik. Sentuhan air membuat cakar dan bantalan jari rakun lebih sensitif terhadap tekstur dan bentuk, karena di darat cakarnya lebih kering dan kurang peka. Jadi, mereka bukan rakun yang bersih, tapi rakun yang peka.

0: apa ini, Pak? Situs judi?
1: Duh, Papa, gimana sih? Mama kan udah bilang, jangan main judi online. Nanti Papa bisa kecanduan. Yang ada uang habis nggak dapat untung, Papa.
2: Mama, coba deh, lihat dulu nih.
1: Nggak perlu lihat-lihat.
2: Tapi, Ma.
1: Nggak ada tapi-tapi. Kapan Mama belanja kalau uang kita habis buat judi online gini, Pak? Lah, Papa kok malah buka laptop lagi sih? Mau ngapain? Mau main judi online?
2: Mau ngambil kacamata Mama. Nih, pasang. Lihat tuh.
1: Lah, ini kan game online, Pak.
3: Ya iya, makanya lihat dulu. Jangan taunya ngomel aja. Kan sekarang ada jejak digital tuh. Apalagi jejak judi online.
4: Nah, udah tahu kan sekarang zamannya jejak digital, apalagi judi online. Pasti ketahuan lah. Hayo, masih mau main judi online?

Pernahkah terlintas di pikiran kita, mengapa sesaat sebelum hujan tubuh merasa gerah atau sumuk? Lantas, kenapa ya ini bisa terjadi? Ternyata ada penjelasannya loh. Dikutip dari laman resmi BMKG, hawa panas yang kita rasakan sebelum hujan datang adalah benar. Kondisi ini terjadi karena dipengaruhi kelembaban udara yang tinggi jelang hujan turun. Pasalnya, menjelang hujan turun, kelembaban relatif umumnya meningkat drastis karena banyaknya uap air yang terkumpul. Nah, saat kelembaban udara meningkat, tubuh akan lebih sulit untuk mendinginkan diri karena keringat tidak bisa menguap dengan efektif. Hal inilah kemudian yang menyebabkan perasaan pengap, gerah, berkeringat, dan tidak nyaman pada tubuh. Selain itu, perasaan gerah ini juga didukung oleh banyaknya atau tebalnya awan di langit sebelum turunnya hujan. Awan yang tebal juga menahan panas di permukaan sehingga menambah rasa pengap. Biasanya terjadi sebelum hujan lebat. Tidak hanya itu, ternyata tidak semua intensitas hujan menyebabkan rasa gerah. Biasanya, rasa gerah lebih terasa sebelum hujan lebat. Selain gerah, tanda-tanda

Hujan lebat lainnya, yaitu suasana yang cenderung menjadi lebih gelap karena sinar matahari yang tertutup oleh awan. Tidak hanya itu, arah angin yang berubah arah dan kecepatannya semakin meningkat.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafestrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

siaplah, karena dunia akan berhenti sejenak untuk satu hal. Pesta Bola. Piala Dunia FIFA 2026 hadir lebih besar, lebih panas, dan lebih penuh kejutan. Dari stadion megah di Amerika Serikat, Kanada hingga Meksiko, jutaan pasang mata akan tertuju pada satu panggung. Pertarungan para raksasa dunia. Ini bukan sekedar bola yang menggelinding, ini adalah emosi, ambisi, dan mimpi yang dipertaruhkan di setiap detik pertandingan. Satu tendangan bisa mengubah sejarah. Satu kesalahan bisa menghapus harapan. Dan RRI Cirebon akan membawa Anda lebih dekat dari sekedar menonton. Update terkini, analisis tajam, hingga cerita di balik lapangan, semua kami hadirkan untuk Anda. Jangan cuma dengar kabarnya, rasakan getarnya. Pesta Bola Piala Dunia 2026 hanya di Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ada cewek tuh.
1: Kuning lagi. Aduh.
2: Mana yuk.
3: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
4: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
5: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian. Ini.
6: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Sebentar ya, papa lagi mabar, bentar lagi menang nih. Aisyah main sendiri aja sana.
1: Udah mana HP-nya?
2: Defeat. Cuma 30 menit aja kok, tanpa terdistraksi oleh gadget, untuk waktu yang berkualitas bersama buah hatimu. Jangan cuma gadget yang kamu perhatiin, anakmu lebih butuh perhatianmu.

0: tuntas isu terkini, problematika daerah, hingga harapan masyarakat di wilayah Cirebon dan sekitarnya. Bersama narasumber terpercaya, kita bicara untuk Cirebon yang lebih baik.
1: Hanya di Dialog Cirebon Menyapa, setiap hari Senin sampai Jumat, pukul 8 waktu Indonesia Barat.
2: Freeze, I'm a baker. Put your hands in the air. Give me all your money.

Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merenggut harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.

siap bergoyang? Siap bernyanyi? Jangan lewatkan Prodangdut. Dangdut adalah kita. Setiap hari mulai jam 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI. Yuk ramaikan suasana dengan irama dangdut terbaik di RRI Cirebon.

coba menggelitik diri sendiri. Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi.

terlintas di pikiran kita, mengapa sesaat sebelum hujan tubuh merasa gerah atau sumuk? Lantas, kenapa ya ini bisa terjadi? Ternyata ada penjelasannya loh. Dikutip dari laman resmi BMKG, hawa panas yang kita rasakan sebelum hujan datang adalah benar. Kondisi ini terjadi karena dipengaruhi kelembaban udara yang tinggi jelang hujan turun. Pasalnya, menjelang hujan turun, kelembaban relatif umumnya meningkat drastis karena banyaknya uap air yang terkumpul. Nah, saat kelembaban udara meningkat, tubuh akan lebih sulit untuk mendinginkan diri karena keringat tidak bisa menguap dengan efektif. Hal inilah kemudian yang menyebabkan perasaan pengap, gerah, berkeringat, dan tidak nyaman pada tubuh. Selain itu, perasaan gerah ini juga didukung oleh banyaknya atau tebalnya awan di langit sebelum turunnya hujan. Awan yang tebal juga menahan panas di permukaan sehingga menambah rasa pengap. Biasanya terjadi sebelum hujan lebat. Tidak hanya itu, ternyata tidak semua intensitas hujan menyebabkan rasa gerah. Biasanya, rasa gerah lebih terasa sebelum hujan lebat. Selain gerah, tanda-tanda hujan lebat lainnya yaitu suasana yang cenderung menjadi lebih gelap karena sinar matahari yang tertutup oleh awan. Tidak hanya itu, arah angin yang berubah arah dan kecepatannya semakin meningkat.

0: Bersiaplah, karena dunia akan berhenti sejenak untuk satu hal. Pesta bola. Piala Dunia FIFA 2026 hadir lebih besar, lebih panas, dan lebih penuh kejutan. Dari stadion megah di Amerika Serikat, Kanada hingga Meksiko, jutaan pasang mata akan tertuju pada satu panggung. Pertarungan para raksasa dunia. Ini bukan sekedar bola yang menggelinding, ini adalah emosi, ambisi, dan mimpi yang dipertaruhkan di setiap detik pertandingan. Satu tendangan bisa mengubah sejarah. Satu kesalahan bisa menghapus harapan. Dan RRI Cirebon akan membawa Anda lebih dekat dari sekedar menonton. Update terkini, analisis tajam, hingga cerita di balik lapangan, semua kami hadirkan untuk Anda. Jangan cuma dengar kabarnya, rasakan getarnya. Pesta Bola Piala Dunia 2026 hanya di Pro1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Green Radio, ruang kolaborasi untuk Anda yang peduli pada isu lingkungan dan perubahan iklim. Kami ajak Anda berdiskusi bersama para ahli dan praktisi lingkungan untuk menjaga warisan bagi generasi mendatang. Jangan lewatkan Green Radio, hadir setiap hari Sabtu pukul 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon. Green Radio, hijaukan pikiran, segarkan masa depan.

0: Seru banget, seru banget nih. Seru.
1: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
1: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

0: Rizky, pejuang deadline sejati, bahkan saat hari libur di rumah.
1: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
2: Sebentar, tinggal 3 email lagi.
1: Duh, ayah.
2: Aduh, pancinya aman kan?
1: Pancinya sih aman, tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
2: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu, tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
1: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
2: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
0: Kerja keras itu penting. Tapi, waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.

0: notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok. Belum kelar lagi, kepala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

0: terkini, problematika daerah, hingga harapan masyarakat di wilayah Cirebon dan sekitarnya. Bersama narasumber terpercaya, kita bicara untuk Cirebon yang lebih baik.
1: Hanya di Dialog Cirebon Menyapa, setiap hari Senin sampai Jumat, pukul 8 waktu Indonesia Barat.

0: kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara, nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayo

0: minggu ini kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu aku ngelihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin aku juga ngelihat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya tanpa diminta lagi. Terus tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngelihat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana, cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

0: Programa 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Sudah pukul 22:03 waktu Indonesia Barat. Saatnya kita dengarkan mini drama berjudul Jangan Wariskan Luka Laut, produksi RRI Jayapura.
1: Manusia tidak lepas dari perjuangan, berjuang melawan kerasnya hidup, termasuk berjuang melawan badai yang berkecamuk di hati manusia. Namun tanpa mengorbankan orang lain, itulah pengorbanan sejati. Pengorbanan sejati.

0: Eh, Joshua, kok baru bangun, Kak? Kenapa tidak tunggu di dermaga, Kak? Aduh.
1: Maaf, Bapak. Torong ini tidak tahu jam berapa Bapak sandar. Ah.
0: Tidak usah banyak bicara sudah. Itu, Joshua, kau ke sana bereskan jaring dan Mama.
1: Yo.
0: Kau ambil hasil di ember itu, baru nanti jual ke pasar.
1: Yo, sudah. Syukur, syukur. Ah, Bapak tidak pergi percuma, toh.
0: Eh, terus Joshua. Joshua.
2: Ya, Bapak.
0: Joshua, kau ini Bapak pun anak yang tua. Kau harus jadi nelayan seperti Bapak.
2: Saya kan mau sekolah, tuh. Saya terus mesti kerja kayak Bapak.
0: Kau bilang apa? Sejak kapan kau berpikir tidak mau jadi nelayan? Terada cerita. Eh, anak. Kau harus turun ke laut. Titik.
2: Bah, Bapak. Saya tidak mau.
0: Tidak. Kau harus dengar Bapak.
1: Eh, Bapak, Bapak sudah. Tak usah dipaksa ya.

0: anak itu baru terakhir senyum bapak.
1: Tidak ada.
2: Joshua.
3: Sabar bapak. Joshua. Sabar.
2: Sini Joshua.
4: Ya bapak.
1: Sini.
4: Kenapa?
1: Bagus bagus. Kau sudah datang. Joshua, kau ingat besok kau ikut bapak.
4: Apa bapak?
2: Kau ikut bapak.
4: Joshua mau ke sekolah bapak. Joshua banyak tugas sekolah.
2: Tidak ada alasan. Kalau bapak bicara semua diam.
3: Bapak.
2: Stop deh belajar-belajar itu. Yang penting lulus sekolah dan turun ke laut dengan bapak.
4: Tapi bapak.
3: Jangan begitu bapak. Bagaimana? Kakak Joshua siap?
4: Sudah mama.
3: Ini kakak pakai jaket. Biar nanti di laut tidak kedinginan,
4: Iya, mama.
1: Mama, kau urus kau anak saja,
3: Iya, toh.
1: Baru kau suami ini kau terurus. Ini kita mau ke laut, bukan mau pergi ke tempat wisata,
3: Bapak. Bapak kan subiasa, toh. Nah, kita orang punya anak Joshua ini baru pertama kali, Bapak. Terus marah begitu, ya. Om Ones, Om Anton. Mama titip kakak Joshua, Kam lihat-lihat dia di laut, ya?
5: Yo, mama tenang, tidak apa-apa, tidak akan terjadi apa-apa ya. Joshua tompo anak juga, nanti tong dua jaga, tenang mama.
6: Mama Ota, jangan khawatir, tong jaga dia dari ikan besar dan ombak, termasuk dari Pace Obaja. Kalau dia marah-marah Joshua, Pace Obaja duluan yang tong kasih tenggelam.
5: Buat tong angkat, debuan kita.
1: Mari. Kita dorong perahu ini sudah, baru tuh berlayar ke tengah. Ayo.
4: Mace, Mace lo tau.
1: Mama, tolong jalan dulu
7: Yo, hati-hati Yo, deo.
8: Suatu hari, ketika mereka sedang melaut.
4: Itu apa, Om?
5: Itu namanya dopis, aku belum bilang bom ikan kayak itu.
4: Bukannya itu bahaya, Om, buat terumbu karang.
1: Hah? Kau terus hapusin yang terumbu karang, kok dia? Yang penting kita dapat ikan banyak. Sudah, ayo siapkan. Anton, Panes, sudah ke belum?
5: Sudah.
1: Oke, baik. Sabuang, kamu siap.
4: Bapak, jangan.
1: Kemudian dulu. Apa mau bakar ini, ini pesumbun.
5: Pesumbun, tidak bisa, kah?
1: Sudah nyala, awas. Awas sambung ini.
4: Ih, gak apa-apa, hati-hati.
1: Gampang, barang apa jadi?
4: Bapak,
2: wih,
4: hati-hati.
2: Apa jadi, awas. Awas, awas.
4: Bapak.
2: Cepat tangan. Tolong. Bapak,
4: Tolong.
1: Aduh, mama, tangan sakit sekali nih.
3: Bapak, sayang.
7: Gara-gara cari ikan pakai bom ikan. Sekarang bapak bekangan sudah begini.
1: Iyo, mama, aduh.
7: Bapak, sudah.
1: Sudah, mama. Bapak menyesal sekali, Ma. Bapak salah sekali. Aduh, Mama.
7: Sudah terjadi. Terus Bapak. Sekarang Bapak mau Joshua. Sama seperti Bapak begini, kan?
1: Tidak, Mama. Saya tidak mau.
4: Tidak, Mama. Joshua tidak mau seperti Bapak.
7: Bapak.
4: Joshua sedih.
1: Joshua, kau harus sekolah. Biar kau masa depan itu lebih baik dari tuh orang tua ini. Aduh, Bapak minta maaf, Mama.
4: Iya, Bapak. Joshua masih mau sekolah.
8: Seluas Lautan diperankan oleh Teater Angkasa 23. Arin Skrihio berperan sebagai Bapak Obaja. Welpianus Manibor berperan sebagai Joshua. Mama Carlota diperankan oleh Henny Sirait. Agus Setiawan berperan sebagai Ones. Anton dimainkan oleh Richard Fautmilianan.

Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Masih bersama kami Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, tidak ada orang yang tidak pengen awet muda. Nah, banyak orang yang berusaha untuk kelihatan awet muda, lebih muda di ketimbang penampilan fisiknya lebih muda ketimbang umurnya gitu ya. Nah, salah satu hal yang bisa membuat awet muda adalah ketika kita bisa mengonsumsi makanan yang mengandung flavonoid ya, senyawa yang ditemukan dalam bahan makanan yang seperti sayur, buah dan kacang-kacangan hingga teh. Dan dalam penelitian terbaru yang dipublikasikan oleh di American Journal of Clinical Nutrition di tahun 2025, flavonoid ini ternyata bisa mendukung penuaan yang sehat, atau dengan kata lain bisa bikin lebih awet muda. Melansir dari News Medical, para partisipan peneliti dengan rentang usia 30-75 tahun diminta menjalani flavo diet. Ini merupakan pola makan yang menggabungkan makanan dan minuman utama kaya flavonoid. Hasilnya, hanya ditemukan sedikit kasus penuaan pada partisipan. Kasus penuaan meliputi tubuh yang melemah, kesehatan mental yang buruk, dan masalah pada fisik. Pertanyaannya adalah makanan apa aja nih yang mengandung flavonoid? Dilansir dari Vogue UK, yang pertama adalah buah beri. Ini adalah kelompok buah-buahan seperti blueberry ya, ataupun blackberry dan juga cranberry. Ini dikenal dengan sumber flavonoid yang kuat. Kedua, kita bisa mengonsumsi daun petersilie. Nah, petersilie ini terlihat sepele, tapi kandungan flavonoidnya ternyata tinggi sekali, terutama flavon apigenin. Yang ketiga, kita bisa mengonsumsi kol ungu karena warna ungunya ini ya berasal dari antosianin, sianidin. Ini dibandingkan kol hijau, kol ungu lebih unggul untuk sisi kandungan flavonoidnya. Kita juga bisa mengonsumsi jeruk, apel, ceri, bawang bombay, coklat hitam, kedelai, dan juga teh. Nah, itu makanan-makanan yang mengandung flavonoid yang dipercaya bisa membuat kita lebih awet muda.

0: Mas Ali, saya butuh banget banyak uang. Saya bingung mau cari kemana lagi.
1: Aduh, maaf Mas Henry, tapi saya juga gak ada uang.
0: Gini aja deh Mas, gimana kalau saya minta tolong pinjam ke pinjol, tapi atas nama Mas Ali. Nanti untuk pembayaran bulanannya ke Mas Ali, gimana? Bisa gak?
1: Ya bisa sih Mas. Tapi nanti gimana kalau nanti Mas Henry gak bisa bayar?
0: Bisa lah Mas, tenang aja. Pokoknya Mas Ali tinggal siapin akun pinjol, KTP, terus kedip-kedip, mangap-mangap. Pinjol ilegal aja Mas, biar cepat cair dan gak ribet.
2: Halo Pak Ali, saya Aldo dari pinjol. Mau menanyakan 2 bulan ini Bapak belum bayar tagihan. Tolong segera dibayarkan ya Pak ya. Halo Pak Ali, tolong secepatnya bayarkan. Saya tunggu sampai jam 1 siang ini. Pak Ali, sudah 5 bulan Bapak tidak bayar. Bagaimana ini? Bapak kalau nggak bisa bayar, jangan pinjam, Pak.
1: Bapak, maaf. Teman saya yang pinjam, bukan saya. Dia belum bisa bayar.
2: Saya nggak mau tahu, Pak. Pokoknya Bapak nunggak pembayaran dan harus segera dibayar.
3: Masih mau berurusan sama pinjol ilegal? Ingat, Anda tidak akan bahagia dengan pinjol ilegal.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafestrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: 101 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Masih bareng Rian Christos untuk edisi untuk Cirebon malam ini, edisi Selasa 12 Mei 2026. Informasi tentang hantavirus, pendengar. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menegaskan jenis hantavirus yang ditemukan mewabah di kapal pesiar MV Hondius berbeda dengan yang ada di Indonesia. Hantavirus yang ditemukan di MV Hondius diketahui merupakan strain virus Andes, dan virus ini menyebabkan penyakit hantavirus pulmonari sindrom atau HPS. Menurut Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Andi Saguni, dalam konferensi persnya pada hari Senin kemarin mengatakan tipe HPS ini belum dilaporkan di Indonesia, baik pada manusia maupun tikus. Andi menambahkan tipe hantavirus yang ditemukan di Indonesia merupakan yang menyebabkan hemorrhagic fever with renal syndrome atau HVRS atau HFRS. Meski sama-sama hantavirus, keduanya punya perbedaan. Perbedaan ini bisa dilihat dari beberapa sisi, ya, seperti jenis strain virusnya, gejalanya, hingga hewan pembawanya. Kita masih di Cirebon malam ini sampai nanti jam 23 waktu Indonesia Barat. Jadi pastikan terus bersama kami di program 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Green Radio, ruang kolaborasi untuk Anda yang peduli pada isu lingkungan dan perubahan iklim. Kami ajak Anda berdiskusi bersama para ahli dan praktisi lingkungan untuk menjaga warisan bagi generasi mendatang. Jangan lewatkan Green Radio, hadir setiap hari Sabtu pukul 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon. Green Radio, hijaukan pikiran, segarkan masa depan.

Siaplah, karena dunia akan berhenti sejenak untuk satu hal. Pesta Bola. Piala Dunia FIFA 2026 hadir lebih besar, lebih panas, dan lebih penuh kejutan. Dari stadion megah di Amerika Serikat, Kanada, hingga Meksiko, jutaan pasang mata akan tertuju pada satu panggung. Pertarungan para raksasa dunia. Ini bukan sekedar bola yang menggelinding, ini adalah emosi, ambisi, dan mimpi yang dipertaruhkan di setiap detik pertandingan. Satu tendangan bisa mengubah sejarah. Satu kesalahan bisa menghapus harapan. Dan RRI Cirebon akan membawa Anda lebih dekat dari sekedar menonton. Update terkini, analisis tajam, hingga cerita di balik lapangan, semua kami hadirkan untuk Anda. Jangan cuma dengar kabarnya, rasakan getarnya. Pesta Bola Piala Dunia 2026 hanya di Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Jal, lihat nih, gua menang.
1: Menang apaan?
0: Gua iseng pasang slot, dapet jackpot gua.
1: Dih, main judi. Jangan terjerumus, bro. Susah hidup lu ntar.
0: Yaelah, yang penting cuan. Lu mau gak gua traktir? Jalan kemana kek? Mau makan apa aja selalu.
1: Kagak mau? Uang haram.
0: Ya udah kalau kagak mau, gua pasang lagi ah. Taruhan semua duit gua biar dapat lebih gede.
1: Bodoh amat.
2: A few moments later.
0: Ya, tolongin gua dong, please. Pinjem duit gua. Gua rungkat kalah judi. Mana butuh buat bayar cicilan motor lagi?
1: Lah, lu yang kalah napa gua yang ketempuhan ya?
0: Ya elah, tolongin gua sih. Lu kan teman gua.
1: Sebagai teman, gua udah ingetin lu jangan terjerumus. Lagian, namanya judi gak bakal bikin kaya, malah bikin hidup jadi sengsara.

0: yang saat ini merokoknya udah beralih dari rokok konvensional tembakau ke vape ya, ternyata ini bukan pilihan yang bijak. Itu kenapa Rian bilang seperti itu, karena studi terbaru ya mengatakan bahwa rokok elektrik atau vape resikonya sama terhadap kesehatan jantung dan rokok konvensional. Setidaknya itu yang juga dikatakan oleh dokter spesialis jantung dan pembuluh darah subspesialis aritmia lulusan Universitas Indonesia, Dr. Doni Yugo Hermanto, SPJP, subs ARK FIHA, yang mengatakan bahwa rokok elektrik atau vape resikonya sama terhadap kesehatan jantung dan sama dengan rokok konvensional, gitu ya. Menurut Doni, studinya tidak jauh beda dengan rokok konvensional, tetap resikonya sama dan tetap resikonya ada. Walaupun mungkin tidak setinggi yang konvensional, tetapi tetap risikonya ke arah yang sama. Dia mengatakan asap yang dihirup dari vape sama-sama punya kandungan nikotin yang tidak berbeda jauh dari kandungan dalam rokok konvensional. Zat nikotin sendiri ya yang membuat asap menetap di paru-paru, ini menyebabkan flek pada paru-paru perokok. Doni mengatakan vape juga tidak bisa dijadikan sebagai cara untuk beralih dari rokok konvensional karena kandungan racunnya tidak berbeda jauh ya dari, dan juga tetap berdampak pada kesehatan jangka panjang. Nah, mungkin ini menjadi pertimbangan ya. Informasi ini menjadi pertimbangan buat Anda pendengar untuk berhenti sama sekali merokok. Walaupun mungkin berat ya. Nah, sekarang memang tren rokok elektrik atau vape ini memang sedang menjamur. Tapi walaupun digadang-gadang lebih rendah dibandingkan rokok konvensional, tapi resikonya tetap sama ya. Kita akan mempertaruhkan kesehatan kita tentu saja walaupun beralih ke rokok elektrik atau vape.
1: Lagi ngapain, Pak?
2: Enggak, lagi cek email aja nih, Mah.
1: Kok Papa buru-buru nutup laptop gitu sih? Lagi ngapain?
2: Enggak ngapa-ngapain kok.
1: Coba sini lihat. Apa ini, Pak? Situs judi. Duh, Papa gimana sih? Mama kan udah bilang, jangan main judi online. Nanti Papa bisa kecanduan. Yang ada uang habis gak dapat untung, Papa.
2: Mama, coba deh, lihat dulu nih.
1: Nggak perlu lihat-lihat.
2: Tapi, Ma.
1: Nggak ada tapi-tapi. Kapan Mama belanja kalau uang kita habis buat judi online gini, Pa? Lah, Papa kok malah buka laptop lagi sih? Mau ngapain? Mau main judi online?
2: Mau ngambil kacamata Mama. Nih, pasang. Lihat tuh.
1: Lah, ini kan game online, Pa.
2: Ya iya, makanya lihat dulu, jangan taunya ngomel aja. Kan sekarang ada jejak digital tuh, apalagi jejak judi online.
3: Nah, udah tahu kan sekarang zamannya jejak digital, apalagi judi online. Pasti ketahuan lah. Hayo, masih mau main judi online?

yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik. Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan, bukan

program Masato RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Tidak terasa 2 menit lagi ke jam 23 waktu Indonesia Barat. Itu artinya Rian harus pamit dari Cirebon malam ini untuk edisi hari Selasa 12 Mei 2026. Dan pukul 23 sampai 24 seperti biasa akan ada Jazz Music. Besok Anda bisa dengarkan lagi program Masato RRI Cirebon dari pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Rian pamit, terima kasih, assalamualaikum.

0: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang double lampu rupanya tangan tuh.
1: Sebatangnya habis makan.
0: Gak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
2: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.
3: Kalau dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.
4: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Al, aku bisa pinjam uang kamu dulu gak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim.

bertanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

0: Bro, kenapa lu bengong aja? Ada masalah?
1: Gue lagi stres nih. Gue kecanduan judi online. Duit gue habis semua, utang di mana-mana.
0: Kenapa bisa sampai kecanduan?
1: Awalnya iseng, cuma buat hiburan. Tapi lama-lama, gue jadi gak bisa berhenti. Tiap kali kalah, gue penasaran main terus karena pengen menang.
0: Bro, lu tahu gak? Judi online itu bikin kita hancur. Baik secara finansial maupun mental. Lu harus berhenti sekarang juga, sebelum semuanya tambah parah.
1: Lu bener, hidup gue hancur gara-gara ini. Tapi gue gak tahu caranya gimana.
0: Bro, lu harus kuat, cari dukungan dari keluarga, teman, bahkan profesional. Kita semua di sini buat lu kok.
1: Gue janji, gue bakal berhenti kok. Gue pengen berhenti.
0: Bagus bro, ingat, masa depan lu tuh lebih berharga daripada judi online. Ayo, kita mulai langkah baru.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

sering dianggap sebagai sumber daya tak terbatas, ternyata memiliki peranan penting dalam menjaga keseimbangan iklim global. Salah satu aset laut yang paling berharga adalah karbon biru. Ekosistem seperti mangrove, padang lamun, dan rawa pasang surut menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Menurut data dari Bank Dunia menunjukkan bahwa lautan telah menyerap 90% panas berlebih akibat aktivitas manusia dan 23% emisi karbon dioksida. Namun yang lebih mengagumkan adalah kontribusi ekosistem karbon biru. Meskipun hanya mencakup 2% dari permukaan laut, ekosistem ini mampu menyerap hingga 50% karbon dioksida global. Karbon biru berperan dalam mitigasi perubahan iklim, dan juga ekosistem lainnya seperti mangrove bertindak sebagai benteng alami yang melindungi garis pantai dari abrasi dan gelombang badai, sekaligus menyediakan habitat bagi berbagai spesies laut. Tantangan dalam pengelolaan karbon biru memang kompleks. Dengan pengelolaan yang berkelanjutan, ekosistem pesisir tidak hanya akan menjadi benteng pertahanan terhadap perubahan iklim, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang tak ternilai.

Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

Pernahkah Anda memperhatikan sebuah pensil kayu sederhana yang tergeletak di meja Anda? Mungkin kita sering menganggapnya sepele ya, namun jika kita mau merenung, ada 5 pelajaran besar yang bisa kita ambil dari sebatang pensil yang menjalani hidup yang lebih bermakna. Pelajaran pertama adalah bahwa pensil ini tahu ia bisa melakukan hal-hal besar, namun hanya jika ia membiarkan dirinya dipegang oleh tangan seseorang. Begitupun dengan kita. Kita diciptakan untuk melakukan hal-hal luar biasa. Namun kita perlu memiliki kerendahan hati untuk dibimbing. Baik itu oleh sang pencipta, mentor, atau nilai-nilai kebenaran yang kita yakini. Pelajaran kedua adalah proses diraut. Dari waktu ke waktu, pensil harus berhenti menulis dan diraut. Bagi pensil, ini adalah proses yang menyakitkan. Namun setelah diraut, pensil ini menjadi jauh lebih tajam dan siap menulis kembali dengan lebih presisi. Dalam hidup, kita sering mengalami rautan berupa masalah, kegagalan, atau kritik yang pedas. Rasanya menyakitkan, bukan? Tapi ingatlah, proses itu ada untuk membuang bagian tumpul dalam karakter kita agar kita kembali tajam dan siap menghadapi tantangan yang lebih besar.

Pelajaran ketiga dari pensil adalah keberadaan penghapus. Pensil mengizinkan kita untuk memperbaiki kesalahan. Dalam hidup, membuat kesalahan bukanlah akhir dari segalanya. Memiliki kemampuan untuk meminta maaf, memperbaiki diri, dan menghapus penyesalan masa lalu adalah kekuatan yang luar biasa. Selama nafas masih ada, kita selalu punya kesempatan untuk menulis ulang bab kehidupan kita. Pelajaran keempat, bagian terpenting dari sebuah pensil bukanlah kayu luarnya yang indah, melainkan grafit di dalamnya. Begitu juga dengan manusia. Penampilan fisik, harta dan gelar mungkin menarik perhatian. Namun yang menentukan kualitas hidup kita adalah apa yang ada dalam hati dan pikiran kita. Karakter adalah inti untuk menentukan jejak apa yang akan kita tinggalkan. Dalam pelajaran terakhir, pensil selalu meninggalkan jejak. Apapun yang kita lakukan, sadarilah bahwa setiap tindakan, ucapan, dan keputusan kita akan meninggalkan bekas di hati orang lain dan di dunia ini. Pastikan jejak yang ditinggalkan adalah jejak yang menginspirasi, jejak yang membawa kebaikan, dan jejak yang layak untuk diingat. Jadilah pensil yang menulis cerita indah di hari ini.

Saudara pendengar, dengan ini berakhirlah siaran kami sepanjang hari ini, Selasa 12 Mei 2026. Melalui frekuensi AM 864 kHz, FM 94,8 MHz, dan FM 89,1 MHz. Akhir kata, kami yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat dan kita berjumpa lagi esok pada waktu dan frekuensi yang sama. Terimalah salam nasional kita, sekali merdeka tetap merdeka, sekali di udara tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Cirebon, program Masa 1.

Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada yang dapat menerima siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Cirebon Program 1 kembali mengudara mengantarkan acara siaran sepanjang pagi dan malam. Hari Rabu tanggal 13 bulan Mei tahun 2026 melalui frekuensi AM 864 kHz, FM 94,8 MHz, dan FM 89,1 MHz. Dari studio kami ucapkan selamat mendengarkan dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Kita Purnamasari.

0: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, Pro 1 kembali mengudara untuk edisi Rabu 13 Mei 2026 bersama saya Rina Agustini. Serangkaian acara telah kami siapkan di Cirebon pagi ini, di antaranya Mutiara Pagi, Berita Daerah Pagi, dan juga Dialog Cirebon menyapa pada pukul 8 waktu Indonesia Barat nanti. Dan kini kita akan jelang Mutiara Pagi bersama Ustadz Nasuha Faqih SAG MESY dengan tema Ilmu Waris Nilainya Separuh Ilmu.
2: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan tentang 7 jenis manusia yang mendapat naungan pada hari di mana ketika itu tidak ada naungan selain Allah, yaitu hari akhir. Salah satu jenis manusia yang akan mendapatkannya adalah seorang yang bersedekah dengan tangan kanannya, ia menyembunyikan amalannya itu sampai-sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Hadis riwayat Bukhari.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Kembali kami hadirkan Mutiara Pagi. Kali ini edisi Rabu 13 Mei 2026 ya. Bersama Ustadz Nasuha Faqih SAG MESY dengan tema ilmu waris nilainya separuh ilmu. Alhamdulillah Pak Ustadz sudah hadir di studio. Assalamualaikum Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kabar sehat pagi hari ini?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Kayaknya udah lama banget ya gak ketemu ya Pak Ustadz.
1: Iya.
0: Ya.
1: Lebih ceria.
0: Alhamdulillah. Baik, untuk Anda mendengar siaran ini dapat Anda simak melalui aplikasi RRI Digital. Kami juga live di YouTube channel di RRI Cirebon. Dan juga Pak Ustadz Nasuha Faqih SAG MESY adalah penyuluh agama Islam Kemenag Kota Cirebon dan juga Dai Kamtibmas Polres Cirebon Kota. Untuk Anda yang ingin bertanya nanti bisa melalui line telepon ya di 02318493259 dan juga di 486374 atau bisa melalui WhatsApp di 081324951935. Sebagai pembukaan, Pak Ustadz akan memberikan uraian mengenai ilmu waris nilainya separuh ilmu. Mangga Pak Ustadz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi wakafa wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa junudihi wa ansarihi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al malikul haqqul mubin wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim ajma'in. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Ya fattahu ya alim iftah lana futuhal arifin. Para pendengar setia RRI Cirebon, kanal inspirasi dan informasi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan pagi yang berbahagia ini saya dengan Mbak Lina Agus Rini dan Mbak Lela kru RRI serta seluruh pendengar RRI dimanapun berada, alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat, diberikan umur panjang dan lebih-lebih Allah berikan nikmat karunia yang sangat luar biasa, yakni nikmat iman dan Islam. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang pandai bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Salah satu bukti syukurnya, mari kita bersama-sama untuk Thalabul Ilmi melalui program Mutiara Pagi RRI Cirebon, kanal inspirasi dan informasi. Mudah-mudahan kita semua mendapat ziyadatul ilmi dan mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tersampaikan kepada junjungan kita Nabiyana wa Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga tersampaikan pula kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'in, dan mudah-mudahan kita selaku umatnya mendapat syafaat ila yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Para pendengar RRI dimanapun berada, pada edisi kali ini, tepatnya hari Rabu tanggal 13 Mei 2026, mengangkat tema tentang ilmu waris nilainya separuh ilmu. Para pendengar dimanapun berada, kalimat ini, ilmu waris merupakan separuh ilmu, ini ada di hadis Nabi, yang dalam buku saya ini silakan dilihat halaman 6, di mana Rasulullah SAW telah bersabda, ta'allamul faraidu wa'allimuhun nasa fa'innahu nisful ilmi wahuwa yunsa wahuwa awalu yunsa'u wahuwa awalu yunza'u min ummati. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Rasulullah SAW bersabda, belajarlah ilmu faraid dan ajarkanlah. Ternyata ilmu faraid ini perintah. suruhan dari Rasulullah SAW untuk belajar. Kalau sudah belajar, wa'alimuhun nasa, maka ajarkanlah kepada manusia. Kemudian fa'innahu nisful ilmi, ilmu waris ini nilainya separuh ilmu. Wah, ini luar biasa ini. Nah, jadi kalimat separuh dari ilmu ini ada dalam hadis Nabi. Nah, sekarang penjabarannya, kenapa atau ja'al apa atau pertanyaan kenapa ilmu waris ini nilainya separuh dari nilai ilmu gitu lah. Maka kita jabarkan pada kesempatan pagi hari ini, mudah-mudahan kita masuk akal ataupun mengilmiahkan istilahnya, kata orang mahasiswa. Kenapa ilmu waris ini nilainya separuh dari nilai ilmu gitu lah. Kalau melihat dari pandangan ulama, bahwa ilmu waris dikategorikan separuh ilmu, yang pertama adalah karena semua orang pasti berurusan dengan yang namanya kematian dan harta gitu loh. Semua, siapapun orangnya. Dan ilmu secara garis besar dibagi dua. Ada ilmu yang berurusan dengan kehidupan, yang kedua ada ilmu yang berurusan dengan kematian. Ilmu yang berurusan dengan kehidupan ini contohnya fikih ibadah, fikih muamalah, jual beli di antaranya, makanan, kerjaan, itu semuanya untuk waktu saat masih hidup gitu loh, semuanya. Sedangkan yang kedua, ilmu yang berurusan dengan kematian itu adalah ilmu faraid, ilmu waris, di mana ilmu waris ini akan dipakai di saat orang yang punya harta itu meninggal dunia. Itu loh. Jadi secara yang pertama adalah semua orang pasti berurusan dengan kematian dan harta. Karena tiap orang pasti mati, maka tiap orang pasti berurusan dengan waris. Kemudian yang kedua, bahwa ilmu faraid itu langsung dari Allah. Artinya enggak ditawar-tawar lagi. Kaitannya dengan apa? Tenang mengenai furudul muqaddarah. Dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 11-12 itu ketentuan-ketentuan ahli waris yang mendapatkannya. Ada ahli waris yang dapat setengah, mendapat sepertiga, seperempat, seperenam, dua per tiga, seperdelapan. Bahkan prinsip yang paling utama adalah 2:1. Nah, angka-angka pecahan ini dari Allah, bukan dari manusia, bukan dari tafsiran dari manusia, gitulah. Nah, sedangkan kalau ilmu-ilmu yang lain itu penuh tafsiran, penuh penjabaran dari manusia. Sedangkan kalau masalah waris, ketentuan-ketentuan tadi setengah, sepertiga, dua pertiga dan seterusnya itu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tidak bisa kita diroba-roba ini. Termasuk di dalamnya 2:1. Untuk anak laki dapat 2, untuk anak perempuan dapat 1, itu adalah qot'i. Qot'iyud dalalah. Artinya tidak bisa ditafsirkan dengan kalimat lain. Ketentuan ini sudah pasti 2:1, apalagi ada paling terdepan. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzal unsayain. Maka kenapa laki 2 perempuan 1 harus diilmiahkan pula nanti episode berikutnya gitu lah. Itu betapa pentingnya ilmu faraid, maka dikatakan sebagai separuh dari ilmu. Kemudian yang ketiga, kenapa ilmu faraid atau ilmu sebagai separuh ilmu adalah karena ilmu faraid ilmu yang paling cepat hilangnya di akhir zaman. Ini juga sebagaimana hadis Nabi yang tadi, awwalu yunza'u min ummati, ilmu waris ini pertama kali yang diangkat dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini kita harus berhati-hati dalam hal masalah ilmu faraid ini. Jangan asal-asalan untuk menentukan ataupun membaginya atau menghitungnya ini. Nah, kalau ilmu-ilmu yang lain itu kan kapanpun masih ada gitu loh. Seandainya ada yang meninggal dunia, ilmu orang ahli di bidang ilmu nahwu shorof itu masih ada yang lain. Tapi kalau ilmu faraid, kalau orang meninggal dunia susah untuk mencari penggantinya itu. Bahkan namanya pertama kali ilmu yang diangkat itu bukan kitabnya, bukan bukunya diangkat di langit, tapi orang yang meninggal, orang yang mengerti tentang ilmu waris itu banyak yang wafat atau sudah meninggal dunia, terutama ulama, kiai, ajengan. Maka ketika ulama, kiai, ajengan meninggal, susah mencari penggantinya itu, terutama masalah mengerti, memahami tentang masalah ilmu faraid. Singkat saja, kemudian yang keempat, kenapa ilmu waris ini nilainya separuh ilmu ini? Karena ilmu faraid sebagai ujian untuk keadilan dan juga amanah dari keluarga, terutama bagi yang membagi ini harus mampu untuk adil. Walaupun tadi 2:1, ini harus bagaimana caranya mengilmiahkan. Adil bukan berarti sama, kan gitu loh. Dan kita memahami namanya warisan itu adalah, kalau saya ibaratnya warisan itu adalah barang nemu. Artinya yang capek adalah orang tua kita. Kita sebagai anak, sebagai ahli waris ini, kita menerima saja. Nah, itu kaitannya dengan harus kita memahamkan, harus kita menyadarkan kepada seluruh ahli waris. Adil bukan berarti sama. Kenapa laki 2, perempuan 1? Itulah mungkin Allah yang sudah, dan ini Allah yang menentukan pula. Nah, itu harus kita mengilmiahkan. Dan jangan gara-gara masalah waris dengan bahasa tadi tidak adil lah segala macam menjadi ribut. Sampai-sampai eng-engan kakak adik dengan peribahasa Jawa mengatakan sedulur dari wong sejen, malah wong sejen dari sedulur. Jangan sampai terjadi. Ini kalau dilihat dari kacamata ulama ada 4. Tapi kalau menurut sudut pandang saya tentang mengenai kenapa ilmu waris ini separuh dari ilmu, kalau kita melihat dari Al-Quran, salah satu ilmu Allah lah katakanlah ayatul Qur'aniyah, itu kan jumlah ayat kan ada 6.666 ayat. 6.666 ayat hanya mengenai masalah waris hanya 6 ayat, yakni surat An-Nisa ayat 7, surat An-Nisa ayat 11, surat An-Nisa ayat 12, surat An-Nisa ayat 13, surat An-Nisa ayat 14, dan surat An-Nisa ayat 176. Surat An-Nisa tentang mengenai anak laki dapat banyak, anak perempuan dapat sedikit, itu surat An-Nisa ayat 7. Lirrijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun walin nisa'i nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun qalla minhu aw katsur nasiban mafrudo. Jadi ayat 7 tentang surah An-Nisa ini tentang mengenai anak laki dapat banyak, anak perempuan dapat sedikit. Kemudian dijabarkan sedikit dan banyak masih belum jelas, dijabarkan surat An-Nisa 11-nya. Yusikumullahu fi auladikum lizzakari mithlu khali unsayin al-ayah. 2 ayat dari 11 dan 12 ini tentang mengenai furudul muqaddarah. Nah, setengah, sepertiga, seterusnya itu. Dan ayat 13-nya ini riwetnya janji Allah Subhanahu wa taala bagi yang mentaatinya. Tilka hududullah wa may yuti'illa wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa dzalikal fawzul azim. Itulah ketentuan-ketentuan Allah, barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, hendak Allah akan masukkan ke dalam surga selamanya. Wa dzalikal fawzul azim, yang mendapatkan, yang demikian itu mendapatkan kebahagiaan, keberuntungan yang besar. Ayat 14-nya fanismenya. Wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu narun khalidan fiha wa lahu 'adzabun muhin. Dan barang siapa yang durhaka, ingkar atau bermaksud pada Allah dan Rasulnya dan melampaui batas, sebetulnya dapat setengah, sepertiga, dibagi rata, itu di antaranya melampaui batas itu. Yudkhilhu narun khalidan fiha, dimasukkan ke dalam neraka selamanya dan mendapatkan siksa yang menghinakan. Jadi jelas sekali surat An-Nisa tentang mengenai bagian waris ini. Kemudian yang ke-6, ayat 6 itu surat An-Nisa ayat 176, itu tentang mengenai ahli waris kalalah. Semuanya tentang mengenai waris. Nah, kalau melihat dari ayat waris ada 6 ayat, sisanya 6.660 ayat ini tentang mengenai selain waris. Nah, selain waris ini, janji dan ancamannya ini kebanyakan pahala dan dosa. Tetapi kalau masalah waris, janji dan ancamannya bukan pahala dan dosa, tapi masalah surga neraka. Nah, surga neraka tentang mana janji dan punishment masalah waris itu ada pada Al-Qur'an. Al-Qur'annya pun jelas tentang mengenai Allah memberikan batas-batasannya, 11 12 tadi, 13 14-nya itu tentang mengenai riwayat janjinya, janji dan ancamannya. Langsung cespleng lah ibaratnya. Tapi kalau masalah selain ibadah, selain waris, itu hubungannya pahala dan dosa. Hubungannya pahala dan dosa, keterangannya itu tidak dari Al-Qur'an malah. Kebanyakan dari hadis Nabi. Termasuk masalah sholat, masalah puasa, masalah zakat, masalah haji pun keterangan mengenai pahala dan dosa ketika mengerjakan dan meninggalkannya itu dalam hadis Nabi. Tapi kalau waris dalam Al-Qur'an tadi, apakah ini sebagai separuh dari ilmu gitu loh. Nah, maka kita harus menjabarkan tadi para pendengar setia RRI Cirebon Kanal Inspirasi dan Informasi yang diberikan oleh Allah SWT, mari kita bersama-sama harus kembali kepada ilmu Allah. Salah satunya masalah waris, persoalan peninggalan-peninggalan mengenai harta milik orang tua dalam pembagiannya harus berpedoman kepada Al-Quran, kepada hadis Nabi. Insya Allah ketika sudah jelas Al-Quran dan hadis Nabi sebagai patokannya, sebagai pedomannya, insya Allah lam tadillu ma anta masaktum bihima, tidak akan tersesat, kata Nabi. Mudah-mudahan melalui mutiara pagi ini kita bisa menyadarkan dan bisa menyadari dan termotivasi ketika ada hal-hal masalah waris, kita kembali kepada Al-Quran dan hadis. Demikian apa yang sampaikan ini dapat dipahami. Mari kita bersama-sama dialog interaktif yang dipandu oleh Mbak Rina Agustrini.
0: Baik, terima kasih Pak Ustadz atas uraiannya mengenai tema kita pagi hari ini, yaitu ilmu waris nilainya separuh ilmu. Mangga untuk Anda pendengar yang ingin bergabung bersama kami, bisa melalui line telepon di 0231 849 3259, atau di 486 374, dan juga WhatsApp di 0813 2495 1935. Sudah ada yang bergabung kali ini, langsung saja kita akan sapa. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pak Kas mau di Subang ya?
2: Iya, betul. Andrina, ya sapa Pak Asmo aktif dengan paparan Ustad. Luar biasa, harus betul-betul masa sekarang, bentar yang akan datang, jangan sampai perang sama dulu, perang sama rakyat, silpetik pati sama wargi. Assalamualaikum Pak Ustad.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah, hirudi alamin, takasmu menuju sehat lagi
1: Pak Ustad. Alhamdulillah, rabbil alamin.
2: Mudah-mudahan ya, sama-sama sehat, Pak Ustadz sehat, kru RRI Cirebon sehat, semua.
1: Amin.
2: Demi untuk memajukan agama, bangsa, negara ini sampai di mana anak cucu turunan jangan sampai ribut gitulah. Yang saya tanyakan Pak Ustadz, bagaimana orang tua dulu punya anak tiga yang dipakai itunya satu ku orang tuanya. Yang pakai kanyaah cikurang sunda malah.
1: Apa tuh cuka?
2: Bebe, kanyaah
1: kesayangan. Oh, kesayangan.
2: Tapi merusak gitu Pak Ustadz. Merusak. Nah ini dosanya, bagaimana dosa orang tua sama anaknya, sama yang dua lagi utamanya, biasa kurang kebahagiaannya gitu. Nah itu bagaimana ngatur-ngaturnya masalah dosa akhir orang tuanya sama anak yang dipakai kecintaannya gitu. Ya, segitu aja Pak Mat dan Rina. Pak Ustaz, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kasmo yang ada di Subang, terima kasih sudah bergabung ya. Dan izin juga membacakan ada live chat dari Ibu Indra. Alhamdulillah selalu menyimak, terima kasih Ibu ya. Oke, kita bahas mungkin ya Pak Ustadz ya, mengenai pertanyaan dari Pak Kasmo yang ada di Subang. Bagaimana orang tua dulu yang ternyata punya anak tiga tapi punya anak kesayangan, jadi yang satu diutamakan, yang duanya ini tidak. Sementara kan ini orang tua sudah meninggal mungkin ya Pak Ustadz ya. Ini dosanya kayak gimana katanya gitu.
1: Oke, terima kasih Pak Kasmo di Subang, semoga selalu sehat sehingga menyimak mutiara pagi setiap hari. Kaitannya dengan masalah
3: orang tua lebih sayang kepada salah satu anak. Ini kan problemnya. Bahkan saya pernah sebelum-sebelumnya bahwa masalah harta milik orang tua kepada anak ini, mohon maaf, problem yang paling utama akibat dari orang tua. Sebagian besar, bahkan 80% kalau saya sampaikan. Sebabnya apa? Orang tua kan sayang pada anak, ternyata ada likes and dislike juga. Ada peribahasa juga mengatakan kasih sayang orang tua ke anak sepanjang masa. Sampaikan belum titik, masih koma loh gitu loh. Karena ada lanjutannya, kasih sayang anak orang tua sepanjang gala. Itulah harus kita berhati-hati tentang mengenai menyikapi anak. Dan dari anak ini, kata Al-Quran itu, salah satunya bisa menjadi musuh. Ya ayyuhallazina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum. Hei orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan di antara anak-anakmu ada yang menjadi musuh kamu. Nah, ini peringatan Allah kepada kita, maka hati-hatilah dalam hal anak ini. Apalagi kalau orang tua sudah bersikap tidak adil. Ada likes and dislikes. Ada sayang dan tidak disayangi. Ada suka tidak disukai. Nah, di situ. Bahkan kalau kita melihat dari merujuk surat Al-Baqarah ayat 180, bahwa ketika ada tanda-tanda kematian, maka segeralah untuk berwasiat. Ternyata berwasiat pun ada likes and dislike. Kalau disayangi, diwasiatkan yang banyak. Ketika tidak disayangi, sedikit. Maka dalam kitab Kifayatul Ahyar, ini pedoman santri di pondok pesantren itu, ayat tersebut dimasah atau dihapus oleh surat An-Nisa ayat 11-12. Nah, di situ kaitannya dengan masalah kasih sayang orang tua ternyata beda gitu loh. Timbul persoalan akibatnya kan gitu loh. Nah, bagaimana pertanyaannya menyikapinya demikian? Apa orang tua selalu berdosa? Nah, kan gitu. Maka kalau kita sebagai anak yang punya ilmu tentang mengenai adab orang anak kepada orang tua, kalau bisa apa yang disampaikan orang tua kepada anak lebih baik diputihkan dulu, bisa enggak? Gitu loh. Ini solusinya. Artinya diputihkan itu, taruhlah seandainya orang tua sudah memberi kepada A-nya 200 juta, semoga gampangnya kalau ini rupiah. Si B-nya 50 juta, yang si C-nya itu 25 juta, semoga. Kan timpang ini.
0: Sangat.
3: Iya kan? 200, 50, 25. Ini diilustrasikan demikian. Maka dari diberikan pemberian orang tua bagaimana? Bisakah diputihkan semua ataupun rekonstruksi ibaratnya. Nah, maka dari 250 sama 25 dijadikan satu dulu, kemudian dibagi secara syar'i pembagian warisnya gitu. Namanya rekonstruksi. Nah, bisakah demikian untuk menyelamatkan orang tua yang sudah kadaluarsa, sudah kadung bahasa Jawanya,
0: sudah kadung
3: diberi kan gitu loh. Maka solusinya kalau saya itu adalah bagaimana anak-anaknya menyadari hal demikian. Itu salah orang tua memberikan itu. Itu. Ataupun orang tua menghibahkan semuanya. Tapi caranya salah. Tadi dibagi adil, dibagi rata tadi. Alhamdulillah saya sudah pernah satu kali merekonstruksi orang tua memberikan. Kemudian anak salah satunya, anak yang soleh itu, setuju apa yang saya sampaikan itu. Dan alhamdulillah konstruksi semuanya menerima dari keempat anak. Ini ceritanya empat anak ini. Sudah sekitar tahun 2021, 2022 udah lama itu. Masih masa Covid waktu itu. Alhamdulillah selesai. Itu orang tua itu di alam barzah senang tentunya setelah ada rekonstruksi. Karena menyadari kalau di akhirat kan tidak bisa dihela, tidak bisa dirubah-rubah kan gitu loh. Maka kalau nah di situ. Maka ketika merubah itulah bisa menyelamatkan orang tua. Tapi maukah salah satu ataupun tiga anak ini mau merubah apa yang diinginkan orang tua dengan cara syar'i perubahan?

0: Itu ya.
1: Oke.
0: Itu solusinya.
1: Solusinya ya.
0: Ya.
1: Baik.
0: Supaya orang tua dalam bahasa tenang. Dan itu emang orang tua pasti menyesal atas kesalahan-kesalahannya. Maka siapa yang berubah adalah anak-anaknya, rekonstruksi. Itu. Ya.
1: Baik, ini ada WhatsApp yang sudah dikirim oleh pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Semoga Ustaz selalu dalam keadaan sehat. Amin, amin,
0: amin.
1: Begini ya Ustaz, ada satu keluarga suami istri sama-sama bekerja. Dan istrinya sambil bekerja juga mengelola usaha yang menghasilkan pendapatan melebihi suaminya.
0: Ya.
1: Bagaimana pembagian warisan setelah suaminya meninggal lebih dahulu, mempunyai anak 3, satu laki-laki dan 2 perempuan. Dan masing-masing anaknya sudah diberi rumah dan lain-lain katanya. Ya. Terima kasih Ustadz katanya.
0: Ya. Dari siapa? Namanya enggak ada?
1: Tidak disebutkan.
0: Oke,
1: di sini.
0: Oke, siap. Terima kasih yang tidak disebutkan namanya. Ya. Kaitannya dengan masalah suami istri ya. Menikah itu adalah susah senang bersama.
1: Ya.
0: Dan pernikahan itu merupakan wujud dari ikatan lahir dan ikatan batin. Ikatan lahir melahirkan harta karena kelihatan harta. Ikatan batin melahirkan anak. Bikin anak tidak ada yang tahu. Iya kan? Nah, harta dan anak itulah harta sebagai warisan, anak yang menerima, kan gitu loh. Persoalan mengenai susah senang bersama kan tidak tahu orang tuh akan jadi apa. Yang jelas ketika harta setelah menikah itu namanya kategorinya harta bersama. Entah harta bersama itu didapat masing-masing dari suami istri. Tadi contohnya suami bekerja, istri bekerja. Iya. Atau bekerja bersama-sama antara suami istri. Ada semacam perdagangan lah. Dia dagangan kan suami bersama-sama kan. Entah atas nama siapa aset itu. Maka kalau setelah didapat setelah menikah namanya harta bersama. Untuk menjaga hak milik suami dan menjaga hak istri. Pada suatu saat ada peristiwa hidup yakni kematian, maka harta-harta yang didapat setelah menikah itu harus dibagi 2. Separuh milik suami, separuh milik istri. Nah, di situ. Ketika meninggal dunia suami, maka istri dapat separuh bukan warisan loh. Tapi keringatnya dia, usahanya dia setelah menikah dengan suami. Untuk menjaga muru'ah ataupun kehormatan orang tua dengan anak nanti. Seandainya 1 miliar katakanlah, maka dibagi 2 berapa masing-masing?
1: 500
0: milik suami, 500 milik istri. Karena yang meninggalnya suami, yang dibagi hanya milik suami. Istri 500 bukan warisan gitu loh. Tapi keringatnya selama menikah 40 tahun seandainya. Yang dibagi milik suami, siapa ahli warisnya? Istri dan 3 anak-anaknya. Nah, istri dalam surat An-Nisa ayat 12 ketika punya anak meninggal suami, maka istri dapat 1/8. 1/8 dari 500 juta sama dengan 62.500. Caranya 500 dibagi 8 kali 1 kan gitu. Sedangkan 3 anak laki perempuannya, laki 1 perempuan 2 tadi, maka asobah bil ghair, sisa setelah diambil 1/8 berarti 7/8. Tanya caranya 500 juta dibagi 8 dulu sama dengan 62.500 dikali 7 karena sisanya. Berarti sama dengan kurang lebih 437.500.000 rupiah. Dari 437.500 di breakdown kepada ke anak-anak. Anaknya 3,
1: yeah.
0: Lakinya 1,
1: perempuan
0: 2. Berlaku 2:1 li zakari mitsul hadzil unsayain. Laki dapat 2, perempuan 1, masing-masing anak laki-laki dapat 2/4, perempuan 1/4. Dari mana kata 4? 2 tambah 1 tambah 1. Ya kan? Kan laki 1 kan?
1: Yeah.
0: Sama dengan 2 kan? Perempuan 1, masing-masing 1.
1: Yeah.
0: Ada 2 berarti kan 2. 2 tambah 2? 4. Maka laki-laki dapat 2/4, perempuan dapat 1/4, 1/4. Dari 437.500.000 rupiah. Gampang, dihitung saja contohnya ya. Langsung saya hitung nih. Nah, dari 437.500 ya, kemudian dibagi 4 kali 1 untuk perempuan 100 9.375.000 rupiah. Untuk laki-lakinya kali 2 sama dengan 218.750.000 rupiah. Selesai pembagian waris, kesimpulannya

0: berarti istri dapat 500 plus 62.500. Untuk anak laki-lakinya 218.750. Untuk anak perempuannya 109.375.000. Selesai pembagian waris, kita motivasi anak laki-laki yang dapat 218 juta ngasihkah kepada adiknya yang perempuan. Toh namanya warisan barang nemu kok. Nah, dimotivasi gitu. Kalau tidak ngasih tidak berdosa. Tapi kalau ngasih luar biasa. Sebagai idholus surur, pemberian anak laki yang dapat banyak pada adiknya yang perempuan. Atau kakaknya yang perempuan. Ingat loh waktu kecil kamu tuh, siapa yang nimang-nimang? Siapa yang selalu ngasih? Kan kakak yang perempuan. Nah, dimotivasi itu mudah-mudahan yang anak laki-laki yang dapat 218 juta ini memberi hibah kepada adiknya, kakaknya yang perempuan. Dah saya ngasih 50 untuk kakak saya. Dah ngasih adikku yang 25, boleh gak? Sangat boleh, malah dianjurkan. Ada dampak positifnya paling tidak. Matur suna, kan gitu. Seneng gak Mbak Rina kalau dikasih?
1: Iya tentunya senang.
0: Itu namanya idholus surur. Dan tidak boleh dibagi rata gitu loh. Itu.
1: Oke, di case sebelumnya ini masing-masing anak sudah diberi rumah, Pak. Apakah ini juga harus direkonstruksi atau gimana?
0: Kalau sekiranya diberi rumah itu nilainya di bawah sepertiga, lanjutkan saja, gak apa-apa. Yang penting anak satu dengan anak yang lain tidak ada masalah. Semuanya menerima. Itu loh. Yang salah itu dibagi rata dengan habis semua gitu yang salah itu.
1: Baik, terima kasih Pak Ustadz. Kita terima telepon ya. Halo, assalamualaikum.
2: Halo lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Rina Agustin yang cantik.
1: Masya Allah. Ibu Indra di pelayangan ya. Apa kabar ini Ibu?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah, senang mendengar ya. Silakan Ibu.
2: Terima kasih. Assalamualaikum Ustadz Haji Nasuha Fakih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin jadi hajinya.
1: Amin, amin.
2: Itu tertulis loh di yang dibuat tuh apa sih namanya kalau kayak gitu? Di flyernya. Amin, amin.
0: Amin, amin. Amin. Segera.
2: Nah,
0: naik haji.
2: Begini, kalau soal like and dislike itu selalu ada. Dalam suatu apa keputusan hukum yang adil sekalipun pasti ada like and dislike. Iya, orang yang diuntungkan merasa senang, orang yang dirugikan yang merasa tidak senang. Jadi dalam hal bagi waris, walaupun sesuai dengan apa yang apa diatur itu, tentu saja ada yang senang,
1: ada yang tidak,
2: ada yang tidak. Makanya ibu suka berpikir kalau kok dikatakan menyelesaikan masalah tanpa masalah, belum tentu juga ya, Pak Ustadz. Iya, tapi kalau memang semuanya menerima apa yang sudah diputuskan, mungkin itu menyelesaikan masalah tanpa masalah. Kemudian kalau ilmu waris itu separuh dari ilmu, dan Pak Ustadz juga mengatakan ilmu yang duluan hilang itu ilmu waris. Waduh, kalau begitu separuh dari ilmu hilang ya. Bagaimana pandangan Pak Ustadz Nasuha Fakih AGMESI mengenai ini? Terima kasih. Terima kasih Mbak Rina Kutilanggarat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Indra yang ada di pelayangan ya. Ini mungkin bisa langsung ditanggapi ya Pak ya, Ustadz ya.
0: Emang di dunia itu tidak semua sama.
1: Ya betul.
0: Ada atas ada bawah. Ada senang dan ada tidak senang. Ada likes ada and dislike. Kan gitu. Kalau sama semua gak rame kayaknya. Gak ada dinamika lah katakanlah. Tapi kita sadari kesemuanya itu khusus masalah waris kita bicaranya ya. Itu dari Allah padahal ini le. Salah satu sifat Allah adalah adil. Adil bukan berarti sama. Kan gitu. Maka di sini butuh namanya kesadaran. Ini bicara masalah waris kita nih. Semua pasti ada pasangan-pasangan tadi ya tadi sampaikan. Nah, kalau masalah adil dan tidak adil tadi sudah jelas. Maka bagaimana cara mengilmiahkan tugas kita nih? Semua harus menyadari nanti. Maka ujung-ujungnya nanti pembagian waris menyelesaikan masalah tanpa masalah. Kenapa sebabnya menyelesaikan masalah? Pertama syar'i dulu saya sampaikan tadi, baru kita motivasi. Yang dapat banyak tadi tuh, contohnya tadi terakhir tuh ya. Memotivasi gimana nih namanya harta waris karena barang nemu kata saya. Betul enggak kata nemu? Sebabnya tanda kutip yang capek kan orang tua.
1: Betul.
0: Anak hanya tinggal menerima. Kok kenapa menerima kok menggugat gitu loh. Nah gitu, supaya tidak ada gugatan yang lebih parah gitu loh. Maka memotivasi kepada anak yang laki-laki dapat banyak, memberi gitu loh. Memberi tidak, apa, tidak memberi tidak berdosa. Tapi memberi sangat luar biasa. Kita menyadarkan, ingat loh adikmu yang perempuan belum punya rumah. Ingatmu kakakmu yang dulu waktu kecil kamu yang ditimang-timang itu loh. Kesadaran-kesadaran ini memberikan motivasi supaya memberi. Alhamdulillah setelah memotivasi memberi, menerima semua akhirnya. Maka menyelesaikan masalah tanpa masalah. Buktinya setelah bagi waris hitam di hitam putihnya, berita acara tanda tangan semua. Kan gitu, selesai kan? Berat lu tanda tangan padahal mudah, tetet gitu loh.
1: Hatinya harus ikhlas ya.
0: Nah, ketika ikhlas itu muncul, ada proses. Apa prosesnya? Tadi pembagian waris secara syar'i sebagaimana sampaikan tadi 2:1. Itu prinsip itu dalam pembagian waris itu. Dan itu adil bagi Allah karena Allah Maha Adil. Kok kenapa kita sebagai hambanya protes gitu loh? Ini tidak adil, terutama orang tua nih. Karena bilang tidak adil, maka orang tua memberi hibah saat waktu hidupnya dibagi rata. Dan akibatnya ketika suami meninggal dunia, istri sebagai ibunya anak-anak terlunta-lunta.
1: Iya, karena udah dibagi.
0: Dibagi sementara sudah habis. Dan kebanyakan akibat itu orang tua dititipkan ke panti jompo. Kasihan nggak? Siapa salahnya? Orang tua gitu loh. Sementara orang tua harta itu adalah titipan sebetulnya. Amanah dari siapa? Dari Allah. Karena amanah ini dari Allah, maka ikuti apa kata yang memberi amanah. Memberi amanah kata Allah, laki dapat 2, perempuan dapat 1. Tidak dapat amanah, tidak beri amanah. Kan gitu, itu kesalahan fatal orang tua demikian.
1: Artinya ketika kita memahami bahwa aturan ini dari Allah, ini adalah untuk kebaikan kita di dunia dan akhirat.
0: Pasti ya, akhirat Pak, dunia, Ustadz, gitu, ya. Itu loh. Maka kita bagaimana caranya untuk meyakinkan, untuk memberikan motivasi, memberikan kesadaran itu, bahwa harta adalah titipan dari Allah. Bahwa adil itu karena Allah yang menentukan. Maka solusinya tadi, sepatutnya adalah dibagi waris dulu, baru memberi motivasi, memberi hibah. Itu namanya menyelesaikan masalah tanpa masalah. Alhamdulillah beberapa kali saya diberi amanah dari masyarakat, semuanya terima semua alhamdulillah. Dengan motivasi tadi, setelah selesai bagi waris kemudian beri hibah. Dan kalaupun ada anak yang kaya, dosa memang enggak usah dapat warisan, salah juga
1: ya Pak Ustadz ya.
0: Diterima dulu baru diberikan kepada adik kakaknya yang secara ekonominya lemah. Anak 3 secara ekonomi sama atau beda? Beda. Anak 3 karakternya sama atau beda?
1: Beda.
0: Itu harus kita sadari gitu. Maka teori marketing itu tidak melihat dari endingnya, tapi melihat dari prosesnya.
1: Baik.
0: Apa prosesnya tadi? Secara syar'i, kemudian yang kedua cara hibah ya. Itu yang okay. benar.
1: Oke, poin yang kedua mengenai ilmu waris, nilainya separuh ya. Dari ilmu.
0: Nah, nilai separuh ini kita bukan kata saya, kata ya. Nabi. Mm-hmm. Ini nih. Dan bagaimana cara ilmunya? Jelas tadi saya sampaikan bahwa ilmu dibagi dua, ada ilmu untuk dunia, mm-hmm. ada ilmu untuk akhirat. Ilmu untuk dunia itu banyak tadi. Jual beli, hutang piutang, mm-hmm. itu ilmu ada semua, ilmu muamalah tuh. Ilmu ibadah. Nah, ilmu faraid ini khusus untuk saat orang itu meninggal dunia. Itulah. Dan semua orang pasti mengalaminya. Tapi kalau masalah ilmu dunia, tidak semua mengalaminya. Gitu. Nah, itu contohnya. Dan banyak di antara varian-varian kenapa ilmu waris separuh dari ilmu. Kalau saya separuh ilmu itu tadi gambaran tentang mengenai janji dan ancaman saja. Mm-hmm. Janji dan ancamannya masalah waris itu tadi hanya 6 ayat dalam Al-Qur'an sama nilainya 6.660 ayat. Dilihat dari mana? Dilihat dari janji dan ancamannya beda. Mm-hmm. Janji dan ancaman waris itu dunia apa? Surga neraka. Kalau selain itu adalah pahala dan dosa. Kalau masalah surga neraka, masalah waris itu bukan dari hadis Nabi, tapi dari Al-Qur'an. Kalau yang lain, contohlah kita dapat pahala sholat. Kan ada sendirian sama berjamaah. Kalau sholat berjamaah dapat 27. Mm-hmm. Kalau sendirian dapat 1. Itu bukan dalam Al-Qur'an, tapi dalam hadis Nabi. Masalah puasa pun itu dalam hadis Nabi keterangannya dapat sekian dan sekian itu loh. Dalam termasuk masalah haji pula. Haji kan ketika beribadah sekarang zaman haji ya. Nah, kemudian pahala salat di Nabawi itu sama seperti satu rakaat itu 100.000 pahala. 100.000 loh, tapi pahala. Bukan surga lah gitu loh. Nanti diakumulasi dari pahala-pahala yang lain bisa masuk surga. Tapi kalau masalah waris, bukan kata saya loh, dalam Al-Qur'an. Silakan dilihat surat An-Nisa 13:14.
1: Oke.
0: Okay. Itu. Baik. Ya, itu perbandingannya separuh dari ilmu Allah itu.
1: Oke, okay, oke. Okay. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Ada Hengki Firmansyah yang sudah bergabung melalui live chat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Izin bertanya Pak Ustadz, bagaimana hukumnya jika orang tua masih hidup namun sudah membagi harta warisnya dan membaginya sama rata antara anak laki-laki dan perempuan?
0: Nah, itu problem yang sekarang. Tadi sampaikan hampir 80%. Bahkan kata saya pernah diskusi dialog dengan salah satu lebih, hampir 90% katanya. Di daerahnya itu orang tua memberi hibah semua kepada anak. Ini problem yang paling utama. Akibatnya kan orang tua ketika meninggal dunia tinggal sisa satu. Taruhlah yang meninggal suami seandainya, tinggal istrinya atau ibu anak-anak. Ibunya anak-anak terluntar loh. Terluntar-luntar kebanyakan. Bahkan tega orang tuanya dititipkan ke panti jompo. Itu masih mending sebetulnya. Kebanyakan orang tua terluntar-luntar, tidak ada yang urus. Makanya dengan peribahasa kasih sayang orang tua karena sepanjang masa itu belum titik, saya sampaikan. Masih koma. Apa perlanjutannya? Kasih sayang anak ke orang tua hanya sepenggalan, harus balangkan. Ini hati-hati pada orang tua dimanapun. Dinikmati sajalah ketika ada harta-harta itu. Nanti kalau sudah meninggal baru dibagi waris. Itu yang benar demikian. Akibatnya tadi orang tua yang jadi masalah nanti. Ya tadi orang tua tidak ada kehormatan di mata anak-anak. Tapi kalau bagi waris, orang tua paling banyak dapatnya loh ya. Ya contohnya kalau sebagai harta bersama kan dibagi dua dulu.
1: Iya, dibagi dua.
0: Kemudian si istri dapat warisan lagi dari suaminya. Kalau seandainya 1 miliar berarti berapa suami istri tadi? Dapat 562.500. Toh nanti meninggal dunia, nah baru dibagi waris lagi kepada anak-anaknya. Semuanya untuk anak semua sebetulnya sih. Tidak salah orang tua ketika cari nafkah ujung-ujung untuk anak, benar, tidak salah. Tapi caranya itu, saat timingnya itu yang tepat, itulah. Tidak boleh memberi semua kepada anak dengan cara bagi rata. Apalagi kan gitu loh. Khawatir jadi muru'ah, dari murkanya Allah kepada orang tua. Karena tadi harta itu sebagai titipan, amanah dari siapa? Dari Allah. Nah kan, kalau kita diberi amanah contohnya, ya Kang Hengki, Sumama, saya beri amanah Kang Hengki, Pak Naswa tolong kasih kepada si A 100, kepada si B 200. Kemudian saya ngasihnya tidak dibagi seperti di amanah ke Kang Hengki, dan dibagi rata sajalah. Pasti kita ditanya suatu saat oleh Kang Hengki, gimana Pak Naswa diberikan sudah, tapi bahasa mohon maaf. Ya, mohon maaf ya, saya dibagi rata. Gimana perasaan Kang Hengki? Amanah yang disampaikan tidak sesuai dengan apa yang jalankannya. Pasti marah kan?
1: Marah.
0: Sama Allah juga demikian. Karena harta ini sebagai amanah Allah, maka kita harus mengikuti amanah apa yang disampaikan Allah itu.
1: Baik.
0: Maka kesimpulannya, waris itu menyadarkan ahli waris sangat susah. Nah itu maka melalui mutiara pagi, mudah-mudahan kita menyadari semua.
1: Oke, baik Pak Ustadz, ini sebagai penutup untuk mutiara pagi kali ini, mangga Pak Ustadz.
0: Terima kasih semuanya, terutama Mbak Rina dan kru RRI. Mari kita bersama-sama untuk menyadari bahwa ilmu waris sangat penting. Bahkan kata Nabi itu ilmu waris nilainya separuh dari ilmu. Maka mudah-mudahan dengan mutiara pagi ini menyadari semua. Dan banyak orang yang menyepelekan ternyata. Begitu pentingnya banyak yang menyepelekan. Dari strata manapun itu loh. Bahkan ilmu waris disepelekan akhirnya. Ilmu waris disepelekan akhirnya tidak digunakan. Tidak digunakan salah satu di antaranya pertanda pertama kali ilmu dicabut oleh Allah. Karena tidak digunakan sih. Buktinya konkret ketika meninggal dunia apakah bagi waris? Enggak. Baru sudah ribut, baru bagi waris. Padahal ada tidak ada masalah, segerakan untuk dibagi waris. Supaya keluarga harmonis, di alam barzah, orang tua meninggalnya tenang. Demikian apa yang saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan mohon maaf ketika tidak sesuai apa yang diinginkan oleh pendengar. Kurang lebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Nasuha Faqih SAG MESI, Penyuluh Agama Islam Kemenag Kota Cirebon, dan juga Dai Kamtibmas Polres Cirebon Kota yang memberikan pemahamannya pada kita semua ya untuk pagi hari ini di Mutiara Pagi. Semoga apa yang telah disampaikan Pak Ustadz ini bisa menambah pemahaman kita kalau ilmu waris ini bukan hanya tentang pembagian harta, tetapi juga tentang menjaga keadilan, silaturahmi, dan juga keberkahan dalam keluarga. Mohon maaf untuk pesan yang tidak sempat dibacakan ya, kita nanti ketemu lagi insya Allah di minggu depan ya, hari Rabu, bersama Ustadz Nasuha Faqih SAG MESI. Saya Rina Agustini pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda pendengar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Republik Indonesia Cirebon dengan berita daerah.
1: Terkait dengan itu hangat tentang pesantren yang kebetulan terjadi di Pati, saya kira secara umum pendidikan manapun, mau di pesantren, di pendidikan umum dan seterusnya, kekerasan terhadap siswa itu tidak boleh.
2: Kami berharap sebagai mitra kerja Komisi 8 DPR RI dalam hal ini tahun perdana, tahun pertama diberangkatkannya penyelenggaraannya oleh Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia. Mudah-mudahan bisa mensupport.
0: Sari berita, Kemenag Cirebon tegaskan kekerasan terhadap santri tidak dibenarkan. Penyelenggaraan haji harus lebih baik tahun demi tahun. Bersama saya Rina Agustini, inilah berita daerah selengkapnya. Kemenag Cirebon menegaskan kekerasan terhadap santri tidak dibenarkan.
1: Saya kira secara umum pendidikan manapun, mau di pesantren, di pendidikan umum dan seterusnya, kekerasan terhadap siswa itu tidak boleh terjadi.
3: Kasus dugaan kekerasan seksual di lingkungan pesantren kembali menjadi perhatian publik berbagai daerah belakangan ini. Peristiwa tersebut menegaskan pentingnya penguatan perlindungan santri serta pengawasan lingkungan pendidikan pesantren secara menyeluruh. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cirebon, Haji Slamet, menegaskan kekerasan terhadap anak dilarang keras. Menurutnya, tindakan kekerasan tidak dibenarkan baik terjadi di lingkungan pesantren maupun lembaga pendidikan umum lainnya.
1: Terkait dengan itu hangat tentang pesantren yang kebetulan terjadi di Pati, saya kira secara umum pendidikan manapun, mau di pesantren, di pendidikan umum dan seterusnya, kekerasan terhadap siswa itu tidak boleh terjadi. Pertama, karena memang secara regulasi dilindungi oleh undang-undang, tidak boleh ada kekerasan terhadap. Kemudian hal lainnya, memang di etika pendidikan memang sangat tidak diperbolehkan ada kekerasan terhadap anak.
3: Ia mengatakan perlindungan terhadap santri harus menjadi perhatian seluruh pihak lingkungan pendidikan pesantren saat ini. Menurutnya, keamanan dan kenyamanan peserta didik menjadi tanggung jawab bersama demi menjaga kualitas pendidikan karakter bangsa. Ia juga menilai kasus kekerasan seksual tidak boleh membuat masyarakat mengeneralisasi seluruh pesantren secara negatif berlebihan. Pesantren selama ini dinilai berperan penting menjaga pendidikan karakter serta moral generasi muda Indonesia berkelanjutan. Rena Safira melaporkan.
0: Kasus dugaan kekerasan seksual di lingkungan pondok pesantren kembali mengguncang publik di tengah meningkatnya perhatian masyarakat terhadap perlindungan santri. Anggota Komisi 8 DPR RI Maman Imanul Haq mendesak aparat penegak hukum bertindak tegas terhadap pelaku kekerasan seksual di lembaga pendidikan keagamaan. Kang Maman menegaskan tidak boleh ada toleransi terhadap pelaku, terlebih jika berlindung di balik nama institusi pendidikan dan agama. Dirinya meminta aparat menghukum seberat-beratnya pelaku, bukan hanya menggunakan KUHP, tetapi juga menerapkan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau UUTPKS. Menurutnya, kasus ini menjadi alarm serius bagi pemerintah dan seluruh pihak terkait untuk memperkuat pengawasan terhadap lembaga pendidikan keagamaan. Ia menilai pesantren maupun institusi pendidikan lainnya tidak boleh menjadi ruang aman bagi pelaku kekerasan seksual. Penyelenggaraan haji perdana oleh Kementerian Haji diharapkan anggota Komisi 8 DPR RI mampu memperbaiki layanan jemaah.
2: Mudah-mudahan bisa mensupport, bisa memperbaiki atas segala kekurangan-kekurangan tahun-tahun sebelumnya.
4: Penyelenggaraan ibadah haji perdana oleh Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia pada tahun 2026 diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan sekaligus memberikan rasa aman bagi seluruh jemaah haji di Indonesia. Hal tersebut dikatakan anggota Komisi 8 DPR RI Haji Satori kepada RRI. Ia menyampaikan harapan agar kementerian baru tersebut dapat memperbaiki berbagai kekurangan penyelenggaraan haji di tahun-tahun sebelumnya, terutama terkait kenyamanan dan keamanan jemaah selama berada di tanah

0: suci.
1: Kami berharap sebagai mitra kerja Komisi 8 DPR RI dalam hal ini tahun perdana, tahun pertama diberangkatkannya penyelenggaraannya oleh Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia. Mudah-mudahan bisa mensupport, bisa memperbaiki atas segala kekurangan-kekurangan tahun-tahun sebelumnya yang tentunya sudah puluhan tahun diselenggarakan oleh Kementerian Agama, dan tahun ini 2026 ini merupakan tahun pertama, tahun perdana yang diselenggarakan langsung oleh Kementerian Haji dan Umroh.
0: Lebih lanjut, ia mengingatkan masyarakat agar berhati-hati terhadap tawaran haji non-prosedural maupun penggunaan visa yang tidak resmi, karena pengawasan pemerintah Arab Saudi sangat ketat dan dapat berujung sanksi hukum maupun denda berat. Ia menegaskan seluruh jemaah diimbau mengikuti jalur resmi pemerintah agar pelaksanaan ibadah berjalan aman dan lancar. Sekar Damayanti melaporkan.
2: Maraknya kasus dugaan tindak pidana perdagangan orang TPPO di Kabupaten Indramayu menjadi perhatian serius berbagai kalangan. Praktik perdagangan orang yang terus berulang dinilai menunjukkan adanya jaringan atau sindikat yang masih aktif memanfaatkan kondisi masyarakat. Kasus demi kasus yang terungkap tidak hanya menjadi persoalan hukum, tetapi juga persoalan kemanusiaan yang mengancam keselamatan perempuan dan anak sebagai kelompok paling rentan. Ketua Korps Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Putri Pengcap Kopri PC PMII Indramayu Rodotul Maulana menilai situasi yang terjadi sudah masuk kategori darurat TPPO dan membutuhkan langkah cepat serta tegas dari seluruh pihak. Ia menegaskan, penanganan kasus TPPO tidak boleh berhenti hanya pada penyelamatan korban, akan tetapi aparat penegak hukum juga diminta membongkar aktor utama dan jaringan yang terlibat dalam praktik perdagangan orang. Selain penegakan hukum, edukasi dinilai menjadi langkah penting untuk mencegah banyaknya korban TPPO. Pemkab Kuningan terus memperkuat pelayanan bagi penyandang disabilitas.
3: Terus program-program untuk disabilitas alhamdulillah juga ada, meskipun belum optimal, dan aset-aset di kalangan disabilitas juga cukup tinggi.
4: Pemerintah Kabupaten Kuningan terus memperkuat pelayanan bagi penyandang disabilitas melalui berbagai program pembangunan inklusif daerah. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan penyandang disabilitas memperoleh kesempatan setara dalam kehidupan sosial masyarakat sehari-hari. Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Kuningan, Ence Hadiat Rohanda, mengatakan peluang penyandang disabilitas semakin terbuka. Menurutnya, sejumlah penyandang disabilitas telah bekerja dan menduduki posisi penting di lingkungan pemerintah Kabupaten Kuningan saat ini.
3: Secara kesempatan, itu sudah sangat terbuka. Eselon 2 Kepala Dinas Pendidikan Kuningan adalah seorang penyandang disabilitas sensorik netra. Dan beberapa pejabat ataupun pegawai sudah terekrut di pemerintah Kabupaten Kuningan. Terus program-program untuk disabilitas alhamdulillah juga ada, meskipun belum optimal, dan aset-aset di kalangan disabilitas juga cukup ini. Jadi secara umum sudah tersentuh, tetapi kita perlu ada lebih optimal untuk menjangkau, karena ada beberapa sahabat-sahabat kita yang disabilitas mungkin saja belum tersentuh oleh aset layanan pemerintah.
4: Ia menjelaskan pemerintah daerah juga menetapkan Kabupaten Kuningan sebagai wilayah inklusif melalui berbagai kebijakan pelayanan sosial. Selain itu, pemerintah menerbitkan keputusan pembentukan replika desa model ramah disabilitas di wilayah Tambak Baya, Kecamatan Garawangi. Menurutnya, desa tersebut menyediakan pelayanan bagi penyandang disabilitas mental yang memiliki keluarga ataupun terlantar sendirian. Masyarakat penyandang disabilitas juga memperoleh fasilitas hak sipil dasar hingga pelayanan pemberdayaan ekonomi kawasan inklusif. Rena Safira melaporkan.
2: Pemkot Cirebon menyatakan kesiapan menindaklanjuti arahan pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam penguatan sistem pengelolaan sampah berbasis wilayah usai mengikuti rapat koordinasi Rakor Penanganan Masalah Sampah. Penanganan masalah persampahan Jabar di Balai Pakuan Bandung. Rakor yang dipimpin Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi tersebut menjadi bagian dari agenda strategis kunjungan kerja Menteri Lingkungan Hidup untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam penanganan persoalan lingkungan. Dalam arahannya, Gubernur Jabar Dedi Mulyadi menekankan penanganan sampah perlu dimulai dari hulu melalui penguatan sistem pemilahan. Sistem ini dimulai sejak tingkat rumah tangga, desa hingga kecamatan agar volume sampah yang masuk masuk ke tempat pemrosesan akhir TPA dapat ditekan. Rakor tersebut menjadi bentuk komitmen pemerintah Provinsi Jabar dalam menangani kondisi darurat sampah melalui kolaborasi lintas daerah antara pemerintah, kabupaten, dan kota. Selain itu termasuk penguatan dukungan sarana pengolahan sampah bagi daerah dengan produksi sampah di bawah 1.000 ton per hari. Menindaklanjuti hal itu, Kadis Lingkungan Hidup Kota Cirebon, Vina Amalia, mewakili Wali Kota Cirebon, Edo, menyampaikan Pemkot siap mengadopsi sistem pengolahan sampah seperti yang diterapkan di perkantoran Gedung Sate. Selain itu, Pemkot juga akan memaksimalkan peran kelompok swadaya masyarakat. Perannya dalam mendukung pengelolaan sampah berbasis masyarakat, termasuk menyiapkan optimalisasi pengolahan sampah menjadi briket. Informasi tentang bahaya vaksin yang beredar di media sosial masih menjadi tantangan pelayanan imunisasi.
5: Imunisasi serbuk insya Allah nggak berbahaya, karena apa? Yang penting saya sudah pengen, udah ibu yang penting punya yakin bahwa anak ibu sehat, insya Allah nggak apa-apa kok.
6: Beredar informasi yang belum tentu benar mengenai vaksin di media sosial masih menjadi tantangan dalam pelaksanaan imunisasi anak di masyarakat. Hal tersebut dikatakan Bidan UPTD Puskesmas Cigasong Kabupaten Majalengka, Onidah, kepada RRI. Ia mengungkapkan masih ada orang tua yang mempertanyakan keamanan vaksin karena khawatir terhadap dampak penyuntikan, sehingga tenaga kesehatan di puskesmas harus lebih aktif memberikan edukasi secara langsung.
5: Gimana penerimaannya beda-beda kan ya, pendidikan atau pemahaman masyarakat itu kan beda-beda ya. Ada yang, oh iya bu ya, ini kadang suka gini, ibu emang kalau disuntik segitu nggak berbahaya? Kalau kitanya yakin dengan imunisasi serbuk, insya Allah nggak berbahaya, karena apa? Yang penting saya mah sudah pengen, udah ibu yang penting punya yakin bahwa anak ibu sehat, insya Allah nggak apa-apa kok. Sakit itu karena timbul kekhawatiran kita, saya mah sudah ngomong gitu. Karena semua juga berasal dari mindset kitanya, pemikiran kitanya. Anak takut ini.
6: Menurut Onidah, tingkat pemahaman masyarakat yang berbeda membuat edukasi harus dilakukan dengan pendekatan yang mudah dimengerti agar orang tua tidak langsung percaya pada informasi yang belum jelas. Vaksinasi bertujuan membantu mengurangi risiko sakit berat pada anak, sehingga masyarakat disarankan berkonsultasi langsung ke fasilitas kesehatan untuk memperoleh informasi yang tepat mengenai imunisasi. Sekar Damayanti melaporkan.
2: Pemkab Majalengka mulai mendorong transformasi besar terhadap wajah pasar tradisional. Tidak lagi identik dengan kesan kumuh, becek, dan semrawut, pasar rakyat di Majalengka ditargetkan menjadi kawasan ekonomi yang lebih bersih, sehat, tertata, dan nyaman bagi masyarakat maupun pedagang. Komitmen tersebut ditegaskan Bupati Majalengka Haji Eman Suherman usai melakukan kunjungan kerja ke Banyumas. Kunjungan itu terkait pengelolaan pasar tradisional dan sistem tata kelola sampah modern. Menurutnya, pasar memiliki peran penting sebagai denyut ekonomi masyarakat kecil, sekaligus wajah daerah yang harus dijaga kebersihan, keamanan, dan kenyamanannya. Ia menilai konsep pengelolaan pasar yang diterapkan di Banyumas dapat menjadi inspirasi. Inovasinya dalam hal penataan pedagang, pengelolaan sampah, sanitasi, drainase, hingga pengembangan kawasan kuliner terintegrasi. Modernisasi pasar tidak boleh menghilangkan karakter kerakyatan yang selama ini menjadi kekuatan utama pasar rakyat. Selain fokus pada penataan fisik, Pemkab Majalengka juga menyoroti pentingnya pengelolaan sampah berbasis teknologi. Hal ini penting agar lingkungan pasar tetap sehat dan tidak menimbulkan masalah baru. Eman menilai, sampah pasar seharusnya tidak hanya dipandang sebagai limbah, namun dapat diolah menjadi sesuatu yang memiliki nilai ekonomi. Menurutnya, harapan masyarakat terhadap pasar tradisional saat ini tinggi dan menginginkan pasar yang tidak bau, tidak becek, tertib lalu lintas, memiliki area parkir memadai, dan fasilitas umum yang layak. Saudara, kini kita ikuti wawancara olahraga terkait perkembangan dunia olahraga sepak bola di wilayah Cirebon bersama reporter RRI Cirebon Aji dengan pegiat olahraga sepak bola wilayah Cirebon, M. Syarifuddin atau Gopex.
7: Muhammad Syarifuddin, selaku pegiat olahraga di wilayah Cirebon dan juga pengamat sepak bola di wilayah Cirebon, ini melihat sarana dan prasarana terutama stadion di wilayah kota dan kabupaten Cirebon sudah layakkah hari ini?
8: Belum.
7: Alasannya apa, Pak?
8: Ya, untuk benar-benar dikatakan stadion yang berstandar kan belum. Karena belum ada lampu, belum ada locker room yang, ya, belum layak lah.
7: Ini kira-kira harus seperti apa dan langkahnya bagaimana nih untuk oleh pemerintah nih, Pak?
8: Ya, harus segera disempurnakan. Karena mau bagaimanapun saat sarana ini sudah jadi, sepak bola bisa main di situ tuh akan menciptakan UMKM. Nantinya tuh UMKM akan maju. Banyak lah pengusaha-pengusaha di Cirebon, kayak penginapan apa kan semua bakal berdampak.
7: Ya, yang ramai di kabupaten khususnya kan sport center Watu Belah atau stadion Watu Belah kan harusnya seangkatan dengan GBLA Pakansari dan juga Candra Baga di Bekasi. Sama ya ini. Nah, ini kan sampai saat ini kan kondisinya memprihatinkan. Iya. Kang Syarifuddin, ini seperti apa melihat potensi sport center Watu Belah yang terbuang?
8: Iya, sebenarnya miris juga ya, karena satu angkatan sama Pakansari Bogor, sama GBLA, sama Batakan Balikpapan itu kan satu angkatan. Cuma mereka sudah mengalami renovasi, tapi kita belum juga renovasi, masih terus pembangunan terus, penyempurnaan terus. Ya harapannya sih di tahun ini harus ada penyempurnaan dari stadion itu sendiri, karena banyak kok penggiat di Kabupaten Cirebon yang mau menggunakan sport center ini. Ya. Supaya bisa digunakan sebagaimana mestinya, bukan buat konser.
7: Nah, tapi kan kadang beberapa netizen atau warga nih kadang semacam memviralkan, meminta tolong kepada gubernur, Pak KDM, Pak KDM, ini tolong bisa direnov dan ditinjau ulang ini stadion Watu Belah ini. Menurut Kang Syarifuddin, akankah mampu KDM mendengarkan hal ini atau bagaimana?
8: Ya mampu, kalau dari pemerintah kitanya sendiri ikut mendorong. Jadi bukan hanya mengandalkan dari suara masyarakat, tapi dari pemerintah kitanya juga harus ada upaya untuk menembus sampai ke tingkat provinsi. Karena itu kan kalau nggak salah itu diproyeksikan untuk PON ya, PON Jabar tahun berapa sih itu?
7: 2016
8: ya kan, namun sampai mau ketemu PON lagi ya kan. Itu miris.
7: Dua kali PON
8: gitu. Iya, dua kali PON.
7: Sejauh ini nih keberadaan Sport Center Watu Belah maupun Bima ini kan hanya untuk digunakan olahraga atau atlet-atlet lokal, baik semua cabur ya, untuk lari dan lain sebagainya. Sedangkan potensi sepak bola secara menyeluruhnya belum tergali dengan baik nih. Ini bagaimana nih Kang, selain peran pemerintah, peran KONI dan PSS ini harusnya seperti apa nih, Kang Syarifuddin?
8: Harusnya sih saling berkaitan, saling bersinergi ya. Kalau terutama yang di Kabupaten Cirebon kan saat ini kantor KONI Kabupaten Cirebon juga kan ada di sport center juga. Harusnya bisa mengupayakan secara maksimal untuk kesempurnaan stadion tersebut hingga penggunaannya pun sebagaimana mestinya. Ya memang tahun ini Kabupaten Cirebon klub sepak bolanya itu sendiri yang berlaga di Liga Indonesia, insya Allah katanya tahun ini main. Cuma kan kita belum tentu di Kabupaten Cirebon bisa menjadi tuan rumah atau tidak. Karena selama ini penggunaan stadion Watu Belah itu belum digunakan untuk kompetisi di Liga Indonesia. Baru Stadion Bima yang bisa digunakan di Liga 3 kemarin. Dan itu standar sih, bisa. Tapi kalau untuk Liga 2 belum, karena memang belum ada penerangan yang baik, locker room yang cukup. Bagus lah, karena memang banyak yang kurang prasarananya. Jadi kalau itu semua disempurnakan sudah jadi ya, kemungkinan besar, tidak menutup kemungkinan banyak digunakan oleh tim-tim profesional. Entah untuk home base secara sementara, entah itu untuk laga buangan. Tapi setidaknya saat digunakannya stadion itu, akan hidup ekonomi di situ. Pedagang, penginapan, bentuk yang kayak travelan. Intinya sih akan menciptakan ekonomi yang lebih baik. Ya, tapi kita kembalikan lagi kepada pemerintah itu sendiri. Mau nggak sih mengupayakan kepada Provinsi Jawa Barat untuk bisa menyempurnakan stadion atau sarana olahraga itu sendiri?
7: Untuk keberadaan tim sepak bola profesional, baik yang ada di kota maupun di Kabupaten Cirebon, setahu Bung Syarifuddin, klub mana aja sih yang sudah masuk ke liga berapa dan bagaimana potensinya?
8: Kalau untuk di daerah sendiri, di kota itu ada PSIT ya, di kabupaten itu sendiri ada PSGJ, itu yang saat ini berlaga di Liga 4 Indonesia.
7: PSGJ ya?
8: Iya, dan semoga sih di tahun ini juga bisa ikut kompetisi dan bisa menggunakan sport center Watu Belah itu sendiri.
7: Kalau PSIT?
8: PSIT kemungkinan tahun ini ikut karena sudah lagi bergening kan hari ini.
7: Dengan pemilik baru gitu.
8: Dengan pemilik baru, PSGJ pun sama dengan orang yang baru, wajah baru, ya semoga harapan baru juga.
7: Berarti memang perjuangan masih jauh ya Bang di Liga 4 tuh Bang. Berarti ada berapa liga lagi untuk bisa nembus ke level utama tuh Bang Syarifuddin?
8: Masih jauh ya, masih jauh dari Liga 4 terus ke Liga 3, Liga 3 promosi, Liga 2 baru Liga 1. Tapi itu yang masih jauh. Masih jauh, jauh pisan, karena satu ditunjang oleh sarana juga sih sebenarnya. Oleh sarana, kalau klubnya profesional, finansialnya oke, pemerintahnya hadir, terlibat di dalam kemajuan sepak bola, ya mungkin tetap lama sih, cuma agak mudah lah.
7: Setidaknya semangat seperti Kuningan bisa ikut tertular ya Bang?
8: Ya, bukan hanya Kuningan, Majalengka dan Indra damai juga kan pemerintah sudah hadir. Tapi Kabupaten Cirebon itu sendiri katanya baru tahun ini ikut hadir. Kuningan sekarang ada di Liga 4 seri 1 ya. Kalau kita masih di Kabupaten Cirebon dan Kota Cirebon masih di seri 2. Karena di Jawa Barat sendiri kan ada dua kelas. Ada yang seri 2, ada yang seri 1. Kalau Kuningan ada di seri 1.
7: Oke, baik Bang. Terakhir Bang, himbauan secara menyeluruh nih Bang terkait keberadaan potensi atau sarana yang ada nih Bang. Dan harapan ke depan nih Bang. Seperti apa nih Bang? Silakan Bang.
8: Harapannya hidupkan kembali sepak bola Kabupaten Cirebon agar kita bisa menggunakan sarana yang ada di Kabupaten Cirebon itu dengan sebagaimana mestinya.
7: Pun dengan di kota ya Bang ya?
8: Pun dengan di kota, karena mau bagaimanapun pecinta olahraga di Kabupaten dan Kota Cirebon itu sangat besar. Jadi jangan sampai potensi yang kita miliki itu lari keluar. Jadi kita tetap berdayakan yang punya potensi-potensi di Kabupaten maupun Kota Cirebon. Kita bisa kok. Kita punya banyak atlet-atlet berpotensi, namun mereka tidak punya tempat untuk menyalurkannya. Jadi harapannya pemerintah segera dimaksimalkan untuk finishing atau penyempurnaan sport center yang ada di kota maupun Kabupaten Cirebon.
7: Baik, terima kasih Bang Muhammad Syarifuddin atau yang akrab dipanggil Bang Gopek atas sesi wawancara dengan RRI Bang.
8: Ya, terima kasih juga untuk RRI. Harapan ini, harapan kita semua, mimpi kita masih sama untuk kemajuan olahraga di Kabupaten dan Kota Cirebon.
2: Pemkab Kuningan menyebut seluruh desa di wilayahnya kini telah terbebas dari blank spot seluler melalui program prioritas Kuningan Merdeka Sinyal. Capaian tersebut disampaikan Kadis Komunikasi dan Informatika Kuningan, Ucu Suryana, yang menjelaskan program tersebut menjadi bagian penting pemerataan akses digital agar transformasi teknologi tidak hanya dirasakan warga perkotaan tetapi warga di pelosok Kuningan. Yang menjelaskan, sejak 2018 masih terdapat puluhan desa blank spot di Kuningan, namun melalui kolaborasi antara Pemda, provider telekomunikasi, dan Pemdes, tahun 2026 seluruh desa mendapatkan akses jaringan seluler. Selain konektivitas, Diskominfo mendorong digitalisasi desa melalui pembangunan website untuk meningkatkan transparansi informasi publik, efektivitas pelayanan, dan mendukung promosi potensi desa. Diskominfo juga memperkuat penanganan hoax melalui program Kuningan Cyber Hoax. Program tersebut dijalankan secara edukatif, responsif, dan kolaboratif secara bersama untuk menjaga ruang informasi tetap sehat dan terpercaya. Saudara, berita tadi mengakhiri berita daerah pagi hari ini. Update terus informasi setiap saat di website rri.co.id dan dengarkan RRI Cirebon di aplikasi RRI Digital serta follow Instagram kami di @rri_cirebon. Saya Rina Agustini, selamat pagi dan sampai jumpa.
9: Demikian rangkaian berita aktual pagi ini dalam Buletin Berita Daerah Radio Republik Indonesia Cirebon.

0: Pulau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme. Karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.
2: Duh, ini orang kenapa sih? Jalanan lagi ramai malah pakai lampu jauh. Kalau kayak gini kan bisa membahayakan orang lain.
3: Gunakanlah lampu jauh ketika jalanan sepi dan gelap. Matikan lampu jauh saat berpapasan dengan kendaraan lain. Lampu jauh juga bisa sebagai alat komunikasi, misalnya untuk memberi tanda kepada kendaraan lain jika hendak mendahului. Jadi bijaklah dalam penggunaan lampu jauh saat berkendara. Gunakan lampu kendaraan secara benar, usahakan selalu menggunakan lampu dekat. Lampu jauh hanya digunakan dalam keadaan tertentu atau dalam keadaan terpaksa.
4: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Bro, kenapa lu bengong aja? Ada masalah?
1: Gue lagi stres nih. Gue kecanduan judi online. Duit gue habis semua, utang di mana-mana.
0: Kenapa bisa sampai kecanduan?
1: Awalnya iseng, cuma buat hiburan. Tapi lama-lama, gue jadi gak bisa berhenti. Tiap kali kalah, gue penasaran main terus karena pengen menang.
0: Bro, lu tahu gak? Judi online itu bikin kita hancur. Baik secara finansial maupun mental. Lu harus berhenti sekarang juga, sebelum semuanya tambah parah.
1: Lu bener, hidup gue hancur gara-gara ini. Tapi gue gak tahu caranya gimana.
0: Bro, lu harus kuat, cari dukungan dari keluarga, teman, bahkan profesional. Kita semua di sini buat lu kok.
1: Gue janji, gue bakal berhenti kok. Gue pengen berhenti.
0: Bagus bro, ingat, masa depan lu tuh lebih berharga daripada judi online. Ayo, kita mulai langkah baru.

0: siaplah, karena dunia akan berhenti sejenak untuk satu hal. Pesta bola. Piala Dunia FIFA 2026 hadir lebih besar, lebih panas, dan lebih penuh kejutan. Dari stadion megah di Amerika Serikat, Kanada, hingga Meksiko, jutaan pasang mata akan tertuju pada satu panggung. Pertarungan para raksasa dunia. Ini bukan sekedar bola yang menggelinding, ini adalah emosi, ambisi, dan mimpi yang dipertaruhkan di setiap detik pertandingan. Satu tendangan bisa mengubah sejarah. Satu kesalahan bisa menghapus harapan. Dan RRI Cirebon akan membawa Anda lebih dekat dari sekedar menonton. Update terkini, analisis tajam, hingga cerita di balik lapangan, semua kami hadirkan untuk Anda. Jangan cuma dengar kabarnya, rasakan getarnya. Pesta Bola Piala Dunia 2026 hanya di Pro1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Itafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
3: Pro1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar. Kali ini bersama saya Rena Agustini yang menemani pagi Anda di Cirebon pagi ini, edisi Rabu 13 Mei 2026. Pendengar, Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon memastikan pelaksanaan sistem penerimaan murid baru SPMB tahun ajaran 2026-2027 berjalan objektif, akuntabel, berkeadilan, dan tanpa diskriminatif. Komitmen ini ditegaskan melalui deklarasi bersama yang melibatkan Forkopimda, Kepala Perangkat Daerah, Camat, hingga seluruh pemangku kepentingan pendidikan di Kabupaten Cirebon. Bupati Cirebon, Dr. Andes Imron MAG menjelaskan keberhasilan pelaksanaan SPMB tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, tetapi membutuhkan dukungan semua pihak, mulai dari aparat penegak hukum, pemerintah kecamatan, hingga masyarakat. Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan di Kabupaten Cirebon, Ronianto SPDMM, menyampaikan pelaksanaan SPMB 2026 mengacu pada Permendikdasmen nomor 3 tahun 2025 tentang sistem penerimaan murid baru, serta Peraturan Bupati Cirebon nomor 10 tahun 2025 mengenai pelaksanaan SPMB pada jenjang TK, SD, dan juga SMP. Ya, saat ini terdapat 745 SD negeri dan 84 SD swasta. Sementara pada jenjang SMP tersedia 80 SMP negeri, 147 SMP swasta, serta 6 SMP terbuka yang tersebar di 40 kecamatan. Di tahun ajaran 2026-2027 juga daya tampung SMP negeri mencapai 22.450 siswa yang tersebar dalam 647 rombongan belajar, Sedangkan SD negeri menyediakan kuota 43.286 siswa dengan total 1.245 rombongan belajar. Adapun untuk jumlah lulusan SD dan juga MI tahun ini tercatat mencapai 38.248 siswa, terdiri atas 32.767 lulusan SD dan 5.481 lulusan MI. Untuk jadwal pendaftaran SPMB SD dibuka mulai 8 hingga 23 Juni 2026. Tahapan seleksi berlangsung pada 24 sampai dengan 27 Juni 2026. Sedangkan waktu pengumuman hasil seleksi pada 29 Juni 2026 dan daftar ulang mulai 30 Juni sampai dengan 4 Juli 2026. Jadi untuk jalur penerimaan, SD negeri menerapkan kuota 75% jalur domisili, 20% jalur afirmasi, dan 5% jalur perpindahan tugas orang tua serta anak tenaga pendidik. Sementara untuk jenjang SMP negeri, pelaksanaan dibagi dalam dua tahap. Tahap pertama berlangsung pada 18 sampai dengan 23 Juni 2026 dengan pengumuman hasil pada 24 Juni 2026. Sedangkan tahap kedua dilaksanakan 29 Juni hingga 3 Juli 2026 dan diumumkan pada 4 Juli 2026. Ya. Dalam kesempatan tersebut juga Roni menyampaikan Dinas Pendidikan juga menetapkan sejumlah SMP unggulan akademik dan juga olahraga. Untuk kategori unggulan olahraga di antaranya SMP Negeri 2 Palimanan, SMP Negeri 2 Sumber, SMPN 1 Suranenggala, SMPN 1 Beber, SMPN 1 Ciledug, SMPN 1 Babakan, dan SMPN 2 Arjawinangun. Sementara SMP unggulan akademik meliputi SMPN 1 Lemah Abang, SMPN 1 Sumber, dan juga SMPN 1 Duku Puntang. Informasi lainnya pendengar akan kami sampaikan tetap bersama kami di Cirebon pagi ini.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

0: Di era saat kesehatan menjadi kebutuhan utama masyarakat, Indonesia membutuhkan dokter yang kompeten, profesional, dan siap melayani masyarakat. Di wilayah CIU Majakuning hanya ada satu Fakultas Kedokteran yang telah membuktikan kualitasnya. Bersama Fakultas Kedokteran Universitas Swadaya Gunung Jati, FKUGJ. Sebagai satu-satunya Fakultas Kedokteran di CIU Majakuning, FKUGJ telah terakreditasi unggul oleh LAMPTKES dan berhasil mencetak lebih dari ratusan dokter yang mengabdi di berbagai daerah di Indonesia.
1: FKUGJ didukung rumah sakit milik sendiri, serta kerjasama dengan RSUD Walet, RSD Gunung Jati Kota Cirebon, RSUD 45 Kuningan, RSJD Dr. Amino Gondohutomo, dan RS Bayangkara Semarang. Tak hanya itu, FKUGJ aktif bekerjasama dengan pemerintah daerah, Dinas Kesehatan, dan Desa Binaan, agar mahasiswa belajar langsung dari kebutuhan nyata masyarakat. Didukung tenaga pengajar yang kompeten, FKUGJ menerapkan kurikulum outcome-based education dengan pendekatan blok yang terintegrasi, menyiapkan lulusan yang siap praktik dan siap bersaing.
0: Mahasiswa juga berkesempatan mengikuti Student Exchange Internasional ke Poitiers University, Prancis, Mahidol University, Thailand, dan Radboud University, Belanda. FKUGJ adalah kampus yang memprioritaskan keselamatan, kesehatan, dan student well-being. Tersedia asrama, klinik kesehatan, wahana pengembangan minat dan bakat, bimbingan konseling BK2M, serta komite perilaku profesional.
1: Biaya pendidikan dapat dicicil 3 kali, dan mahasiswa baru mendapatkan gratis asrama 1 tahun, laptop, jas laboratorium, lab kit, serta e-book pembelajaran. Segera daftarkan diri Anda melalui website register.ugj.ac.id atau hubungi call center PMB FKUGJ di nomor 08122434 5534 atau 08122434 5536. Untuk informasi jurusan lainnya di Universitas Swadaya Gunung Jati, kunjungi website pmb.ugj.ac.id atau telepon di nomor 02312065585 ekstensi 123.
0: Fakultas Kedokteran Universitas Swadaya Gunung Jati.
1: Unggul, profesional, dan siap mengabdi untuk kesehatan bangsa.
2: Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja, mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

0: Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi untuk Anda. Sekarang ini mungkin sudah ada di jalan menuju tempat aktivitas Anda. Hati-hati di jalan ya. Dan mudah-mudahan sudah dicek and recheck lagi nih, tidak ada satupun yang tertinggal. Selamat beraktivitas untuk Anda semua ya pendengar ya. Nah pendengar, Rina punya satu informasi dari daerah Mertapada Munjul Cirebon, yang katanya sudah bertahun-tahun rusak. Akhirnya warga geruduk kantor camat Asjab. Kekecewaan warga terhadap kondisi jalan rusak di jalur Mertapada Munjul hingga Gumulung Tonggoh, Kabupaten Cirebon, akhirnya memuncak setelah bertahun-tahun mengalami kerusakan tanpa perbaikan permanen. Masyarakat menggelar aksi unjuk rasa di kantor kecamatan Astana Japura Selasa 12 Mei 2026 kemarin. Aksi yang membawa slogan rakyat melawan, rakyat menggugat tersebut menjadi bentuk protes warga terhadap lambannya penanganan infrastruktur jalan oleh pemerintah daerah. Masyarakat menilai ruas jalan ini merupakan akses vital yang selama ini digunakan untuk aktivitas ekonomi, pendidikan hingga mobilitas harian warga antar wilayah. Dan dalam aksi tersebut, warga menyuarakan keresahan mereka terhadap kondisi jalan yang dipenuhi lubang dan mengalami kerusakan cukup parah. Selain menghambat aktivitas masyarakat, jalan rusak juga dinilai membahayakan keselamatan pengendara yang melintas setiap hari. Koordinator lapangan aksi, Alip, mengatakan jalan ini merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang seharusnya menjadi prioritas utama pemerintah daerah. Menurut Alip, kerusakan di ruas jalan Mertapada hingga Gumulung Tonggo ini sudah berlangsung sekitar 10 tahun. Selama itu juga warga mengaku belum melihat adanya perbaikan permanen yang benar-benar mampu mengatasi kerusakan jalan. Dan ia menyebut masyarakat mulai mempertanyakan keseriusan pemerintah dalam mengelola anggaran infrastruktur daerah, terutama terkait pembangunan dan juga pemeliharaan jalan yang menjadi kebutuhan utama warga. Ya, bentuk kekecewaan warga juga terlihat dari sejumlah spanduk sindiran yang dipasang di sepanjang jalur rusak tersebut. Salah satu spanduk yang menarik perhatian berada di dekat perlintasan rel kereta api dengan tulisan "Selamat datang di Jalan Seribu Lobang". Tulisan ini menjadi simbol sindiran keras masyarakat terhadap kondisi jalan yang dinilai sudah sangat memprihatinkan ya. Banyak pengendara disebut harus ekstra hati-hati saat melintas, terutama pada malam hari atau ketika hujan turun, karena lubang jalan ini juga tertutup genangan air ya. Warga juga menilai pergerakan pemerintah baru terlihat setelah muncul rencana aksi demonstrasi. Namun demikian, masyarakat berharap langkah yang dilakukan juga tidak hanya berupa tambal sulam sementara. Mereka meminta pemerintah melakukan pembangunan permanen seperti betonisasi agar kerusakan jalan juga tidak terus berulang setiap tahun. Meski aksi berlangsung cukup ramai, warga mengaku kecewa ya karena tidak ada pejabat terkait yang menemui masa aksi untuk memberikan kepastian terkait tuntutan mereka. Kondisi ini membuat masyarakat merasa aspirasi mereka juga belum benar-benar mendapat perhatian serius. Hingga kini warga masih menunggu komitmen nyata dari pemerintah Kabupaten Cirebon untuk segera merealisasikan pembangunan permanen di jalur penghubung antara wilayah tersebut ya. Dan mereka juga berharap perbaikan jalan ini bisa segera dilakukan demi keselamatan, kenyamanan, dan juga kelancaran aktivitas masyarakat sehari-hari. Baik pendengar, informasi lainnya akan segera Anda dapatkan pula ya, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Cirebon, karena nanti pukul 7 waktu Indonesia Barat kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta guna mengikuti warta berita. Tetap bersama kami.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
4: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
5: Sampai hari ini terus kita atasi ya, langsung yang menggunakan bantuan sosial untuk judol, langsung otomatis dicoret dari penerima bantuan.
6: Contoh nelayan, contoh petambak, dan ini hampir semua pantura ada kegiatan ekonomi rakyat kecil, ataupun masyarakat yang bergiat di bidang kelautan dan perikanan.
4: Pemerintah akan mempertegas sanksi penyalahgunaan bantuan sosial untuk judi online. Pemerintah mengkaji pengembangan tanggul laut menjadi titik pertumbuhan ekonomi baru. Tiongkok mendukung multilateralisme dan juga peran UNESCO dalam tata kelola global. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 13 Mei 2026 bersama saya, Zaini.